Salat sunnah qobliyah asar. Dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Hadis ini merupakan dalil pokok yang dijadikan para ulama untuk menyatakan dianjurkannya salat sunnah qobliyah asar. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah termasuk salat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dirutinkan ataukah tidak. Pertama, tidak termasuk salat sunnah rawatib, sehingga bukan salat sunnah muakkad. Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni, setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini merupakan anjuran untuk salat sunnah qobliyah asar, namun tidak menjadikannya sebagai salat sunnah rawatib. Dengan dalil, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini tidak memasukkannya dalam daftar salat sunnah yang dibiasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mughni. Untuk menilai apakah termasuk rawatib dan bukan, nampaknya Ibnu Qudamah berpedoman dengan keterangan dari Ibnu Umar yang mengatakan, saya menghafal kebiasaan salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam keterangan beliau ini, Ibnu Umar tidak menyebutkan salat sunnah qobliyah asar. Karena itu, statusnya dianjurkan, namun bukan rawatib yang ditekankan. Kedua, termasuk salat sunnah muakkad yang selayaknya dijaga dan dirutinkan. Ini merupakan pendapat Al-Ghazali. Dikutip oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyatakan, salat sunnah qobliyah asar sangat dianjurkan dan ditekankan. Karena harapan termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat doa beliau pasti mustajab. Faidul Qadir. Tata cara salat sunnah qobliyah asar. Ulama berbeda pendapat tentang tata cara salat sunnah qobliyah asar. Ada yang mengatakan dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, dan ada yang berpendapat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berdasarkan hadis dari Asim bin Domrah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat dan orang yang mengikuti mereka di kalangan kaum muslimin dan mukminin. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat adalah tasyahud. Sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. At-Tirmidzi juga menukil Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa salat sunnah siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan mereka memilih untuk memisahkan 4 rakaat itu dengan salam setiap 2 rakaat. Sunan Tirmidzi. Demikian, Allahu a'lam.

Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang hadis-hadis tentang tawadhu secara makna. Hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi." Semuanya syaitan menyertai kalian dalam segala perkara, dalam segala kegiatannya, dalam segala urusannya, sampai syaitan menghadirinya ketika dia sedang makan. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا. Jika ada makanan yang jatuh, maka bersihkanlah kotoran yang ada dari makanan tersebut, ya, yang mungkin terkena pasir atau yang lainnya, hendaknya dia setelah itu makan makanan yang jatuh tadi. وَلَا يَدَعْهَا لِشَيْطَانٍ. Janganlah dia tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ. Jika dia selesai daripada makannya, maka hendaknya dia menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena dia tidak tahu keberkahan ada pada makanannya yang mana. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bahayanya syaitan yang senantiasa menyertai manusia dalam segala hal, bahkan dalam kondisi ketika dia sedang makan, ya. Karena Nabi mengatakan syaitan menghadiri manusia dalam segala kondisinya, bahkan ketika makan, ya. Kenapa syaitan ingin ikut serta makan dari makanan manusia tersebut? Maka Nabi mengajarkan, ya, kalau ada makanan yang jatuh, maka jangan dibuang, ya. Karena kalau dia buang, dia biarkan akan dimakan oleh syaitan. Dan kita tidak ingin syaitan makan menjadi kuat untuk menggoda kita, ya, dan syaitan menyertai kita. Di sini Nabi mengajarkan jika makanan jatuh, dan kita tahu di zaman dahulu tidak seperti sekarang. Sekarang mungkin lantai di rumah kita lantai bersih, kadang kita pakai semacam sufra. Kalau jatuh pun jatuh di tempat yang bersih, ya. Zaman dahulu mungkin kalau jatuh, jatuh di tanah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, فَلْيُمِتْ كَنَا بِهَا مِنْ أَذَنْ. Kalau jatuh maka bersihkan, kalau ada pasirnya, ada debunya dibersihkan, setelah itu makan, ya. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Kemudian kalau sudah makan, jangan lupa jari-jari dijilat, ya. Jangan sampai ada sisa makanan yang tidak kemakan di jari kemudian dibersihkan, akhirnya makanan tersebut terbuang karena dia tidak tahu di mana keberkahan makanannya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tawadhu. Kalau makanan jatuh, jangan kita merasa sombong untuk makannya kembali, ya. Dan benar, ya, ini kelihatannya sepele, tapi kalau seorang mengamalkannya, ada makanan jatuh dia bersihkan, dia makan lagi, ya, dia niatkan syaitan jangan makan dari makanan jatuh ini, tidak terasa tawadhu akan masuk dalam hatinya. Karena dia, bagaimana orang kalau sombong, mana mau makanan jatuh. Bahkan sebagian orang karena sombongnya dia sisain makanan, tidak dihabisin. Mungkin dianggap kalau habiskan dianggap rakus lah apalah, maka justru tidak dihabiskan. Ini Rasulullah mengajarkan sebaliknya, jatuh jangan dibuang, jatuh diambil dibersihin makan. Karena kalau tidak dimakan akan dimakan oleh syaitan. Ini butuh tawadhu. Bayangkan ada makanan jatuh, kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita makan kembali. Apalagi kalau zaman dahulu aja kena pasir Rasulullah selalu bersihkan, apalagi zaman sekarang ya mungkin jatuh di lantai, bersih lantai tersebut, ya. Walaupun kotor, bersihkan, bismillah makan. Kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu Rasulullah SAW mengajarkan juga tawadhu ketika makan. Ketika makan, ya, ada sisa-sisa nasi di jari, ada sisa daging, ya, dijilat, dibersihkan. Bukan masalahnya apa-apa. Rasulullah kabarkan bahwasanya kita enggak tahu keberkahan di mana. Apakah keberkahan di makanan yang jatuh tadi? Karena setiap ada kita makan ada keberkahan di salah satu bagian dari makanan tersebut. Tapi kalau kita makan tersebut semuanya habis, kita pastikan keberkahan akan masuk dalam diri kita. Dan kalau sudah keberkahan masuk dalam diri kita, akan menyehatkan badan, akan menjadikan berkah, membuat kita semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena kita makan berkah. Nah, bisa jadi keberkahan tersebut pada makanan yang jatuh, bisa jadi keberkahan tersebut pada yang tersisa di jari kita. Maka Rasul ajarkan kita untuk tetap membersihkan jari kita dengan memakannya dengan tawadhu. Ya, kita dengan tawadhu makan, ya, jangan sampai ada sisa-sisa makan kemudian terbuang. Ya, kita cuci tangan kita, padahal tangan kita masih banyak daging atau masih banyak makanan beras dan yang lainnya. Ini adalah praktek sederhana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika seorang praktekannya, maka dirinya akan dimasukin oleh tawadhu, dan itu yang diharapkan bagi setiap muslim, untuk tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di hadapan sama kaum mukminin.

0: Soalnya jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adakah doa agar amalan kita diterima tanpa ada gangguan syaitan setelah mengerjakan amalan-amalan soleh? Syukran Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum.
2: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi memang amalan kita ini ketika kita sudah ikhlas sesuai dengan sunnah, sebelum mengamalkan kita sudah ikhlas, ketika mengamalkan kita benar-benar ikhlas, setelah mengamalkan kadangkala datang setan. Jadi setan bisa datang di pertama agar kita enggak ikhlas dari awal beribadah. Bisa datang udah ikhlas kita tengah-tengah sholat, datang tuh pikiran-pikiran buruk yang menyebabkan kita riya. Padahal kalau enggak dari awal sudah ikhlas, ketika beramal ikhlas selesai, kayak antum waktu sholat malam, insya Allah sholat malam tuh ikhlas ya, nggak ada yang lihat. Ketika antum sholat juga nggak ada yang lihat, sampai subuh keluarga juga nggak ada yang lihat. Besok paginya sohib tanya, antum kenapa matanya merah? Enggak apa-apa, kenapa? Ayolah, apa perlu ana kasih obat mata? Enggak. Ini karena qiyamul lail tadi malam. Masya Allah. Jadi, padahal dia udah gak ada yang tahu jemaah, tapi dia sendiri yang ngomong. Maka kita harus menyembunyikan amalan kita. Jadi, kalau bertanya tadi, kita tanyakan doa kan. Yang pertama, usaha dulu. Usaha bagaimana amalan kita supaya gak digangguin sama setan ini, amalan yang tersembunyi. Sehingga insya Allah lebih mudah kita menjaganya dari riya. Tapi kalau kemudian amalan itu gak bisa disembunyikan, ya sudah, kita berusaha menjaga diri kita tatkala pikiran itu datang, mamanya mengatakan, ya engkau masya Allah orang baik, ini itu, sampaikan. Pujian dari seluruh penduduk Indonesia gak akan berguna buat aku kalau Allah gak ridha sama aku. Jadi itu untuk menolak riya tadi yang dibisikkan oleh syaitan. Adapun doa, Nabi alaihi salatu mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Subhan, kepada para sahabatnya beliau sampaikan, dan sahabatnya menyampaikan kepada sahabat yang lainnya. Apa doanya? Ketika Nabi menyebutkan bahwa riya ini termasuk syirik yang tersembunyi sekali, untuk menyelamatkan diri, bacalah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku mengetahui. Jadi berlindung kepada Allah. Dan aku mohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang aku enggak tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Taukah Anda?
3: Kita lanjutkan di sini. Pendapat pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah baik ketika sholat jahriyah maupun sirriyah. Baik makmum mendengar suara imam maupun tidak mendengar. Baik imam memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Kadang imam memberi kesempatan sehingga dia diam dalam waktu yang lama, nunggu makmumnya baca Fatihah, baru setelah itu imam baca surat. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Juga pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Mohon digarisbawahi, dalam Qaul Jadid ya. Dan pendapat mayoritas Syafi'iyah, pendapat Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Ishaq bin Rahuyah, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, dan beberapa ulama yang lainnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani, As-Sun'ani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Sehingga kita bisa perhatikan beberapa para ulama Saudi yang jadi rujukan, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, mereka berpendapat bahwa makmum wajib membaca basmalah. Dalilnya adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kami pernah sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat dan merasa terganggu. Seusai sholat, beliau bertanya, la'allakum takra'una khalfa imamikum. Apakah kalian tadi membaca surat di belakang imam? Maksudnya di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami jawab, benar ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, la taf'alu illa bi fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Janganlah kalian lakukan kecuali untuk bacaan Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, hadzal hadis nassun bi anna qira'ata fatihatil kitabi wajibah. Hadis ini merupakan dalil bahwa membaca Al-Fatihah merupakan wajib. Ala man shalla khalfal imam, bagi orang yang salat di belakang imam, bagi makmum ya. Baik imam mengeraskan bacaan atau tidak mengeraskan bacaan. Dan kata Al-Khattabi sanadnya jayyid, la ta'na fihi. Ya, tidak ada celaan untuk keabsahannya. Baik. Ini pendapat yang pertama dan berikut kami cantumkan dalilnya. Selanjutnya kita beralih ke pendapat yang kedua. Makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, baik ketika sholat jahriyah maupun sirriyah. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, salah satu pendapat Imam Ahmad, salah satu pendapat dalam Hambali. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Sehingga sebagaimana pendapat pertama ada daftar sahabat, di pendapat yang kedua juga ada daftar sahabat. Dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam fa inna qira'atal imami lahu qira'ah." Siapa yang mengikuti imam, siapa yang bermakmum maksudnya, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Sehingga ketika imam sudah baca, maka itu cukup baginya. Dan mohon diperhatikan, pendapat yang kedua ini, makmum enggak perlu membaca apapun, baik sholat jahriyah maupun sirriyah. Sehingga begitu sholat jamaah, Allahu Akbar, membaca iftitah, sudah selesai. Diam aja sampai nunggu imamnya rukuk. Meskipun, ya, meskipun boleh saja makmum membaca Fatihah, karena di sini statusnya tidak wajib. Dalil yang kedua untuk pendapat yang kedua ini adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ketika beliau bergabung dalam sholat bersama Nabi SAW, di posisi Nabi SAW sedang rukuk, Abu Bakrah langsung takbiratul ihram dan langsung menyusul rukuk, lalu bergabung dengan sholat jamaah. Seusai sholat, Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk menambah satu rakaat, padahal Abu Bakrah ketika itu sama sekali tidak membaca Al-Fatihah. Karena Nabi SAW sudah rukuk, Abu Bakrah menyusul. Begini ya, Nabi SAW sudah rukuk, Abu Bakrah menyusul, langsung takbir, rukuk. Terus beliau maju ke shaf. Dan itu dihitung dapat satu rakaat, padahal Abu Bakrah tidak membaca Fatihah sama sekali. Kemudian kita beralih ke pendapat ketiga. Makmum wajib membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah. Demikian pula makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena terlalu jauh atau tanpa pengeras suara sehingga tidak dengar suara imam, maka makmum membaca Al-Fatihah. Sementara untuk sholat jahriyah, makmum tidak perlu membaca, namun cukup mendengarkan bacaan imam. Kita coba lihat, ini merupakan pendapat mayoritas Malikiyah, pendapat Hambali menurut pendapat yang masyhur, dan pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat lama beliau. ketika beliau berada di Baghdad. Juga pendapat Sa'id Ibn Musayyib, Ibn Syihab Az-Zuhri, Ibn Mubarak, kemudian pendapat Ats-Tsauri dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pendapat ini juga dinilai lebih kuat oleh Abdurrahman As-Sa'di dan Syekh Jibrin serta Syekh Abdullah Al-Bassam dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan, di situ berhatikan ya, yang lebih tepat perhatikan, dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Dan di saat imam mengeraskan bacaan dan makmum mendengarkan bacaan itu, berarti sedang apa? Dibacakan Al-Quran. Maka masuk dalam perintah ayat ini, kita diminta untuk diam dan memperhatikan, sehingga jangan bicara sendiri-sendiri, jangan baca sendiri-sendiri. Imam Ahmad menjelaskan tafsir ayat ini, ajma'an nasu ala anna hadhil ayah fis salah. Kaum muslimin sepakat bahwa ayat ini turun terkait masalah salat. Ayat ini berbicara terkait masalah salat. Sehingga yang dimaksud wa idza quri'a al-Qur'anu adalah ketika dalam posisi salat. Dan di luar salat juga berlaku, dikiaskan dengan bacaan Quran ketika salat. Sehingga ketika imam mengeraskan bacaannya, maka makmum cukup diam memperhatikan imam sampai selesai membaca. Dan jika tidak terdengar suara imam karena salatnya dipelankan, maka makmum harus membaca Al-Fatihah sebisanya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tayyib. Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati menurut pribadi kami ya. Anda kalau saya punya pendapat yang berbeda, silahkan. Ini termasuk di antara khilaf apa tadi? Yang mu'tabar. Kita boleh diskusi, kita boleh mengutarakan pendapat kita, tidak boleh saling mengingkari, dan yang terpenting adalah bahwa saat kita memilih pendapat, nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga masing-masing harus sadar, gak boleh ngawur ketika memilih pendapat. Di antara alasan yang cukup kuat adalah masalah keselarasan syariat. Dalam arti imam disyariatkan untuk mengeraskan bacaan surat ketika sholat jahriyah. Siapakah yang harus mendengar dan memperhatikannya? Tentu jawabannya adalah makmum. Siapa lagi kalau bukan makmum? Jika makmum semuanya sibuk membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca surat, tentu mereka tidak akan mungkin bisa memperhatikan bacaan imam. Lalu apa manfaat imam diperintahkan untuk membaca surat dengan keras kalau ternyata makmumnya sibuk sendiri-sendiri? Sehingga itu merupakan bukti yang cukup kuat bahwa dalam hal ini makmum turut membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengar jika imam membaca Al-Fatihah. Baik, insyaallah cukup jelas ya. Dan sekali lagi, ini adalah pemilihan pendapat yang kami ambil. Dan nanti kita akan menjumpai hal yang sama dalam beberapa rukun-rukun yang lainnya, ada khilaf-khilaf. Dan kita memberikan tarjih semampu yang bisa kita berikan, namun dengan tetap menghormati pendapat yang lain. Karena itu kami sebutkan di sini beberapa pendapat yang berlaku di sana. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah bisa dipahami dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Adakah zakat Tupperware? Tupperware yang dimiliki seseorang ada dua keadaan. Pertama, Tupperware yang dijadikan sebagai barang dagangan. Misalnya, ada orang yang mendaftar member Tupperware dan dia belanja untuk dijual kembali. Maka Tupperware yang dia miliki terhitung sebagai barang dagangan. Dan dia berkewajiban membayar zakatnya sesuai aturan yang berlaku untuk zakat perdagangan. Kedua, Tupperware yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam arti niat pertama beli tidak untuk diperdagangkan. Tupperware semacam ini termasuk kategori harta alkinyah. Alkinyah bisa juga dibaca alkunyah dari kata alkinwah yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukan untuk diperdagangkan. Harta yang disimpan selain emas, perak, dan uang seperti properti, kendaraan, perabotan, perlengkapan rumah tangga bisa menjadi amwal alkinyah. Ketika harta ini dimanfaatkan untuk pribadi dan tidak ada keinginan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-kinyah atau harta kinyah tidak ada zakatnya. Bahwa tidak ada zakat untuk kuda dan budak selama tidak ditujukan sebagai harta perdagangan. Dan ini merupakan pendapat semua ulama, generasi salaf atau masa silam maupun generasi belakangan. Syarah Sahih Muslim. Imam Abdul Aziz Ibnu Baz pernah ditanya tentang harta berupa perabotan rumah tangga, apakah juga harus dihitung zakatnya? Jawaban Imam Ibnu Baz, tidak ada kewajiban zakat untuk perabotan rumah. Kasur, dipan, kursi, wadah-wadah, semuanya tidak wajib dizakati. Karena semua barang ini digunakan dan bukan diperdagangkan. Barang yang digunakan tidak terkena kewajiban zakat. Karena itu, Tupperware yang hanya disimpan dan tidak untuk diperjualbelikan tidak terkena kewajiban zakat. Tupperware yang disimpan bukan jatah rezeki pemiliknya. Menambahkan keterangan, bahwa semua bentuk perabotan atau barang apapun yang kita miliki, yang hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan, hakikatnya bukan rezeki kita, meskipun kita yang memilikinya. Karena hakikat rezeki adalah apa yang kita makan sampai habis atau apa yang kita gunakan sampai rusak. Sementara yang kita simpan bukan jatah rezeki kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana menjadikan kepribadian yang lebih suka belajar agama daripada sibuk di medsos, update status, membaca berita dan yang lainnya?
2: Masya Allah ya, memang hidup di zaman sekarang memang tidak mudah ya untuk memaksimalkan waktu menuntut ilmu ya, itu tidak mudah. Karena berbagi pengalaman aja ya, kalau kita ya sebagai ustaz ya, ustaz juga main medsos juga ya, kadang buka-buka bangun tidur udah cari HP. Cuman ya, kita itu dituntut untuk ngajar di pondok. Ustaz harus ngajar di pondok. Yang namanya orang ngajar kan mau tidak mau harus baca. Ya, jadi kita dipaksa untuk baca. Kita dipaksa untuk belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak baca, kita menyampaikan apa? Bayangkan tiap hari kita ngajar di pondok. Tiap hari kita ngisi kajian. Mau tidak mau tiap hari kita harus belajar. Jadi yang namanya buku ini enggak pernah lepas. Buku enggak pernah lepas dari seorang ustaz. Ya, Al-Qur'an, kita selalu interaksi dengan Al-Qur'an. Kita butuh ya ayat-ayat yang akan kita sampaikan. Hadis-hadis juga seperti itu. Tapi ustaz, saya kan bukan ustaz ya. Ya antum ya. Antum ajari keluarga antum ya, kalau posisi antum sebagai suami ya, antum ajari istri antum. Ya antum belajar, antum sampaikan. Murojaah yang paling bagus itu dengan cara mengajar. Itu murojaah yang paling bagus dan istiqomah. Ya. Jadi antum yang sering ke kajian, berarti apa? Antum catat itu apa yang disampaikan ustaz. Antum murojaah ya. Ulangi lagi. Jadi jangan hanya ngaji hanya dengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Catat ya. Catat apa yang disampaikan oleh ustaz. Antum murojaah, kemudian juga antum cari teman. Ini pokoknya teman dan teman. Anda selalu ngasih cari teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan teman itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu teman yang baik. Ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama ini ada di sini ya pembahasannya. Kemungkinan pertama, imma ayyuhdiyaka, ia akan memberikan minyak wanginya kepadamu. Antum pernah berteman dengan penjual minyak wangi? Ya, kalau tetangga ana banyak penjual minyak wangi ya. Dia ngasih. Ah, karena antum teman ana, ini ana kasih minyak wangi. Kemungkinan yang kedua, antabta minhu, dia tidak ngasih tapi dia jual minyak wanginya. Ya, mungkin kalau teman ya dapat diskon lah. Kemungkinan yang ketiga, wa imma antajid minhu rihan thayyibah, kau akan ya cium darinya bau yang sangat wangi. Dia tidak ngasih, dia tidak jual, tapi kita cium darinya bau yang wangi. Nah, berteman dengan teman yang baik pasti ada dampak baiknya, pasti. Imma dampak baiknya itu besar, wa imma dampak baiknya itu kecil, tapi tetap saja ada dampak baiknya. Kalau ingin semangat menuntut ilmu, semangat datang ke kajian, semangat belajar, cari teman-teman yang semangat belajar. Ana teringat ya kisah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini ya, dia punya tetangga. Dia dan tetangganya sering datang ke majelis Nabi. Sering taklim. Kalau Umar tidak bisa datang, tetangganya yang berangkat. Nanti tetangganya pulang, tetangganya akan sampaikan tadi Nabi menyampaikan ini dan itu. Ketika tetangganya yang tidak bisa berangkat, Umar yang berangkat. Nanti Umar pulang, Umar sampaikan tadi Nabi mengatakan ini dan itu. Ini, ya. Kenapa Umar bisa jadi orang yang berilmu? Ya, karena seperti ini. Walaupun dia tidak berangkat ke kajian, tapi dia nanya, tadi Ustaz menyampaikan apa? Tadi Nabi sampaikan apa? Kalau kita kan tidak seperti itu. Kita tidak datang, kita tidak pernah nanya, ya. Tidak pernah nanya. Wallahu a'lam bissawab.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
0: Weh, ndak. Kloter pertama haji udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
3: Aduh, iya, ngiri banget. Masya Allah ya,
0: Pak ya. Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
3: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, misalnya banyak dapat pahala.
0: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh soleh. Tapi kan kita di sini yang di tanah air yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya pun bisa juga, insya Allah untuk apa melakukan iya, amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih 10 hari awal bulan Zulhijjah itu keutamaannya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
4: Iya, betul banget itu.
3: Apa aja Ustaz?
4: Iya kan sebutan iya. Dalam ayat Allah berfirman wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayan ashar yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah ini.
3: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz.
4: Iya, betul.
0: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
4: Nah, kalau amalan yang paling utama yang pertama banyak zikir.
0: Zikir.
4: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
0: Takbir.
4: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Zulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
0: Oh bukan malam idnya aja bukan?
4: Oh, enggak.
3: Nah kan kebiasaan kita kan pas malam idnya aja gitu Ustaz.
4: Iya. Yeah.
3: Ternyata dari tanggal 1 ya Ustaz.
4: Iya, makanya kata para ulama takbir itu ada dua ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
0: Takbir mutlak.
4: Takbir mutlak itu artinya kapan saja di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah.
0: Sampai tanggal 13 soal ya?
4: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
0: Muqayyad.
4: Itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat duhur misalnya, kita langsung takbiran. Nah itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13.
0: Waktu asar juga?
4: Waktu asar. Nah itu kita banyakin takbir. Ya ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut zikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir, banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
0: Ya.
4: Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa yaitu memperbanyak sholat.
0: Sholat ya.
4: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga.
0: Ya.
4: Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-shalah. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat. Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih yang namanya puasa.
0: Puasa, oh iya.
4: Puasa sunnah nih, perselisihan ulama apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9-nya aja?
0: Tanggal 9.
4: Itu disebut dengan hari Arafah.
3: Arafah.
4: Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Zulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
0: paling tahu,
4: menyatakan tahu, tidak ada,
3: tinggal ada
4: itu. Berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh
0: ya.
4: Kenapa? Karena ada pertama hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Zulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shoma tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujikan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya. Tapi kalau jumhur ulama atau kan cukup tanggal 9 aja. Hmm. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
0: Tanggal 8 lagi
4: ada. Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh enggak ada. Enggak ada contohnya dari Nabi.
3: Enggak ada contoh. Dalil
0: juga enggak ada.
4: Ya? Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Hmm. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu tanggal 9-nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa shaumu Arafah tukaffiru as-sanatal madhiyah wal apa wal muqbilah. Shaum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
0: Masyaallah,
4: luar biasa kan.
3: Besar sekali
0: pahalanya. Ke depan diampuni ya, digugurkan ya.
4: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalu doa, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
3: Terutama tanggal 9-nya saat
4: ya. Ya. Terutama pada setelah zuhur sampai asar. Sampai maghrib ya. Ini amalan ya, dan amalan soleh yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak, dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
0: Oh iya, itu justru
3: iya. Itu justru yang
4: itu yang merupakan iya, syiar Islam
3: puncaknya,
4: korban itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
0: Ya.
4: Ini syiar Islam. Ya. Masya Allah. Yang jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah awal 10 Zulhijjah ini kita banyak-banyakin apa beramal soleh lah. Ya. Gitu.
3: Oh, gitu. Jadi bukan yang haji aja Pak.
0: Iya.
3: Tadi kita ya. Pun di sini bisa juga ya Pak ya.
0: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua. Besok kalau khair,
3: syukran.
4: Iya, masya Allah.

0: My favorite.
1: Kemudian Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitabnya At-Taubatun Nasuh menyebutkan ada 9 syarat agar taubat bisa menjadi taubat nasuha. Berikut ringkasannya. Yang pertama, harus seorang muslim. Karena taubatnya orang kafir, dia tidak diterima. Cukup jelas insyaAllah. Kita baca secara ringkas saja. Yang kedua, taubat itu harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, maka ini tipe taubatnya orang munafik. Taubat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat yang syar'i. Dan ini taubat yang tidak ikhlas. Yang ketiga, dia mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya. Sehingga ada upaya untuk menghindari akibat buruknya. Makanya kalau orang tidak mengakui perbuatan salahnya itu sebagai dosa, mana mungkin dia mau bertobat. Sehingga Allah sebut, orang yang dia berbuat salah, tapi dia merasa benar sebagai manusia yang apa? Sebagai manusia yang paling rugi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Apakah sampaikan wahai Muhammad, apakah telah aku sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat perbuatannya di kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Sementara dia merasa kalau dia sedang berbuat baik. Ya. Sehingga mana mungkin dia mau bertobat wong dia merasa sedang berbuat baik. Dan konsekuensi mengakui dosa adalah adanya penyesalan. Karena itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati itu ada dua. Ya. Penyakit hati. Ada penyakit hati karena syahwat. Penyakit hati karena syahwat, ini efek sampingnya adalah orang menjadi suka maksiat. Ini hal yang buruk. Dia menjadi suka maksiat. Dan ada penyakit hati tipe yang kedua, yaitu penyakit hati berupa syubhat. Ini adalah racun pemikiran. Dan secara umum, yang kedua ini, penyakit hati yang kedua jauh lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena orang kalau kena racun pemikiran, maka itu bisa mempengaruhi keyakinannya. Sehingga disebabkan karena penyakit syubhat, orang bisa membalik penilaian. Yang halal dianggap haram, yang haram bisa dianggap halal. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Membalik penilaian. Sehingga kebenaran dinilai sebagai kebatilan. Sebaliknya kebatilan dinilai sebagai kebenaran. Dan dia tidak merasa bersalah dengan itu. Kenapa? Dia kena racun pemikiran. Maka yang kedua ini lebih berbahaya. Makanya saya kalau berbicara ya, tentang masalah gerakan anti riba, kalau kita berbicara kepada praktisi riba, mereka yang melakukan praktek-praktek riba di dunia perbankan, karyawan-karyawan bank, insya Allah secara naluri itu bisa diterima. Tapi kalau gerakan anti riba ini melawan tokoh agama, ya meskipun belum tentu dia memiliki ilmu agama, melawan tokoh agama yang dia menilai mubah praktek riba di dunia perbankan, ini lebih susah Pak. Karena orang ini membalik penilaian. Sehingga yang halal bisa dia buat haram, yang haram dia buat halal. Yang batil menjadi al-haq dan al-haq jadi al-batil. Disebabkan karena racun pemikiran. Nah, yang kami khawatirkan adalah, pengaruh dari orang kedua ini lari ke orang pertama. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita cut di sini. Kalaupun kita tidak bisa menyelamatkan para tokoh agama yang dia sudah terkungkum dengan racun pemikiran dan syubhat, sehingga membuat dia menilai riba itu mubah, dia menilai bahwasanya praktek riba itu aslinya bukan riba dan itu halal, jangan sampai itu mempengaruhi orang pertama yang mereka tenggelam dalam praktek. Bisa jadi orang yang kedua ini dia gak melakukan praktek, dia bukan praktisi, dia tokoh yang dianggap tokoh di masyarakat, ucapannya didengar sama orang, tapi dia ini meracuni pemikiran masyarakat dengan pemahaman menyimpangnya, lalu menyebut bunga bank itu bukan riba, ini bukan riba, sehingga gak ada riba lagi di alam raya ini, gak ada riba. Karena jika itu tidak disebut sebagai riba, di alam raya ini bukan, enggak ada riba lagi. Nah, ini yang bisa lebih berbahaya. Inilah orang yang terkena racun pemikiran disebabkan karena penyakit syubhat. Sedangkan untuk para praktisi riba, bisa jadi dia bertahan dalam dunia riba karena pertimbangan, saya nanti kerja di mana kalau saya resign? Kalau saya harus resign, gimana anak istri saya? Mereka dapat nafkah dari mana? Pertimbangannya itu pertimbangan syahwat, pertimbangan masalah kebutuhan, ingin mendapatkan uang, dapat dunia, sehingga dia menjadi orang yang suka mempertahankan maksiat karena alasan dunia. Itu lebih gampang untuk diingatkan. Baik, karena itulah syarat taubat adalah dia harus mengakui dosanya dan ada penyesalan dalam dirinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadmu taubatun." Penyesalan adalah taubat. Inti dari taubat di bagian ini. Baik. Yang kelima adalah al-iqla', meninggalkan kemaksiatan. Al-iqla'. Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatan itu. Bertaubat tapi masih bertahan dalam kemaksiatan berarti belum disebut taubat. Dan disebut meninggalkan kemaksiatan ketika dia enggak kepikiran lagi untuk melakukannya kalau ada kesempatan yang lain. Contoh, ketika Ramadan tiba, Masya Allah ya, artis-artis dikudungi ya, yang biasanya enggak pakai kudung, begitu datang Ramadan, semuanya langsung dikudungi. Artis pakai kudung, pembawa acara di televisi pakai kudung, semuanya serba pakai kudung. Ya, meskipun kudungnya bukan kudung yang menutup aurat, tapi kerudung apa namanya? Kerudung toleransi beragama. Karena ini adalah momen Ramadan. Diskotik tutup, ini kafe tutup. Tapi tutup ini kan bukan karena dia bertaubat. Kok tutup kenapa, Pak? Yang punya tobat, Ramadan tobat. Tapi nanti Mas, setelah Ramadan kita balik lagi. Itu berarti belum disebut meninggalkan maksiat. Kalau belum disebut meninggalkan maksiat, berarti dia masih terhitung al-israr. Terhitung al-israr. Apa itu? Melakukan maksiat secara terus-menerus. Dan ini perbuatan yang berbahaya. Nah, taubat bagi riba, taubat dari riba bagi karyawan bank adalah dengan cara resign. Resign sebagai bukti kalau dia melakukan ikhlas, melepaskan dosa ribanya. Yang keenam, jika dosa itu terkait hak orang lain, maka harus mengembalikan ke pemiliknya. Insya Allah cukup jelas. Kemudian yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Berdasarkan hadis, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah tidak menerima taubat hamba selama dia belum sekarat. Kemudian yang kedelapan, istiqomah setelah taubat. Maksudnya adalah seusai dia bertaubat diiringi dengan amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah melampaui batas. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian mengadakan perbaikan setelah taubat, sehingga seusai taubat dari sesuatu yang haram, jangan cari pekerjaan lain yang haram juga, percuma. Pak, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah keluar dari bank, terus sekarang saya sudah dapat pekerjaan baru. Di mana Pak? Asuransi. Hai. Ini sama dengan keluar dari kandang macan menuju kandang apa? Kandang singa. Sama-sama Anda terkungkum dalam praktek transaksi yang haram. Walhamdulillah, ini terkait masalah taubat. Jadi ada 9 tadi ya. 9 ya, dari apa? Syarat untuk bertaubat. Yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, dia harus ikhlas. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Menyadari kesalahannya. Yang keempat, an-nadam, menyesal. Yang kelima, dia ikhlas meninggalkan maksiat. Yang keenam, jika terkait dengan hak orang lain, maka minta maaf dan dikembalikan. Yang ketujuh, dilakukan sebelum waktu berakhirnya taubat. Yang kedelapan, istiqomah setelah bertaubat. Yang kesembilan, melakukan perbaikan pasca taubat. Ini 9 syarat yang disebut sebagai taubatun nasuha, taubat yang nasuha.
0: Zakat walet. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada 3, unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat meskipun binatang itu dimiliki secara pribadi dan produktif. Seperti ayam ternak, ikan yang diternak, termasuk burung walet. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ditugaskan ke Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembagian harta zakat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah untuk Rasulnya. Jika unta mencapai 24, ada zakatnya berupa kambing. Di setiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan rincian nisab atau batas wajib zakat untuk unta, sapi, dan kambing. Lalu bagaimana dengan zakat walet? Untuk hewan waletnya tidak dizakati, karena walet tidak dimiliki. Walet dibebaskan liar sehingga bisa datang pergi ke tempat siapapun.

0: Hasil penjualan sarang walet, jika mencapai 42,5 juta rupiah, berarti telah mencapai nisab. Selanjutnya, jika selama setahun tidak kurang dari ini, maka dizakati 2,5%. Apakah digabungkan dengan simpanan harta yang lain? Jika simpanan harta itu juga hasil dari walet, maka digabungkan. Dan dari selain walet, misalnya dari gaji karyawan, maka tidak perlu digabungkan. Misalnya, si A seorang karyawan memiliki 1. Tabungan dari gaji senilai 50 juta di bulan Rajab 1437 Hijriah. 2. Hasil walet kandang pertama 20 juta rupiah di bulan Syawal 1437 Hijriah. Pada saat Zulhijjah 1437 Hijriah, kandang walet kedua panen dan setelah dijual menghasilkan 30 juta rupiah, sehingga total hasil walet 50 juta rupiah. Kapan si az zakat? 1. Untuk tabungan dari gaji, dia zakati di bulan Rajab 1438 Hijriah. 2. Untuk hasil walet di Dzulhijjah 1438 Hijriah, karena di bulan ini hasil walet baru mencapai nisab. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika sudah memperkuat benteng iman, namun kadang masih didera futur. Apa yang terjadi dan bagaimana agar terhindar dari futur? Ya, futur adalah keadaan di mana seseorang melemah ya dalam kebaikannya. Ini akan dialami oleh semua orang. Keadaan futur ini ya tidak bisa dihindari. Ada keadaan-keadaan di mana kita jenuh. Jenuh dengan apa yang kita lakukan. Hanya saja ya, ada orang-orang yang ketika dia jenuh akhirnya dia berbalik 180 derajat. Dia memperparah keadaannya. Ada orang-orang yang ketika jenuh dia berusaha untuk tetap selamat walaupun kebaikannya berkurang. Dan jiwa kita demikian ya. Jiwa kita ini seperti badan kita. Kadang-kadang badan ini capek, kadang lelah dan membutuhkan istirahat. Kadang-kadang ya seseorang ya ada waktu di mana dia malas untuk menghadiri kajian. Kadang-kadang ya keadaan itu menghinggapi kita. Kadang ada orang yang malas ya untuk yang misalnya asalnya semangat untuk ya sholat berjamaah, akhirnya dia kadang-kadang malas. Jiwanya sedang lemah ya. Keadaan itu ada ya. Tapi orang yang baik adalah orang yang benar-benar mengusahakan dirinya tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan buruk sebisa dia. Kalau misalnya dia harus mengurangi yang baik, maka dia kurangi saja. Tidak menjerumuskan dirinya kepada yang buruk. Tidak memperparah keadaan. Ya. Nanti akan datang ya masa-masa dia semangat lagi. Ini normalnya keadaan manusia seperti ini. Ada keadaan yang tidak normal. Futurnya dia karena dosanya, karena apa yang dia lakukan. Keadaan tadi normal, semua orang akan mengalami keadaan itu. Kadang-kadang kita merasa demikian ya, padahal kita ya biasa saja semangat melakukan ibadah ya, kita berusaha untuk istiqamah dalam kebaikan, tapi kadang-kadang tetap apa, tetap ada futur itu, jenuh. Ini keadaan normal, semua orang mengalami. Ada keadaan-keadaan yang memang futurnya karena kita. Kita melakukan keburukan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita sakit karena keburukan itu. Ketika hati sakit, maka hati tersebut akan malas untuk melakukan

melakukan kebaikan, karena kebaikan ini makanan hati, ya. Sebagaimana kita makan nasi, ya, hati kita juga membutuhkan makanan, ya. Dan asupan hati kita adalah ketaatan, zikir kepada Allah, ya, mengingat Allah. Ini asupan hati kita, ya. Melakukan kebaikan, ketaatan, berbuat baik kepada orang lain, sholat, membaca Al-Quran, membaca salawat, berzikir, ini menjadikan hati kita bersih dan sehat. Kalau hati kita bersih dan sehat, dia akan mencari makanannya sendiri. Kita akan semangat melakukan ibadah. Ketika kita melakukan keburukan, ya, kita tergoda melakukan keburukan, akhirnya kita lakukan. Hati kita semakin lama semakin sakit dan semakin malas untuk makan. Dan ini hukuman, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu keadaannya seperti ini, maka segeralah untuk berusaha membersihkan hati dengan cara banyak beristighfar, dengan cara banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari kesalahan-kesalahan agar hati kita bersih dari dosa dan menjadi sehat kembali, kemudian semangat kembali untuk melakukan kebaikan, ya. Futur ini juga bisa diakibatkan oleh jauhnya kita dari teman-teman yang baik, ya. Kalau misalnya kita sendirian, ya, kita jauh dari teman-teman yang baik, ya, lama-lama kita akan malas untuk melakukan kebaikan. Makanya pentingnya teman yang baik adalah diantaranya bisa memberikan semangat kepada kita untuk melakukan kebaikan. Ketika kita sedang futur, ya, kita katakan kepada teman kita, saya lagi, keadaan saya lagi futur ini, lagi malas melakukan kebaikan, ya. Kita katakan kepada teman, maka teman yang baik akan memberikan semangat kepada kita, ya. Atau misalnya mengajak kita untuk jalan-jalan, rekreasi. Ini juga penting, ya, rekreasi jangan dianggap remeh. Kadang-kadang kita butuh refreshing, butuh penyegaran, ya, asalkan hal tersebut tidak menyelisih syariat, ya, refreshingnya dengan sesuatu yang baik, ya, misalnya dengan goes, ya, kemana gitu, atau misalnya kita rekreasi misalnya mendaki, ya, rekreasi misalnya ke tempat-tempat yang enak, ya, misalnya kita pergi kuliner misalnya, ya, refreshing yang baik, ya, bisa kita lakukan agar jiwa kita menjadi segar kembali untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Kalau misalnya sebabnya alami, maka ditunggu, jangan melakukan keburukan, turunkan kebaikan, tidak masalah. Karena kalau alami, nanti semangat tersebut akan kembali lagi, ya, karena jiwa memang ada masa jenuhnya, ya. Kalau keadaannya tidak normal karena keadaan kita yang banyak keburukannya sehingga kita malas melakukan kebaikan, maka obati dengan banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fokus untuk istighfar dan taubat. Jangan ingin melakukan banyak hal tapi ternyata tidak kita lakukan semuanya. Fokus saja, saya merasa ini karena banyaknya keburukan, banyaknya dosa yang saya lakukan. Fokus untuk membasahi lisan kita terus-menerus dengan istighfar dan taubat. Misalnya dengan mengatakan Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita basahi lisan kita ini dengan zikir seperti ini, misalnya, ya Allah ampuni aku dan terima taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang.

Kita di dunia, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, kita bekerja dengan keras, berusaha, ya, semaksimal mungkin. Itu pun kenikmatan yang kita dapati cuma sebentar, terkontaminasi, penuh dengan kekurangan, tidak sempurna, ya. Padahal kita sudah bekerja keras, kerja dan setengah mati. Adapun amalan soleh, Rasulullah SAW mengatakan misalnya, rak'atul fajri khairun minad dunya wa fiha, dua rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Apa bandingannya antara dua rakaat yang kita kerjakan cuma sekitar mungkin 3 menit dibandingkan dengan balasannya ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari sini kita tahu bahwasanya amal soleh kita itu tidak bisa dijadikan bayaran untuk ganjaran surga, ya. Karena amal kita penuh kekurangan, penuh keterbatasan, dan durasinya pun sebentar. Ya, kalaupun kita beramal tidak pernah berhenti pun, hidup kita paling cuma sampai 60 atau 70 tahun, atau kurang dari itu, lebih daripada itu. Sementara pahala yang didapatkan sempurna dan abadi. Sehingga secara logika pun kita tahu bahwasanya amal soleh kita ini tidak bisa dijadikan bayaran untuk masuk surga. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, lan yadukhula ahadukumul jannata bi amalihi, tidak seorang pun bisa masuk surga dengan amalannya. Di sini namanya babul iwad. Babul iwad maksudnya pembayaran. Amal tidak bisa kita gunakan untuk bayar pahala surga karena enggak ada bandingannya. Tetapi seorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan amal tersebut sebab, bukan sebagai bayaran tapi sebab. Ya, sebab. Makanya dalam ayat banyak Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga dengan sebab amalan kalian, dengan sebab amalan kalian. Nah, seorang yang beramal soleh, sebab mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah itulah yang menjadikan seorang masuk surga. Ya, makanya masuk surga harus dengan beramal soleh, ya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah, kiamat pasti akan datang dan kehidupan ini akan diakhiri oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami kehancuran. Tanda-tanda kiamat pun sudah banyak yang terjadi, baik yang sudah berlalu dan sedang terus terjadi. Memang tidak ada yang tahu kapan kiamat secara persis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat Jibril pun tidak tahu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat, Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang bertanya dan yang ditanya ada perbedaan, artinya sama-sama tidak tahu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda, sehingga tanda itu menjadi pelajaran buat kita. Sekarang kita ini posisinya di mana? Adapun tanda kematian, tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi di antaranya adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, munculnya keamanan di Mekah dan Madinah. Lalu di sana perdagangan yang sudah merajalela dan munculnya wanita yang telanjang, pakaian-pakaian tapi telanjang, dan banyaknya pembela-pembela pemimpin yang zalim, dan masih banyak yang sudah dan yang sedang terjadi. Namun yang inti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tegak hari kiamat sebelum datang 10 tanda besar. Yang pertama diawali oleh kehadiran Imam Mahdi, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mahdiyu minni min idrati, Mahdi adalah termasuk dariku dan turunanku. Rasulullah katakan cirinya ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, dan mancung hidungnya. Yamliku fil ardi sab'a sinin, memimpin 7 tahun di muka bumi ini. Yamla'ul arda qistan wa adlan, memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian. Kama muliat juran wa dhulman, yang sebelumnya penuh dengan kekacauan dan kejahatan. Maka pada saat itulah tanda pertama turun, yaitu keluarnya Dajjal. Yang dikatakan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah puncak. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, semua fitnah ini adalah ekor fitnahnya Dajjal. Sehingga kita dianjurkan berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adabin nar wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid Dajjal. Rasulullah memberikan tanda Dajjal, di keningnya ada tulisan kafara. Kemudian matanya picak sebelah. Dan Rasulullah juga menegaskan, wa ma rabbuka bi'awar, Tuhanmu tidak bijak. Dia menebarkan berbagai macam fitnah, sehingga banyak kaum ajam, terutama perempuan, mengikuti mereka dan didukung oleh kaum Yahudi Asfahan untuk merusak, menebarkan fitnah, dan menjadikan mereka-mereka ini kufur, keluar dari Islam. Sampai langit ketika ditunjuk, turun hujan, langsung turun hujan. Gunung bisa disulap menjadi roti. Dia punya sungai air dan juga sungai api. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ashran min awaili suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat pertama dari suratul kahfi, maka diamankan dari fitnah dajjal. Bahkan saat dimasukkan ke dalam sungainya, dianjurkan untuk masuk sungai api sambil membaca ayat itu, insyaallah dingin. Setelah melakukan berbagai macam keonaran dan tidak tersisa pengikut Islam kecuali di sekitar Baitul Maqdis, pada saat sholat subuh, maka Allah turunkan Isa bin Maryam. Yang Rasulullah SAW katakan, yushiku ayyan zila fikum Isa bin Maryam hakaman adlan yaksirus salib wa yaktulul khinzir wa yadu'ul jizyah wa yadu'ul harbu awzaraha wa yafidhul mal hatta la yakbalu ahadun sadaqah. Masyaallah. Fasajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, akan turun Isa bin Maryam menjadi hakim yang adil, bukan porsinya menjadi nabi. Memecah salib, membunuh babi, meletakkan alias menggugurkan pajak, tidak memperlakukan pajak, dan menghentikan peperangan. Sampai saking damainya, harta kekayaan melimpah hingga tidak ada orang yang mau menerima zakat dan sedekah. Pada saat itu, sekali sujud itu lebih baik, maksudnya sekali sholat lebih baik dari dunia seisinya. Dan akhirnya, pada saat Baitul Maqdis dikepung saat sholat subuh, maka keluarlah Isa, dan ketika itu Dajjal ketakutan. Dan Isa mengatakan, wahai Dajjal, saya hanya memiliki satu tebasan dan tidaklah akan lebih dari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah menegaskan, hanya sekedar melihat sejauh pandangan mata Isa, maka Dajjal itu akan meleleh seperti melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Lalu dikejar, maka dibunuhnya Libabul Lut. Tidak selang lama, maka munculnya Ya'juj Ma'juj yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya, menghabisi manusia, sampai tinggal Isa bersama pengikutnya yang ketika itu Imam Mahdi sudah meninggal dunia. Hingga mereka berjalan di Danau Tabariyah yang awalnya masih mendapatkan air, terakhirnya sudah tidak menemukan. Maka dia menantang, pada saat itu Nabi Isa berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sembunyi di At-Turi Sina. Lalu makhluk ini menantang, ya, hingga mengelepaskan panah ke atas langit. Akhirnya Allah mengembalikan dan membunuh mereka berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Allah mengirimkan burung untuk mengambil bangkai-bangkai mereka, membersihkan bangkai mereka. Dan tidak selang lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang mengembalikan bumi seperti pada zaman Nabi Adam alaihissalam, sehingga satu delima dimakan orang delapan tidak habis, air susu diperas untuk sekeluarga tidak habis, dan saking amannya macan mengembala dalam satu tempat dengan kambing tidak saling menerkam. Maka setelah itu disusul dengan setelah kematiannya Ya'juj Ma'juj dan Isa meninggal, maka munculnya Ad-Dakhon, yaitu satu gas yang mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Dan pada saat itu tidaklah tersisa kecuali makhluk yang jahat, yang jelek, hanya mengenal la ilaha illallah. Maka disusul alamat atau tanda berikutnya, gempa bumi besar dari arah barat, dan gempa bumi besar di arah timur, dan gempa bumi besar di Jazirah Arabia. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir menghabisin bumi ini, dan tidak telah tersisa kecuali Syam yang nanti akan menjadi mahsyar. Maka tanda yang ke-8 yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka pada saat itu sudah tidak ada kesempatan beriman dan beramal soleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha la yakbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah tidak akan menerima taubat hamba selagi nyawa ditenggorokan, dalam lafaz lain selagi matahari belum terbit dari barat. Lalu yang ke-9, keluarnya dabah dari bumi yang mengingatkan manusia akan pentingnya keimanan dan keyakinan mengikuti ajaran Rasulullah dan meyakini ayat-ayat Allah, tapi sudah tidak bermanfaat karena matahari sudah terbit dari barat. Dan diakhiri yang tanda 10 yaitu api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar. Sampai di mahsyarnya, dalam proses berangkat ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, 4 orang satu ekor unta, 1 ekor kuda. Mereka berjalan ketika api itu berjalan, berhenti bersama apinya berhenti, berkoilulah bersama apinya itu berhenti koilulah, dan seterusnya sampai mereka ke mahsyarnya. Itulah habisnya jagat raya, dan itulah akhir daripada dunia ini. Dan nampaknya boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Surah Al-Inshiqaq. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Idza as-samaa'u shaqqat.
4: Apabila langit terbelah.
3: Wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
4: Dan langit patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
3: Wa idzal ardu muddat.
4: Dan apabila bumi diratakan.
3: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
4: Dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
3: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
4: Dan bumi patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh.
3: Ya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih.
0: Maka adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya.
1: Fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih.
0: Dan adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang.
1: Fasawfa yad'u subura.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: Wa yasla sa'ira.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza tasaq.
0: Dan demi bulan apabila menjadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sesungguhnya kamu akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
2: Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
1: Balilladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan mereka orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Adzan salah, apakah sholat tetap sah? Ketika adzan salah hingga bernilai batal sebagai adzan, bagaimana dengan sholat wajib yang dikerjakan? Di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Sementara adzan bukan termasuk syarat sah sholat. Adzan dikumandangkan sebagai pengumuman masuknya waktu sholat dan bukan batas masuknya waktu sholat. Misalnya, terbitnya fajar shodik adalah dengan masuknya waktu sholat subuh. Ketika itu, disyariatkan melakukan adzan subuh sebagai pengumuman akan masuknya waktu subuh. Karena itu, adzan bukan termasuk syarat sah sholat. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai hukum adzan sebelum sholat wajib. Ini sebagaimana hubungan antara Jumatan dengan mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Namun Jumatan tetap sah meskipun belum mandi wajib. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang yang sholat tanpa adzan dan iqomah, sholatnya sah, baik menurut pendapat yang mengatakan adzan itu wajib atau adzan itu sunnah. Berdasarkan riwayat dari Al-Qamah dan Al-Aswad, bahwa mereka pernah bercerita, kami pernah menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau mengimami kami tanpa adzan dan tanpa iqamah. Diriwayatkan Al-Athram, dan saya tidak mengetahui adanya seorang pun ulama yang berbeda pendapatnya dalam masalah ini selain Atha Al-Mughni. Kesimpulannya, boleh salat wajib tanpa adzan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Pertanyaan pertama, apakah benar ain dapat menyebabkan orang jadi dapat lama jodohnya?
4: Baik, ain dikatakan oleh Rasulullah SAW, wal ainu haq, bahwa ain itu betul-betul ada. Jadi bisa jadi seseorang itu seret jodohnya karena dia kena ain, bisa jadi. Maka dari itulah saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, kita punya kewajiban untuk membentengi diri kita dari segala bentuk keburukan-keburukan makhluk yang Allah SWT ciptakan. Maka di dalam Islam kita dianjurkan untuk membentengi diri kita dengan membaca zikir pagi dan zikir petang. Sebelum kita tidur, kita juga membaca zikir-zikir yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita keluar dari rumah kita, kita membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali daya, upaya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ain itu betul-betul ada. Maka bentengi diri kita semua sebelum ain itu datang menyapa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita perlindungan di dalam setiap langkah kita, agar Allah SWT menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan-keburukan yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum.
3: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama, Ustaz. Bagaimana Ustaz apabila ada orang yang mendoakan keburukan kepada kita supaya jodoh kita datangnya lama, Ustaz?
4: Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan. tidak mungkin doa orang tersebut akan terwujud jikalau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita khawatirkan dan takutkan doa keburukan yang diucapkan orang lain atas diri kita. Jangan pernah kita takutkan. Karena tidak ada keburukan yang terjadi pada diri kita kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan juga kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu agar kita senantiasa dijaga sama Allah. Jangan pernah mempedulikan doa-doa keburukan orang lain atas diri kita. Sungguh, doa keburukan itu justru akan kembali kepada orang yang berdoa. Karena setiap kita berdoa, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimislin. Amin, ya Allah kabulkanlah doa itu ya Allah, walaka bimislin, dan bagimu sesuai dengan apa yang engkau minta di dalam doamu. Maka pelajaran buat kita, jangan pernah berdoa kecuali dengan doa-doa kebaikan. Jangan pernah meminta kecuali meminta dengan sebuah permintaan-permintaan kebaikan juga. Dan semoga Allah menerangi jalan dan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar tajwid kita dari kitab ya, yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Basri hafizahullahu ta'ala, yaitu Panduan Praktis Tajwid, yaitu buku yang beliau tulis. Pada kesempatan di malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai hukum nun sukun dan tanwin, ya, hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama, pada hukum nun sukun dan tanwin ini, yaitu apabila ada nun sukun, ya, sebagaimana judulnya, apabila ada nun sukun dan tanwin, ya, bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, maka nanti akan memiliki hukum sendiri-sendiri, ya. Bagaimana cara membacanya nanti akan diketahui ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah. Dalam hukum nun sukun dan tanwin, ya, nanti akan dibagi menjadi empat, ya. Yaitu yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa hakiki. Nanti kita akan membahas satu persatu dari tiap hukum nun sukun dan tanwin yang ada. Sebelumnya, ya, kita perlu mengetahui kenapa nun sukun disamakan dengan tanwin, ya. Karena pada hakikatnya bacaan tanwin, ya, bacaan tanwin sebenarnya adalah sama dengan nun sukun, ya. Misalkan, ya, pada kata baitun, ya, baitun dengan dhumma tanwin atau dhummatain, itu akan ketika ditulis berbunyi sama ketika ditulis baitun, ya, ba, ya, ta dan nun sukun, ya, ta dhummah dan nun sukun. Begitu juga dengan baitan, ya, akan sama halnya ketika ditulis ketika menggunakan nun sukun, ta fathah nun sukun berbunyi sama dengan tan, ya, tin juga seperti itu. Oleh karena itu, nun sukun atau nun mati, ya, yaitu nun yang tidak berharokat, ya, tidak berharokat fathah, kasroh, dhumma, itu namanya nun mati, ya, atau kosong dari harokat, yaitu nun sukun. Sama dengan tanwin, ya, fathatain, dhammatain, ya, atau kasratain. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf hijaiyah, nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu yang tadi kita sebutkan ada empat hukum di dalamnya. Yang pertama kita akan membahas tentang idhar, ya, idhar halqi, ya. Kita akan masuk pada pembahasan tentang idhar halqi. Idhar artinya jelas, ya. Jelas bacaan nun sukun dibaca jelas, ya. Tidak ada dengung, tidak ada samar, dan tidak ada mengganti nun sukun tersebut. Jelas, harus jelas bacaannya. Halqi, ya, artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ya. Dalam huruf-huruf hijaiyah ada 6 huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin, ya. Keenam huruf ini keluar dari tenggorokan. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, ya, huruf-huruf tenggorokan, maka harus dibaca jelas, ya. Harus dibaca jelas, jangan sampai ada dengung, jangan sampai samar. Bacaan idhar halqi, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha, ya. Contoh yang pertama, apabila ada nun sukun bertemu dengan hamzah, ya, maka dibaca jelas. Man amana wa amila saliha, ya. Man amana, man amana, ya. Atau ketika ada dhummah tanwin atau dhummatain bertemu dengan hamzah, ya. Walahum adzabun alim, adzabun alim, ya. Jangan sampai ada dengung, ya. Misalkan dibaca seperti ini, man amana, salah, ya, bacaan yang kurang tepat karena ada dengungnya. Atau memantul, ya, nun sukunnya dibaca qalqalah. Semisal mana amana, mana amana wa amila. Nah, ini ada pantulan maka kurang tepat. Harus dibaca jelas nun sukunnya. Ya.
6: Mutiara nasihat.
7: Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa setelah kematian? Judul ini atau tema ini sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah panjang lebar. Rasulullah menjelaskan apa yang akan terjadi setelah kematian ketika beliau ada di kuburan. Jadi pada waktu itu dalam hadis yang panjang diceritakan, perhatikan. Rasulullah pernah mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Ansor. Ada seorang sahabat yang wafat. Rasulullah mengikuti jenazahnya, mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Sampai di kuburan, ternyata kuburannya belum selesai dibuatkan lahat. Lahat itu apa? Liang? Liang lahat. Dalam Islam, cara ngubur itu ada dua. Ada lahat, ada sak. Kalau lahat seperti ini, dengarkan, lihat. Anggaplah sana itu barat, ya. Anggaplah sana barat. Berarti di gali dulu, baru ada begini. Ini namanya lahat. Lahat itu miring. Jadi jenazahnya kayak sorokan, kayak dilebok, no sorokan, gitulah. Tahu sorokan? Apa? Kayak jelok laji gitu. Jadi di gali dulu, nanti di ujung ada seret begini. Jelas, ya? Itu lahat namanya. Atau cara yang kedua, syak. Digali dulu begini, terus ada begini. Jelas? Digali dulu begini, seperti ini, terus ada apa? Ada syak, ada jeglongan lagi. Nah, biasanya kalau di Indonesia pakai apa? Lahat. Nah, toib. Rasulullah datang di tanah perkuburan itu, para sahabat belum selesai gali apa? Gali lahat. Akhirnya Rasulullah duduk, itu banyak sahabat itu. Banyak para sahabat mengelilingi Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat pun ikut duduk. Saking apa namanya antusiasnya sahabat mendengarkan nasihat Nabi, sampai-sampai seakan-akan di kepala-kepalanya sahabat itu ada apanya? Ada burungnya. Saking antengnya, saking khusyuknya, saking hikmatnya. Gak seperti kita, kadang-kadang ngantarkan jenazah sambil cengengesan. Ya, para sahabat enggak, anteng, ingat mati. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memegang kayu dan dipukulkan ke tanah, kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan Nabi berkata, "Istaidu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian wahai sahabat-sahabatku kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah ulangi 3 kali. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis yang panjang sekali. Dengarkan, simak baik-baik. Sebagaimana dulu para sahabat menyimak baik-baik hadis yang panjang ini. Kata Rasulullah, "Innal abdal mu'mina idza kana fi qita'in minal minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biyidul wujuh, ka'anna wujuhahumus syams." Kata Rasulullah, jika seorang hamba yang beriman di ujung kematiannya terputus dari dunia hendak menghadap ke akhirat, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit bidul wujuh yang wajahnya putih berseri-seri. Simak baik-baik kronologi kematian. Kata Rasulullah, jika hambanya itu orang beriman, orang ahli sholat, orang soleh, orang baik, menjelang kematiannya, menjelang berarti belum, paham? Menjelang berarti apa? Belum. Turunlah malaikat-malaikat yang putih berseri-seri dari langit. Ya, ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat-malaikat yang sangat banyak yang putih berseri-seri tadi itu turun dari langit membawa kain kafan dari surga. Yang ngomong Rasulullah wajib kita imani. Kemudian setelah itu, wahanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu muddal basar. Kemudian setelah itu, malaikat yang putih berseri-seri itu duduk di sepanjang mata melihat, sejauh mata melihat. Berarti mendekat apa jauh? Dengan apa? Dengan orang yang mati. Yajlisu minhu muddal basar. Maka duduklah malaikat itu sejauh mata memandang. Setelah itu apa yang terjadi? Tsumma yaji'u malakul maut. Baru setelah itu turunlah malaikat maut. Jadi sebelum malaikat maut, malaikat pencabut nyawa itu, sebelum mencabut nyawa didahului datangnya apa? Malaikat yang putih berseri-seri. Baru malaikat maut turun. Kemudian malaikat maut ya, tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisu ingda ra'sihi. Kemudian malaikat maut ini duduk di sebelah kepala orang yang akan mati. Kemudian malaikat maut berkata kepada calon mayit yang akan diwafatkan itu, "Ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, wahai sukma yang baik, ruh yang baik, keluarlah dari jasad ini ila maghfiratin minallah, menuju ampunan Allah dan keredoan Allah. Perhatikan, fatahruju tasilu kama tasilul qatratu min fisika, maka keluarlah ruh orang yang beriman tadi dari jasadnya seperti keluarnya tetesan air dari mulut teko, ceret atau kendi. Tergambar enggak kira-kira? Berarti halus, enak apa sulit? Hah? Kalau orang yang beriman itu disuruh sama malaikat, ya, ayyatun nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah dari raga ini menuju ampunan Allah. Maka keluarlah ruh itu seperti keluarnya apa tadi? Air yang keluar dari mulut teko. lancar, bagus, enak. Ya? Fayakhudhuha, langsung diambil sama malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha. Ketika sudah dicabut sama malaikat maut, langsung malaikat putih berseri-seri itu langsung tidak membiarkan sekejap mata pun, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang putih berseri-seri dan ditaruh di kain kafan tadi. Paham? Ditaruh oleh malaikat yang putih-putih tadi itu, terus dikasih minyak wangi yang sangat harum luar biasa. Tidak ada minyak wangi yang lebih harum di muka bumi melebihi minyak wangi itu. Harum. Kemudian apa namanya, ruhnya tadi itu dibawa malaikat yang putih berseri-seri yang banyak itu dibawa menuju langit. Dibawa menuju apa? Langit. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Ketika dibawa ke langit itu tidaklah ruh ini melewati malaikat-malaikat yang ada di langit kecuali malaikat-malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Wangi sekali. Maka malaikat yang putih berseri-seri menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Ini adalah siapa, anaknya siapa. Disebutkan namanya dan disebutkan nama bapaknya. Bin itu gak akan hilang, sampai di hari kiamat gak akan hilang. Makanya kalau ngasih nama anak yang bagus, dan kalau punya nama yang bagus, karena itu sampai di akhirat nama itu tetap dipakai. Fulan bin Fulan. Terus sampailah di langit yang pertama. Maka malaikat yang putih berseri-seri ini minta untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Maka dibukakan. Kemudian berangkatlah menuju langit berikutnya dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang ada di setiap apa? Langit tersebut. Langit pertama diikuti malaikat, langit kedua diikuti malaikat. Ya. Hatta yuntahabi ila sama'is sabi'ah, sampai ada di langit tingkat 7. Saking mulianya orang beriman tuh. Sampai sedemikian rupa ya dimuliakan oleh Allah, diiringi malaikat sampai ke langit tingkat 7. Di langit tingkat 7 itu Allah berfirman, perhatikan. Uktubu kitaba abdi fi illiyin wa aiduhu ilal ardh. Tulislah catatan kebaikan hambaku ini di tempat yang tinggi. Setelah itu kembalikan lagi dia ke muka bumi. Maka setelah itu dikembalikan lagi ke dunia, dikembalikan lagi ke alam kuburnya.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Agama para nabi itu sama. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, agama. Kedua, rincian ajaran agama. Agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Sehingga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, iman kepada hari akhir, loyal kepada sesama mukmin dan memusuhi orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam yang artinya, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim. Quran Surat Yunus ayat 72. Allah berfirman tentang Ibrahim yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Allah berfirman tentang Ya'qub ketika beliau berwasiat kepada putra-putranya, yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman tentang Musa alaihi salam yang artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang Muslim. Quran Surat Yunus ayat 84. Allah juga berfirman tentang Isa alaihi salam yang artinya, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 52. Sementara rincian agama berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dahulu, dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, lemak sapi dan kambing diharamkan. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Allah berfirman yang artinya, kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Quran Surat Al-An'am ayat 146. Dalam syariatnya Nabi Yusuf alaihi salam, sujud kepada orang soleh dibolehkan, sebagaimana saudara-saudaranya Yusuf sujud kepada Yusuf. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa agama para nabi itu sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Makna hadis bahwa prinsip agama para nabi itu sama, yaitu tauhid, meskipun rincian syariatnya berbeda-beda. Klaim liberal tentang agama para nabi. Klaim orang liberal bahwa Ibrahim adalah bapak dari tiga agama, Islam, Yahudi, dan Kristen, jelas ini klaim yang tidak sesuai fakta. Allah telah membantahnya dalam Al-Quran. Pertama, Yahudi mengklaim Ibrahim itu beragama Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Mereka berdebat untuk mendapatkan pengakuan status agama Ibrahim. Lalu dibantah oleh Allah, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Quran Surat Ali Imran ayat 65. Bagaimana mungkin Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani? Padahal agama Yahudi atau Nasrani baru ada setelah mereka melakukan penyimpangan terhadap Taurat dan Injil. Sementara Taurat dan Injil baru diturunkan jauh setelah Ibrahim. Kedua, bantahan Allah bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani, tetapi beliau seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Tapi sayangnya, orang liberal tidak mau mendengar dalil Al-Quran. Allahu A'lam.
9: Bincang santai bersama Ustaz.
10: Lek, ngapain Lek?
11: Bunga buat bini. Kita kan tanggal 14.
10: Ya, Valentinan nih ya?
11: Iya dong.
10: Ustaz, boleh Valentinan ini Ustaz?
11: Apaan? Kasih bunga buat istri Ustaz, tanggal 14
10: Februari sih.
12: Valentin itu asalnya dia orang Nasrani.
11: Oh, nggak boleh jadinya Pak, nggak boleh.
10: Rin.
12: Iya, yeah, itu kita sebagai seorang muslim tuh gak boleh ikut-ikutan merayakan
11: Valentine
12: ataupun semua perayaan-perayaan yang berasal dari selain agama kita. Apalagi tau sendiri, Valentine tuh kan namanya hari kasih sayang. Akhirnya cewek cowok yang bukan mahram pada pacaran dan yang lainnya. Kalau kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita bangga dengan agama kita. Rasulullah mengatakan apa? Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kalau kita sampai ridho dengan perayaan seperti itu, ini bisa kufur. Jelas perayaan yang jelas mengandung zina, bukan dari Islam dan yang lainnya. Kita ribo. Tapi kan sama istri gak apa-apa kali ya. Sama istri kan gak harus nungguin pas Valentine.
10: Tiap hari juga bisa
12: tadi. Nah itu tetap kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan akidah kita. Kita ini harus berlepas diri dari setiap apa namanya
10: acara-acara
12: yang tidak sesuai dengan Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa namanya Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Sebagian ulama mengatakan apa az-zur yang dimaksud di sini, di antaranya itu menyaksikan perayaan-perayaan agama selain Islam. Haram nggak boleh.
11: Haram nggak boleh, Pak.
12: Iya.
11: Berarti diam-diam aja di tanggal itu udah setadi ya. Nggak ada cara aja deh, biarin.
12: Jangan cuma diam-diam kita ingkari. Kita jelaskan ke orang-orang bahwa itu bukan dari Islam, bahwa itu nggak pernah disyariatkan oleh Islam. Kasih sayang itu kita dianjurkan untuk menyayangi tiap hari, kapan saja. Rasulullah bersabda, irhamu man fil

0: Cara yang merayakan
1: ya. Harus kita sambungkan ke mereka, nggak boleh. Kita orang Islam harus bangga dengan agama kita. Jangan ikut-ikutin mereka. Yang sampai kita masuk sabda Rasulullah, tattabi'un sanana man kana qablakum. Kalian nanti akan betul-betul mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, kata Rasulullah. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Allah juga mengatakan walan tarbu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millata. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti gaya mereka, milah mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm. Kalau kamu tetap mengikuti keinginan mereka padahal sudah datang kepada kamu ilmunya. Malaka minallahi wali wala nasir. Allah tidak akan pernah lagi mau menjadi penolong, tidak pula jadi wali kita.
0: Wah, takut. Nggak ditolongin sama Allah kita. Iya, berarti udah tahu dia, karena nggak boleh dah. Nah, gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, ngetes lu, minum, Pak.
2: Kok nggak ada Ustaz yang dia bisa tahu langsung lu.
0: Iya, langsung tahu.
2: Para kolohir, Ustaz. Kita jajak kolohir. Nah, dah.

0: Ikhwan akhwat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tawadhu secara makna. Dalam satu hadis dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Ibghuni adh'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bi dh'afaikum." Carilah untukku orang-orang lemah, sungguhnya kalian diberi rezeki dan kalian ditolong karena orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin. Dalam sebagian riwayat, "Ibghuni fi dh'afa." Carilah aku di orang-orang miskin. Itu seakan-akan Rasulullah SAW bersama dengan mereka. Di mana ada orang miskin, seakan-akan di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hadis yang memerintahkan kita untuk memperhatikan orang-orang miskin, orang yang susah. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, yang tidak dipedulikan, dipandang dengan sebelah mata. Hal ini karena kita tahu di masyarakat bahwasanya menjadi barometer penilaian seorang adalah kekayaan, ya, kemewahan. Wajar jika seorang melihat orang kaya, maka dipandang, dihormati, sangat wajar sekali. Dan wajar jika seorang ketika melihat orang miskin, maka dipandang dengan sebelah mata. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk perhatikan orang miskin. Perhatikan mereka, lihat kondisi mereka, ya, sayangilah mereka, ya, seakan-akan Nabi ada di antara mereka. Ketika kita memperhatikan orang miskin, berarti kita memperhatikan Nabi SAW. Dan ini menyuruh kita untuk tawadhu, agar kita perhatian dengan mereka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ketika seorang memperhatikan atau kita memperhatikan orang miskin, sebenarnya manfaat itu bukan hanya untuk orang miskin tersebut, tapi ada manfaat duniawi juga. Selain manfaat akhirat, manfaat dunia juga kembali kepada kita. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Innama turzakun," sungguhnya kalian diberi rezeki. Artinya, kalau kalian memperhatikan orang miskin, kalian akan ditambah rezekinya. Demikian juga, "Wa tunsaruna bi du'afaikum," kalian dimenangkan oleh Allah terhadap musuh-musuh kalian, orang miskin. Oleh karenanya, kalau ada suatu pemerintahan Islami yang penguasanya memperhatikan orang miskin, perhatian, ya, memberi waktu untuk mereka, memperhatikan ekonomi mereka, maka penguasa seperti ini akan ditolong oleh Allah atas musuh-musuh mereka. Karena di antara sebab kemenangan, selain tentu seorang perhatikan kekuatan, persenjataan yang lainnya, di antaranya dengan memperhatikan orang-orang miskin. Ini dalil bahwasanya perhatian terhadap orang miskin bukan hanya mendatangkan manfaat ukhrawi, pahala yang besar, tapi juga manfaat duniawi kembali kepada orang-orang yang perhatikan. Ditambah rezekinya dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ketika membahas hadis ini, mereka mengatakan peringatan bahwa jangan terlalu bercampur dengan orang kaya, terutama orang kaya yang sombong, yang angkuh, ya, karena seorang akan terbawa dengan gaya hidup mereka, bisa jadi melupakan orang-orang miskin. Allahul musta'an.
1: Bagaimana hak waris untuk seorang yang diadopsi oleh keluarga lain? Yang saya tahu jika keluarga angkatnya dia tidak mendapat waris. Bagaimana dengan keluarga kandungnya? Apa dia mendapatkan hak waris? Iya. Jadi kalau ada seorang bapak ibu punya anak, anaknya diadopsi orang lain, apakah anaknya yang diambil orang lain tadi masih mendapatkan warisan? Masih. Dan enggak boleh ngadopsi anak. Enggak boleh anak angkat dalam Islam. Rasulullah dulu punya anak angkat namanya Zaid. Bahkan Nabi meng

mengatasnamakan dirinya Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ditegur oleh Allah dari langit, enggak boleh anak angkat. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka sesuai dengan nama bapaknya. Zaid bin Kharisa, enggak boleh Zaid bin Muhammad. Jadi Rasulullah ditegur oleh Allah karena Rasulullah mengangkat anak. Setelah itu Zaid enggak dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Kharisa, bapaknya yang asli. Dan mengangkat anak itu berbahaya. Saya enggak berbicara ngaso anak, itu nanti ada babnya sendiri. Saya bicara ngangkat anak. Ngangkat anak itu maksudnya ngambil anak orang lain terus dinasabkan kepada dirinya. Padahal bukan anaknya, tapi dinasabkan ke dirinya. Ini bahaya, haram, banyak kerusakan. Ah masa sih Ustaz gitu aja kok menimbulkan kerusakan? Dari mana kerusakannya? Banyak. Apa saja? Satu, merusak waris. Ya, merusak waris ini. Merusak waris. Dua, ini nanti merusak perwalian. Kalau itu anaknya yang diambil itu cewek, misalnya Fatimah bin Fadlan, padahal Fatimah bukan anaknya Fadlan, nanti kalau nikah jadi wali, apa enggak berbahaya itu? Merusak perwalian, merusak kemahraman, merusak apa namanya perwarisan, bahaya. Makanya dilarang dalam Islam, enggak boleh ngangkat anak, ya, merusak warisan. Misalnya di keluarga yang mengadopsi, nanti dia dapat warisan, padahal seharusnya enggak dapat, ya. Dan yang ditinggalkan, ya, enggak ngasih warisan, padahal berhak, apa enggak ruwet itu. Makanya mengadopsi anak dilarang dalam Islam, mengangkat anak dilarang dalam Islam. Tetapi kalau maksud dari mengadopsi, maksudnya adalah merawat, mengasuh, memelihara dia, tapi tetap tidak menasabkan anak itu kepada dirinya, no problem, enggak apa-apa. Ada anak kasihan, enggak punya ayah, terus kita asuh, ya enggak apa-apa. Tetapi anak ini tetap sesuai dengan bin bapaknya yang asli. Enggak boleh bin kita, enggak boleh. Harus tetap sama bin bapaknya siapa. Dan anaknya harus tahu, enggak boleh bin saya, itu bukan anak saya. Boleh, silakan dirawat. Tetapi nanti kalau besar, enggak mahram sama istrimu, hati-hati. Makanya ngasuh anak itu pun ada aturannya. Jadi kalau saya kasih contoh ya, ada A dan B. A ini laki-laki, B ini perempuan. Nikah lama dua-duanya enggak punya anak. A enggak punya anak. Sama B ini nikah enggak punya anak. A laki-laki, B perempuan. Bertahun-tahun enggak punya anak. Tapi B ini punya ponakan banyak. Anaknya saudaranya itu banyak-banyak. Kemudian si A juga punya keponakan banyak. Terus dia ini rundingan, bagaimana kalau kita mengambil salah satu keponakan kita asuh. Apakah boleh? Boleh, dengan syarat itu anak tetap bin ikut bapaknya yang asli. Gak boleh bin di atas namakan si A, gak boleh. Harus sesuai dengan nama bapak aslinya. Tuh, satu. Dua, kalau yang diambil itu keponakan si A, akan laki-laki. Kalau si laki-laki ini mau ngambil anak, maka pilihlah yang keponakan perempuan, jangan keponakan laki-laki. Karena kalau kamu ngambil keponakanmu yang laki-laki, maka keponakanmu yang laki-laki ini nanti enggak mahram sama istrimu. Bahaya. Maka pilihlah keponakan perempuan. Keponakan perempuan sama kamu enggak ada masalah karena mahram, sama istrimu enggak masalah karena sama-sama perempuan. Sebaliknya, kalau keponakan itu diambil dari jalur istri, istri ini kan enggak punya anak tadi kan? Terus ponakannya banyak, maka sang wanita ini kalau mau cari keponakan untuk diasuh, carilah keponakan yang laki-laki. Jangan cari keponakan yang perempuan. Karena kalau mencari ponakan perempuan, maka keponakan perempuan ini tidak mahram sama suaminya. Bahaya nanti itu. Maka pilih yang laki-laki. Kalau laki-laki yang ponakannya laki-laki, sama bibinya enggak ada masalah. Sama tantenya kan mahram. Dan nanti kalau besar enggak apa-apa, sama-sama bapaknya, sama-sama laki-laki. Jadi tetap binnya ikut bapak yang asli, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika orang tua angkat meninggal dan hanya memiliki satu anak kandung ini tadi ingin memberi sebagian harta waris kepada saudara angkatnya, apakah harus diterima? Gak dapat warisan. Anak angkat tidak dapat warisan.
Kalaupun dapat itu wasiat ayah. Jadi sekali lagi ayah asuhnya, saya enggak mau mengatakan angkat karena itu kan terkesan membolehkan. Ya, ayah asuhnya mengatakan, kalau aku mati nak, nanti anak angkatku itu saya kasih sekian persen. Anak asuhku saya kasih sekian persen. Boleh, tapi enggak boleh lebih dari sepertiga. Enggak boleh lebih dari, ini dapat tapi dari jalur wasiat. Adapun dari jalur warisan enggak boleh. Ya, anak angkat, anak asuh enggak bisa dapat waris. Enggak bisa. Kalaupun dapat dari wasiat. Adapun kalau si anak yang tunggal tadi dapat harta banyak dikasihkan kepada saudara angkatnya, ya silakan kasih, tapi bukan karena warisan, ya karena ngasih gitu aja. Kalau warisan enggak bisa ya. Karena enggak ada sanak kerabat kepada hal tersebut. Kalau dikasih tapi bukan warisan, sekedar dikasih saja enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.

0: Setelah itu kembalikan lagi dia ke muka bumi. Maka setelah itu dikembalikan lagi ke dunia, dikembalikan lagi ke alam kuburnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari tanahlah dia dibuat, diciptakan, dan dari tanah nanti dia akan dikembalikan, dan dari tanah nanti mereka akan dikeluarkan. Hari kiamat maksudnya dikeluarkan nanti. Disuruh kembalikan. Akhirnya ruh tadi dibawa lagi oleh malaikat-malaikat ke bumi. Kemudian setelah ditaruh di bumi, dikembalikan ke jasadnya. Perhatikan, dikembalikan ke jasadnya di kuburannya. Setelah dikembalikan di jasadnya, berarti bertemu kembali antara jasad dengan apa? Ruh. Wajib kita imani, tapi hakikatnya kita serahkan ke Allah. Gak boleh kita kuburan dikasih video bagaimana kejadiannya. Kita gak tahu, itu perkara gaib. Masalah gaib ada kaedah. Kita dilarang berbicara tentang masalah gaib kecuali sebatas adanya dalil. Ada dalil kita terangkan, gak ada dalil jangan dicari-cari. Karena gaib, kita berbicara tentang masalah gaib sebatas yang ada dalil. Bisa dipahami? Ustaz, ketika nanti jasadnya dikembalikan ke raganya, apa, ruhnya dikembalikan ke jasadnya, itu nanti ketika ditanyai malaikat itu, hamba itu pakai baju apa Ustaz? Pink apa? Biru apa? Ya gak usah dibahas lah. Itu masalah gaib, gak usah kita bahas. Yang kita bahas sebatas yang ada apa? Dalil. Ada pun yang jelimet-jelimet, gak usah kita bahas. Allahu a'lam, kita gak tahu. Oke, paham ya? Maka dikembalikan. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah dikembalikan, datanglah dua malaikat. Belum selesai, prosesnya masih panjang itu. Setelah itu datanglah dua malaikat. Fayatihi malakani fayujlisanihi. Datanglah dua malaikat, yang malaikat ini mendudukkan si mayit ini. Disuruh duduk. Setelah duduk, ditanyai. Man Rabbuka. Itu prosesnya. Man Rabbuka. Siapa Rabbmu, Tuhanmu? Maka karena dia orang beriman, orang ahli sholat, orang sobo masjid, cinta masjid, ya orangnya beriman. Ketika ditanya man Rabbuka, siapa Tuhanmu, langsung dia jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, madinuka, apa agamamu? Dijawab dinial Islam, agamaku adalah Islam. Terus ditanya lagi, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepadamu? Maka dijawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmumu? Ilmuku adalah Al-Qur'an, aku beriman kepadanya. Tiba-tiba ada suara dari langit, Pak. Suara dari langit itu menyeru, an sadaqa abdi. Benar apa yang diucapkan hambaku tersebut. Ini dalil bahwa Allah ada di atas. Ya? Benar apa yang dikatakan hambaku tersebut. Fa'afrisuhu minal jannati, berikan tempat duduk, tempat tidur, berikan dia dipan, tempat tidur yang nyaman dari surga. Wa yufsahu la, kemudian wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan satu pintu ke arah surga. Bayangkan, padahal di kuburan itu dikasih tempat dari surga, dikasih pakaian dari surga, dan sudah dibukakan salah satu apa? Pintunya surga. Ketika pintu surga itu dibuka, langsung tercium aroma wanginya sampai ke kuburannya. Ya, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian wayufsah lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian kuburannya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, diluaskan sama Allah. Sejauh mata memandang. Itu kalau orangnya baik. Apakah selesai? Belum selesai, masih ada kelanjutannya. Setelah diluaskan kuburannya, datanglah laki-laki. Laki-laki ini, fayatihi rajulun hasanul wajhi. Datanglah seorang laki-laki yang wajahnya rupawan, aromanya wangi, pakaiannya bagus. Ya. Maka orang ini heran, dari tadi ketemu malaikat, dibawa ke sana, dibawa ke sini, ini melihat manusia. Wajahnya menyenangkan, rupawan, aromanya wangi, pakaiannya bersih. Maka terheran-heran ini si mayit. Maka si mayit bertanya, man anta, siapa anda ini? Ya, siapakah anda ini? Wajhuka, fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajah anda membawa kebaikan. Maka dijawab oleh orang yang bagus tadi, orang itu mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Jadi amal solehnya dia, zakatnya dia, solatnya dia, Allah serupakan dalam bentuk wujud makhluk. Kemudian setelah itu si mayit berdoa, Rabbi akimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat ya Allah. Itu kalau orangnya apa? Baik. Makanya kalau kita baca surat ya ayyuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai kalau baca itu sampai resapi, seakan-akan panjenengan itu mendengar langsung dari Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbik, pulanglah menuju Tuhan. Kalau sholat diresapi, seakan-akan bayangkan seandainya yang bicara itu Allah langsung di hadapan anda, tentu anda adalah orang yang paling bahagia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke golongan orang-orang yang masuk apa? Surga. Wadkhuli jannati, masuklah surgaku.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Suka lupa. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
3: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan? Untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan? Memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan? Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya, di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berdoa padanya, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Begitu. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya ternyata.
3: Ya.
2: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya ya. Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
3: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Kok bisa berzikir kepada Allah menenangkan hati? Salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati, yang memberikan ketenangan, bahkan mungkin tanpa batas. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, tenteraman yang sempurna.

0: Tanya Jawab.
1: Anak punya putri sudah 25 tahun usianya. Dari semenjak SMA dia mengidolakan penyanyi-penyanyi Korea. Sampai sekarang bahkan dia membeli pernak-pernik tentang penyanyi-penyanyi itu. Sudah anak kasih pengertian dan peringatan, tidak mau, kekeh dengan hobinya itu. Bagaimana sikap saya pada anak saya itu? Didoakan, bahkan saya meminta kepada Allah agar dia diberi hidayah. Anak sedih sekali Ustaz. Mohon pencerahannya dan bimbingannya. Jazakallahu khairan.
2: Ya wa jazakallahu khaira. Ibarat pohon, kalau sudah gede, sudah kuat dan bengkok, bingkang, ya gak bisa diluruskan. Dipaksa diluruskan, patah. Di sedikit-sedikit sudah kuat. Terlambat, mungkin sudah terlambat, tapi tidak boleh putus asa. Inilah pentingnya pendidikan anak sejak dini. Kenapa Umpa mengidolakan artis-artis Korea? Sampai Umpa semua poster artis Korea ditempel di rumahnya. Nama-nama mereka hafal, lagu-lagu mereka hafal, drama-drama mereka itu memenuhi HP-nya, memenuhi gadget-nya, memenuhi laptop-nya. Ya, sampai aksesorisnya mereka punya. Sampai dandanannya mirip-mirip itu. Mungkin apa? Ini kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Tidaklah semata-mata dia begitu kalau tidak ada awalnya. Awalnya difasilitasi. Dan ketika anak senang dengan fasilitas barunya, sampai membuka apa links yang menjurus ke sana, dibiarkan asal senang. Akhirnya kebablasan. Tidak dipantau, tidak diawasi sejak awalnya. Tidak diawasi, tidak dipantau secara rutin setiap hari. Apa yang dibuka oleh anak? Apa yang dikonsumsi oleh anak dari informasi dari dunia maya? Tidak ada pengawasan. Tahu-tahu sudah separah itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, pengawasan harus lebih ketat. Yang keduanya, yaitu dituntun, dibimbing untuk apa? Sedikit demi sedikit. Ibarat pohon yang sudah besar tapi bengkok, mau kita luruskan lagi ya sedikit-sedikit. Tapi rutin terus, sedikit-sedikit. Mungkin memakan waktu yang lama. Usaha yang sungguh-sungguh. Ketelitian, keuletan, tidak boleh putus asa. Baru lama-lama bisa apa? Ya insya Allah bisa lurus lagi. Dibutuhkan keuletan, ketekunan, kesungguh-sungguhan, rutinitas ya. Terus sampai apa yang kita perjuangkan ini berhasil ya. Mendoakan, doakan terus. Tapi didik. Dibawa ke pengajian, disuruh untuk mendengarkan kajian ceramah, bila perlu yuk bareng-bareng. Nah, terus tentang apa gadgetnya, coba dibatasi. Coba diperkeras sedikit. Kamu gak boleh buka ini. Sekali membuka itu lagi, di stop subsidi untuk kuota. Kalau di rumahnya ada wifi, stop, cabut. Atau dirubah apa namanya, passwordnya, sehingga anak gak tahu, sehingga gak bisa membuka internet. Bila perlu, rampaslah HP-nya ya. Rampaslah umpamanya komputernya. Selama kamu gak berubah, selama kamu masih begitu, enggak. Nanti kalau kamu sudah menunjukkan ada perubahan ke arah yang lebih baik, dikasih lagi. Kasih reward ketika dia menurut, ketika umpamanya kita melihat dia membaca Al-Quran, dia membuka YouTube tapi ceramah kajian, kasih reward, kasih pujian, tunjukkan kesenangan, kebahagiaan dan kebanggaan kita kepada dia. Duh, anak bapak, anak mama, alhamdulillah ya. Nanti saya kasih kuota lagi 5.000 lagi. Usahalah sungguh-sungguh untuk berubah, jangan sampai dibiarkan, karena anak kita sangat menentukan selamat atau celakanya kita, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam.

0: Kemudian bagaimana kalau orangnya jahat, orang kafir, gak pernah sholat, orang jahat, bagaimana? Sebelum malaikat maut datang, turunlah malaikat-malaikat berwajah hitam legam. Ya, turunlah malaikat yang berwajah bengis hitam legam, ya, sejauh mata memandang, banyak duduk. Terus barulah datang malaikat maut. Datanglah malaikat maut ada di sisi kepalanya. Maka malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Maka dikeluarkanlah jasad itu, ya, seperti keluarnya atau ditariknya besi berduri dari kain wol yang basah. Paham? Kalau yang pertama tadi, orang beriman perumpamaannya seperti air keluar dari teko, maka orang yang jahat, orang kafir itu keluarnya ruhnya seperti, perhatikan, seperti besi berduri, ya, yang ada di kain wol yang basah terus ditarik. Kira-kira sakit apa enggak sakit? Jawaban. Silakan dijawab. Hah? Berat apa enggak? Berat. Setelah itu langsung diambil sama malaikat-malaikat yang hitam legam tadi itu dengan kain yang sangat kasar dan aromanya sangat busuk sekali. Terus langsung dibawa malaikat yang hitam-hitam itu sampai ke langit pertama. Di langit pertama malaikat yang hitam legam-legam ini minta dibukakan pintu langit pertama, tapi ditolak, enggak boleh. Kalau yang bagus tadi sampai langit keberapa? Ketujuh. Ini langit pertama sudah enggak bisa. Langit pertama sudah tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu kitabahu fisi, ditolak Allah, enggak diterima Allah. Langit pertama tutup, enggak bisa ke atas. Uktubu kitabahu fisi jin fil ard as-sufla. Tulislah catatan kejelekan hamba ini di bumi yang paling dalam, paling rendah. Setelah itu dilemparkannya ruh tersebut dari atas untuk dikembalikan ke kuburannya, dilempar. Kalau yang tadi kan yang pertama kan enggak dilempar, dibawa lagi, diiringi oleh malaikat. Ini enggak, dilempar. Makanya kan ada ayatnya itu, surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi fakaannama kharra minas samai. Barang siapa berbuat syirik seakan-akan dia dilemparkan dari langit, fatatfadhu tayru fatakhthafuhu tayru, dan dia disambar burung. Au tahwi birrih fi makanin sa. Maka dikembalikan ke kuburannya jenazahnya itu atau ruhnya. Setelah datang di atau setelah kembali jasad dengan ruh, maka datanglah dua malaikat, aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan gimana itu? Bengis enggak? Berdatanglah dua malaikat, aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam ke apa tadi? Kebiru-biruan. Kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena dia enggak pernah sholat, enggak ngerti agama, enggak pernah belajar. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, ha ha ha la adri, aku tidak tahu. Ditanya lagi, apa agamamu? Aku tidak tahu. Ditanya, apa namanya? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu dulu? Nabi Muhammad maksudnya, enggak tahu. Ya, maka ada suara dari langit, hamba, dia telah berdusta. Kalau yang pertama tadi kan gini, kalau yang pertama tadi kan begini, benarlah hambaku, kan gitu kan? Yang kedua ini nggak pakai hamba, berdustalah dia, nggak pakai hamba. Paham maksudnya? Makanya itulah maksud dari firman Allah, fatkhuli fi ibadi, masuklah terhadap golongan hambaku. Berarti orang kafir nggak dianggap hamba itu. Paham maksudnya ya? Kemudian dalam riwayat ketika ditanya, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, ketika enggak bisa jawab langsung dipukul oleh malaikat, dipukul dan dia berkeping-keping menjerit, seluruh makhluk mendengarkan jeritannya kecuali dua makhluk enggak bisa. Apa itu? kecuali jin dan manusia yang enggak bisa dengar. Hewan-hewan, burung bisa mendengar cerita orang dalam kubur. Kecuali apa? Jin dan manusia enggak bisa. Dan makhluknya Allah yang terbebani syariat cuma dua. Makhluknya Allah yang terbebani syariat cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Ya, malaikat ya termasuklah ya, malaikat termasuk. Tetapi dalam ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabud, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Ini bisa ditarik kesimpulan, berarti jin juga kena syariat. Jin wajib sholat, jin wajib zakat, jelas. Ini dalil bahwa tumbuhan dan hewan tidak terkena syariat karena enggak dicantumkan di sini. Bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian ikhwatul iman, setelah itu apa namanya? Allah katakan kepadanya, kepada malaikat, buatkan tempat tidur dari neraka. Kemudian bukakan salah satu pintunya neraka. Maka langsung bau busuknya, panasnya menyengat. Kemudian dihimpitkan kuburannya hingga remuk tulang belulangnya. Setelah itu Allah hidupkan lagi. Pokoknya gitu, siksa, namanya siksa. Terus datanglah lelaki yang jelek, wajahnya hitam, pakaiannya compang-camping, baunya busuk. Maka orang ini mengatakan, siapa anda ini? Anda, wajah anda membawa kejelekan. Maka dijawab, ana amalukas sayyi, aku adalah amal jelekmu dulu. Makanya amal enggak bisa hilang. Hartamu di dunia balik, istrimu enggak dinikahi orang lain, anakmu lupa, yang setia menemanimu, amalmu. Nah, kalau amal baik enggak ada masalah, kalau amal jelek ya dijadikan setia, meskipun kamu enggak ingin disetiai. Tapi amal jelekmu pasti akan setia kepadamu sampai di akhiratmu pun ikut di situ. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Setelah itu orang yang jelek ini berdoa, ya ana amalukas khabis, aku, setelah orang tadi menjawab, aku adalah amalan jelekmu di dunia, ana amalukal khabis, setelah melihat kayak gini ketakutan, apalagi sudah dilihatkan bagaimana neraka yang menganga kayak gitu, dia ketakutan dan dia berdoa, Rabbi la tukimisa'a, ya Allah jangan pernah engkau dirikan dari kiamat ya Allah. Jadi orang baik sama orang tidak baik, dua-duanya di akhirat itu berdoa. Kalau orang yang baik doanya apa? Ya Allah segerakan hari kiamat. Kalau orang yang enggak baik doanya apa? Ya Allah jangan pernah kau datangkan hari kiamat.
1: Amal yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aktivitas yang paling Allah cintai adalah membuat gembira seorang muslim. Hadis riwayat Tobroni. Nabi tegaskan dalam hadis ini bahwa amal yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya adalah membuat nyaman hati seorang muslim, membuatnya senang, membuatnya bahagia, membuatnya ceria, menghilangkan sedih dan galaunya, dan lain-lain. Bentuk praktis hal ini tentu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Di antara bentuk praktisnya, menyapa hangat peserta baru pengajian, menyediakan minuman bagi orang yang kehausan, menghibur orang yang sedih, mengobati orang yang sakit, menolong orang yang sedang repot dan kesusahan, menjadi pendengar baik bagi orang yang asyik cerita atau curhat, menyimak dengan seksama orang sepuh yang asyik bercerita padahal kita sudah mendengar cerita beliau untuk kesekian kalinya, membesuk orang sakit, memberi hadiah, berkunjung ke rumah kawan, ngobrol asyik dengan istri atau anak, dan lain-lain. Itu semua berpahala jika dengan niat mengamalkan hadis di atas atau hadis yang semakna. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.
2: Wonten lare alit ningali pocong niku neres nopo, halusinasi lare umur 3 tahun, cara menyelesaikan itu gimana? nggih saged leres, saged ugi namung halusinasi. Krana bocah sering diceritani pocong, sering ditonton film pocong utawa sering dikandani babakan demit lalang lembut dening kanca-kancane. Tiang sepuhe mboten nate ngajari hantu ning dolan karo kancane sing sering cerita hantu niku kadang kala kegowo tekan ngimpi. Sebab ngimpi iki kembange wong turu. Saged ngoten niku. Ning saged ugi estu-estu dheweke niku nonton nggih penampakan ingkang mboten saged dipuntingali dening tiyang sanes krana napa indigo. Biasane kepencokan jine bae. Bae mbiyen nggih kekancan kalih jin. Nalika sampun sinto jine niku mboten mati ning mesti mencok ten salah siji tedak turune niku jenenge diarani jin nasab. Carane ngawekani pripun nggih ketadipun rupiah omah niku diresiki saking perkawis-perkawis ingkang dilarang dening syariat. Patung, gambar makhluk bernyawa, nggih alat-alat musik, jimat-jimat niku kedah disingkir nggih kabeh. Tiban niku lare dipun rupiah dipun waosaken ayat kursi ing sering-seringipun. Lan nalika wayah maghrib niku lawang ditutup maos bismillah menen parang dibeto medal kejawi sak bibaripun isak Kanjeng Nabi dawuh idza jannal lailu menawa wengi wis rumembet wis teko amsiku sibyanakum anak-anakmu kuwi rangkulen tahanen nggih fa inna syayatin tantasyiru hina idin sebab setan itu padha gelibetan ing wayah iku wa idza dhahabat fahmatul isya menawa wis kliwat wayah salat isya fakhalluhum culno meneh anak-anakmu. Langkung saya ini pun mungkin sakit dipun takenaken dumateng Ustadz ingkang asring nangani kasus ngeten.

0: Dari hadis yang panjang ini, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kuburan itu ada dua kemungkinan. Tidak ada yang nomor tiga. Yang pertama, taman di antara taman-taman surga. Yang kedua apa? Jurang di antara jurang-jurang neraka. Nah sekarang, apa saja yang menyebabkan kita ini diselamatkan Allah dari azab kubur? Silakan dicatat poin-poinnya, setelah itu tanya jawab kalau ada pertanyaan. Apa kiatnya agar kita diselamatkan Allah dari azab kubur? Yang pertama, al-iktsar min qiraati suratil mulk. Kita disuruh memperbanyak membaca surat al-mulk. Surat al-mulk itu juz yang keberapa? Juz 29, surat yang pertama, kurang lebih dua halaman. Kurang lebih dua halaman. Apa lebih dikit? Ya, satu lembar. Nah, diriwayatkan suratu tabarok hiyal mani'atu min adabil qabr. Surat tabarok adalah pencegah, penghalang dari siksa kubur. Dan Abdullah bin Mas'ud senang membacanya sebelum tidur di malam hari. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud membacanya setiap malam hari. Enggak diterangkan sebelum tidur apa enggak, tapi malam hari Abdullah bin Mas'ud membaca itu. Suratu Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai selesai. Enggak hafal Ustaz, baca kalau enggak hafal. Suratu Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Membaca surat Tabarok itu perisai dari azab kubur. Nah itu monggo kita amalkan. Yang nomor dua, supaya selamat dari azab kubur, membersihkan diri dari najisnya air kencing. Menjaga diri dari najisnya air kencing itu penting loh itu. Perhatikan, amatu adzabil qabr fil baul. Mayoritas azab kubur itu karena pipis, karena kencing. Hati-hati. Ustaz, masa sih Ustaz, gara-gara kencing aja kok orang diadab di kuburan? Iya. Karena konsekuensi dari kencing sembarangan, dia pasti enggak ahli sholat. Kalau dia ahli sholat, pasti sholatnya batal. Percaya sama saya, kalau Anda suka lihat orang yang pipis sembarangan, enggak cebok, pasti bukan orang ahli sholat. Karena orang ahli sholat enggak mungkin melakukan itu. Setuju? Ya harus setuju, karena aku ustadzmu. Tapi gimana mboten? Gimana mboten? Pokoknya sama titeni omongan kulo nih, kini ono uang oyo sembarangan, wes pasti gak sholat wong iku. Enggih nih, nek wong ahli sholat gak mungkin ngelakoni iku. Enggih napa mboten? Enggih, iku titenane nduk ngono, Pak. Makane nek ono usat mau usat gara-gara pipis saja kok diadab di kuburan. Iya, karena ada konsekuensinya. Setiap wong pipis sembarangan itu petunjuk bahwa dia ini bukan ahli sholat. Karena orang seahli sholat gak mungkin melakukan itu. Ya. Ada taman bagus-bagus dikencingi sampai bunganya mati semua. Dulu di depan JMP mati semuanya kembangnya itu. Nah, sekarang sudah bagus alhamdulillah. Ah itu. Amatu adzabil qabr fil baul, kebanyakan adab kubur karena pipis sembarangan. Ngawur, gak cebok. Ya. Itu dan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau dia itu ngawur kena najis, sholatnya batal. Kan sholatnya gak diterima Allah kalau apa? Nah, itu pun kalau sholat. Itu pun kalau apa? Kalau sholat. Tambah kalau gak sholat tambah nemen. Nah, itu makanya hati-hati. Untuk menjaga diri dari kubur, selalu menjaga diri dari percikan air najis kita. Lo dijaga hati-hati. Jangan gampangan masalah pipis itu. Nah, pertanyaan, karena ini ada hadiah biar cepat selesai hadiahnya. Saya pertanyaan ini di luar materi. Masalah kencing tadi kan ya. Yang keluar dari kemaluan kita itu ada berapa cairan, Pak? Angkat tangan dulu lah. Ada tiga. Terus apa saja? air kencing, air mani, air mazi. Kurang teliti sampai. Kok cuma tiga itu? Berapa? Ada berapa? Empat. Apa saja? Air seni itu air kencing, ya kan? Gak tahu kok di hari ini air seni kenapa? Najis, jelas. Terus yang kedua, mazi. Mazi itu biasanya sebelum hubungan badan, biasanya orang kalau, mohon maaf ya, terangsang birahinya keluar duluan. Itu belum wajib mandi. Itu mazi namanya. Masih mukodimah, belum ngapa-ngapain, keluar duluan. Tapi itu bukan mani, itu mazi. Itu untuk mukodimah itu. Dan mazi itu belum melemaskan badan. Jangan dianggap jorok ya, ini ilmu. Itu belum wajib mandi sampai ya. Karena dia enggak muncrat dan enggak terasa keluarnya, moro-moro kok metu kadang-kadang ya. Basah, tapi enggak kerasa apa-apa. Itu namanya mazi. Yang nomor tiga, mani. Mani ini ya antum tahu semua. Mani ini dafa, memancar. Dan kalau sudah memancar, membuat orang lemas. Jadi yang pertama tadi kan kencing jelas najis, yang kedua mazi. Mazi ini najis tapi ringan. Kalau kena baju bisa diapakan? Diperciki. Dan dia enggak sampai harus orang itu mandi besar, enggak. Yang nomor tiga mani. Mani ini tidak najis. Kan aneh kan? Mani enggak najis, Pak. Rasulullah sholat sedangkan di sarung beliau ada bekas mani. Mani enggak najis, tapi kalau keluar menyebabkan orang mandi besar. Tapi zatnya mani itu enggak najis. Jelas sampai sini? Ya cuman tetaplah jangan sembarangan pakai sarung dibawa ke masjid ada gitunya. Ya tetap dibersihkan. Rasulullah itu kalau kering dikerik sama Aisyah. Kalau basah dikucek, kalau kering dikerik sama Aisyah. Ditanya sama tabi'in, apa itu berarti najis jelas? Tapi seperti ingus. Dalam artian kotor, enggak bagus, tapi enggak sampai apa? Najis. Yang terakhir wadi. Nah itu mas, kurang satu tadi. Wadi itu adalah air yang biasanya keluar setelah pipis. Sampai susu-susu. Ya setelah pipis nanti keluar lagi. Ya, itu najis seperti kencing. Hukumnya maksudnya. Ya, tapi enggak wajib. Nanti. Tapi sampai dapat tadi ya, enggak apa-apa.
1: Antara Aisyah dan Khadijah. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha diisyaratkan melalui mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Kamu diperlihatkan kepadaku dalam mimpi selama 3 malam. Seorang malaikat datang membawamu padaku dengan tutup sepotong sutera. Malaikat itu berkata, inilah istrimu. Kemudian aku buka cadar wajahmu, dan ternyata ia itu adalah kamu. Aku pun berkata, jika mimpi ini berasal dari Allah, niscaya dia akan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui pernikahan beliau, umat Islam mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Aisyah dikenal wanita yang cerdas, mudah menghafal, memahami, dan fasih dalam berbahasa. Sehingga banyak sekali kebiasaan Nabi SAW di dalam rumahnya, atau kegiatan beliau bersama keluarganya, termasuk fikih terkait rahasia wanita yang dijelaskan oleh Aisyah. Kita berhutang budi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Melalui penjelasan beliau, kita bisa mengetahui banyak sekali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disaksikan selain para istri beliau. Aisyah atau Khadijah yang lebih berjasa bagi umat? Keduanya memiliki jasa besar bagi umat. Khadijah berjasa mendukung dakwah suaminya di awal Islam, yang ketika itu umat Islam masih sangat lemah keberadaannya. Sementara Aisyah berjasa menyebarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para generasi setelahnya. Dalam Bada'i Al-Fawaid, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, ada yang bertanya tentang Khadijah dan Aisyah, dua ummul mukminin, mana yang lebih afdal? Jawabannya, perjuangan Khadijah lebih awal dan jasa beliau di awal Islam, serta pembelaan beliau terhadap agama yang itu tidak dialami Aisyah atau para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, sementara jasa Aisyah di akhir dakwah Islam, beliau memahami agama dan menyampaikannya kepada umat manusia, serta pemahaman beliau terhadap ilmu sunnah yang ini tidak terjadi pada Khadijah atau istri Nabi lainnya. Yang ini menjadi kekhususan bagi Aisyah. Badai Al-Fawaid. Keterangan semisal juga disampaikan ulama lainnya. Semoga Allah meridhai mereka dan para sahabat lainnya. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Mas, ini teh saya ya?
4: Iya.
3: Oke. Ini lu punya lu, ini punya gue.
4: Pemesan, Bang.
3: Eh, lu kemarin jalan-jalan naik motor ya?
4: Iya, warung beli kopi. Beli telur.
3: Tanah pendek kan? Dengkul lu kelihatan kan?
4: Emang apa?
3: Agak boleh.
4: Aura.
3: Nah, itu dia yang jadi masalah sekarang.
4: Kenapa?
3: Masa cuma kelihatan dengkul doang, aurat?
4: Aurat lah.
3: Enggak dong. Di mana ada?
4: Dari dulu gua aurat itu per.
3: Pastiin tanya Ustaz ya.
4: Lu gini sana, lihat penting.
3: Ustaz, mau nanya nih Ustaz, nih lagi rame nih masalah. Dengkul doang kelihatan, di itu dikatakan aurat.
4: Dengkul tapi, aurat kan Ustaz ya?
3: Ntar dulu cing. Masa dengkul doang itu aurat, itu termasuk istihaji ya? Atau itu sesuatu yang harus ditegaskan Ustaz?
5: Iya, ikhtilaf para ulama menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul itu aurat. Di antara hujah atau dalilnya yaitu hadis Ar-Rokbah Aula Auroh, dengkul itu daurat, aurat. Namun sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak termasuk aurat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang dengkul aurat itu tidak ada yang sahih. Dan hadis yang disebutkan tadi Ar-Rokbah Auroh itu adalah dhaif, tidak bisa jadikan hujah.
3: Lah, Ustaz, yang dengkul kan berdengkul sampai pusar, Ustaz, aurat.
5: Nah, itu dia. Makanya Imam Nawawi mengatakan perkataan antara dengkul dan pusar itu antara. Berarti pusar dan dengkul itu, kata Imam Nawawi, nggak masuk.
3: Oh.
5: Itu dia.
3: Aurat juga.
5: Bahkan, jangankan dengkul ya, paha aja menjadi ikhtilaf para ulama aurat apa bukan.
3: Oh.
5: Jangankan dengkul, paha. Imam Bukhari mengatakan paha bukan aurat. Kenapa kata Imam Bukhari? Karena semua hadis yang menyebutkan bahwa paha aurat itu dhaif menurut Imam Bukhari.
3: Oh, dhaif.
5: Menurut Imam Bukhari. Sementara jumhur ulama mengatakan paha aurat. Imam Bukhari berhujjah dengan beberapa hadis, diantaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika duduk di pinggir apa sumur itu terlihat pahanya. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, pahanya terlihat. Baru kemudian ketika masuk Rasulullah pun menutupnya dan berkata sesungguhnya malaikat aja malu pada Utsman.
3: Wah, ini puyeng nih Ustaz. Kan batasan auratnya yang pilih mana yang mau kita pakai, Ustaz?
5: Jadi kata Imam Bukhari, hadis ini menunjukkan bahwa paha bukan aurat, sebab kalau paha aurat enggak boleh dibuka sama sekali kepada siapapun juga.
3: Oh.
5: Ini pendapat Imam Bukhari ya.
3: Imam Bukhari.
5: Sementara jumhur berdalil dengan hadis bahwa Nabi bersabda al-fakhidhu awrah. With ngopis apa fakhidha, tutup pahamu karena paha itu aurat. Nah, sebagian ulama memberikan apa namanya kompromi bahwa antara dua hadis itu kita bahwa paha itu aurat yang ringan bukan aurat yang berat.
3: Oh, terbagi lagi cing.
5: Iya.
3: Nah,
5: coba kalau misalnya aurat sama sekali seperti halnya apa namanya perempuan ya, nggak boleh terlihat sama sekali itu aurat.
3: Oh iya, kalau perempuan nggak boleh sama sekali sedih.
5: Iya. Kalau itu sifatnya aurat yang tidak boleh sama sekali, tentu Rasul tidak akan memperlihatkan gitu. Walaupun yang roji dalam masalah paha adalah pendapat jumhur bahwa itu aurat, tapi aurat yang ringan. Nah, ada ini dengkul. Nah, dengkul nggak ada sama sekali dalilnya yang sahih.
3: Wah, berarti lu kagak apa-apa kemarin pakai kelihatan itu.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, terus sebenarnya kan, dia pergi sama cing. Tapi lu lewat waktu zuhur kan? Nah, dia lu sholat di mana? Dengkul kelihatan begitu?
5: Ya, memang. Memang ya, sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul termasuk aurat. Walaupun tidak ada dalilnya. Tapi nggak masalah kehati-hatian kalau kita tutup. Supaya tidak menyebabkan terlihatnya paha gitu.
3: Nah iya Ustaz, dia kan lu pakai gitu Ustaz, kemana-mana. Waktu sholat Ustaz, sholat. Kagak boleh kan kalau sholat masih deh.
4: Nah, itu untuk sholat gimana?
5: Ya kalau sekarang gini deh, aurat laki-laki itu antara pusat dan
3: dengkul.
5: Oke ya.
3: Antaranya ya.
5: Iya.
3: Kayak tadi.
5: Badan aurat bukan?
3: Bukan.
5: Sekarang kalau ada orang berkata begini, kalau begitu pakai pakaian apa celana pendek aja, Kita katakan kalau gitu, mendingan kamu ke pasar, ke kantor, nggak usah pakai baju sekalian.
3: Kalau sopan, saja. Itu rinciannya.
5: Ini kan badan bukan aurat. Nah terus lo pakai apa ke kantor nggak usah pakai baju sekalian. Bukan aurat, tuh ada yang bilang bukan aurat.
3: Malu saat ngablok apa
5: tuh dia. Masalah dengkul kita tutup dengkul itu karena kesopanan bang.
3: Iya.
5: Adapun masalah hukum apa itu aurat butuh dalil.
3: Berarti
5: butuh
3: kalau,
5: dalil.
3: Kalau
5: karena masalah hukum syariat itu tidak boleh di tetapkan oleh akal pikiran. Oh, kalau gitu begini dong, kalau begitu begini dong. Itu kan akal-akalan.
3: Iya.
5: Yang menjadi masalah adalah dalilnya mana dari syariat yang sahih bahwa dengkul itu aurat. Maka kalau misalnya ada orang, ya qadarullah, dia apa namanya pakai baju, pakai celana segini nih.

0: rapos gitu. Tadi kan batasan urutmu kan telapak tangan sama muka kan. Nah itu kan maksudnya, tapi nggak kelihatan Ustaz, tapi ketat Ustaz.
1: Panjang kalau, kalau ketat sih kalau kata Syekh Utsaimin tidak memenuhi syarat.
0: Oh gitu tadi.
1: Ya, kalau karena syarat pakaian wanita itu harus lebar, lebar dan tidak membentuk.
2: Nah, kalau laki-laki Ustaz, dia pakai celana ketat, ketat walaupun dia enggak isbal. Itu bagaimana hukum?
1: Tetap enggak boleh.
2: Cing, jangan pakai legging ya.
0: Harus kamu bengkok. Terus itu lu ada aja pet. Nih apa yang kalau perempuan Ustaz kan kalau apa ada yang bercadar Ustaz? Anda pernah lihat salat pakai cadar Ustaz? Kata dia aurat muka juga.
2: Nah, iya benar nih. Anda juga pernah lihat nih.
0: Pernah lihat kan?
2: Iya. Tidak dilepas cadarnya kan dalam salat kan? Nah, itu gimana hukumnya Ustaz?
1: Ada satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW melarang seseorang salat dalam keadaan menutup wajah.
3: Oh.
1: Ya, pada asalnya menutup wajah dalam salat itu haram, enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ya sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan kalau misalnya si wanita itu sholat di tempat yang umum di mana para laki-laki lalang begitu
2: di mall misalnya
1: di mall dan yang lainnya sehingga bisa terlihat wajahnya oleh banyak orang dan takut fitnah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu ketika sedang ihram, sedang haji kan, kalau sedang haji kan nggak boleh pakai, nggak boleh tutup ini kan. Apabila para laki-laki melewati, maka ditarik-tarik jilbabmu begini. Kalau mereka sudah pergi, ini lagi.
0: Kalau biasa, ditarik-tarik deh.
1: Ada dalam rewet.
2: Ngintik-ngintik. Bisa disampaikan sama istri kita ya. Alhamdulillah, cocok leher.
1: Ini yang jelas sih masalah keginian masing-masing aja lah. Masalah lutut aurat apa enggak. Silakan kalau antum.
0: Jangan pada ribut ya.
1: Jadi masalahnya kalau antum meyakini bahwa itu lutut aurat, mana dalilnya? Itu aja kan selesai.
0: Iya,
1: mana dalilnya? Syariat kita kan dasarnya jelas. Dalil, iya kan?
0: Begitu. Jelas banget.
2: Udah kejawab ya sekarang.
0: Iya. Enggak apa-apa berarti lo kemarin.
2: Aman, Cing. Ke mana, Cing? Kopi lagi, Cing.
0: Sip. Sekarang jazakallah khair, Ustaz.
2: Alhamdulillah. Penjelasannya luar biasa.

Al-Imam Az-Zarnuji pernah mengatakan, man wasal illa bihurmah. Tidak ada kunci yang membuat seseorang itu sampai pada tujuannya kecuali karena memuliakan. Semakin para ulama itu rihlah, itu semakin menunjukkan bagaimana mereka bisa memuliakan itu ilmu. Bayangkan Jabir rihlah satu bulan untuk satu hadis, itu kan berarti mahal banget tuh satu hadis. Orang awam aja kan komen, apakah semewah itu hadis Nabi sampai dikejar dengan satu bulan perjalanan? Atau kalau bahasa kita, safar satu bulan untuk satu hadis. Kira-kira pertanyaan kagetnya apa? Itu worth it tuh. Itu kan kalau bahasa antum sekarang, worth it tuh. Itu layak. Ya begitulah. Itu kemuliaan. Jadi kalau apa sih pertanyaan worth it atau layak? Apakah nilai satu hadis layak untuk dikejar dengan satu bulan perjalanan? Dan semua orang beriman mengatakan layak. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan remehkan effort kita. Effort kita tuh menunjukkan memuliakan. Ketika seseorang rela capek-capek datang ke kajian yang lokasinya, spotnya jauh, itu dia menunjukkan ini perkara ini besar. Ini perkara tuh penting banget buat hidup saya. Ini perkara ini mewah banget, makanya saya bela-belain gitu kan. Apalagi kalau kita dapat gratis. Mungkin kalau harus bayar itu bisa kita bisa ambil di sisi bayarnya. Oh, mahal nih saya bayar 200 juta. Tapi kalau kita dapat gratis nih, salah satu untuk membuktikan bahwa ini ilmu benar-benar bernilai di dalam kehidupan kita, effort hadirin, usaha, upaya, itu baru benar nih. Makanya kan Masruq itu sampai pergi ke Basra untuk satu kalimat dalam Al-Quran. Kalimat dalam bahasa Arab artinya satu kata dalam Al-Quran, itu orang jalan kaki berhari, berpekan-pekan. Kenapa? Karena nilai Al-Quran itu besar di hadapan mereka. Mulai dari hal sederhana, kita ngejar, lalu sampai di majelis kita.

Kita diam, lalu kita catat, kita tidak bersuara, kita fokus, itu menunjukkan kita memuliakan. Kaidah Al-Imam Zarnuji, tidaklah kunci setiap orang yang berhasil kecuali hurmah, dia muliakan ilmu tersebut. Kalau enggak, gagal. Walaupun hafal hadis, walaupun hafal Quran, kalau dia enggak muliakan ilmu, dia akan gagal.

0: menjawab.
1: Bismillah, Ustaz, izin bertanya, anak saya dari kelas 3 SD sudah mondok dikarenakan saya mengurus sendiri. Sekarang anak saya sudah SMP, tapi qadarullah, anak saya pergi dari pondok. Dia bilang dia capek dan merasa saya tidak adil kepada adiknya, dan dia bilang saya tidak sayang pada dia. Karena saya terlalu cinta pada anak saya, maka saya lebih ridho anak saya semua ada di pondok dan menghafal Al-Quran. Dan sekarang anak saya sudah tidak mau menghafal lagi. Jadi solusinya bagaimana, Ustaz? Sedangkan saya harus bekerja untuk mencari ma'isyah. Syukron, jazakumullahu khairan.
2: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengambil langkah-langkah yang diridhoinya. Saya termasuk yang berpemahaman bahwa memondokkan anak di usia SD itu kurang baik. Saya punya pemahaman bahwa memondokkan anak di usia SD itu kurang baik. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan anak itu bukan hanya hafalan, bukan hanya kecerdasan otak, tapi anak juga butuh kasih sayang dari orang tuanya. Anak juga butuh kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi di umur-umur itu. Apalagi di umur-umur itu. Sehingga ketika anak itu masih usia SD, kemudian dipondokkan, ada yang hilang dari anak tersebut. Apa? Kasih sayang dari orang tuanya. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh anak. Dia kehilangan itu. Ustaz, tapi kan di pondok kan ada musyrif. Ada apa? Musyrif. Tidak ada yang bisa menggantikan apa? Kasih sayang orang tua. Apalagi musyrif di pondok itu ngurusi berapa? Berapa anak? Ya. Kadang-kadang satu musyrif ngurusi 20 anak, 30 anak. Ya enggak sebanding lah. Jelas tidak bisa dibandingkan satu orang ngurusi 30 dengan satu orang ngurusi satu orang. Atau dua orang ngurusi satu orang. Ayah dan ibu ngurusi satu anak, atau single parent ngurusi satu anak. Satu lawan satu dengan satu lawan 30 jelas berbeda. Satu. Yang kedua, musyrifnya sendiri belum berkeluarga. Dia gak punya pengalaman. Punya apa? Punya anak. Ya. Bagaimana diharapkan dia menjadi bapak buat siapa? Anak-anak itu, sedangkan dia gak pernah jadi, belum, bukan gak, belum pernah jadi bapak gitu loh. Anak bukan bicarain antum ya, udah gede-gede antum itu udah dapat kenyang kasih sayang orang tua. Anak lagi bicarain anak kecil ya. Semaksimal apapun musyrif, pembimbing asrama ya, untuk menyayangi anak-anaknya, tetap berbeda dengan kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Jelas berbeda lah, wong ini darah dagingnya. Ini ketemu ketika gede, ya jelas berbeda. Ya. Kemudian anak usia segitu itu biasanya belum terbangun kemandiriannya. Belum apa? Terbangun kemandiriannya. Padahal mondok itu sangat butuh apa? Kemandirian. Ana ceritakan ya beberapa pengalaman nyata, bukan dongeng, yang diceritakan oleh musyrif-musyrif yang ngurusi anak-anak umur segitu. Pernah ada seorang musyrif cerita, ada santrinya yang bajunya kotor banget. Bajunya kotor banget. Setiap setoran mesti kotor, kotor, kotor. Ditanya, dipanggil sama musyrifnya, "Nak, kamu itu baju dicuci gak sih? Dicuci gak?" "Dicuci. Kok bisa tetap kotor?" "Iya, dicuci. Pakai sabun gak?" "Pakai." Akhirnya penasaran kan musyrif itu, "Coba kayak apa kamu nyuci?" Ambil sabun, masukin ember, isi air, diaduk, terus baju yang kotor dimasukin. Terus habis itu diapain? "Setelah dimasukin, dijemur," katanya. Itu bisa bayangin, gak dikucek, gak dibilas. Habis direndam pakai air sabun, langsung diapain? Ya jelaslah, tambah begidel. Ya, bajunya tambah tebel. Tebel dengan apa? Dengan sabun. Iya wangi, tapi kan gak bersih gitu loh. Dia gak tahu cara nyuci itu gimana. Orang tuanya langsung memasukkan ke pondok, gak dulu gak diajari cara nyuci gimana. Langsung pokoknya pas rasa bongkokan. Ya. Contoh. Contoh kedua, juga pengalaman nyata musyrif. Pernah ada santri yang anak kecil itu gatel terus. Akhirnya karena, dan gatelnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya karena penasaran, kemudian gak tahan karena ngeluh terus, akhirnya ambil mesin cukur. Karena sering garuk-garuk, cukur dia, digundulin. Kata musyrif tadi, "Astagfirullah, bukan hanya puluhan kutu, ratusan kutu," katanya. Itu bisa bayangkan gimana coba anak seperti ini dilepaskan oleh orang tuanya di pesantren dengan usia sekecil itu. Yang pertama jelas kehilangan apa? Kasih sayang. Terus gimana solusinya? Anak 3 SMP ngambek, gak mau mondok, mengatakan orang tuanya gak sayang. Ya ini salah satu contoh efek buruknya. Karena dia kehilangan hak yang seharusnya dia dapatkan. Kenapa ketika kelas 3 SD dulu dia gak ngambek? Karena dia belum punya kekuatan. Dia sebenarnya tertekan, tapi dia belum punya kekuatan fisik, keberanian untuk menolak. Begitu tambah umur, tubuh dia semakin besar, dia semakin berani. Meledaklah di usia tadi. Gak mau. Dia sudah berani ngomong gitu. Dan dia juga sudah punya fisik yang kuat. Dia berani menolak. Dulu dia enggak. Bukan karena enggak mau, tapi dia gak mampu saat itu untuk menolak. Terus solusinya bagaimana? Minta maaf. Satu, minta maaf. Minta maaf kepada anak bahwa ibu atau bapak dulu keliru karena minim ilmu. Satu, kedua karena kondisi. Sampaikan seperti itu. Minim ilmu dan karena kondisi saat itu. Lah terus setelah minta maaf apa? Setelah minta maaf, sekarang anak itu apa yang bisa Anda lakukan buat anak tersebut? Ya. Dia gak mau mondok, karena ada trauma masa lalu. Nah sekarang Anda, apa yang bisa Anda berikan buat anak Anda ketika anak Anda di rumah? Saya bekerja. Oke, bekerja emang 24 jam? Kan enggak. Bekerja kan ada waktunya, pagi sampai misalnya sore. Setelah itu, Anda ada waktu untuk anak. Capek Ustaz, resiko. Resiko. Tapi capeknya kita akan terbayar lunas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anda harus berupaya untuk mendidik anak Anda sendiri. 3 tahun kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP, Anda sudah mendelegasikan tugas mendidik anak kepada orang lain selama 6 tahun. Sekarang giliran Anda. Giliran Anda untuk mendidik anak Anda sendiri. Karena tugas mendidik anak sejatinya primernya guru atau orang tua. Orang tua. Ya, Anda sudah mewakilkan tugas mendidik anak kepada orang lain. Sekarang anak Anda sudah di rumah, gak mau balik, berarti sekarang Anda gantian untuk menunaikan tugas primer Anda. Selama saya bekerja gimana Ustaz? Ya kalau memang Anda mungkin belum bisa berkeluarga lagi, Anda punya saudara, punya orang tua, ya, atau punya kakak, atau punya adik, atau punya orang-orang yang Anda percaya, Anda bisa minta bantuan selama Anda bekerja, anak Anda dititipkan dalam tanda kutip ke orang tersebut. Nanti ketika Anda pulang, Anda jemput, ya, sehingga anak bisa terawasi juga. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mohon maaf cuma bisa 2 pertanyaan yang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya.
0: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, apa nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath, dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan 2 kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
0: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Mutiara Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad. Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas sholati fihi, fa'inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
7: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
6: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan jadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan adab yang kedua dari 10 adab yang akan dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini, yaitu adab bertamu. Adab yang pertama dahulu apa? Adab salam. Adab salam. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang adab yang ketiga. Adab yang kita butuhkan setiap hari, karena ini terkait dengan cara kita untuk bisa hidup, yaitu adab makan dan minum. Iqra, silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 17.
2: Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-thalith samillaha fi bidai'i aqlika wa syurbika qailan bismillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik wa idza faraqta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah.
1: Penulis pertama menyebutkan matangnya terlebih dahulu secara ringkas. Yang ketiga kata beliau, samillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Ucapkanlah sebelum engkau makan dan minum bismillah. Ini adab makan yang pertama. Wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Adab yang kedua. Wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat dengan posisimu. Ini yang ketiga. Fa idza faraghta fal'aq asabi'ak. Kalau engkau sudah selesai makan, maka jilatilah jari-jarimu. Ini adab yang keberapa? Hah? Empat. Wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah al Alhamdulillah. Berapa adab? Lima adab. Kita bahas satu per satu. Dan pagi ini kita hanya akan membahas adab yang pertama, yaitu mengucapkan apa tadi? Bismillah sebelum makan dan minum. Iqra.
2: Qala syarih wafaqahullah, naqara al-musannif wafaqahullah al-adab al-thalith min al-adab al-ashara, wa huwa yata'allaku bi adab ta'am. وفيه ست مسائل. فالمسألة الأولى في قوله سم الله في ابتداء أكلك وشربك، وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الأكل والشرب. المراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل والشرب، فيأتي بها قبل شروعه في أكله وشربه.
1: نعم. Yang pertama, kapan mengucapkan bismillah sebelum makan dan minum? Beliau di sini mengatakan maksud dari membaca bismillah saat makan dan minum adalah sebelum memulai makan dan minum. Sebelum apa? Memulai makan dan minum. Jadi bukan ketika makan baru baca bismillah, bukan. Begitu kita bermaksud, berniat untuk makan dan minum, maka sebelum kita melakukan aktivitas itu, sebelum kita pegang makanan itu dan kita arahkan ke mulut kita, atau sebelum kita mengarahkan gelas ke mulut kita, sebelum itu kita ucapkan apa? Bismillah. Jadi mengucapkan bismillahnya adalah sebelum memulai aktivitas tersebut. Ini adalah pembahasan pertama terkait dengan membaca basmalah sebelum makan dan minum. Baik. Kira.
2: والمسألة الثانية في قول قائلا بسم الله أي حالة تسميتك في ابتداء الأكل والشرب فتقول بسم الله، فقول قائلا بسم الله تفسير لقول سم الله فتقول بسم الله مقتصرا على الصيغة المذكورة لأنها امتثال الأمر النبوي في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه Al-Mukhariji fi sahihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya gulam samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik fa qalu sallallahu alaihi wasallam samillah ay qul bismillah wa qad tasrihu bi hadha fi riwayat at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir fi al-hadith al-madhkuri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya gulam idza qalta fa qul bismillah.
1: Naam. Bagaimana redaksi bismillahnya? Apakah kita mengucapkan bismillah tok, atau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Ya. Beliau menyampaikan dalil terlebih dahulu. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ini hadis landasan kita disuruh untuk membaca bismillah. Le ya gulam nak samillah, ucapkanlah atau sebutlah nama Allah. Itu hadis yang sahih bunyinya seperti itu. Sebutlah nama Allah. Nah, menyebut nama Allah ini maksudnya seperti apa? Menyebut nama Allah itu apakah maksudnya kita mengucapkan hanya bismillah saja, atau kita mengucapkan secara lengkap bismillahirrahmanirrahim? Beliau menyampaikan di sini ada hadis tadi dalam riwayat lain. Tadi kan hadis dalam sahih. Nah, ini ada riwayat lain yang ada di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Imam At-Tabarani. Di situ disebutkan secara gamblang redaksinya seperti apa. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya ghulam idza akalta faqul bismillah. Jadi dalam riwayat itu, riwayat yang kedua ini, dijelaskan bahwa Nabi SAW pesan kepada gulam ini ya, untuk mengucapkan bismillah. Jadi redaksinya secara tegas Nabi menyebutkan apa? Bismillah. Kalau tadi riwayat yang pertama kan cuma ucap atau sebutlah nama Allah. Ya, sebutlah nama Allah ini bisa diucapkan dengan bismillah, bisa juga dengan diucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi riwayat At-Tabarani itu secara tegas menyebutkan redaksinya adalah apa? Bismillah. Nah, boleh enggak kita itu nambah? Kalau tadi kan riwayat At-Tabarani kan menyebutkan bismillah. Boleh enggak kita tambahi jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Ya. Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya apa? Boleh. Kenapa? Karena riwayat yang ada di dalam sahih tadi menyebutkan samillah, bacalah, sebutlah nama Allah. Sehingga bisa mencakup mengucapkan bismillah saja atau mencakup apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya apa? Boleh. Tapi pertanyaannya, afdol mana? Afdol mana sebelum makan kita mengucapkan redaksi bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kalau pertanyaannya afdol mana, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mana yang lebih afdol? Kita akan baca. Ya.
2: فالزيادة عليها بذكر الرحمن أو بذكر الرحمن الرحيم أو بإضافة غيرهما من الأسماء الحسنى أو جعله موضعهما أو موضع أحدهما كأن يقول بسم الله الرحمن الرزاق أو بسم الله الرزاق الكريم كل ذلك يتحقق به الأمر والزيادة فالآتي بها حصلت منه التسمية فقال بسم الله ثم زاد عليها ما زاد فاختلف أهل العلم في الأكمل منهما أهو الاقتصار على قول بسم الله أم تكميلها برحمن الرحيم وما جرى مجرها فاختار أبو زكريا النووي وابن تيمية Al-Hafidh anna siyadata akmalu wa afdal wa naza'ahuma Abu al-Fadl Ibnu Hajar fi Fathil Bari muta'aqiban kalamun Nawawi lamma dzakarahu min annahu lam yaqif 'ala dalilin khassin yufidu anna ziyadah akmal wa madhhaba ilahi Ibnu Hajar aqwa fal akmalu al-iktisaru 'ala waridi fi sunnati nabawi min qawli bismillah fa in zada 'alayha shay'an faqad 'adala ila al-mafduli 'anil fadil wa kana fi'luhu ja'izan wa taqaddama anna tasmiyata takunu fi ibtida'i at-ta'am wa man lam yusammi fi ibtida'i at-ta'am falahu halan ihdahuma an yudkara tasmiyata fi athna'ihi fayati biha qailan bismillah fi awwalihi wa akhirih wal ukhra alla yadhkuruha illa ba'da faraghi min ta'amih fala yushra'u lahu litiyanu biha.
1: Jadi ada perbedaan pendapat dari para ulama mana yang lebih afdal. Menurut Imam Nawawi dan juga menurut Ibnu Taimiyah itu lebih afdal bacanya ditambah bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapatnya siapa tadi? Imam Nawawi dan pendapatnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, enggak, lebih afdal cukup membaca apa? Bismillah aja. Alasan beliau, alasan Ibnu Hajar, karena riwayat dari Nabi SAW menyebutkan apa? Bismillah. Kita ikuti aja riwayat Nabi SAW tersebut. Dan pendapat Ibnu Hajar ini lebih kuat. Lebih kuat. Sehingga sebaiknya kalau kita mau makan atau minum, maka ucapkanlah cukup, apa tadi? Bismillah. Tapi kalau ada yang pengen bismillahirrahmanirrahim, boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Enggak apa-apa. Jadi jangan diingkari. Bahkan sampai mengatakan, wah bid'ah. Enggak. Ya. Enggak, bukan. Ini adalah hanya perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang lebih afdol. Jadi bukan ini salah, ini benar, bukan. Dua-duanya benar. Tapi mana yang lebih afdol? Menurut Ibnu Hajar, dan itu pendapat yang lebih kuat dan dipilih oleh penulis kitab ini, lebih afdol kita mengucapkan apa? Bismillah. Terakhir, kalau seandainya kita lupa baca bismillah, apa yang mesti kita lakukan? Beliau penulis mengatakan ada dua kondisi. Ingatnya ketika makannya belum selesai, atau ingatnya setelah makan apa? Selesai. Ada berapa kondisi? Dua kondisi. Kalau seandainya ingatnya tengah-tengah makan, berarti makanannya sudah habis atau belum? Belum, baru dapat berapa? Separo. Ya gak mesti separo, mungkin baru dapat 3/4 ya. Atau baru dapat 7/8. Udah tinggal seberapa? Tinggal 1/8. Kata beliau, kalau belum selesai, maka boleh disusulkan. Boleh disusulkan dengan mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Apa bacaannya? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jeneng luwih dawa ya. Ya salah kelalen. Ya. Kalau kita baca di awal cukup apa? Bismillah. Apa artinya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi? Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Di awal itu maksudnya ya, kita itu baca bismillah untuk makanan-makanan yang sudah terlanjur apa? Dimakan dan belum baca basmalah, sekaligus untuk makanan-makanan yang akan kita makan. Itu maksud dari fi awalihi wa akhirihi. Kenapa kok makanan yang sudah terlanjur kita makan juga kita bismillahi? Karena mungkin saja makanan itu adalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai makanan yang sudah terlanjur kita makan ini kelewat dari doa. Karena salah satu fungsi dari doa kita baca bismillah sebelum makan itu adalah agar makanan yang kita makan ini mendatangkan apa? Keberkahan buat kita. Ya. Sehingga ini kondisi yang pertama. Apa kondisi yang pertama? Kapan ingatnya? Belum selesai makan. Masih ada sisa makanan, belum selesai kita makan, maka saat itu disunnahkan untuk membaca apa tadi? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kondisi yang kedua, kata beliau, adalah kalau ingatnya sudah selesai. Ya, makan bakso sudah dua mangkok. Sudah dua mangkok selesai. Dan sudah rampung, sudah kenyang. Wis antub. Ya. Apa yang mesti dilakukan, kata beliau, fala yushra'ul ityanu biha. Maka tidak disyariatkan untuk membaca bismillah. Ataupun membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Terus kepriwe, ya sudah terlanjur. Makanya besok-besok, apa besok-besok? Diingat-ingat, dibiasakan, diingat-ingat. Ini yang beliau sampaikan dan kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus. Jika kita renungkan, sebenarnya pertanyaan semacam ini tidak ada hubungannya dengan amal kita dan praktek perbuatan kita. Dalam arti, iman kita tidak menjadi semakin bertambah setelah kita tahu, dan tidak pula sebaliknya, iman kita menjadi turun ketika kita tidak tahu. Karena yang menjadi kepentingan kaum muslimin adalah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul dengan adanya wahyu yang disampaikan melalui Jibril. Bagian inilah yang wajib kita imani. Sementara bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, kita pasrahkan kepada Allah. Meskipun para ulama membahas hal ini untuk menutup celah terjadinya

0: bahwa sebelum diutus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganut syariat Ibrahim yang sahih dari beliau. Tafsir Al-Alusi. 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beribadah dan tidak mengikuti ajaran apapun. Ini merupakan pendapat Al-Qadi Ayyad. Beliau mengatakan, sebelum mendapat wahyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beribadah dengan mengikuti syariat umat sebelumnya, menurut pendapat yang kuat, Fathul Bari. Dan insya Allah, pendapat yang benar, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beribadah. Salah satunya, beliau pernah melakukan tahannuts di gua-gua. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang datangnya wahyu. Salah satunya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di gua Hira melakukan tahannuts. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai makna tahannuts dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya ada dua. Pertama, tahannuts artinya tahannuf, yaitu mengikuti ajaran Hanifiyah. Itulah ajaran dan milah Ibrahim. Kedua, tahannuts artinya menjauhi dosa, dari kata al-hins, yang artinya dosa. Dan kata tahannuts memiliki arti yatajannabu al-hins, yang artinya menjauhi dosa. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.
1: Soal jawab.
2: Ya, bismillah. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, saya mau bertanya mengenai perbedaan hati, jantung, dan kolbu.
3: Naam.
2: Jadi kan biasanya kan dibilang ada segumpal darah, itu kan disebutkan hati. Nah, kalau seandainya kita itu sakit hati, itu sebenarnya hati kita yang sakit atau jantung kita? Kayak umumnya kita patah hati, apakah itu hati atau jantung atau kolbu? Mohon bimbingannya. Jazakumullah khairan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa perbedaan antara jantung, hati, dan al-kolbu. Pertama, kalau bicara al-qalbu, al-qalbu ini bahasa Arab. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di tubuh manusia itu ada sebuah organ, segumpal daging yang bisa dikunyah ya. Kalau benar, semua akan benar. Kalau rusak, semua akan rusak. Apa itu al-qalbu? Ketika Nabi SAW menunjukkan di mana letak takwa, beliau mengatakan, menunjukkan kepada bagian kiri dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini, saya menunjukkan kepada jantungnya. Jadi kepada kolbu, kolbu ini bahasa Indonesia adalah jantung kita. Bahasa Inggrisnya heart, bahasa Inggrisnya heart. Orang kalau sakit hati, bahasa Inggrisnya apa? Iya, jamaah.
2: Broken.
3: Apa?
2: Heartbroken.
4: Sakit hati, Ustaz.
3: Apa?
2: Broken heart.
3: Broken heart. Baik. Broken heart ini sakit jantung apa sakit hati?
2: Sakit hati.
3: Heart itu jantung apa hati?
2: Nah, makanya,
3: Ustaz. Nah, jadi sebenarnya, makanya ulama kadang-kala ketika hendak menjelaskan hati, karena hati ini bahasa Indonesia, kita tahu kita punya hati yang disebut liver. Tapi ketika bicara hati dalam dunia mental, yang dimaksud dengan hati adalah jantung. Organnya itu adalah jantung. Makanya kadang-kala para ulama untuk memberikan penjelasan tentang jantung ini disebutkan al-qalbu as-sanubari. Terjemahannya hati sanubari. Hati sanubari ini, sanubar, ini orang-orang Australia insya Allah tahu, sanubar itu pohon pinus. Yang milik buah seperti jantung, ada bunganya seperti jantung. Hati sanubari itu maksudnya adalah jantung kita. Bukan hati yang disebut liver. Maka kalau dibicara orang yang kalau hatinya sehat, semuanya sehat, maksudnya jantung. Secara raga itu adalah jantung, kemudian secara

0: Cara mental itu, yaitu hati adalah jantung, bukan hati liver ya. Jadi seperti itu. Jadi al-qalbu, atau bahasanya ada al-fu'ad lagi disebut. Kemudian bahasa Indonesianya jantung. Kemudian hati, hati dalam urusan mental yang dimaksud adalah jantung dalam raga kita sebenarnya. Jadi bukan liver. Hadza wallahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Adab berikutnya adalah wakul biyaminika, makanlah dengan kananmu. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan wakul biyaminika, makanlah dengan kananmu. Nabi tidak menyebutkan tangan. Nabi tidak mengatakan wakul biyadikal yumna misalnya, enggak. Nabi hanya mengatakan makanlah dengan kananmu. Kenapa? Karena semua orang juga tahu bahwa anggota tubuh yang digunakan untuk makan oleh manusia adalah apa? Tangan. Sehingga ketika ada orang mendengar sabda Nabi SAW wa kul biyaminika, maka dengan cepat dia bisa memahami Nabi memerintahkan kita makan dengan apa? Tangan kanan. Tangan, karena memang alat makan adalah apa? Tangan. Nah, bagaimana dengan orang yang enggak punya tangan? Nah, ada orang terlahir dalam keadaan cacat. Ada enggak? Ada. Ya, saya pernah dikirimi video enggak punya tangan sehingga melakukan segala aktivitasnya dengan kaki. Ya. Kalau misalnya Allah takdirkan seseorang itu terlahir dalam keadaan cacat sehingga dia tidak punya tangan dan punyanya hanya kaki, maka hendaklah dia makan dengan kaki kanan. Karena alat yang dia miliki hanya kaki. Dan Nabi SAW memotivasi kita untuk mendahulukan sesuatu yang kanan untuk aktivitas positif. Dan makan termasuk aktivitas positif. Kecuali, ya ada kecualinya. Kecuali seandainya memang yang bagian kanan itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Seandainya bagian yang kanan itu tidak berfungsi, baru boleh pakai tangan kiri atau pakai kaki kiri. Jadi menggunakan anggota tubuh yang kiri, entah itu tangan, entah itu kaki, hanya diperbolehkan ketika yang kanan tidak berfungsi. Mungkin atau tidak? Mungkin. Apa contohnya? Contohnya apa? Stroke. Ya, sehingga tidak bisa mengangkat tangan kanan. Atau jatuh, terus tangannya harus diapain ini? Digips. Dan harus posisinya kayak gini terus, enggak bisa digerak-gerakkan. Maka mau enggak mau pakai tangan kiri. Atau memang lumpuh ya, atau memang lumpuh bagian kanannya lumpuh semua sehingga enggak bisa digerakkan, maka enggak apa-apa pakai tangan kiri. Baik, kalau kidal gimana? Tahu kidal? Kan ada orang nulis pakai tangan kiri, boleh enggak makan pakai tangan kiri? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? karena masih bisa berfungsi. Apanya? Tangan kanannya. Cuman orang yang kidal itu tangan kanannya itu enggak berfungsi atau tidak terlalu rapi kalau buat apa? Nulis. Tapi kalau buat makan, apa makan butuh kerapian yang luar biasa? Kan enggak. Makan kan cuma ngambil, masukin, ngambil, masukin. Berbeda dengan nulis. Kalau nulis kan betul-betul lebih jelimet daripada apa? Makan. Baik, kita ulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kul bi yaminika, makanlah dengan kananmu. Kenapa enggak sebutkan tangan? Apa tadi? Karena sudah maklum bahwa anggota tubuh yang digunakan untuk makan adalah tangan. Sehingga maksud hadis ini adalah makanlah dengan tangan kananmu. Ketika tangannya tidak ada, maka menggunakan anggota tubuh yang bisa digunakan. Contohnya kaki. Nah, kalau kaki untuk makan, maka didahulukan kaki kanan. Ya, bukan kaki kiri. Kapan boleh menggunakan kiri? Kapan? Ketika anggota tubuh yang kanan tidak berfungsi. Kalau kidal bagaimana? Kidal masih berfungsi tangan kanannya, maka tetap makan pakai tangan kanan. Dan ini harus dibiasakan sejak dini. Betapa banyak orang sudah dewasa, bahkan sudah tua, kalau minum pakai tangan kiri. Banyak? Banyak. Kenapa itu? Karena menjadi sebuah kebiasaan. Dan sering kita menjumpai orang seperti itu. Refleks dia, otomatis langsung pakai tangan kiri. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena sejak kecil gak dibiasakan. Sehingga ketika kita punya anak-anak, tugasnya orang tua adalah mengawasi anaknya ketika makan. Sejak dini mengawasi bagaimana dia makan. Ketika dia menggunakan tangan kiri, maka diingatkan dengan cara yang baik. Le, duk, kanannya mana? Ya. Kalau anak kecil masih di bawah umur 5 tahun gak mau ngotot pakai tangan kiri, gimana Ustaz? Ya, dia kan belum mukallaf. Jadi gak perlu dipukuli. Ya, gak perlu dipukuli. Karena dia makan pakai tangan kiri, gak perlu. Tapi dinasihati. Ya, karena dia belum masuk usia yang memang wajib untuk menjalankan perintah agama. Ini nasihati, dinasihati pelan-pelan. Kadang-kadang anak-anak kecil itu suka menggoda. Goda siapa? Goda orang tuanya. Kita suruh kanan, dia jawabnya apa? Kiri. Kita suruh kiri, jawabnya apa? Kanan. Itu anak kecil goda seperti itu. Jadi orang tuanya jangan terpancing. Ya, yang penting dia terus nasihati. Ini adalah al-mas'alatu tsalitsah. Lanjut.
3: Wal mas'alatu rabi'atu fi qawlihi wa qul mimma yalika ay mimma yaqrubu minka li hadithi Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim dzikruh. Wa mahalluhu idza kana ta'am wahidan fa in ta'addadat anwa'uhu jaza an yatanawwala minhu ma ba'uda anhu. فإذا كانت المائدة ذات صنف واحد أكل مما يليه وإن تعددت أنواعها فقرب شيء وبعد شيء أكل مما يحب فله أن يأكل من البعيد عنه أن يأكل فله أن يأكل من البعيد عنه لأنه ليس شيء من جنسه قريبا منه.
2: نعم. Berikutnya adalah sabda Nabi SAW wa kul mimma yalik. Makanlah makanan yang terdekat denganmu. Makanlah makanan yang terdekat denganmu. Jadi yang pertama mengucapkan basmalah, yang kedua apa tadi? Makan pakai tangan kanan, yang ketiga makan yang terdekat. Makan yang terdekat itu kata beliau, idza kana ta'amu wahida, seandainya jenis makanannya satu. Seandainya jenis makanannya satu, maka makanlah yang terdekat. Contoh, misal satu nampan, ya isinya sama, isinya sama. Apa isinya? Nasi kebuli. Lauknya juga sama. Apa lauknya? Nasi kebuli biasanya apa lauknya? Kambing. Ya, daging kambing. Makanannya sama. Nasinya sama, lauknya juga sama. Maka dalam kondisi seperti itu, tidak boleh tangan kita menjulur kemana-mana. Kenapa enggak boleh? Karena jenisnya sama. Tapi kan lauk yang di depan saya sudah habis, Ustaz. Boleh enggak saya julur ke milik teman saya? Boleh enggak? Enggak boleh. Itu menunjukkan ketamakan dan kerakusan. Kalau jatah yang di depanmu sudah habis, ya sudah, berarti Anda yang makannya terlalu semangat. Ya. Salahnya sendiri, wong sudah dapat jatah sepotong-sepotong kok. Ya. Anda sudah dapat jatah sepotong daging, temannya sudah sepotong daging, Anda sudah habis, ya sudah. Tinggal menikmati apanya? Nasi aja yang ada di depan Anda. Jadi, makanlah makanan yang terdekat, itu kalau jenis makanannya apa? Sama. Baik. Kata beliau, fa in ta'addadat anwa'uhu, kalau seandainya jenis makanannya berbeda-beda. Contoh. Ya, contoh. Kita dijamu di sebuah meja yang lebar mejanya. Di situ ada berbagai macam makanan. Yang terdekat dengan kita adalah sambel dan lalapan. Seberang kita ada ayam, ada apa lagi? Ada ayam goreng, ada sayur, ada macam-macam. Yang enak-enak itu jauh dari kita. Yang paling dekat dengan kita apa tadi? Sambel, lalap, wijian. Ya, tempat cuci apa? Cuci tangan. Apakah boleh tangan kita ngambil kemana? Ke ayam? Atau kita harus puas dengan apa tadi? Sambel, lalapan, dan wijian. Ya. Kata beliau, wa fa in ta'addadat anwa'uhu, seandainya jenis makanannya itu macam-macam, jaza an yatanawala minhuma ba'uda anhu, boleh apa? Boleh dia ngambil makanan yang jauh. Boleh dia ngambil makanan yang jauh. Kenapa? Karena itu yang dia sukai. Itu yang dia sukai. Loh, di depanmu kan sudah ada ayam. Misal nih, yang dekat ayam. Sedangkan yang jauh itu ikan. Boleh enggak ngambil ikan? Boleh enggak? Kalau tadi kan wijikan, ya wajar lah. Sekarang ayam di samping kita. Boleh enggak kita ngambil ikan yang sebelah sana? Boleh? Kenapa? Karena beda, ikan sama ayam beda. Dan mungkin Anda termasuk orang yang anti ayam. Masya Allah Ustaz, masa ada orang anti ayam? Ada. Ada. Ya. Kalau makan ayam itu enggak masuk. Ya udah kasihkan anak aja Ustaz. Ada sebagian orang kayak gitu, enggak mau ayam. Enggak mau ayam, enggak mau bebek, ya. Maunya yang ikan-ikanan. Enggak apa-apa ngambil. Nah, sekarang gini Ustaz. Depannya sudah ada ikan, tapi ikan goreng. Yang sebelah sana ikan bakar. Boleh enggak Ustaz? Boleh enggak? Boleh. Sukanya yang sana enggak apa-apa. Tapi dalam kondisi seperti itu ya perlu tetap memperhatikan etika. Jadi jangan kemudian kita ngambil langsung ke gini ya, diangkat tangannya. Kan mungkin saja kemudian ada sesuatu yang keluar bau dari tubuh kita, kan agak gimana nanti. Lagi kayak gini tahu-tahu tercium bau apa? Bau kecut, kan enggak enak kan yang lainnya. Jadi sopan santun tetap harus diperhatikan. Misal ya kita berdiri, ya kita berdiri ngambil mendekati dari sebelah sana. Atau kita ngomong minta tolong lauk yang itu. Jadi tetap sopan santun diperhatikan. Jadi bukan kemudian boleh terus kita tidak memperhatikan sopan santun. Enggak seperti itu. Baik.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mengenal khiyar majelis di pasar. Sebelum kita membahas khiyar majelis, terlebih dahulu kita akan memahami hak khiyar. Di dalam buku Ensiklopedia Fikih Islam disebutkan definisi khiyar. Hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad disebabkan alasan yang syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Al-Mausu'ah Al-Fikhiyah. Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Bahwa hak khiyar melindungi semua pelaku akad yang mencakup penjual dan pembeli. Sehingga hak khiyar tidak hanya melindungi pembeli semata, tapi juga penjual. 2. Hak khiyar adalah turunan dari akad. Dalam arti, di mana ada akad jual-beli, maka di situ ada hak khiyar. Karena itu, tidak ada hak khiyar tanpa akad jual-beli. 3. Hak khiyar ada karena dua alasan. A. Sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti masih di majelis akad atau adanya aib atau sebab dibodohi. B. Karena kesepakatan pelaku akad, seperti hak khiyar syarat. 4. Hak khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim atau mengikat kedua pihak, sementara akad yang jaiz atau bisa dibatalkan sepihak tidak berlaku khiyar. Ibnu Hubairah, salah satu ulama Hambali, mengatakan, ulama sepakat bahwa khiyar majelis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim atau mengikat, seperti syirkah, wakalah, atau mudorobah, ikhtilaf al-a'immah. Hak khiyar majelis. Selanjutnya, di bagian ini kita akan membahas khusus mengenai hak khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di majelis akad. Keberadaan hak khiyar majelis telah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika ada dua orang yang melakukan akad jual-beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar dalam akad jual-beli yang mereka lakukan, selama mereka belum berpisah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jika ada perpanjangan khiyar, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan lawan akadnya karena khawatir akad dibatalkan. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Dalam hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut tidak halal bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majelis. Ini menunjukkan bahwa khiyar majelis hukumnya wajib. Batasan khiyar majelis. Apa batasan masa khiyar majelis? Apakah selama masih di sekitar pasar ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Jawabannya, batasan khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Al-Wazir Ibnu Hubairah menjelaskan mengenai makna berpisah untuk khiyar majelis. Berpisah secara bahasa tidak memiliki makna selain berpisah secara fisik, al-ifsah. Dan seperti inilah yang dipahami sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majelis. Nafi', menantunya Ibnu Umar, menceritakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika membeli sesuatu yang beliau sukai, maka selesai akad beliau segera tinggalkan penjualnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nafi' mengatakan, Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan atau mengikat, maka beliau berpindah sedikit lalu kembali lagi ke penjual. Hadis riwayat Muslim. Ketika si A dan si B melakukan akad di pasar, mereka saling bertemu. Ketika akad sudah deal dilakukan, lalu si A berpindah ke penjual sampingnya, maka akad menjadi mengikat karena khiyar majlis sudah tidak berlaku. Konsekuensi akad yang mengikat atau lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Hikmah adanya khiyar majlis. Apa hikmah khiyar majlis diwajibkan dalam setiap akad? Banyak kejadian orang melakukan akad tanpa pikir panjang. Sehingga bisa jadi setelah akad, dia menyesal karena mereka rugi. Islam memberikan hak khiyar majlis untuk menghindari peluang penyesalan semacam ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah adanya khiyar majlis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan khiyar majlis dalam transaksi jual beli karena ada hikmah dan maslahat bagi pelaku akad agar terjadi keridhaan yang sempurna seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an karena akad terkadang terjadi secara tiba-tiba tanpa pikir panjang mengenai harganya sehingga bagian dari kebaikan syariah yang sempurna ini adanya jeda agar masing-masing pelaku akad bisa merasa puas mempertimbangkan ulang sehingga masing-masing mengetahui aib yang tersembunyi. I'lam al-Muwaqqi'in. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ali Abdullah dan Ahmad Syahdah disebutkan, pertimbangan kebutuhan yang merupakan tujuan besar dilakukan akad sangat mendesak untuk menetapkan keberadaan khiyar ini. Karena masing-masing pelaku akad bisa jadi menyetujui akad jual beli secara tiba-tiba dan tidak berpikir panjang. Sehingga mereka menyesali akad yang mereka lakukan. Jika kita menyatakan bahwa akad itu mengikat hanya dengan ijab kabul, tentu akan merugikan mereka. Sehingga sangat sesuai ketika disyariatkan adanya khiyar majlis bagi masing-masing untuk menghindari hal yang merugikan. Majalah Asy-Syar'iyyah wal Qanun. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

berani-beraninya hari gini masih makan riba? Kok berani-beraninya nantang Allah perang? Kok berani-beraninya Allah ditantang perang? Kok berani kita ini siapa? Berani-beraninya didoakan terlaknat sama Rasulullah. Nyari sesuatu riba, ya Allah, riba. Suht, kotor. Menghapuskan semua berkah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya. Allah menghapus berkahnya riba. Tidak ada berkahnya itu riba itu. Bikin kualat riba itu. Siapa orang yang selamat gara-gara riba? Di dunia tidak selamat, apalagi di akhirat. Ya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Ini ancaman berat ini. Kalau kalian tidak mau ninggalkan riba, maka wahai Rasul, maka ketahuilah, ya, i'lamu, ketahuilah ini ada pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya akan memerangi kita. Ya Allah, tidak diperangi aja sudah kayak gitu nasibnya, apalagi diperangi sama Allah. Jadi hati-hati. Dan terkait dengan riba ini, ayuhal ikhwah, tidak cuma yang mungut riba loh, yang kualat. Isma' hadis Rasulullah SAW fi marwahu Jabir bin Samurah fi sahih Muslim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, Rasulullah SAW akan melaknat siapa? Satu, akiler riba, yang makan riba. Makan di sini bukan berarti harus berupa makanan, ya, harus dibelikan makanan. La, menggunakan, memanfaatkan, itu bahasa Arabnya makan. Ya. Walaupun dibelikan rumah sama dia, dibelikan kendaraan, dibelikan pakaian, sama. Kalau dari harta riba itu namanya memakan uang riba. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba ke orang lain, yang bayar riba. Sudah dia ngutang, dapat beban bayar riba, dia kena laknat pula. Akil riba, wa mukilahu, wa katibahu, yang nyatet transaksi ribawi. Mohon maaf, pegawai-pegawai bank, ittaqullah, ittaqullah. Antum nyateti transaksi ribawi, bank itu gak akan bisa jalan tanpa adanya orang-orang seperti itu. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kesempatan, gak usah takut jatuh miskin. Mesti bisa makan, mesti bisa makan. Jangan takut kehilangan pekerjaan, itu bagian dari ujian. Allah mesti nguji, ya, untuk membuktikan siapa yang percaya sama Allah dengan siapa yang percaya sama duit. Tidak cukup sampai yang nyatet wa syahidaih, dan saksi-saksinya, kedua orang saksinya menjadi saksi dan mencatat, itu terkena laknat. Apa kata Rasulullah? Wa qala hum sawa, mereka semuanya sama. Mereka semuanya sama. Ngeri, ya. Ngeri. Karena apa? Ini sistem riba ini tidak akan bisa berjalan tanpa empat komponen tadi. Kalau ada cuma orang mau mengut riba, tidak ada yang mau minjem, kan tidak ada riba. Kalau ada yang minjem, tidak ada yang mau nyatet, tidak ada yang mau jadi saksi. Ya, jarang itu terjadi. Walaupun ada, tapi jarang. Ya, ini harus kita waspadai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar bersentuhan dengan bukan mahram yang sudah tua itu boleh? Saya seorang pelajar yang berusaha menghindari salaman dengan guru yang berumur 40 sampai 50 tahun. Namun mereka berkata tidak apa-apa karena mereka sudah tua. Terima kasih. Yang pertama, mengatakan wanita 40 sampai 50 tahun tua, antum akan kena masalah dengan ibu-ibu yang ada di belakang sana. Mereka kan tersinggung. Ibu-ibu 40 sampai 50 tahun udah tua belum? Udah tua? Belum. Belum, ngamuk mereka di situ dibilang tua. Dari mana tuh 40 50? Apalagi di Jakarta hadirin. Jarang 40 50, yang 70 aja kadang-kadang, ya kadang-kadang antum tafsirkan sendiri aja. Iya, mau perawatan segala macam itu. Apalagi 40-50, 40-50 bahaya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi hati-hati. Jadi memang sebagian, poinnya adalah memang ada sebagian para ulama yang membolehkan, tetapi hadisnya jelas. La'an yut'an ra'su ahadikum bimikhyati min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilulah. Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya atau yang tidak halal buat dia. Dan sekali lagi hadis ini umum dan atau mutlak. Jadi barang siapa yang mengatakan ada pengecualian atau anomali atau kekhususan, maka dia harus kasih dalil, dan insya Allah tidak ada dalil tentang masalah itu yang kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 40-50 tahun belum tua hadirin, belum. Iya, jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tua juga relatif sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi kalau tua boleh, muda nggak boleh, itu tadi betapa banyak wanita banyak lantum tahu lah gitu. Kita tahu gimana kondisi di sini. Ada yang tetap nge-gym lah, ada yang pilates lah, ada kardio lah, segala macam. Itu lebih kenceng-kenceng daripada yang 30 tahun, 40 tahun tapi nggak jaga tubuh. Jadi sekali lagi, kalau parameternya tuh, yang pertama apa dalilnya, dan yang kedua kenyataan banyak yang sebaliknya. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi poinnya tetap tegas saja, tapi mungkin ini kan kaitannya sama guru ya, mungkin kasih penjelasan atau kasih sesuatu. Antum nggak salaman tapi kasih cenderamata gitu, kasih buku gitu. Tapi jangan buat fitnah lagi ya, ini pastikan gurunya aman gitu. Intinya menunjukkan bahwa kita nggak kurang ajar atau nggak kurang adab sama mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dilindungi Allah dan begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Apabila istri dalam kesulitan jika diajak ke rumah ibu saya, jarak tempuh kurang lebih 1 jam, bagaimana sikap saya sebaliknya? Saya biasa mengunjungi ibu sekali dalam sepekan, seminggu sekali. Jazakallahu khairan, mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bisa jatuh ke nusyuz. Ini durhaka kepada suami. Durhaka kepada suami. Tidak mau mentaati atau setengah-setengah dalam mentaati perintah suami, apalagi berkaitan dengan birrul walidain. Ini fatal. Bahkan mohon maaf, Syekh Muhammad bin Muhammad Shinkiti itu sempat ketika ditanya pertanyaan seperti ini, itu beliau marah, benar-benar marah yang menggugah emosi gitu loh. Beliau bilang kan gak punya adab wanita seperti itu. Kok bisa dia gak total sama suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun poinnya adalah mungkin istri penanya ini tidak tahu. Tapi saya membawakan pengalaman saya ketika mendengar kajian beliau, itu untuk menegaskan bahwa ini bukan kesalahan ringan. Ini kesalahan fatal hadirin.
apalagi cuma seminggu sekali, mau tiap hari istri harus dukung, apalagi cuma sejam, hadirin sejam untuk duit tuh, untuk duit banyak diantara kita itu tiap hari bolak-balik 3 jam perjalanan untuk fulus, masa untuk orang tua 1 jam dikomplain, masuk untuk 1 jam dikomplain, gak masuk akal. Oleh karena itu hadirin sekarang, apalagi cuma seminggu sekali, jadi konsep kita, konsepnya tetap ke orang tua, kalau istri gak mau, terus edukasi istrinya, jelaskan bahwa ini sebuah kesalahan fatal, ini dosa besar, dan tidak mensupport orang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kena dosa besar, tapi bisa kena kita di kehidupan kita. Kan Nabi mengatakan kan ada dosa yang pasti akan diganjar di dunia sebagai pemanasan sebelum dihabisi di akhirat. Di antaranya apa? Al-baghi wa qati'atur rahim, kedzaliman dan memutuskan silaturahim. Dan yang pertama kali dianggap memutuskan silaturahim adalah durhaka kepada orang tua. Jadi itu kena tuh di dunia. Dan al-jaza' min jinsi

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Yang kedua, ya, dari hukum nun sukun dan tanwin, ya, juga ada hukum idgham. Ya. Idgham artinya memasukkan, ya. Ya, masuk, ya, secara bahasa. Ya. Artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ya, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga seolah-olah huruf yang kedua ada tasdidnya. Ya, kami ulangi sekali lagi, idgham artinya memasukkan, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ya. Ketika di sini ada nun sukun atau tanwin, ya, maka nun sukun ini dimasukkan ke dalam huruf yang setelahnya. Sehingga huruf yang setelahnya seolah-olah bertasdid. Nah, seperti itu. Idgham dibagi menjadi dua, ya. Dalam hukum nun sukun dan tanwin, idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah, ya. Idgham dengan gunnah, ya. Gunnah artinya dengung, ya. Memasukkan dengan dengung. Ya. Yang kedua, jenis idgham dari hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham bila gunnah, ya, atau bi ghairi gunnah, ya, dengan tanpa dengung, memasukkan dengan tanpa dengung. Huruf idgham, ya, ada 6, ya. Idgham bi gunnah, ya, ada 4 huruf. Yanmu disingkat ya, mim, nun, wawu. Ya, ya, mim, nun, wawu. Di dalam kitab Tamhid, ya, Iqra Qiraati, bisa dibuka jilid yang 4 halaman 13, ya. Idgham bi gunnah, ya, atau idgham naqis bi gunnah, ya. Bimigdari harokatain, ya, dengan kadar 2 harokat. Dengungnya dengan kadar 2 harokat. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tadi, yanmu, ya, mim, nun, wawu, ya, maka dimasukkan dengan dengung. Ya, kami contohkan, misalkan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun, ya, pada kalimat amilatun nasibah, ya. Amilatun tun dhummatain bertemu dengan nun, maka nun ini seolah-olah ada tasdidnya. Amilatun nasibah dengan dengung, ya. Misalkan lagi, ya, pada kata wa man nu'ammirhu nunakkis, ya, wa man nu'ammir, ya, wa man nu, ya, nun sukun bertemu dengan nun, ya, maka dimasukkan, ya, nun yang pertama dimasukkan ke dalam nun yang kedua sehingga nun yang kedua bertasdid, ya, dengan dengung, dengan ditahan 2 harokat dengungnya, ya. Kemudian idgham yang kedua, idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah, ya, dengan tanpa dengung, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ra, ya, yaitu lam dan ra. Di dalam kitab Tamhid Iqra Qiraati bisa dibuka, ya, halaman 23, ya, jilid yang 4 halaman 23 dan 24, ya. Idgham kamil bi ghairi gunnah, ya. Idgham bi gunnah, bila gunnah, dengan tanpa gunnah, ya. Semisal, ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra, ya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, ya. Huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua sehingga huruf yang kedua bertasdid dengan tanpa gunnah, ya, jangan ditahan, ya, langsung. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya. Pada surat Al-Fatihah pada ayat yang terakhir, ya, ada, ya, lam tasdid, ya. Waladdallin. Ya, lam tasdid ini juga tanpa gunnah, ya. Lam tasdid tanpa gunnah, jangan sampai ditahan. Waladdallin. Ini bacaan salah, ya. Yang betul lam tasdid tanpa gunnah, ya. Waladdallin, seperti itu. Ini contoh bacaan yang tanpa gunnah, ya, tasdid tanpa gunnah. Maka dalam bacaan idgham bila gunnah ini juga tanpa dengung, ya, tanpa gunnah, ya. Semisal contohnya yaitu bacaan idgham bila gunnah, ya, tanwin bertemu dengan lam. Jahannama maswal lil mutakabbirin. Maswalil, ya, maswalil, jangan ditahan menjadi maswalil mutakabbirin. Ini bacaan yang salah, ya. Yaitu kita bisa mengambil kesimpulan bacaan idgham, ya, ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, ya. Idgham artinya memasukkan, ya, bi gunnah dengan dengung, bila gunnah dengan tanpa dengung. Taib.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Khauf dan Raja. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita akan lanjutkan kajian kitab 40 hadis tentang tauhid, al-arba'in fi huquq rabbil alamin. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas al-hadis al-thamin wal-ishrun, hadis yang ke-28, dan insyaAllah juga al-hadis al-tasi' wal-ishrun, hadis yang ke-29. Kita mulai dari hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 ini tema pokoknya adalah tentang khauf. Al-khauf yaitu takut. Tentang takut, apa hubungannya takut dengan tauhid, nanti kita jelaskan. Qala al-muallif hafizahullah an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih jalla wa ala, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi. Qala, Allah taala berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, demi keperkasaanku, la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini, aku tidak akan mengumpulkan atas hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Idza khafani fid dunya ammantuhu yaumal qiyamah, jika hambaku takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan rasa aman pada hari kiamat. Wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah, dan jika hambaku itu merasa aman dari diriku di dunia, tidak takut azabku di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan memberikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat nanti. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan al-Imam Ibnu Hibban. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis tentang khauf, tentang rasa takut. Yang dimaksud di sini adalah al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Seorang muslim harus menghadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam ilmu akidah disebut al-khauf, takut kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Disuruh takut kepada Allah. Ya, jangan kau takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada aku, kata Allah. Wala takhshawhum fakhshawni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Jadi, mempersembahkan rasa takut hanya kepada Allah, itu adalah bentuk kesempurnaan tauhid. Nanti kita perinci. Khauf itu ada perinciannya. Al-khaufu minallah ibadatun azimatun wahiyya aslu kulli khair. Takut kepada Allah adalah ibadah yang agung, yang mana ia adalah pondasi dari segala kebaikan. Pondasi dari segala kebaikan adalah al-khauf, perasaan takut kepada Allah. Seorang akan melakukan sesuatu, ingat Allah, ada aturan Allah, timbul perasaan takut. Ketika dia di kamar sendirian, gak ada orang lain, dia mau melakukan maksiat, dia ingat ada Allah, muncul perasaan khauf, takut kepada Allah, maka dia gak jadi melakukan maksiat. Wala yasihu imanul abdi illa bil khaufi minallah, dan tidak sahih imannya seorang hamba, tidak sah imannya seorang hamba kecuali harus ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu shadiq al mahmud, perasaan takut yang jujur, yang benar dan terpuji adalah huwa alladhi yadfa'ul 'abda li fi'lil khairat. Perasaan takut kepada Allah yang benar adalah perasaan takut yang mendorong hamba itu untuk berbuat kebaikan, ya, wa tarkil munkarat, dan mendorong hamba untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Wala yusilul abda ilal ya'si min rahmatillah, tetapi perasaan takut ini tidak menjadikan hamba berputus asa dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan takut ini penting. Perasaan takut kepada Allah ini penting, karena ini adalah rem agar orang ini tidak pongah terhadap kehidupan dunia. Kalau dia kaya, kalau dia ini orang yang dijaya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, harus ada perasaan khauf dalam dadanya. Bahwa jabatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, harus ada gitu, harus ada takut. Ketika jadi pejabat, penguasa takut bahwa hisab menjadi seorang pemimpin itu berat. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada domba mati di tepi sungai Eufrat di Irak sana, aku khawatir aku akan dihisab oleh Allah karena domba yang mati di pinggir sungai Eufrat tersebut. Ya, padahal itu Umar ada di Madinah. Ya, sungai Eufrat ada di Irak. Saking takutnya jadi pemimpin. Ada hisabnya. Jikalau kaya raya, dalam keadaan senang, bahagia, ingat, harus terselip dalam dada kita perasaan khauf bahwa harta itu akan dihisab pada hari kiamat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan kalian benar-benar akan ditanyai tentang harta dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apabila diberi waktu sehat, diberi sehat, harus terselip dalam dadanya bahwa nikmat sehat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada perasaan takut dalam dada kita ini. Kalau kaya raya takut bahwa harta ini halalnya akan menjadi hisab dan halalnya, saya ulangi, halalnya menjadi hisab dan haramnya menjadi azab. Maka dalam kita harus ada sisi al-khauf, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muallif mengatakan al-khaufu minallah ibadatun 'azimatun wa hiya aslu kulli khair. Perasaan takut kepada Allah adalah ibadah yang agung yang mana dia adalah pondasi segala kebaikan. Selama orang itu takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat dolim. Selama orang itu takut kepada Allah, maka dia akan semangat ibadah. Makanya khauf, takut kepada Allah itu harus ada pada dada-dada kita. Kemudian ikhwatal iman, bagaimana kalau al-khauf, perasaan takut ini diberikan kepada selain Allah? Bagaimana hukumnya takut kepada selain Allah? Seorang takut dengan selain Allah, ini hukumnya bagaimana? Di sini ada tiga perincian menurut muallif pengarang kitab ini. Ada perincian takut kepada selain Allah. Perincian yang pertama, takut kepada Allah itu bisa syirik besar. Seperti wahiya taswiyatu ghairillah billah fil khaufi minhu. Seperti menyamakan ketakutan kepada Allah dengan ketakutan kepada selain Allah. Ini bisa menjadikan seorang terjatuh pada syirik besar. Misalnya, kalau tidak memberikan sesajen, kalau tidak memberikan kepala kerbau disembelih, terus dibuat sesajen di pantai selatan, kalau tidak melakukan itu, maka masyarakat ketakutan, khawatir akan datang badai besar karena yang bau reksa pantai selatan ini marah. Akhirnya mereka menyembelih kerbau, kepalanya dilarung ke pantai selatan karena perasaan takut akan datangnya kemarahan sing bau reksa. Maka inilah takut yang syirik. Inilah takut yang syirik dan tidak diperbolehkan. Ya, maka hendaklah kita jangan sampai melakukan itu. Yang pertama, yang kedua, itu yang syirik, ya, syirik besar itu. Yang kedua, al-khauf al-muharram, takut yang haram tapi enggak sampai syirik. Takut yang haram tapi enggak sampai syirik. Yaitu al-khauful ladzi yadfa'uka ila tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Yaitu takut yang menyebabkan dirimu meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman.
5: Misalnya seorang takut sama istrinya sampai-sampai dia itu meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Istrinya menuntut, pokoknya aku harus beli mobil. Belikan aku mobil. Lah, tipe suami yang takut istri itu ada. Maka dia takut sama istrinya, akhirnya dia sampai korupsi supaya dapat uang, ya, untuk membelikan istrinya yang diinginkan. Perasaan takut yang seperti ini adalah takut yang haram. Seorang karyawan, ya, takut dengan bosnya. Sampai dia meninggalkan sholat karena khawatir kalau sholat takut nanti dipecat. Ini khauf yang muharram. Takut yang haram. Ya, yang mana takut ini menyebabkan orang yang melakukannya meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran. Itu ya. Itu yang nomor dua. Kemudian nomor tiga, al-khauf at-tabi'i. Wa huwa al-maftur 'alaihi al-insan. Yang nomor tiga adalah takut yang tabii, takut yang alami, yang natural. Maka ini tidak mengapa dan takut ini tidak dosa. Seperti kal khaufi minal asadi awil dhalami, seperti takut melihat, ketika melihat macan, melihat singa, takut singa, takut macan, takut kegelapan, takut ular. Ini adalah khauf yang dibolehkan. Khauf yang tidak menyebabkan orang terjatuh pada hal yang haram dan tidak menjatuhkan atau tidak membuat orang jatuh pada kesyirikan. Khauf yang tabii, al-khauf at-tabii, yang kalau itu menimpa seorang hamba maka dirinya enggak berdosa. Ada kala jengking dia takut, maka ini khauf yang tidak berdosa. Karena ini adalah al-khauf al-maftur. Fitrahnya manusia itu takut dengan hewan berbisa. Maka ini tidak mengapa. Itu tentang masalah al-khauf sudah kita perinci tadi. Sekarang al-hadis at-tasi' wal isrun, hadis yang ke-29. Hadis yang 29 ini tema utamanya adalah ar-raja, mengharap kepada Allah, berharap kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman, ana indadhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ana indadhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Makanya berprasangkalah baik kepada Allah, berharaplah terus kepada Allah. Ini tentang harapan ya. Apa sih harapan itu? Ar-raja itu apa? Ar-raja adalah ta'alluqul qalbi bi husuli mahbubin fil mustaqbal. Harapan adalah tergantungnya hati untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai pada masa depan. Wa huwa thiqqa billah ta'ala, yaitu dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah. Berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku orang yang penghafal Al-Qur'an. Terus dia berharap kepada Allah, berdoa, membimbing anaknya. Ini harapan namanya. Harus berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan merealisasikan apa yang menjadi prasangka kita ke Allah. Makanya berprasangkalah yang baik kepada Allah. Jangan-jangan sudah kayaknya Allah enggak bakal mengampuni aku. Nah, ini enggak boleh. Ini yai'as. Ya, ini namanya berputus asa. Tapi kita harus berharap terus sama Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Ya, qala ta'ala wa yarjuna rahmatah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berharap rahmat dari Allah. Jadi harus berharap. Jadi Islam itu harus berharap, tapi juga harus takut. Berharap surga, takut neraka. Berharap kebaikan, takut kejelekan. Jadi ini harus ada dua-duanya ini. Jadi dalam dada kita, dalam hati kita harus ada dua hal ini. Khauf, perasaan takut kepada Allah. Tapi di sisi lain juga ada roja, pengharapan kepada Allah. Jangan khauf saja, jangan. Jangan roja saja, jangan. Tapi dua-duanya ada. Makanya para ulama menjelaskan rokaizul ibadah ada tiga. Pilar-pilar ibadah ada tiga. Silakan ditulis, ini penting sekali. Pilar-pilar ibadah itu ada tiga. Yang pertama al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya cinta. Jadi seorang yang beribadah harus ada perasaan cinta. Kenapa Anda kok sholat? Karena Anda cinta Allah. Kenapa Anda kok puasa? Karena kita cinta Allah. Kenapa Anda kok sholat malam? Karena kita cinta Allah. Tapi gak cukup cinta, ada pilar yang kedua. Apa itu? Ar-raja. Karena berharap, karena mengharap pahala dari Allah. Yang nomor tiga, al-khauf. Karena takut dengan nerakanya Allah. Karena takut dengan siksaan Allah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, dalam dadanya, dalam hatinya harus ada tiga hal ini. Sebagai faktor pendorong dia melakukan ibadah, harus ada tiga ini. Pertama karena cinta. Kedua karena berharap pahala. Yang mohon maaf, yang kedua karena takut neraka, takut siksanya Allah. Yang nomor tiga karena berharap pahala Allah, berharap pahala dan berharap surganya Allah. Jadi orang kalau beribadah harus ada tiga ini. Jangan seperti orang yang mengatakan kalau ente beribadah jangan karena berharap surga. Karena kalau ente beribadah kok berharap surga, berarti ente tidak ikhlas. Beribadah itu jangan mengharap surga, tapi karena cinta sama Allah. Menurut orang sufi, kelihatannya benar, tapi ini salah. Ini salah. Kita beribadah harus berharap kepada Allah. Mengapa? Mereka mengatakan, kalau Anda beribadah kok minta surga, itu syirik. Beribadah kok karena surga? Beribadah karena Allah. Jangan mengharap surga. Itu menurut orang sufi. Ahlus sunnah tidak. Menurut ahlus sunnah, orang beribadah boleh mengharap surga. Mengapa kok boleh? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk minta surga. Makanya orang sufi, enggak, saya ibadah enggak ngurus surga, enggak ngurus neraka. Yang penting saya cinta sama Allah. Koyok benar padahal enggak benar. Kelihatannya benar padahal enggak benar. Kenapa kok kita berharap surga? Karena Allah sendiri yang ngajari kita untuk minta surga. Rasulullah itu manusia yang paling ikhlas, paling benar, paling bagus. Tapi Rasul tetap ngajari kita minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Jadi tetap minta, karena permohonanmu, pengharapanmu kepada Allah itu bukti bahwa kamu menghamba sama Allah. Kalau kamu gak pernah berharap, gak pernah minta, berarti kamu gak butuh Allah. Jadi berharap kepada Allah itu bagian dari kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah. Orang mengatakan, ibadah kok takut neraka. Kalau ibadah itu karena cinta, jangan karena neraka saja. Jangan karena neraka, kata dia. Kalau Anda beribadah kok takut neraka, itu syirik. Mereka ngomong gitu. Kelihatannya benar padahal itu salah. Mengapa kok kita takut neraka dan berlindung dari neraka? Karena Allah sendiri yang ngajari kita untuk kita berlindung dari neraka. Makanya ada ayat dari langit turun ke muka bumi ngajari kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kehidupan dunia bahagia, akhirat bahagia. Akhirat bahagia kan surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka. Maka enggak benar kalau ada orang mengatakan kita beribadah jangan karena surga, jangan karena neraka. Kita ibadah karena cinta sama Allah. Ini kelihatannya benar padahal salah. Yang benar tiga-tiganya. Kalau engkau beribadah harus menghadirkan cinta Allah, menghadirkan berharap kepada Allah, dan menghadirkan takut kepada Allah. Tiga-tiganya harus ada. Makanya para ulama mengatakan man abadallaha bil mahabbati faqat fahuwa zindik. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan perasaan cinta saja, tanpa takut neraka dan tanpa mengharap surga, hanya perasaan cinta saja, maka dia akan menjadi orang zindiq. Waman abadallaha birroja'i wahda. Dan barang siapa beribadah hanya mengharap saja, tidak ada cinta, tidak ada takut, hanya berharap saja, fahuwa murji', maka dia adalah orang murji'ah. Waman abadallaha bil khaufi wahda. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena takut saja, tanpa cinta dan tanpa berharap, fahuwa haruri, maka dia akan menjadi orang haruri, orang khawarij. Yang benar bagaimana? Waman abadallaha bil mahabbati war raja'i wal khaufi fahuwa mu'minun muwahhidun. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta dan dengan berharap dan dengan takut, berharap surga dan takut neraka dan cinta, tiga-tiganya diambil semuanya, dipenuhi, fahuwa mu'minun muwahhidun, maka dia adalah seorang mukmin yang muwahhid, yang bertauhid. Jadi dalam beribadah itu harus ada tiga komponen ini. Bahkan para ulama menggambarkan ibarat burung kepalanya itu adalah mahabbah, cinta. Sedangkan kedua sayapnya adalah khauf ar-raja, takut dan berharap. Jadi tiga-tiganya harus ada. Jadi saya ulangi, kalau orang itu beribadah harus ada dalam hatinya tiga pilar utama dalam beribadah. Perasaan cinta kepada Allah, perasaan mengharap pahala dari Allah, dan perasaan takut dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah dengan tiga hal ini, maka benarlah ibadah kita. Khotbah iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang baik ini. Jika ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Ya, ini jadi materi kita tentang hadis yang ke-28 tentang masalah al-khauf, dan hadis yang nomor 29 tentang roja, berharap. Jadi harus ada. Ya, seorang mukmin harus takut kepada Allah, seorang mukmin harus berharap kepada Allah. Mana yang harus dikuatkan, sisi mengharap atau sisi takut? Diperinci sama ulama. Kalau seseorang itu dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, dalam kondisi kaya, maka harus sisi khauf, sisi takut dikuatkan. Supaya pengerim mau menjalankan harta takut kepada Allah. Ya, mau menjalankan kekuasaannya takut kepada Allah. Kalau orang itu dalam kondisi lapang, sehat, kuat, punya jabatan, harus dikuatkan sisi khauf, sisi takut. Sebagai pengendali, sebagai rem, agar orang ini tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi orang itu kalau dalam kesempitan, sakit, miskin, dalam kondisi sangat terbatas, sempit, maka harus dikuatkan sisi roja, sisi berharap kepada Allah. Jangan putus asa. Begitu ya. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
0: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات، إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Kita akan melanjutkan kajian kita untuk membahas adab di dalam Islam, masih tentang adab makan. Kali ini kita akan memasuki poin yang kelima yang dibawakan oleh penulis di halaman 20. Iqra.
3: Bismillah. Qala syarihu wafaqahullah wal mas'alatul khamisatu fi qawlihi wa idha farahta fal'at asabi'aka. وهذه المسألة وتاليتها من أدب الطعام المرتب بعده فأداب الطعام ثلاثة أقسام أحدها أدب قبله وثانيها أدب في أثنائه وثالثها أدب بعده فمن الأدب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه لعق الأصابع واللعق اللحس باللسان.
2: أدب yang kelima kata penulis, fa idza faragta fal'aq asabi'ak. Kalau engkau sudah selesai makan, maka jilatilah jari-jarimu. Menjilati jari-jari tangan setelah makan. Kalau kita perhatikan, adab makan itu kata beliau terbagi menjadi tiga. Ada adab yang dilakukan sebelum makan, ada adab yang dilakukan saat makan, dan yang ketiga adalah adab yang dilakukan

0: yang digunakan untuk makan. Bagaimana cara prakteknya menjilati tersebut? Ya kro.
1: Wal adabu fihi an yakuna rafiqan duna sautin. Faman yudkhila asabi'ahu fihi ba'da ta'ami thumma yujdibuha bisautin syadidin mufarikun il adaba. Fa inna haqiqatal lahsil mahmudi ayal aqoha la'qon khafifan bil ahadithil waridati fil amri bidhalika roja'a barakatiha. Wa yajri majra lahsil asabi'i lahsu alatil akli kamil aqatin aw syaukatin aw sikinin. Fa innama yurja minal barakati fi ta'ami yabqa fi hadha kama yujadu fi asabi'il mutanawili ta'amahu biyadihi mubasharatan.
0: Ya. Yeah. Cara untuk menjilatinya adalah dengan lembut tanpa mengeluarkan suara. Ya, tanpa mengeluarkan suara. Kenapa demikian? Karena menjilati jari setelah makan itu adalah adab. Itu adalah etika. Seandainya menjilatinya itu pakai suara, ya, kemudian menjilatinya kelihatan kayak orang rakus atau kelaparan, itu enggak sesuai dengan adab. Tidak sesuai dengan ruh etika. Sehingga ketika menjilati jari itu, jilatilah tanpa mengeluarkan suara dengan cara yang lembut. Timbul pertanyaan, kenapa kok perlu dijilati tangan kita setelah makan? Jawabannya, untuk mengejar keberkahan makanan. Untuk mengejar keberkahan makanan. Apa hubungannya antara menjilati dengan keberkahan makanan? Karena bisa jadi di jari kita masih tersisa makanan. Dan bisa jadi justru makanan yang ada di jari kita itulah yang mengandung apa? Berkah. Jadi Nabi SAW ngasih tahu kita bahwa makanan yang kita makan itu ada berkahnya. Cuman berkahnya di bagian yang mana kita gak tahu. Apakah di bagian atas, samping, bawah? Apakah di nasinya atau sayurnya atau lauknya? Kita gak tahu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keberkahan makanan? Caranya adalah dengan menghabiskan makanan tersebut sampai bersih. Ya kecuali kalau tulang ya, enggak. Ya misalnya ada sebagian orang makan disisain separoh, setengah dibuang. Enggak boleh. Kalau memang dari awal kita tahu bahwa perut kita itu belum terlalu lapar, ya jangan ngambil apa? Banyak-banyak. Sudah tahu kita gak terlalu lapar, jangan ngambil banyak-banyak. Ataupun seandainya lapar pun gak usah terlalu bernafsu ngambil yang banyak-banyak. Kalau kurang kan nanti bisa nambah lagi. Jadi Nabi SAW ngajarin kita untuk mengejar berkah itu sampai seandainya ada makanan tersisa di tangan. Kira-kira yang tersisa di tangan sedikit apa banyak? Sedikit. Paling-paling yang tersisa di tangan, kalaupun ada yang nempel, paling satu, dua nasi. Satu butir atau dua butir nasi. Bayangkan Nabi SAW mengajari kita bahwa satu butir nasi itu jangan sampai hilang. Jangan sampai dibuang. Jangan sampai ada butiran nasi di tangan terus kita cuci tanpa sebelumnya kita jilati dulu. Nanti kalau misalnya ternyata yang satu butir di tangan itu justru yang ada berkahnya, apa yang terjadi? Keberkahan itu mengalir ke spiteng, mengalir ke selokan, terbuang begitu saja. Sedangkan kita gak dapat berkahnya.

0: Sehingga jemaah yang kami hormati, kalau seandainya satu butir nasi yang ada di tangan saja Nabi SAW ajarkan jangan dibuang, apalagi nasi yang ada di piring, apalagi nasi yang ada di piring yang mungkin tersisa segini ya, atau mungkin satu suapan, itu berapa butir nasi. Sehingga jangan sampai kita membuang keberkahan. Peluang keberkahan itu ada di makanan, maka jangan dibuang keberkahan tersebut. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita untuk apa tadi? Menjilati. Jadi adab menjilati itu adalah dilakukan tanpa mengeluarkan apa tadi? Suara. Berarti dengan cara yang lembut, yang halus. Apa tujuannya? Untuk mengejar keberkahan, karena kita tidak tahu di bagian mana dari makanan yang kita makan itu yang ada berkahnya. Kita tidak tahu apa yang sudah terlanjur masuk ke mulut, atau yang masih tersisa di tangan, atau yang masih ada di piring, kita tidak tahu. Supaya kita menjamin dalam tanda kutip dapat keberkahannya, bagaimana? Habiskan yang bersih ya, habiskan yang bersih sampai tidak tersisa, kecuali yang memang tidak bisa dimakan ya, duri ikan masa mau dimakan ya. Atau misalnya ada yang nggak bisa makan cabai, misalnya ada cabai di situ ya nggak usah, tapi makanan yang bisa kita konsumsi habiskan ya, sayur, lauk, nasi habiskan. Lanjut.
1: Wal mar'u mukhayyarun fi taqsili hadhihi al-fadilati al-waridati fi al-ahadithi an-nabawiyyati baina qawnihi yal'aquha bi nafsihi aw yul'aquha ghayrahu kama shahha bidzalika al-hadith 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal makhsusu bil'aqi ghayrihi man bainahu wa baina asabihi al-mal'uqi mu'anasatun wa mulatafatun ka zawjin aw waladin saghirin duna man yataqazzazu adatan min dhalik fa innal haditha alwarida fi dhalika fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idha akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aquha aw yul'aquha mahalluhu ma jarat bihin nufusu al-arabi at-tayyibati minal mulatafati wal mula'abati bidhalika baina zawjin wa zawjihi aw baina abin aw ummin wa ibnihima famithlu dhalika tahqiqun lisunnati wa amma baina man lam tan'aqid bainahuma asuratu zawjiyatin aw ubuwatin fa inna hadha mimma tataqadharu minhu al-arabu wa tataqazzazu minhu an-nufusu 'adatan wa min ma'ayiri abwabin min al-ahkami 'inda Ahmad wa ghairihi ma tubi'at 'alaihi al-arabu min al-'adatil mustaqimati wa mithlu hadha innama ya'lafuhu al-arabiyyu at-tayyibu 'inda wuqu'ihi 'ala na'til madhkuri duna ghairihi.
0: Baik. Tadi ada yang kelewat. Kalau misalnya kita makannya pakai sendok. Ya, tadi kan kalau orang makan pakai tangan, maka dianjurkan tangannya untuk dijilati. Kalau pakai sendok bagaimana? Berarti yang dijilat apa? Sendoknya. Yang dijilat adalah sendoknya, alat yang digunakan. Dan juga ada beberapa riwayat, sehingga saya juga piringnya, tapi piringnya bukan berarti piringnya terus di kayak gini. Jadi kita pakai jari, kemudian kita jilati jari kita. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan dalam Bukhari dan Muslim, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Seandainya kalian makan, maka jangan kalian basuh tangan kalian kecuali setelah kalian jilati jari kalian atau kalian jilatkan kepada orang lain. Nah, yang akan kita bahas itu, tadi kan menjilati sudah, kalau dijilatkan itu bagaimana? Kata beliau, yang dimaksud dengan menjilatkan kepada orang lain itu adalah orang-orang yang punya hubungan spesial. Contoh, suami dengan apa? istri. Contoh yang lain adalah ayah atau ibu dengan anaknya, terutama anak yang masih kecil. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kemudian kita makan di restoran, terus pelayannya kita panggil, tolong nih mas jilati. Bukan, bukan seperti itu. Juga bukan juga sama teman kayak gitu. Ya, tolong jilati. Enggak, kenapa? Karena itu mustakdzar. Mustakdzar itu orang jijik. Orang jijik. Ya. Enggak cocok gitu loh. Itu bukan adab namanya. Kalau sesama suami istri itu biasa. Ya. Atau antara ayah dengan siapa? Anaknya, itu biasa. Sehingga kalau anak makan, kan sering kita makan, anak makan dari makanan yang sama, kita makan bareng, ya habis gigit terus gantian, anaknya gigit di makanan yang sama, itu kan sesuatu yang familiar, bukan sesuatu yang menjijikkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa menjilatkan tangan kepada orang lain itu yang dimaksud dengan orang lain di dalam hadis ini adalah orang-orang yang punya hubungan apa tadi? Spesial. Contohnya siapa? Suami dengan istri, terus ayah, ibu dengan anak. Itu yang dimaksud, bukan sembarang orang.
1: Wal mas'alatu sadisatu fi qawlihi wa qulil hamdulillah wa huwa fi muqabil tasmiyati bad'an fa yaqulu ba'da faraghihi alhamdulillah wa mahalluha الفراغ من الطعام والانفصال عنه فإذا فرغ من الطعام كله أكلا أو شربا نوعا أو أنواعا حمد الله عز وجل والأحاديث الواردة في سياه الحمد بعد الطعام مختلفة يجمعها حصول الحمد فهو المأمور به المحقق تلك الفضيلة فإذا قال العبد الحمد لله كفاه فإذا زاد ما جاء في الوارد مثل الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستهنا عنه ربنا أو غيره من ألفاظ الحمد بعد طعام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل.
0: Poin yang kelima yang terakhir dalam adab makan adalah mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini termasuk adab yang mana? Sebelum, saat, atau sesudah? Sesudah. Jadi sesudah makan, sebagaimana sebelum makan kita dianjurkan mengucapkan basmalah, sesudah makan dianjurkan mengucapkan hamdalah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membantu kita bisa makan. Membantu apa? Membantu memudahkan makanan itu sampai ke depan kita. Itu bantuan dari Allah. Kalau kita menelusuri bagaimana nasi itu diproses, wah panjang banget. Ya, mulai dari petani yang menanam, menunggu, menjaga dari burung, kemudian ketika panen dijemur, gabahnya setelah itu kering bisa berhari-hari, terus dibawa kemana? Ke selepan, ya, penggilingan padi. Setelah itu kemudian dimasak ada alatnya, itu panjang banget. Bahkan ketika sampai di depan piring atau di atas piring di depan kita pun juga belum tentu bisa langsung kita konsumsi kalau kita nggak dibantu sama Allah. Bisa jadi na'udzubillah min dzalik, tahu-tahu stroke, akhirnya tangannya enggak bisa apa? Ngangkat walaupun hanya sesuap nasi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Belum lagi lauknya, belum lagi sayurnya. Belum lagi juga nafsu kita untuk makan. Semua ini adalah karunia. Makanya setelah makan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Redaksinya bagaimana? Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Orang yang habis makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, titik, cuma alhamdulillah saja, itu sudah mewakili, sudah cukup, sudah bisa diterima dalam agama kita. Sekedar mengucapkan apa? Alhamdulillah. Terus kalau kita tambahi bagaimana? Kalau memang akan ditambahi, tidak apa-apa, yang penting gunakan redaksi-redaksi yang memang diajarkan sama Nabi SAW tambahannya. Beliau di sini kasih contoh misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada bacaan doa habis makan adalah alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Ini yang ada dalam Bukhari. Kalau yang ada dalam riwayat Tirmidzi, juga Ahmad, dan dinyatakan hasan gharib oleh Imam Tirmidzi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza terus wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau mau memakai redaksi-redaksi tambahan yang ada landasannya, maka itu lebih bagus, lebih sempurna. Tapi kalau cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, itu pun sudah bisa, sudah masuk kategori mengamalkan ajaran Nabi mengucapkan hamdalah habis makan. Sehingga contoh misalnya anak-anak kecil yang baru mungkin belum, masih susah untuk ngapalin doa yang panjang-panjang, yang penting dia sudah membaca apa? Alhamdulillah. Diajarin aja dari yang gampang-gampang. Anak-anak kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, habis makan, ayo nak baca apa? Alhamdulillah. Nah, jadi enggak, jangan dipaksain misalnya, ayo nak alhamdulillah, belum cukup, ayo dilanjutkan. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah udah bisa aja, masya Allah. Ya. Ini adalah salah satu adab yang diajarkan di dalam agama kita. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang adab makan, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas adab berbicara. Adab berbicara ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ini Ustaz, tahun depan nih Ustaz, tahun depan Anda sudah masuk usia 60 tahun Ustaz. Nah, terkait dengan postingan antum yang di IG itu Ustaz, yang UB Underscore Cinta Sunnah, kan ada apa Ustaz yang antum share itu Ustaz, mengenai masalah batas usia di umur 60 Ustaz. Yeah. Jadi maksud dengan 60 itu uzur atau gimana Ustaz? Atau udah berakhir masa tobat.
4: Tapi afan ya. Antum enggak pakai aplikasi app kan.
3: Pasti ya.
4: Kelihatan lebih tua kan.
3: Ini asli.
4: Oh, ini asli ya. No hoax ya. Enggak dibuat-buat ya, masyaallah. Itu Ustaz berkaitan dengan yang hadis yang 60 tahun, apakah itu dengan kaitannya dengan yang hadis menjelaskan tentang 40 tahun Ustaz?
5: Iya. Pertama, disebutkan dalam hadis Bukhari.
3: Iya, Ustaz.
5: Bahwa Nabi SAW bersabda, "A'dharallahu abdan ajjala min umri hatta 60 sana." Allah menghilangkan udzur dari seorang hamba yang Allah mundurkan, Allah berikan tangguh umurnya sampai 60 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sampai batas 60 tahun belum juga ia kembali kepada Allah, belum bertaubat, masih saja berbuat maksiat, masih misalnya berzina, masih dia apa namanya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka yang seperti ini biasanya dia tidak akan kembali lagi. Karena manusia kalau sudah tua di atas sesuatu, maka dia biasanya sulit untuk merubah pendiriannya, sehingga apa namanya untuk kembali kepada jalan kebenaran sulit. Nah, ini hubungannya dengan umur 40 tahun tadi. bahwa umur 40 tahun itu adalah usia seorang laki-laki puncak dari kedewasaannya.
3: Usia matang,
5: ya? Iya. Di saat kita umur 40 tahun, maka kita perlu hati-hati. Artinya, di usia tersebut pertama kita sudah diberikan oleh Allah nikmat untuk mencapai umur 40 tahun. Yang kedua, setelah umur 40 tahun ini, hendaknya kita harus bersyukur dengan cara bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang waktu mudanya dia beribadah, tapi ternyata setelah umur 40 tahun ke atas mulai berubah. Salah ini tahun. Dikhawatirkan jangan sampai kemudian berubah setelah tua. Akhirnya apa? Meninggalnya na'udzubillah suul khatimah. Ini yang mengerikan tentunya ya. Maka dari itu selayaknya kita untuk senantiasa apa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, terutama orang yang sudah umur 40 tahun, hendaknya itu adalah usia untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan 60 tahun? Karena usia itu seharusnya manusia itu sudah ingat kematian. Sudah lemah syahwat. Usia seperti itu hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat kematian dan beramal saleh. Tapi di saat usia seperti ini masih tetap saja kekeh dengan maksiatnya, maka jarang orang yang umur 60 tahun yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia sudah terbiasa dengan maksiatnya tersebut. Itu yang apa namanya? Penjelasan daripada hadis tersebut. Ini alhamdulillah nih Pak Budi udah 60 tahun alhamdulillah udah berjenggot, udah ngaji terus.
6: Tapi Ustaz, saya mau nanya tadi kaitan yang pertanyaan pertama, penjelasan Ustaz yang awal pertama tadi, apabila 60 tahun tapi dia terus masih bergelimang dengan kemaksiatan hidupnya, bahkan dia menikmati segala dosa-dosa, tidak mau kembali kepada Allah, apakah itu termasuk dengan istidraj?
5: Ya. Kalau disebutkan dalam hadis sebaik-baik orang adalah yang dipanjangkan umurnya dan banyak amal solehnya, berarti kebalikannya siapa? Kebalikannya seburuk-buruk orang adalah yang dipanjangkan umurnya tapi isinya maksiat. Ini mengerikan sekali. Ya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam.
3: Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Apa nasihat dan ilmunya Ustaz? Masya Allah. Mana lebih hati-hati Ustaz dalam karena umur-umur segini
4: buat udah antum sama buat anak juga insya Allah.
5: Iya, buat kita semua Bang.
3: Jadi enggak PCE Bang, enggak Bang. Asli Bang.
4: Bukan aplikasi ya.
3: Bukan. Asli.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mahram sementara. Kita perlu melihat pengertian mahram. Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Anda garis bawahi kata selamanya, dan kita akan melihat penjelasan tambahan yang disampaikan An-Nawawi untuk definisi di atas. Di antara yang beliau sampaikan, kami sebut selamanya tidak termasuk di dalamnya adalah saudari istri atau bibinya, baik dari bapak atau dari ibu. Allah melarang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan diharamkan bagimu menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 23. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang lelaki menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Muttafaq alaih. Mereka tidak boleh dinikahi, namun bukan mahram. Karena mereka tidak boleh dinikahi untuk sementara. Karena itu, yang lebih tepat, tidak ada istilah mahram sementara. Semua mahram itu selamanya. Jika ada mahram sementara, karena tidak boleh dinikahi sementara waktu, maka semua istri orang lain juga mahram sementara, karena selama dia masih berstatus istri orang lain, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, ketika seseorang berstatus mahram karena nasab, persusuan, atau pernikahan, maka status mahramnya selamanya, dan tidak ada istilah mahram sementara sama sekali. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab.
4: Ustaz, saya pernah baca di sebuah buku, di situ ditulis sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceraikan sebagian istrinya, terutama Hafsah. Apakah ini sahih? Kalau benar adanya, kenapa hal itu terjadi? Benar, tapi sudah dirujuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Umar. Siapa Umar? Ayahnya Hafsah. Umar berkata, "Anna Rasulullah SAW talaqa Hafsata thumma raja'aha." Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah, lalu kemudian beliau merujuknya kembali. Kenapa merujuk? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan beliau mengatakan hadis ini sahih dan juga dinyatakan demikian oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Lamma talaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Hafsata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah, umira, Nabi diperintahkan, an yuraji'aha, untuk merujuknya. Faraja'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merujuknya. Merujuk itu apa sih? Balik lagi. Umira, disuruh. Siapa yang nyuruh Nabi? Ya siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raji' Hafsah." Rujuklah Hafsah. "Fa innaha sawwamatun qawwamatun." Sesungguhnya Hafsah itu ahli puasa dan ahli tahajud. "Wa innaha zaujatuka fil jannah." Dan Hafsah itu istrimu di surga. Jadi pernah tapi sudah dirujuk. Kenapa Nabi SAW menceraikan Hafsah? Tidak disebutkan kata para ulama dalam sebuah hadis yang sahih sebabnya apa. Ya. Bisa jadi itu bagian dari rahasia rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengambil pelajaran apa? Jangan menyebar aib istri kita, walaupun sudah kita ceraikan. Apalagi, apalagi bukan belum, apalagi masih istri sahnya. Dan ini kebiasaan sebagian orang kalau sudah cerai, dua-duanya itu jelek-jelekkan, gak boleh. Ini kisahnya Hafsah ini sampai para ulama mengatakan tidak disebutkan dalam hadis sahih. Apa kira-kira sebabnya? Ya. Karena bisa jadi itu sesuatu yang tidak pantas untuk diketahui. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyimpulkan. Ya, jadi tidak disebutkan dalam hadis secara gamblang, tapi mereka berusaha menyimpulkan dari tafsir ayat-ayat itu. Ada sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah rahasia kepada para istri-istrinya, dan Nabi SAW memberikan warning, peringatan supaya ini rahasia dijaga. Ternyata Hafsah ini menyampaikan, menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Ada sebagian ulama menceritakan itu. Kemudian Nabi SAW ingin menghukum Hafsah dengan menceraikan, tapi talak satu, sehingga masih bisa dirujuk. Ya, kesalahan manusiawi kan. Jenengan pernah cerita sama istri kemudian, ada cerita-cerita ya, iya mas, bojone ngomong meng bokayune, iki rahasia ya, ada cerita-cerita. Bokayune ngomong meng tanggane, rahasia ya, aja cita-cita, bubar. Ya, kesalahan dan manusiawi. Makanya sama Nabi SAW dirujuk kembali, dan itu pun berdasarkan perintah dari Allah. Dan ini, kisah ini sama sekali tidak mengurangi kedudukan siapa? Hafsah. Jadi tidak bisa dijadikan alasan oleh orang-orang yang enggak suka untuk mencela siapa? Hafsah, enggak bisa. Kesalahan manusiawi, ya. Bahkan mungkin yang suka mencela itu istrinya lebih parah dari ini. Ya. Bahkan orangnya juga demikian, ya. Kemudian endingnya juga happy. Nabi SAW langsung disuruh sama Allah untuk merujuk, dan disebutkan alasannya pula Hafsah itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat tahajud. Kemudian istrimu di surga, sudah selesai, sudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
0: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu adab dalam membaca Al-Qur'an yang banyak dilalaikan, yaitu membaca Al-Qur'an dengan suara yang tidak jahar. Jika di samping kita ada orang yang sedang melakukan sholat, atau ada orang yang sedang beristirahat, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras, dengan suara yang jahar, orang yang sholat tersebut terganggu, atau orang yang bahkan sedang beristirahat menjadi terganggu. Ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW melarang para sahabat mengeraskan suara mereka ketika membaca Al-Quran. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan i'takafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid, suatu ketika Nabi pernah beriktikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar beberapa orang mereka mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Wa huwa fi qubbatin lahu, ya, fakashafa as-sitr. Ketika itu Nabi SAW sedang berada di kemah beliau, ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi jika beliau beriktikaf di masjid, dibuatkan untuk beliau sebuah kemah, tempat beliau beribadah di dalamnya. Waqana, kemudian Nabi keluar dari kemahnya, kemudian menyingkap tirai kemahnya. Waqala, ala inna kullakum munajin rabbahu, ketahuilah bahwasanya setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, janganlah sebagian di antara kalian, ya, mengganggu sebagian yang lain dengan suara-suara yang keras. وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ, janganlah satu sama lain di antara kalian mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Ya. Hadith ini akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud dan juga Abu Daud. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan wa hadha isnadun sahihun ala syarti asy-syaikhaini, dan sanad hadis ini sahih sebagaimana kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan riwayat ini jelas kekeliruan sebagian orang yang dia ketika berada di masjid dia mengangkat suara, ya, membaca Al-Quran dengan suara yang keras, mengakibatkan orang-orang yang di masjid yang mungkin sedang melakukan sholat sunnah terganggu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita bimbingan, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita ahlul Quran yang sejati, yang mewujudkan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah memberi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pengertian mukjizat. Kata mukjizat atau al-mu'jizah turunan dari kata al-ajiz yang artinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Sementara secara istilah syar'i, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabian mereka. Ar-rusul wa risalat. Ar-Razi memberikan definisi mukjizat secara urf atau istilah masyarakat. Kejadian luar biasa yang diiringi dengan tantangan tanpa ada satupun perlawanan. Lawami' al-Anwar al-Bahiyah. Sementara itu, dalam Al-Quran, Allah menyebut mukjizat dengan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh aku telah berikan kepada Musa 9 ayat yang jelas. Quran Surat Al-Isra ayat 101. Yang dimaksud kata ayat pada ayat di atas adalah mukjizat. Sebab mukjizat. Semua mukjizat datangnya dari Allah. Makhluk tidak mampu menciptakannya. Murni pemberian dari Allah. Hanya saja, dilihat dari sebabnya, bisa kita simpulkan ada dua. Satu, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum sang nabi itu menghadapi musuhnya. Seperti yang dialami Musa alaihi salatu wassalam. Beliau diberi beberapa mukjizat sebelum beliau menghadapi Fir'aun. Allah berfirman menceritakan awal mula Musa diangkat jadi nabi, yang artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan." Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Qasas ayat 30-32. Allah tunjukkan kepada Musa beberapa mukjizatnya, seperti tongkat bisa berubah menjadi ular, tangan dimasukkan ke kerah baju, ketika dikeluarkan memancar cahaya putih, dan beliau diminta mendekapkan kedua tangan ketika ketakutan. Setelah itu, beliau diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun. 2. Mukjizat yang diberikan Allah karena permintaan orang-orang kafir yang menentangnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Saleh alaihi salam, umatnya menantang beliau untuk menjadikan unta dari batu. Allah menceritakan hal ini di surat Asy-Syu'ara, yang artinya, kaum Tsamud telah mendustakan Rasul-Rasul. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Lalu mereka meminta bukti kenabian Saleh dan dibuktikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu." Ibnu Katsir menjelaskan, para ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum Tsamud berkumpul di pusat keramaian mereka. Lalu datang Nabi Saleh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, menasihati mereka, dan memerintahkan mereka untuk bertauhid. Lalu mereka menantang, "Coba, bisa tidak kamu mengeluarkan unta dengan sifat-sifat seperti ini dari batu besar ini?" Jawab Nabi Saleh, "Jika saya bisa mendatangkan seperti yang kalian minta, apakah kalian akan beriman kepada apa yang kusampaikan?" "Ya, kami beriman," jawab mereka. Kemudian Nabi Saleh mengambil janji mereka. Lalu Nabi Saleh mengerjakan sholat di musola beliau. Beliau berdoa kepada Allah untuk mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya Allah perintahkan batu besar itu untuk merekah dan mengeluarkan unta besar sesuai yang diminta orang kafir itu. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
6: Soal jawab.
7: Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dia sebelum menikah pernah mendengar dan bertabayun terhadap pernyataan Ustaz, yaitu menikah tidak perlu cinta. Alhamdulillah ala kulli hal, sudah setengah tahun lebih beliau dan istrinya tidak merasakan cinta satu sama lain. Lalu istrinya tidak kuat menjalani hal seperti ini. Adakah ilmu atau pengetahuan dari Al-Quran dan Sunnah bagaimana seharusnya mereka menghadapi yang seperti ini? Aduh, Ustaz.
8: Nah, iya. Ini kesian nih jamaah ini, kayaknya jadi korban pernyataan Ustaz ini. Nah, ketika bicara menikah, memang enggak harus cinta. Ketika ada cinta, alhamdulillah. Antum tahu Nabi alaihi salatu wasalam menikahi Sofia. Sofia itu benci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofia ini bapaknya terbunuh, dibunuh karena memang melakukan pengkhianatan. Pamannya dibunuh, suaminya dibunuh, lalu dia dinikahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gimana bencinya dia sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang laki-laki yang telah menikahinya adalah yang telah menyebabkan kematian orang tuanya, pamannya, suaminya sendiri. Bagaimana kemudian Sofia itu jadi cinta sama Nabi SAW? Ini yang perlu ada ilmunya. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ja'ala di sini ada usaha dari manusia. Ada usaha dari engkau. Bagaimana usaha suami? Nabi alaihi salatu wasallam berusaha menumbuhkan cinta. dengan cara beliau menyebutkan kepada Sofia, Sofia, bapakmu melakukan ini dan itu. Bapakmu, artinya ada alasan yang menyebabkan Sofia akhirnya hilang kebenciannya dan cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sekarang bagaimana suami istri ini menikah karena Allah SWT? Kenapa engkau menikah sama dia? Ya, dia seorang yang taat sama Allah. Engkau enggak cinta sama dia. Bukankah ini yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah? Ada kejadian, jemaah. Entah berapa 1200 tahun yang lalu di kota Basrah. Ada seorang laki-laki. Nih kalau kita lihat ya, orang zaman dulu nikah itu enggak ngelihat kadang-kala, dijuduin. Ada yang seperti itu. Diceritakan ada seorang gadis, anaknya Syekh di kota Basrah. Banyak orang yang meminang tapi ditolak sama bapaknya. Sampai suatu hari datang nih Fulan. Fulan ini pedagang. Fulan pedagang, dia udah waktunya menikah, dia punya sedikit harta, maka dia berhasrat untuk melamar anaknya ustadz nih, kira-kira gitulah bahasanya. Anaknya ustadz. Karena banyak orang-orang ditolak, dia yakin anak ini anak yang cantik segala. Akhirnya dia ngomong sama sahib-sahibnya, aku mau melamar Fulan, anaknya Fulan. Aduh, jangan diharap banyak yang lebih tampan dari engkau, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih sukses, ditolak semuanya, apalagi kayak engkau. Kata orang ini, siapa tahu rezekiku dan jodohku, kata dia. Berangkatlah nih pemuda. Melamar, berangkat ke orang tuanya, sampaikan, dan subhanallah diterima jemaah. Gimana bisa diterima? Pulang dari sana, ngomong sama sahib-sahibnya, alhamdulillah diterima. Gimana antum bisa diterima, kata dia. Ya udah diterima aja, kata dia. Akhirnya, ini laki-laki gak ngelihat sama itu perempuan. Sama sekali. Kalau dibilang cinta, gak ada cinta sama sekali, jemaah. Cuma dia kebayang ini perempuan kayak gini, udahlah, ada dalam bayangan dia. Sampai malam pernikahan, udah akad malam masuk. Dia belum melihat istrinya. Sholat isya sama mertuanya, berjamaah di masjid. Gak pulang-pulang mertuanya, doa mertuanya. Sang menantu berpikir, kayaknya nih bapak mertuaku menyesal mungkin dapat menantu aku gitu. Sudah, akhirnya selesai pulang ke rumahnya. Ketika mau masuk kamar pengantin ya, dia cerita, aku melewatin orang-orang tua kayak bangkai-bangkai hidup gitu, ya Allah, kata dia, ada apa kok kayak gini ya. Biasanya kan anak-anak kecil-kecil ya yang nyambut, ini enggak orang-orang tua-tua. Sampai akhirnya aku masuk ke kamar pengantin, dia baru melihat istrinya itu di kamar pengantin. Istrinya datang bawa satu bungkus uang. Dia datang di depan suaminya mengatakan, ana sirru abi, aku rahasia bapakku. Aku minta kau tidak ceraikan aku. Ini uang silakan kau pakai untuk menikah lagi. Ini uang silakan kau pakai untuk membeli budak atau apa. Tapi aku rahasia bapakku, jangan dibongkar. Apa suaminya melihat, ya Allah, cacat ternyata istrinya. Ada cacat di wajah. Bayangin. Shock ini laki-laki. Tapi subhanallah, dia itu pernah ikut kajian. Dia cerita pada waktu perjalanan dia berdagang, dia pernah hadir di satu majelis yang guru itu menyampaikan sebuah hadis. Bahwasanya seorang wanita yang hitam ya, tapi soleha, itu lebih baik daripada yang putih tapi gak soleha. Gitu. Hadis ini mungkin secara sanadnya dhaif, tapi secara makna sahih. Maka dia kebayang tuh. Dia mulai berusaha menata hatinya. Iya, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini. Oh subhanallah, kata dia. Sambil berjalannya waktu, ini perempuan yang catat berusaha bagaimana menumbuhkan cinta di diri suaminya. Sang suami, jemaah, cantik jelek itu tergantung bagaimana kita melihat. yang cantik tiap hari antum lihat biasa.
9: Cantik banget.
8: Tapi udah di rumah antum, antum pagi ngelihat istri antum makan bareng istri, mandi bareng istri, jalan sama istri, tiap hari ngelihat istri antum. Sepekan cantiknya pudar, biasa. Ini laki mengatakan, subhanallah, aku tiap hari melihat ya, cacat dia itu, lama-kelamaan aku terbiasa dengan cacat di wajah dia. Tapi subhanallah, setiap hari aku melihat kecantikan di akhlak dan adab dia yang membuat aku jadi cinta sama dia. Maka ketika Anda sampaikan gak harus cinta, tapi harus benih-benih cinta itu ditumbuhkan. Caranya tadi, memandang kepada kebaikan istri, cinta karena Allah SWT, istri juga seperti itu. Dia melihat suaminya seorang laki-laki yang taat sama Allah. Sang suami berusaha mengambil hatinya istri, istri berusaha mengambil hatinya suami. Disinilah nanti akan tumbuh. Karena apa? Antum lihat orang yang menikah karena pacaran, itu cintanya udah habis sebelum menikah. Pacaran ini itu. Ketika menikah, setan datang bagaimana memisahkan antara dua orang yang dulunya saling mencintai. Maka sekarang antum gak boleh kalah sama setan. Antum harus berusaha berdoa mohon sama Allah dibantuin bagaimana mengambil hatinya istri. Ngelihat kepada kebaikan-kebaikan istri. Istri melihat kepada kebaikan-kebaikan suami. Dan semoga pernikahan antum ini benar-benar cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena kecantikannya aja. Mungkin antum perlu berlatih untuk melakukan itu. Kalau enggak, ya bisa bubar pernikahannya. Tapi jelas sudah banyak contoh orang-orang menikah bukan karena cinta, tapi karena cocok, karena sesuai dengan kriteria yang disebutkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.

Lihatlah bagaimana yang Allah Nabi kisahkan tentang atau Umar kisahkan tentang dirinya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang di mana Rasulullah SAW pernah menyuruh mereka untuk bersedekah. Suatu hari Rasulullah SAW memotivasi kita untuk bersedekah, dan qadarullah ketika itu saya lagi punya harta. Kalau ada satu hari aku mengungguli Abu Bakar, maka inilah kesempatanku untuk mengungguli Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka kata Umar, aku pun mendatangkan setengah hartaku, aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, aku letakkan di hadapan Nabi. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kataku kepada Nabi SAW, seperti ini aku sisakan. Artinya aku bagi dua, setengah buat jalan Allah, setengah aku sisakan buat keluarga. Ini luar biasa, infak 50% harta. Siapa di antara kita yang pernah melakukannya? Ya, punya harta, dia bagi asetnya 50% buat infak, 50% buat keluarga. Umar merasa sudah saatnya dia menang kali ini. Ya, Abu Bakar selalu menang, kali ini kalah ya. Ternyata tidak. Maka Abu Bakar membawa seluruh hartanya, 100% dia infakkan di jalan Allah. Seluruh asetnya dia infakkan di jalan Allah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, tinggalkan buat keluargamu. Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah, iman yang luar biasa. Ya, maka Umar berkata, saya tidak mungkin bisa mengungguli Abu Bakar. Tapi maksud saya, para sahabat mereka bersaing, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi. Seperti kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak ada dengki, ya tidak ada, maksudnya bukan dengki, cemburu, hasad, kecuali pada dua perkara. Bukan hasad berarti dengki, tapi cemburulah kalian agar kalian bisa seperti mereka. Ada dua orang yang pantas untuk kalian cemburui, yaitu ghibtah. Yang pertama, rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, Allah berikan kepada dia hikmah, Allah berikan dia ilmu. Kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut, berhukum dengan ilmu tersebut, berbicara dengan ilmu tersebut, cemburulah orang seperti ini. Ya. Karena orang diberi ilmu adalah karunia yang besar. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Yang kedua, cemburulah orang dikasih harta, ternyata dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cemburulah orang seperti ini.

0: Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang adab salam. Hari ini kita akan memasuki pembahasan baru, adab yang kedua yang akan dibawakan oleh penulis, yaitu tentang adab minta izin atau adab bertamu. Silahkan yang punya kitabnya dibuka halaman 14. Iqra.
2: Qala al-musannif waffaqahu Allah asani idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dhin waqifan 'an yaminil babi aw yasarih fa in adina laka dakhalt wa in qila laka irji' farji'.
1: Qala al-musannif waffaqahu Allah, penulis berkata, asani, adab yang kedua yang sering kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita adalah idza aradta ad-dukhula ala ahadin, kalau kamu ingin masuk ke rumah orang lain, ingin bertemu dengan seseorang, fasta'dzin, maka mintalah izin. Waqifan 'an yaminil babi aw yasarihi, ketika minta izin itu berdirilah di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu, alias apa? Tidak pas di depan pintu. Nanti kita akan jelaskan kenapa demikian. Fa in adina laka dakhalt, kalau yang punya rumah mengizinkan, mempersilahkan, maka silahkan masuk. Wa in qila laka rji' farji'. Tapi seandainya yang punya rumah mengatakan pulang, alias apa? Alias tidak mengizinkan, maka pulanglah. Ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan pagi ini kita hanya akan membahas poin yang pertama. Iqra.
2: قال الشارح وفقه الله ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب الاستئذان وفيه أربع مسائل.
1: Ada empat yang akan kita bahas poin pembahasannya, cuman hari ini kita cuma bahas yang pertama saja. Nah,
2: فالمسألة الأولى في قوله إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن المبين محل الاستئذان وهو عند إرادة الدخول فمن أراد أن يدخل قدم استئذانه ولم يؤخره حتى يدخل فمحل الأدب قبل الدخول لا بعده.
1: Minta izin itu kapan? Itu yang dibahas. Minta izinnya kapan? Minta izinnya adalah sebelum masuk. Sebelum masuk. Jadi bukan begitu masuk baru ngomong izin, enggak. Jadi ketika kita akan bertamu atau ketika kita akan masuk ke kamar misalnya orang tua kita, anak akan masuk kamar orang tuanya di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan untuk harus minta izin, maka minta izinnya di luar pintu. Jadi bukan begitu masuk kemudian izin ya langsung masuk, enggak. Beliau di sini mengatakan idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dhin al-mubayyin mahallal isti'dhan. Tempat minta izinnya itu kapan? Di mana? Wa huwa 'inda iradati ad-dukhul. Ketika pengin masuk baru minta izin. Pengin. Berarti bukan setelah masuk baru ngomong. Faman arada an yadkhula qaddama isti'dhanahu wa lam yu'akhkhirhu hatta yadkhul. Bukan begitu masuk baru ngomong saya izin masuk ya, enggak, tunggu di luar, sabar, nunggu di luar sampai diizinkan. Nanti kita akan jelaskan, kalau disuruh pulang ya pulang,

0: Dan nanti akan dijelaskan kenapa kok demikian. Kenapa kok demikian? Fa mahallul adabi qabla dukhuli la ba'dahu. Jadi adab ini dipraktekkan sebelum masuk, bukan setelah masuk. Sebelum masuk, bukan setelah masuk. Nah sekarang, misalnya nih, bukan rumah, katakanlah toko atau kantor misalnya. Ya, toko atau kantor, itu kan bangunan juga. Apakah ketika kita akan masuk toko atau kantor juga kita harus minta izin? Ini yang akan dijelaskan habis ini. Ya.
1: Wal isti'dzanu talabul idzni wal dukhulu 'ala asy-syai'i al-wuluju ilayhi wal kaunu ma'ah. Wal amru bil isti'dzani yakunu fima huwa mahjubun 'adah, kadarin wa maktabin wa nahwihima. La ma huwa maftuhun 'adah, kadukan suqin aw maktabin yutraqu 'adatan fala yughlaqu babuh.
0: Ya. Jadi bangunan seperti apa yang kita harus minta izin sebelum masuk? Bangunan yang seperti apa yang kita harus izin sebelum masuk? Beliau mengatakan, wal amru bil isti'dzani yakunu fi ma huwa mahjubun 'adatan. Bangunan yang kita kalau pengen masuk harus izin dulu adalah bangunan yang biasanya ditutup. Biasanya ditutup. Kadarin wa maktabin wa nahwihima. Contohnya seperti rumah. Biasanya ada apanya? Ada apanya? Ada pintunya. Wa maktabin atau kantor yang memang ditutup. Ya, yang memang ditutup. Berbeda dengan, nanti kita akan jelaskan, berbeda dengan kantor yang memang dibuka pintunya. Ya. Ada beberapa kantor yang memang ditutup. Ya. Seperti misalnya kantor-kantor milik sekretaris atau milik direktur atau milik apa, biasanya pintunya ditutup. Atau milik komandan misalnya, atau milik kepala sekolah. Ya, setiap staf ada kantor-kantornya misalnya, setiap pejabat ada kantornya, begitu akan masuk ketuk pintu dulu. Ini adalah yang kita disuruh minta izin, rumah atau kantor atau yang semisal dengan itu. La bukan ma huwa maftuhun adatan. Tidak termasuk kita harus minta izin adalah ruangan-ruangan, bangunan-bangunan yang memang biasanya dibuka. Seperti apa? Kadukani sukin. Contohnya seperti toko. Jadi kalau njenengan mau masuk ke toko, enggak harus apa? Enggak harus rotok-rotok, tok-tok-tok. Mesti dibuka kok. Sudah dibuka, sudah masuk aja enggak apa-apa. Salam enggak ada masalah, salam. Ya, tapi enggak harus kita itu kalau mau masuk toko nunggu di luar. Enggak masuk-masuk sampai di apa kan? Sampai di sana enggak. Walaupun itu adalah bangunan juga. Ya. Karena apa? Karena bangunan itu, tempat itu memang biasanya dibuka untuk umum. Berbeda dengan rumah yang tertutup, yang tidak untuk umum. Ya, yang tidak untuk umum. Au maktabin yutraku adatan fala yughlaqu babuh. Atau kantor yang memang untuk konsumsi publik. Ya, gak perlu izin. Ya, misalnya kayak kantor apa ya, bikin SIM gitu ya, atau kantor bikin KTP ya. Ya sudah, memang itu terbuka untuk umum, ya sudah masuk aja. Ya. Ya salam tetap salam sama orang yang ada di dalam. Nah.
1: Fa idza kana al-muradu al-isti'dzanu 'alayhi mahjuban fil 'adatil jariyah ka abwabid duwar aw abwabil makat. Abwabid
0: duri.
1: Ka abwabid duri. أو أبواب المكاتب التي لا يعتاد فتحها تعلق الاستئذان بهذه الحال فإن كان الحجاب مرفوعا عادة كباب دكان سوق أو باب مكتب يطرق عادة ولم يجري العرف بغلقه فإن الاستئذان يرتفع حكمه هنا.
0: نعم. Jadi ini penegasan dari tadi apa yang disampaikan di awal, bahwa minta izin itu adalah berlaku bagi bangunan atau tempat yang

0: memang biasanya ditutup dan bukan untuk umum. Adapun tempat yang untuk umum yang biasanya tidak ditutup, ya terutama di jam-jam yang memang waktunya buka. Ya, jadi jangan kemudian mengatakan jam 12 malam toko dibuka pintunya. Enggak kan toko tempat umum? Iya, tapi kan sudah ditutup. Ya, bukan kemudian kita jam 12 malam kemudian masuk toko orang, kecuali kalau memang tokonya buka berapa jam? 24 jam. Jadi ini apa yang tadi kita bahas itu adalah yang memang saatnya dibuka. Toko saatnya dibuka, kita masuk aja. Ya, tapi kalau rumah biasanya enggak seperti itu. Kalau rumah memang 24 jam ya biasanya ditutup, kecuali dalam momen-momen tertentu, ada arisan atau ada orang takziah karena ada yang meninggal dan seterusnya. Itu kan momen-momen khusus. Tapi kalau harian kan biasanya memang ditutup pintunya. Ini adalah poin yang pertama yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ketika kita ingin bertamu ke rumah orang, maka adabnya kita harus apa? Minta izin. Kapan minta izinnya? Sebelum masuk, bukan setelah masuk. Kemudian bangunan apa yang kita harus minta izin? Bangunan yang biasanya ditutup ya pintunya, bukan untuk orang umum. Ini yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini.
1: Hukum masakan yang diberi rum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya kita akan pahami apa itu rum. Tidak masalah jika semacam ini kita ambil dari tulisan di Wikipedia. Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau tetes tebu atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Rum terdiri dari berbagai jenis dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum berwarna coklat keemasan dan gelap, dipakai untuk memasak, membuat kue. Rum dikenal sebagai minuman perompak dan angkatan laut kerajaan Inggris. Wikipedia.org. Rum cake umumnya memiliki kadar alkohol di atas 30%. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol per volume pada suhu 20 derajat. Golongan A, minuman dengan kadar etanol 1 hingga 5%. Golongan B, minuman dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Golongan C, minuman dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Rum itu khamr. Rum dengan kadar alkohol 30% jelas memabukkan. Sehingga kita yakin cairan ini termasuk khamr. Berlaku semua hukum khamr. Tidak ada toleransi meskipun sedikit. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semua yang memabukkan itu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Hukum rum di makanan. Ada dua pendekatan ulama untuk menghukumi makanan yang dicampur khamr. Pertama, dihukumi haram karena khamr itu najis. Ulama yang berpendapat khamr najis melarang keras mencampurkan adonan dengan khamr apapun jenisnya, karena berarti mencampurkan benda najis dengan bahan makanan dan itu terlarang. As-Sarkhasi mengatakan, jika adonan tepung dicampur dengan khamr lalu dibuat roti, aku tidak mau memakannya, karena adonan tepung tadi telah jadi najis dengan khamr. Sementara adonan najis tidak bisa disucikan dengan di oven jadi roti, sehingga tidak halal dimakan. Al-Mabsut. Kedua, dihukumi haram karena sama dengan mengonsumsi khamr. Terlepas dari masalah kenajisan khamr, mencampurkan khamr ke dalam makanan kemudian dimasak tetap dihukumi haram, karena bisa dipastikan unsur tidak hilang semua. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, memasak daging dengan khamr lalu ada orang yang makan dengan kuahnya, maka dia terkena hukum had, yaitu cambuk karena khamr, karena khamrnya ada. Demikian pula ketika tepung dibuat adonan dengan khamr lalu dimakan, dia mendapat hukuman, sebagaimana ditegaskan Syafi'iyah dan Hambali. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. As-Sarkhasi juga mengatakan, Jika ada orang yang menggunakan khamar untuk kuah, kemudian dimasak, maka tidak halal dimakan. Dan tidak halal membuat semacam ini, karena menggunakan khamar. Al-Mabsut. Dengan demikian, terlarang hukumnya menggunakan rum untuk campuran masakan, baik yang belum dimasak maupun sudah dimasak. Hindari khamar sebisa mungkin dari lingkungan kita, jauhkan rum dari rumah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalam ayat di atas, Allah menghina khamar dengan beberapa sebutan. 1. Itu benda rijis atau najis. 2. Itu amal dan perbuatan setan. 3. Jauhi khamar. 4. Jika tidak, maka kita tidak beruntung. Demikian, Allahu A'lam.
2: Surah At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Was-samaa'i wat-thaaliq.
4: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
3: Wa maa adraaka mat-thaaliq.
4: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
3: An-najmu ats-tsaaqib.
4: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
3: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
4: Setiap orang pasti ada penjaganya.
3: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
4: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
3: Khuliqa.

0: Dia.
1: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada.
0: Innahu ala raj'ihi laqadir.
1: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
0: Yawma tublas sarair.
1: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
0: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
1: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
0: Was-samaa'i dzaatir raj'i wal-ardi dzaatis shadh.
1: Demi langit yang mengandung hujan dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
0: Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bilhazi.
1: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
0: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida.
1: Sungguh, mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
0: Famahilil kafirina amhilhum ruwaida.
1: Karena itu, berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Tanya jawab.
3: Saat ini ada pertanyaan, assalamualaikum. Saat izin bertanya, apakah tidak diperbolehkan mengucapkan pada saat mau hujan, dia ngomong begini, saat jangan hujan dulu dong, ini saya masih dalam perjalanan naik motor, nanti saja sudah sampai rumah. Nah, perkataan atau doa seperti itu dibolehkan tidak, Ustaz?
4: Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwasanya hujan itu kan adalah rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak selayaknya bagi kita untuk berdoa tidak hujan. Ya, kalau menurut saya ya, tidak selayaknya bagi kita, karena begini, kita jangan melihat kepada kemaslahatan pribadi kita saja. Orang yang mungkin doa jangan hujan dulu dong, itu kan untuk kemaslahatan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kemaslahatannya untuk orang banyak, bukan untuk sekedar pribadi kita sendiri saja. Ya, jadi kita yang kita pikirkan jangan cuma untuk pribadi diri kita saja. Mungkin untuk diri kita jangan hujan, tapi ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hujan. Itu karena apa? Maslahatnya lebih banyak. Kalau dengan turunnya hujan itu maslahatnya lebih besar, lebih banyak bagi orang lain. Gitu. Jadi intinya jangan hanya egois mementingkan kepentingan kita sendiri ya dengan doa-doa seperti itu. Jadi kalau menurut saya tidak perlu ya doa jangan hujan dulu ya, tidak perlu ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya ya, yang mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya ya. Yang ada itu adalah sholat minta hujan, doa minta hujan. Adapun doa supaya tidak hujan itu saya malah belum tahu. Yang ada itu adalah doa untuk dipindah hujannya. Seperti tadi, Allahumma hawalaina. Ya, kalau hujan, ya Allah pindahkan ke yang lainnya saja dulu. Ya, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau doa supaya tidak hujan itu tidak selayaknya lah ya, tidak selayaknya bagi kita. Kenapa? Karena hujan itu nikmat dan kita hanya jangan memikirkan cuma kepentingan diri kita sendiri ya, tapi perhatikan kepentingan orang banyak. Wallahu a'lam.
5: Mutiara Nasihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan melanjutkan untuk membaca adab-adab di dalam Islam, yang pada pertemuan lalu kita sudah mulai membahas adab yang kedua, yaitu adab bertamu atau adab meminta izin. Kemarin kita membahas poin yang pertama, hari ini kita akan membahas insyaallah poin yang kedua dan poin yang ketiga. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 15. Iqra.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif faqahu Allah. والمسألة الثانية في قوله واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإذا أراد الداخل الاستئذان وقف عن يمين الباب أو يساره ولم يقف مواجهة، لأن المقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليها، وتحققه يكون بمباعدة الباب لئلا تبدو عورة لا يحل الاطلاع عليها فيتأذى المستأذن عليه. والوقوف على إحدى جنبتي الباب يحفظ العبد من الوقوع في مطالعة العورات المحظورة عليه.
5: Poin yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita minta izin adalah waqifan an yaminil babi aw yasarihi. Hendaklah kita berdiri di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Fa idza arada ad-dakhilu al-isti'dhana waqafa 'an yaminil babi aw yasarihi wa lam yaqif muwajahatan, dan tidak berdiri pas di depan pintu, apalagi kalau pintunya terbuka. Ini lagi bicara pintu yang tertutup. Kalau pintunya terbuka, lebih lagi tidak boleh untuk berdiri pas di hadapan apa? Pintu. Apa alasannya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Betapa luar biasanya ajaran Islam dalam hal sedetil ini diajari. Itu di dalam agama lain tidak ada. Adanya di dalam agama Islam. Sampai posisi berdirinya ketika minta izin itu diatur dalam agama kita. Kenapa sampai sedetil itu Islam mengajari? Karena apa tujuan minta izin? Ini yang harus kita pahami. Kenapa ketika kita mau masuk rumahnya orang itu kita perlu minta izin itu kenapa? Tujuannya apa? Alasannya apa? Kalau kita memahami alasannya kita harus minta izin, maka kita jadi mengerti kenapa Islam melarang kita untuk berdiri depan pintu persis saat kita akan atau sedang minta izin. Apa kata beliau? Li'anna maqsudal isti'dzan, tujuan utama kita minta izin sebelum masuk rumah orang, hifdzul aurati bi'adamil ittila'i 'alaiha. Tujuannya adalah agar kita tidak melihat aurat. Tidak melihat apa? Aurat. Loh, emang kalau di rumah itu aurat bisa kelihatan? Ya bisa. Yang namanya orang di dalam rumah kan pakaiannya tidak seperti ketika dia keluar rumah. Saya tanya sama jenengan, jenengan ketika di rumah pakai sarung, topi, baju koko gitu, itu atau tidak? Enggak. Ya apa saya di rumah pakai kayak gini, sumuk temen. Ya, di rumah paling pakai apa? Kaos oblong, ya. Pakai celana, ya. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai celana 3/4. Ya, kalau yang ibu-ibu di rumah masa pakai apa? Jilbab, ya pakai daster, pakai baju biasa. Itu kan aurat. Seandainya ada orang minta izin kemudian dia berdirinya pas di depan pintu, apalagi pintunya apa? terbuka, yang di dalam belum sempat untuk udet-udet, belum sempat untuk pakai baju, jenengan sudah ngelihat, itu nggak boleh. Ya. Tujuan minta izin adalah untuk kita tidak melihat aurat yang memang tidak boleh untuk dilihat. Makanya ngintip juga nggak boleh. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang cukup keras itu masalah ngintip. Kalau seandainya ada orang ngintip rumah orang terus sama yang punya dicolok, dicolok apa nih? Matanya, kemudian matanya itu terluka, itu tidak ada denda, tidak ada apa? Denda. Mau ngasuk colok bayi ya itu kayak gue maksudnya. Ya maksudnya itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai, sangat menjaga yang namanya aurat. Ya. Nah makanya kita prihatin ada orang kok buka aurat dengan sukarela. Ya keluar rumah sukarela buka aurat, nggak pakai cerudung, ya cuma pakai celana pendek, ya, itu aurat itu, ya, itu aurat. Jadi itu tujuannya. Kenapa kita kalau mau bertamu disuruh minta izin, apa tadi tujuannya? Supaya tidak melihat aurat orang yang punya rumah. Watahakkuhu yakunu bimuba'adatil bab. Dan itu tidak mungkin akan terrealisir menghindari melihat aurat itu kalau kita berdirinya pas di depan pintu. Yang mungkin kita lakukan adalah ketika berdirinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ya. Kalau misalnya pintunya pas di pinggir tembok bagaimana? Ya tinggal sebelah kirinya saja atau sebelah kanannya saja. Ya. Dok dok dok ya. Sampai subhanallah masalah ngetuk aja. Itu ada aturannya. Nabi SAW pernah sempat marah itu. Ya, ketika ada sahabat atau seorang ulama atau nabi saya lupa marah itu karena ngetuknya terlalu apa keras. Ki polisi apa ya, ngetuknya itu yang ora krungu Ustaz. Yo jangan terlalu apa, jangan terlalu pelan juga, yang sedang lah kira-kira, yang kira-kira terdengar ya. Luar biasa, sampai cara ngetuk pintu saja diceritakan Quran bil asabi, cukup dengan apa? Cukup dengan jari-jari ini yang kira-kira bisa kedengaran ya. Sampai sedetil itu Islam mengajari kita untuk minta izin saat pengen masuk ke rumah orang. Baik, ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, nah,
6: wal mas'alatu tsalitsatu fi qawlihi fa in adzina laka dakhalta li anna al idzna lafdun yustabahu bihi ad-dukhul fa idza qila lahu udkhul aw tafaddal wa ma fi ma'nahu ma dakhala fala yanhasiru husulul idzni bi qawli udkhul bal yulhaqu bihi ma kana fi ma'nahu 'urfan kal jari fi qawlin nas tafaddal aw ta'al aw nahwihi ma min al alfadhil 'urfiyyati ad-dallati 'ala dhalik.
5: Masalah yang ketiga, poin yang ketiga adalah ketika tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, baru kita masuk. Nah, kalimatnya bagaimana? Kalimatnya fleksibel. Enggak harus kalimat itu berbentuk monggo masuk, masuk. Enggak harus dengan kata apa? Masuk. Bisa saja dengan kalimat yang lain. Silahkan. Kalau orang Jawa apa? Monggo, ya bebas kalau masalah itu. Pokoknya kalau sudah ada sinyal, ya kalau sudah ada sinyal, sudah ada pemberitahuan dari sahibul bait, dari tuan rumah untuk masuk, baru saat itu kita diperbolehkan untuk masuk. Dengan kalimat apapun, bisa dengan kalimat silahkan masuk, bisa dengan kalimat silahkan, bisa kalimat monggo. Kalau orang Arab mengatakan apa? tafadhol. Pokoknya kalau misalnya sudah ada rambu-rambu atau ada sinyal dari sahibul bait, maka saat itu baru boleh kita untuk masuk. Atau seandainya sahibul bait itu nemui di luar, kalau nemui di luar ya sudah diterima aja. Mungkin rumahnya dalamnya lagi apa? Lagi apa? Berantakan. Ya. Mungkin aja. Misalnya sahibul bait yang punya rumah nemui di luar, tapi ya sudah diterima aja. Ya, nemui di luar, kemudian menyampaikan hajatnya dan seterusnya. Nah nanti besok insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kalau ternyata disuruh pulang bagaimana. Ya kalau misalnya disuruh pulang, nuhun sewu tidak bisa hari ini, itu bagaimana sikap kita? Ini yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
7: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
8: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Bincang santai bersama Ustaz.
10: Bismillah. Bang, ente suka perhatiin gak ya kalau lafaz azan? Gimana antum dengarnya?
11: Standar lah biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
10: Kayak gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisah ya. Ini ada yang ngomong. Yang benar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung.
11: Orang mana itu?
10: Ada. Nah,
11: gimana ya?
10: Ada lah teman gitu.
11: Emang benar saatnya begitu lafaznya?
12: Ya bagusnya begitu
10: tuh.
12: Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagusnya itu memang satu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar itu jadikan satu. Kenapa? Karena kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, umiro Bilal, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, ketika genap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika iqamah maka tinggal satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
10: Nah,
12: hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikutip Abu Daud ya, dalam hadis Bilal apa Abdullah bin Zaid yang mimpi azan itu di saat diajarkan iqamah dalam mimpinya itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan satu.
10: Disambung ya.
12: Kan sebagian orang kan ada yang mengucapkan takbirnya sekali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. karena katanya memahami dari perkataan dari hadis Bilal, bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan. Nah, mereka memahami kata ganjil di sini berarti satu. Padahal kalau dipahami Allahu Akbar itu empat, artinya berdiri sendiri, ya bisa dikatakan satu karena kan ganjil. Tapi masalahnya pengucapan yang benar Allahu Akbar dianggap satu. Sehingga saat iqamah Allahu Akbar seperti itu ucapannya.
5: Seperti itu juga ya.
12: Iya, makanya yang Allahu Akbar hanya sekali ini ya, kita tidak mendapatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
5: Loh. Terus kalau ada doa sebelum aja enggak sih saat yang dikhususkan atau disyariatkan?
12: Sama sekali tidak ada bacaan apapun sebelum azan.
3: Langsung aja.
12: Para ulama juga sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kesalahan-kesalahan azan, di antaranya muadzin mengucapkan bacaan-bacaan doa-doa tertentu sebelum azan. Ini semua tidak ada dasarnya. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh para sahabat.
5: Anak pernah dengar dia pakai baca surat An-Nas dulu, A'udz dulu banyak.
12: Itu dia. Ya.
3: Tapi kalau setelah azan ada?
12: Kalau setelah azan muadzin cukup mengucapkan Allahumma rabbi da'wati tamma.
5: Oh, sama ya.
3: Muadzin baca ya.
12: Nah, yang diingatkan oleh para ulama kesalahan setelah azan muadzin mengucapkan dengan keras salawat.
3: Oh.
12: Nah, ini juga banyak ulama mengingkari, dari baik dari mazhab Hanabilah maupun Syafi'iyah maupun yang lainnya. Wah, itu apa namanya, kekhususan pendengar, bukan bacaan muadzin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan, "Idza sami'tumul muadzin yuadzin, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, tsumma shallu alayya." Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian berselawatlah kalian kepadaku. Ini khitab untuk siapa? Untuk pendengar, bukan untuk muadzin.
5: Nah, terus kalau misalnya bagi orang yang mendengar azan, sikap apa yang harus dilakukan? Misalnya dalam keadaan dia lagi nyetir atau dia lagi masak, apakah harus menghentikan dulu kegiatannya?
12: Tergantung kegiatannya apa, apakah hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah. Karena kan masalah menjawab adzan terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukumnya wajib, apa sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa menjawab adzan itu hukumnya sunnah saja. Tapi sunnah yang ditekankan, dan itu pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah padang pasir mendengar seorang muadzin adzan, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Rasulullah hanya mengatakan alal fitrah, dia di atas fitrah. Sehingga di sini jadi kendali oleh jumhur menunjukkan bahwa menjawab adzan itu tidak wajib. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga, nah, kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih besar manfaatnya. Contoh misalnya, kita sedang baca Quran, terdengar adzan. Nah, para ulama mengatakan bahwa baca Quran itu adalah zikir yang sifatnya mutlak. Sedangkan menjawab adzan itu zikir yang sifatnya muqayyad, terikat. Sedangkan zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak. Maka di saat itu kita dahulukan menjawab adzan. Kalau misalnya kita sedang masak, kalau kita jawab adzan dulu, gosong. Ini bisa menimbulkan mudharat.
3: Mudharat ya.
12: Ya.
5: Beli bahan lagi.
12: Atau misalnya kita sedang apa namanya, makan. Ya. Apakah jawab adzan dulu atau terusin makan? Terusin makan. Jangankan itu, kalau sholat sudah hadir aja makan dulu didahulukan, kalau makanan sudah ada. Nah, demikian pula kalau misalnya kita sedang menyambut para tetamu, sementara menyambut tamu hukumnya apa? Wajib. Nah, kita lihat keadaan-keadaannya, mana yang harus didahulukan, apakah menjawab adzan atau bagaimana, itu tergantung keadaan yang kita di atasnya.
10: Nggak bisa dipukul rata semua.
12: Betul.
10: Nah kalau misalkan kan kalau sholat subuh nih, azan subuh kan ada lafaz as-salatu khairu minan naum. Itu perlu dijawab Mas.
12: Dia masuk di dalam keumuman perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan.
10: Masuk ini berarti.
12: Oke, masuk. As-salatu khairu minan naum, kita jawab as-salatu khairu minan naum lagi.
13: Selama ini ada nggak jawab?
12: Awal kan?
13: Ada juga baru tahu juga gitu. Nah terus kalau misalnya ini nih apa si muazzin itu apakah ada disyariatkan untuk wudu dulu gitu?
12: Iya.
13: Kondisinya?
12: Pada umumnya zikir dianjurkan untuk di atas kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhurin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas sesuatu yang tidak suci, ya di atas hadas ataupun yang lainnya. Maka atas dasar itu disunnahkan muadzin di atas kesucian, namun hukumnya tidak wajib. Ya, karena kenapa tidak wajib? Karena disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yadzkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah senantiasa berzikir pada setiap keadaan. Namun keadaan yang paling utama seseorang berzikir itu di atas kesucian.
13: Dalam kondisi tahan.
12: Ya.
10: Ini ada satu perkara yang Anda suka perhatiin Ustaz. Terutama di waktu sholat-sholat subuh gitu ya. Kan banyak di antara kita yang pengen buru-buru pergi ke kantor. Terus suka ada yang nyuruh-nyuruh muazin untuk komat gitu. Di antara jemaah. Boleh nggak kayak gitu Ustaz?
12: Yang harus kita perhatikan ya, kalau kita melihat dalil-dalil di Rasulullah SAW, iqamah itu hak imam.
13: Jadi kita nggak bisa sembarangan ya?
10: Misalnya
13: buru-buru gitu kan, aduh masih 10
12: menit. Kalau kita lihat Bilal tidak berani iqamah kalau belum ya Rasulullah yang memerintahkan. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Bilal iqamah itu di saat melihat Rasulullah datang. Jadi yang berhak untuk menyuruh iqamah itu adalah imam. Berhubungan dengan imam, bukan siapa? Bukan makmum. Bukan makmum yang nyuruh komat-komat. Sementara imam ada.
13: Nah, Ustaz kalau misalnya gini, kan ada tuh di timer-timer masjid tuh kan. Begitu udah masuk waktunya tit gitu. Ternyata belum iqamah juga itu gimana, Ustaz?
12: Nah, itu timer ini sebetulnya malah menghilangkan sunnah bahwa iqamah itu adalah hak imam. Bukan hak timer. Ya jadi qomat itu kapan? Kalau imam sudah memberikan aba-aba. Kalau sudah imam datang barulah diucapkan iqamah. Timermu bunyi ke enggak bunyi ke. Pokoknya imam sudah memberikan aba-aba, dia datang segera qomat. Makanya dengan adanya timer sunah seperti ini hilang jadinya.
13: Jadi cuma hanya sebatas ini aja dia menginformasikan waktunya aja ya Ustaz ya, tapi tidak terpaut dengan si timer tersebut ya.
12: Iya.
13: Tapi umumnya sekarang di masjid-masjid begitu deh.
10: Iya. Nah ini terakhir nih Ustaz, sekalian sama timer ini juga. Jadi benar nggak kalau imam belum ada, belum naik gitu, makmum udah pada bangkit duluan gitu, terus main tunjuk-tunjukkan imam gitu, itu gimana Ustaz?
12: Ya, sunnahnya sudah kita sebutkan tadi, iqamah itu kalau imam datang.
10: Oke.
12: Kecuali kalau memang diketahui imamnya tidak bisa hadir. Makanya di sini penting si muadzin itu untuk mengetahui keberadaan imam. Kalau si muadzin tahu kalau misalnya imam itu tidak ada di rumahnya atau sakit, maka boleh. Maka si muadzin bertugas untuk mencari pengganti. Begitu yang ada di zaman Nabi SAW.
10: Tunjuk-tunjukkan
12: dia. Iya, makanya Rasulullah ketika beliau sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar sebagai imam. Makanya imam berusaha untuk mencarikan pengganti buat dia. Supaya tidak terjadi seperti itu main tunjuk-tunjukkan. Silakan.
13: Iya.
12: Itu karena tidak melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
10: Alhamdulillah dapat banyak ilmu kita.
13: Iya. Masya Allah. Ternyata banyak sunnah-sunnah yang hilang dari.
10: Banyak yang baru tahu kan?
13: Iya. Di masjid mana paling sering?
10: Insya Allah jazakallah khair. Ustaz ilmunya nih. Minum.
14: salat sunnah mutlak. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah ada dua macam, mutlak dan muqayyad. Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu, seperti tahiyatul masjid, dua rakaat seusai wudu, salat sunnah rawatib, dan seterusnya. Sedangkan salat sunnah mutlak adalah semua salat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu, sehingga boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan jumlah rakaat berapapun, selama tidak dilakukan di waktu atau tempat yang terlarang untuk sholat. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Hukum sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak dianjurkan untuk banyak dilakukan di setiap waktu, siang maupun malam, selain waktu larangan untuk sholat. Waktu terlarang tersebut adalah 1. Setelah subuh sampai matahari terbit. 2. Ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. 3. Ketika matahari sudah menguning setelah asar hingga matahari terbenam. Allah berfirman, yang artinya, punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur, karena beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Mereka juga menginfakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah, ayat 16. Keutamaan salat sunnah mutlak. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku layani beliau dengan menyiapkan air wudu beliau dan kebutuhan beliau. Setelah usai, beliau bersabda, mintalah sesuatu. Aku menjawab, aku ingin bersama Anda di surga. Beliau bersabda, yang selain itu, hanya itu, kataku. Kemudian beliau bersabda, jika demikian, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Sehingga ketika ada orang yang melayani beliau, beliau tidak ingin itu menjadi utang budi bagi beliau. Sebagai wujud rasa terima kasih, beliau menawarkan kepada Rabi'ah yang telah membantunya agar meminta sesuatu sebagai upahnya. Namun sang sahabat menginginkan agar upahnya berupa surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mewujudkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rabi'ah memperbanyak sujud, dalam arti memperbanyak sholat sunnah. Karena seseorang bisa melakukan sujud sebanyak-banyaknya dengan rajin sholat sunnah mutlak. Dalam hadis yang lain, dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari mengatakan, saya pernah bertemu Thauban, budak yang dibebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya kepadanya, tolong ceritakan kepadaku, amalan apa yang bisa menjadi sebab Allah memasukkanku ke dalam surga? Dalam riwayat lain, sampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai Allah. Sauban pun terdiam. Kemudian aku mengulangi pertanyaanku 3 kali. Setelah itu beliau menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab, perbanyaklah bersujud, karena tidaklah kamu bersujud sekali kecuali Allah akan mengangkat 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim. Tingkat keutamaan. Pada penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa sholat sunnah ada 2, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Semua sholat sunnah ini tingkatannya berbeda-beda, berikut rinciannya. Sholat sunnah muqayyad lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak, meskipun sholat sunnah muqayyad ini dilakukan di siang hari. Sholat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Sebagai contoh, orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya lebih utama dibandingkan orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak antara duhur dan asar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak di awal malam. Karena sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha mulia lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani sebagaimana yang beliau sampaikan. Allah turun ke langit dunia dengan cara yang sesuai kebesaran dan keagungannya, dan tidak boleh kita hayalkan. Salat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama dibandingkan salat sunnah yang dikerjakan di masjid. Sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak, tata caranya sama dengan salat biasa. Tidak ada bacaan khusus maupun doa khusus. Sama persis seperti salat pada umumnya. Untuk bilangan rakaatnya, bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa diulang-ulang dengan jumlah yang tidak terbatas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana cara salat di malam hari?" Beliau menjawab, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, kerjakanlah witir 1 rakaat sebagai pengganjil untuk semua salat yang telah Anda kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk salat sunnah mutlak yang dikerjakan siang hari, bisa juga dikerjakan 4 rakaat dengan salam sekali tanpa duduk tasyahud awal. Demikian, Allahu a'lam.
15: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
16: Soal jawab.
17: Assalamualaikum Ustaz.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Saya hamba Allah dari Kalbar, Kalimantan Barat. Saya adalah seorang yang pendiam dan pemalu. Bahkan ketika bertemu dengan kerabat pun saya malu untuk menyapanya. Saya ingin berusaha ramah dengan orang lain, tapi setiap kali bertemu dengan orang yang saya kenal, saya tidak tahu harus bicara apa dengannya. Apakah sikap saya yang seperti ini termasuk kurang berakhlak dan beradab? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
18: Tidak perlu harus malu. Seharusnya yang malu adalah orang yang melakukan maksiat. Adapun kita melakukan ketaatan, kenapa harus malu? Di sana sini orang melakukan maksiat tanpa rasa malu. Kenapa kita yang melakukan ketaatan melakukannya dengan malu? Ya. Kemudian yang kedua, harapan kita adalah kejarlah pahala. Dengan senyum kepada saudara kita, kita dapatkan pahala. Dengan menegurnya dengan akhlakul karimah, kita mendapatkan pahala. Maka tidakkah Anda ingin mendapatkan pahala? Bukankah hidup kita ini untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya? Untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita, maka jangan pernah malu melakukan ketaatan. Ya, ini kepada Anda. Untuk apa malu menegur saudara? Dan ini malu yang tidak pada tempatnya. Malu yang tidak pada tempatnya. Menegur saudara, menegur kerabat, berbicara dengan orang yang merupakan kerabat kita, saudara kita, sahabat kita. Dan Anda merasa aneh sebenarnya ketika Anda merasa malu untuk berbicara di depan orang. Malu untuk menegur. Ada sesuatu yang aneh yang memang terjadi pada diri Anda. Mungkin butuh orang yang berilmu, yang ada di negeri Anda, untuk Anda minta nasihat lebih dalam, supaya bisa memberikan nasihat yang lebih berharga, yang lebih memotivasi Anda untuk tidak malu lagi untuk bertegur sapa. Dunia sekarang dunia, serba dunia, dunia yang sudah terbuka dan semua orang saling tegur-menegur. Jadi, Anda rasa tidak perlu ada rasa sungkan dan malu. Kalau Anda memberanikan diri agak seminggu, sebulan, Anda akan lihat orang lain tidak akan melakukan sesuatu yang negatif kepada Anda. Dan mudah-mudahan ketika Anda paksakan seminggu yang pertama, Anda paksakan satu bulan yang pertama, mudah-mudahan Anda bisa melihat bahwa tidak ada hal yang negatif dari Anda yang rajin menyapa, Anda yang rajin menegur seseorang, Anda yang rajin senyum kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang rajin senyum. Namun beliau sedikit tertawa. Senyumnya banyak, tercawanya sedikit. Maka lakukan. Lakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Anda memiliki seorang teman di kota Madinah. Sama-sama belajar di kota Madinah. Berasal dari Sulawesi. Dan orangnya agak pendiam. Tapi rajin senyum, subhanallah. Ya, kami tinggal dalam satu asrama. Asrama unit 1 waktu itu. Namun beliau tinggal di lantai 2 dan Anda tinggal di lantai 4. Namun saudara kita itu rajin senyum, subhanallah. Kemudian beliau sakit, dirawat di rumah sakit King Fahad di kota Madinah, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. beliau dan wafat di kota Madinah ketika itu. Dan satu kejadian yang luar biasa ketika itu, ada seorang saudara kita dari negara lain bertanya-tanya, siapa yang meninggal dari orang Indonesia itu. Ketika ditanya, kita berusaha untuk menjelaskan kriteria orangnya, saudara kita itu yang berasal dari Sulawesi. Ini saudara kita yang dari negara lain tidak mengetahuinya. Kemudian kita sampaikan lagi sampai beliau berkata, ya, saudara kita dari luar negeri itu mengatakan, dari negara lain mengatakan, "Oh, anak Indonesia yang pendiam dan rajin senyum itu." Oh iya, itu orangnya. Itu orangnya bernama Hamzah dari Sulawesi. Saya tidak kenal namanya karena dia pendiam, tapi dia rajin senyum. Setiap bertemu saya dia senyum, penghuni lantai 2. Jadi dikenal dengan senyumnya, subhanallah. Dikenal dengan senyumnya. Dan beliau murid-murid yang rajin hadir, ya, di majelisnya Syekh Abdul Razak ketika beliau mengajarkan halaqah di masjid kampus. Dan beliau juga hadir, rajin hadir di halaqahnya ayah Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, belajar agama di sana. Dan beliau pernah i'tikaf di kota Mekah, dan dapat cerita-cerita yang luar biasa dari i'tikafnya di kota Mekah tersebut. Namun lihat bahwa saudaranya, sesama mahasiswa, tidak kenal dirinya kecuali seorang Indonesia yang pendiam, yang rajin senyum. Rajin senyum sudah merupakan ciri saudara kita Hamzah ketika itu. Dan subhanallah, Hamzah ketika wafat itu yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman Baqi, hampir bagaikan seorang syekh yang meninggal di kota Madinah. Banyaknya orang yang mengantar, padahal dia adalah seorang penuntut ilmu Indonesia yang pendiam, yang sesama mahasiswa Indonesia saja mungkin tidak banyak bergaul beliau. Akan tetapi takwanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah membuat kemuliaan yang luar biasa. Sampai-sampai orang tidak percaya yang meninggal itu adalah seorang mahasiswa Indonesia, saking banyaknya yang mengantarkannya ke pemakaman. Sampai-sampai ayah Syekh Abdul Muhsin, Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin, membatalkan kajiannya di malam itu. Karena Hamzah dimakamkan ba'da sholat maghrib. Dan kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kajian hadis, halaqah hadis, adalah setelah maghrib. Ketika Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tahu bahwa yang wafat adalah salah seorang muridnya yang hadir di kajian beliau, yang rutin menghadiri halaqah beliau, maka beliau katakan, hari ini kita tidak kajian. Hari ini kajian hadis kita ditiadakan karena ada salah seorang saudara antum yang rajin tidur halaqah, hari ini kita sholatkan dan kita sama-sama mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Maka seluruh penuntut ilmu dari murid-murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berangkat semuanya ke pemakaman untuk mengantarkan saudara kita Hamzah ke pemakamannya. Dan ini hal yang luar biasa sekali.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab yang kedua, yaitu adab minta izin atau adab bertamu. Kita telah membahas beberapa poin pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang poin yang keempat. Silakan dibaca di halaman 15.
8: Qala syarih waffaqahullah wal mas'alatu rabi'ah fi qawlih wa in qila laqarji' farji' ay idza lam yu'zan laka famuni'at wa qila laqarji' farji'
7: famuni'ta
8: فمنعت وقيل لك ارجع فارجع ممتثلا قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان إحداهما رجوع على طيب نفس فلا يجد المردود في نفسه ألما والأخرى رجوع مع خبث نفس فيجد المردود في نفسه ألما فالأول موافق للشرع تسليما والآخر منازع للشرع.
7: نعم. والمسألة الرابعة، poin yang keempat yang harus kita fahami dan kita praktekkan ketika kita ingin bertamu adalah idza qila laka irji' farji'. Kalau tuan rumah mengatakan kepada kita pulang, alias tidak bisa menerima kunjungan kita, maka pulanglah. Ini adab yang keempat atau poin yang keempat. Kalau poin yang ketiga adalah bila diizinkan, maka silakan masuk. Masuknya setelah diapakan? Diizinkan. Tapi kalau tuan rumah tidak berkenan untuk menerima kunjungan kita, maka pulanglah. Kenapa demikian? Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28. Surat apa? An-Nur ayat 28. Apa kata Allah? Wa in kina lakum urji'u farji'u. Seandainya disampaikan kepada kalian pulang, maka pulanglah. Maksudnya ayat ini sedang berbicara tentang etika ketika tuan rumah tidak berkenan untuk dikunjungi. Ketika tuan rumah tidak berkenan untuk dikunjungi, kemudian dia mengatakan kepada tamunya, silakan pulang, maka pulanglah. Apalagi seandainya memang di depan pintu atau di pintu sudah tertulis tidak menerima tamu. Atau seandainya memang sudah dikasih tulisan bertamu jam sekian sampai jam sekian. Misal menerima tamu dari jam 9 sampai jam 12 misal. Maka kalau mau bertamu, kita yang punya keperluan apa? Menyesuaikan. Oh, bisa nerima tamunya jam segitu, maka ya datangnya pada jam segitu, jangan sebelumnya atau jangan sesudahnya. Apalagi jelas-jelas jam 9 sampai 12. Tulisannya bukan jam 21 sampai berapa? 24. Ya. Jangan kemudian terus malam-malam jam 10 datang. Loh ini kan jam 9 sampai jam 12. Ya. Loh jam 9 sampai jam 12 itu kan pagi. Kalau malam jam berapa? 21 sampai 24. Ya. Jadi ketika kita ingin bertamu, kita menyesuaikan dengan tuan rumahnya, dengan sahibul baitnya. Seandainya memang diizinkan, alhamdulillah. Gak diizinkan, kita pulang. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya ketika kita tidak diperkenankan untuk bertamu, padahal kita sudah sampai ke situ, seandainya kita pulang, pulang dalam keadaan plong atau menyimpan sesuatu di dalam hati. Hah? Agak jengkel atau plong? Gerundel. Ya. Jadi bukan hanya jengkel plus apa? Gerundel. Kalau gerundel berarti kan sama omongan juga. Jengkel itu jengkel di dalam hati. Seandainya pulangnya kita dari rumah tersebut sambil ada perasaan gerundel, itu berarti kita belum sepenuhnya menjalankan syariat Allah. Seandainya kita pulang dari rumah itu karena tidak berkenan sahibul baitnya, tuan rumahnya, untuk menerima kita, kita pulang tapi dalam keadaan hati kita gerundel, hati kita jengkel, bahkan ngomong, nyinyir, pasang status, menjelek-jelekkan tuan rumahnya, berarti kita belum sepenuhnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjalankan perintah Allah bagaimana? Orang yang menjalankan perintah Allah, ketika dia disuruh pulang, maka dia pulang dalam keadaan plong. Tidak menyimpan perasaan jengkel, satu hatuh. Wah, kita wong esom, sombong. Ya. Ngoksi tunggu bae. Nek kae mengoni nyung tek. Tek apa? Tek bales. Gantian nanti. Ini tanda-tanda orang belum sepenuhnya menjalankan perintah Allah. Walaupun dia pulang. Terus yang benar bagaimana? Yang benar kalau disuruh pulang, pulang dalam keadaan plong, dalam keadaan berbesar hati, dalam keadaan legowo, dalam keadaan tidak jengkel, itu baru menjalankan perintah Allah. Maka di sini penulis mengatakan apa? Waruju idza lam yu'dzan li ahadin lahu halani. Ada dua kondisi ketika orang disuruh pulang kemudian dia pulang, ada dua kondisi. Ihdahuma ruju'un ma'ati bi nafsin. Pulang dalam keadaan hatinya biasa aja, plong, berusaha untuk memberikan uzur kepada tuan rumah. Wal ukhra ruju'un ma khubthi nafsin. Atau kondisi yang kedua adalah pulang tapi jengkel. Fal awwalu muwafiqun lisyar'i tasliman. Kondisi yang pertama yaitu yang pulang dalam keadaan hatinya plong, itu berarti dia telah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati yang memerintahkan farji'u, maka pulanglah. Adapun yang kedua, wal akharu munazi'un lisyara. Adapun orang yang kedua berarti dia telah melawan syariat. Serem loh, walaupun kelihatannya sepele. Ya. Kenapa kita disuruh untuk plong padahal kita sudah capek-capek datang, bahkan mungkin kita sudah bawa apa? Bawa oleh-oleh. Kita juga sudah meluangkan waktu. Barangkali kita juga sudah mengeluarkan biaya untuk beli bensin, untuk bayar bis dan seterusnya, bayar becak. Kenapa kita disuruh plong dalam kondisi seperti itu? Nah, Iqra.
8: Fa innal amra birruju'i huwa amru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatu imtithali amrihi huwa at-taslimu lah. بألا يبقى في النفس منازعة في لحكمه وقد أمرنا سبحانه وتعالى إن رددنا أن نرجع فإن للناس أعذارا وإذا انطوت النفس على ملامة المستأذن عليه وجرى اللسان بالوقيعة فيه كانت تلك الحال دليلا على عدم صدق التسليم لأمر الله في نفس العبد وهي المسألة وسابقتها فيهما حكمان من أحكام الاستئذان يتعلقان بالإذن والمنع وبقي حكم ثالث وهو عدم إجابة المستأذن فإن لم يجب رجع فالاستئذان له حالان إحداهما حصول الإجابة بالإذن أو المنع فإن أذن له دخل وإن منع رجع والأخرى عدم حصولها فلا يجاب بإذنه أو منعه فيرجع.
7: Jadi kenapa kita disuruh plong? Karena itulah sebenarnya menjalankan perintah Allah dengan baik itu seperti itu. Contoh misalnya Allah nyuruh kita sholat. Kalau kita memang betul-betul menjalankan perintah Allah, sholatlah dengan hati yang plong, bukan gerundel. Itu namanya patuh. Jadi patuh itu bukan menjalankan sesuatu dengan kejengkelan hati, itu namanya bukan patuh. Muslimah disuruh pakai apa? Hijab. Yang namanya patuh itu ya menjalankan tanpa ada perasaan jengkel, ngeluh, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, itu namanya patuh. Nah, yang nyuruh kita untuk berjilbab, yang nyuruh kita untuk sholat, adalah dia yang nyuruh kita untuk kalau tuan rumahnya tidak mengizinkan kita untuk pulang. Yang nyuruh sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita pulang dalam keadaan hati lapang, itu berarti kita patuh. Tapi kalau kita pulang dalam keadaan hati yang gerundel, itu berarti kita belum patuh sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana orang yang menjalankan sholat tapi dengan perasaan berat, itu berarti belum plong, belum patuh 100% kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan fa inna lin-nasi a'dzara. Karena yang namanya orang itu pasti ada halangan, ada sesuatu, ada alasan, ada rintangan. Maka ketika kita disuruh pulang sama tuan rumahnya, maka kita berusaha untuk mencari, memaafkan, mencarikan uzur. Oh ya, mungkin ada ini. Oh, mungkin anaknya lagi sakit. Oh, mungkin rumahnya lagi berantakan. Oh, mungkin dianya hatinya lagi gak enak. Oh, mungkin ini. Usahakan cari 1001 alasan untuk memaafkan saudara kita, bukan malah membiarkan hati kita dipenuhi oleh bisikan-bisikan siapa? Setan. Kalau setan bisiki apa? Wah, ini dia sudah sombong. Oh, mentang-mentang dia baru dapat arisan, ya. Terus takut dia apa? Diutangi. Oh, sekian banyak perasaan-perasaan itu dari setan. Muslim yang baik dia berusaha mencarikan uzur, mencarikan alasan. Oh, mungkin karena ini. Oh, mungkin karena itu. Yang kira-kira bisa membuat hati kita semakin plong. Ya. Nah, itu saja kita harus praktekkan. Apalagi seandainya kita minta izin kepada seseorang, Pak, saya pengen bertamu hari ini, apa Bapak bisa? Lewat apa? WA, lewat SMS, lewat telepon. Kita masih di rumah. Orang yang pengen kita datangi juga di rumahnya. Berarti kita belum pergi, kita baru WA-an. Apa bisa hari ini saya berkunjung? Kemudian dijawab, oh maaf, hari ini tidak bisa. Ini lebih kita harus plong, karena kita belum sampai apa? Datang ke sana. Ya. Kalau seandainya kita sudah sampai datang ke sana, di depan pintu disuruh pulang saja, kita disuruh pulang dalam keadaan plong, apalagi baru apa? Baru WA-an. Boleh enggak saya berkunjung? Oh maaf, saya belum bisa menerima kunjungan karena saya lagi sibuk. Karena kesibukan ini dan itu. Maka kita harus berupaya menerima realita tersebut dengan hati yang plong. Ini adalah adab yang kedua yang terkait dengan adab minta izin atau adab bertamu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.

apa yang dimaksud dengan sunnah? Karena pemahaman yang ada, sunnah Nabi kadang dipahami dengan sesuatu yang salah. Sebagian orang memahaminya sunnah itu adalah sesuatu yang diberi pahala kalau dikerjakan, apabila ditinggalkan tidak dapat dosa. Sehingga ketika didatangkan sunnah-sunnah Nabi, dia mengatakan kan ini hanya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang benar, kalau dikatakan sunnah secara mutlak umum, maka maknanya mencakup perkara-perkara di agama. Karena sunnah secara bahasa at-tariqah, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya sunnah. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh. Maka hal itu mencakup berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditempuh oleh para khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini telah ditempuh, telah dilaksanakan, dijalankan oleh Nabi dan para khalifahnya. Berupa perkara apa? Minal i'tiqadat, dari keyakinan akidah. Mencakup akidah. Maka keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, berada di atas langit, termasuk sunnah Rasulullah. Orang yang menyelisih keyakinan ini tidak mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan para khalifah ar-rasyidun. Minal i'tiqadat, dari keyakinan-keyakinan. Dan amal perbuatan, ibadah, yang telah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau seorang membuat suatu amalan ibadah yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi dan para sahabat, berarti tidak mengikuti sunnah. Ya, sunnah mencakup masalah ibadah, masalah keyakinan, wal aqwal, dan ucapan. Kata Imam Ibn Rajab di akhir kalimatnya, beliau mengatakan, inilah definisi sunnah yang lengkap, yang mencakup berbagai macam perkara. Maka kalau hanya dibatasi bahwa sunnah itu untuk ibadah mahdoh, ini definisi yang kurang. Jadi sunnah mencakup perkara keyakinan, perbuatan, ucapan, itulah sunnah. Dan wajib bagi seorang muslim untuk berpegang dengan sunnah. Mengapa? Karena sunnah adalah sumber wahyu yang kedua. Al-Quran, kemudian hadis, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah definisi tentang sunnah.

Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan apa? Dalam Fathul Bari, walianna Musa alaihissalam lam yamna'hu buluguhu minas siyadati al-mahallil a'la min talabil ilmi wa rukubil barri wal bahri li ajli. Karena Nabi Musa alaihissalam kedudukannya yang sangat tinggi, al-mahallil a'la, udah puncak-puncak kedudukan. Ulul azmi itu gak ada yang lebih baik dari itu, kecuali Khalil, itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Itu udah paling terbaiknya. Itu udah paling top, udah bukan LC lagi, bukan MA, bukan doktor, bukan prof, ulul azmi. Tapi derajat yang tinggi itu tidak menghalangi beliau, tidak mencegah beliau untuk menuntut ilmu, dan bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi mengarungi samudra dan daratan untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gak ada gengsinya beliau, gak sombong, gak sombong. Ini penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi Musa gak sombong.

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon nasihatnya jika kita mulai merasakan futuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz.
2: Naam jamaah. Kalau bicara futur, kita harus tahu setan ini mengintai kita. Dia mengawasin gerak-gerik kita. Sehingga cara yang paling manjur untuk menjaga diri kita dari godaan setan ini adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh seperti orang yang dikejar oleh musuh, kemudian dia lari masuk ke dalam benteng dan menutup benteng tersebut, maka tatkala itu setan enggak bisa godain dia. Biasanya orang futur tuh bentengnya sedang lemah. Maka antum harus perkuat benteng antum dengan cara mengingat Allah SWT. Karena kalau bicara zikrullah, ini amalan yang paling ringan. Antum kalau disuruh sholat, antum sholat duha, aduh sholat duha capek, males. Sholat malam, apalagi sholat malam Ustaz, ana yang wajib aja itu perjuangan. Mujara yang sunnah. Taib, kalau gitu zikir. Jaga lisanmu sebagaimana pesan Nabi alaihi salatu wasallam, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kemana-mana antum berzikir, antum hitung zikir antum, enggak apa-apa. Akan diperintahkan ada zikir-zikir yang memang ada ketentuan bilangannya. Antum zikir, duduk istighfar 100 kali, baca, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Artinya ini amalan enggak capek. Setelah antum mulai agak seger lagi ya dengan bacaan-bacaan antum itu, naik antum baca Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dan Allah mengokohkan hati Nabi alaihi salatu wasallam dengan Al-Qur'anul Karim. Naik lagi, tetap membaca sesuatu yang tidak terlalu

0: إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والله أعلم بالصواب.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Al-Adabul Asyrah yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullah. Kali ini kita akan membaca apa yang tertulis di halaman 10. Iqra.
3: Bismillah. Qala al-musannif wa wafaqahullahu ta'ala, al-awwalu idza laqita musliman fasallim alayhi qailan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa in sallama alayk faqul wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Yang pertama, adab yang beliau bahas adalah adab salam. Yang pertama adalah adab salam. Beliau mengatakan, idza laqita musliman, kalau engkau bertemu dengan sesama muslim, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaik, kalau ada muslim mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam paragraf ini beliau akan menjelaskan tentang kapan kita mengucapkan salam. Idza laqita, kalau engkau bertemu dengan siapa? Dengan sesama muslim. Redaksinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menjawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan dibahas, kapan kita mengucapkan salam, dengan siapa kita mengucapkan salam, redaksinya seperti apa bagi yang mengucapkan salam dan yang disalami, lalu hukumnya apa, baik yang mengawali salam maupun yang menjawab salam. Itulah poin-poin yang akan dibahas pada adab yang pertama ini. Nah, iqra.
3: Qala syarih wafaqahullah, dzakarul musannifu wafaqahullah al-adab al-awwala min al-adab al-asyrah wa huwa yata'allaqu bi adab as-salam wa fihi thalath masail. المسألة الأولى في قوله إذا لقيت مسلما فسلم عليه، فمن أدب الإسلام بذل السلام، ومحله إذا لقيت مسلما، واللقي توفي اثنين متقابلين أو أكثر، فإذا وافى أحد أحدا وتقابلا شرع إلقاء السلام. واللقي نوعان، أحدهما لقي حقيقي وهو ما كان بلا حجاب، والآخر لقي حكمي وهو ما كان مع حجاب كالواقع في الاتصالات الهاتفية وأشباهها. فاللقي الحكمي يعطى أحكام اللقي الحقيقي، وشرط بذل السلام كون من لقيت مسلما لا كافرا، فالكافر من أهل الكتاب وغيرهم لا يلقى عليه السلام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
2: Pembahasan yang pertama yang beliau bahas adalah kapan kita mengucapkan salam. Jawabannya, ketika kita bertemu dengan sesama muslim. Bertemu itu maksudnya apa? Tawafithnaini mutaqabilaini au aksar. Bertemu adalah ketika dua orang atau lebih berpapasan, berhadap-hadapan. Itu namanya bertemu. Nah, bertemu itu ada dua jenis. Kata beliau, luqiyun haqiqiyun, ketemu langsung, berhadap-hadapan, bertatap muka. Luqiyun hukmiyun,

0: Yang kedua adalah bertemu yang tidak secara langsung. Yang pertama bertemu secara langsung, yang kedua bertemu secara tidak langsung. Seperti apa pertemuan yang tidak secara langsung? Contohnya adalah ketika kita sedang apa? Telepon. Ketika kita sedang telepon, entah pakai HP, entah pakai yang lain-lainnya, sarana yang ada saat ini, itu juga dianggap sebagai sebuah pertemuan. Sehingga ketika kita nelpon, maka itu pun juga disyariatkan untuk salam. Karena itu dianggap sebagai sebuah apa tadi? Pertemuan. Jadi kalau kita mengucapkan salam kapan? Jawabannya kalau bertemu dengan sesama muslim. Pertemuan itu ada dua jenis. Apa yang pertama tadi? Secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung seperti ini juga bertemu. Ya. Saya bertemu dengan jenengan sekarang. Ini namanya pertemuan. Ini pertemuan secara langsung. Secara tidak langsung telepon termasuk ini enggak langsung ini. Ya, enggak ketemu langsung saya dengan para pendengar, enggak ketemu langsung. Mereka melihat lewat YouTube, mereka melihat lewat Facebook, mereka melihat atau mendengar lewat radio dan yang lain sebagainya. Ini enggak ketemu langsung. Tapi ini dianggap sebagai sebuah pertemuan, luqiyun hukmi. Ya, pertemuan yang tidak langsung. Ini disyariatkan untuk mengucapkan salam. Nah, kalau misalnya telepon, ya, kalau telepon, siapa yang salam duluan? Apakah yang menelpon atau yang ditelepon? Yang mana yang salam duluan? Hah? Yang nelpon apa yang ditelepon? Hah? Nelpon atau ditelepon? Kata para ulama kita, kalau mau menganalogikan dengan masuk rumah, maka yang salam itu tamunya atau yang punya rumah. Nah, gitu kira-kira. Sebagian ulama menganalogikan dengan bertamu. Yang bertamu itu yang nelpon atau yang ditelepon? Yang nelpon. Maka etikanya, adabnya yang mengucapkan salam adalah yang menelpon. Ya. Jadi begitu tut tut tut terus apa? Cekrek diangkat. Maka etika yang menelpon dia mengucapkan salam. Lah kalau misalnya yang nelpon enggak salam-salam gimana Ustaz? Meneng baik. Yang ditelepon boleh enggak mengucapkan salam? Yang ditelepon boleh enggak mengucapkan salam duluan? Boleh. Wa afdhaluhum alladhi yabda'u bisalam. Yang lebih utama adalah yang mulai mengucapkan salam. Itu kalau misalnya yang nelpon enggak mengucapkan salam. Maka bagi yang ditelepon tidak apa-apa mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam, walaupun sebenarnya dia yang seharusnya disalami, bukan dia yang menyalami. Ya, kita ulangi, kapan disyariatkan mengucapkan salam? Ketika bertemu. Pertemuan itu ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama pertemuan secara langsung, yang kedua pertemuan secara tidak langsung. Pertemuan secara tidak langsung contohnya dalam telepon. Ketika telepon yang dianjurkan untuk mengucapkan salam dulu siapa? Yang menelpon. Kalau enggak juga dia salam, boleh enggak yang ditelepon salam? Boleh. Kemudian kata beliau, wa syartu badli salami kaunu man laqita musliman la kafiran. Salam itu diucapkan pertama kali kepada yang muslim, bukan kepada orang kafir. Bukan kepada orang kafir. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita tahu dia adalah muslim, saat itu ucapkanlah salam. Saat itu ucapkanlah salam. Fal kafiru min ahli alkitabi wa ghairihim la yulqa alaihi salamu linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Adapun orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, atau yang semisalnya dari kaum musyrikin, maka tidak diawali kita mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Terus kalau ketemu sama mereka, pripun? Gimana kalau kita sama mereka? Ya menyapa selain apa? Salam. Menyapa selain salam. Apa contohnya? Sugeng Pak. Ya. Apalagi? Monggo. Terus? Hah? Selamat pagi. Itu kalau pagi ya. Kalau siang, selamat siang. Ya. Tetap nyapa, enggak apa-apa. Tapi bukan salam. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Nabi SAW mengatakan jangan mengawali salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Lah kalau misalnya di satu ruangan ada muslim, ada non muslim, gimana? Satu ruangan nih lagi rapat misalnya, pemimpin rapatnya ini muslim, kemudian anggota rapatnya macam-macam, walaupun mayoritas muslim, ada non muslimnya, boleh nggak? Boleh, dengan niat mengucapkan salamnya kepada siapa? Kepada sesama muslim, ya, diperbolehkan demikian. Jadi inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, adab salam, kapan salamnya, yaitu ketika bertemu dengan sesama muslim, bukan dengan non muslim. Kemudian pertemuan itu ada dua jenis, secara langsung dan tidak langsung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurusunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nur Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurusunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
0: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Mutiara Quran.
1: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah dengan tema pembahasan yang berjudul Surat Yasin ayat 12 hingga 20. Ya sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yasin. Ini sampai pada ayat yang berikutnya, ayat ke-12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, dan kami yang mencatat, dan kami yang mencatat bekas-bekas yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Sungguh kamilah, ya, sungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang menulis, dan kami yang mencatat, ya, apa yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka, bekas-bekas kaki mereka, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata, ya, dalam kitab yang nyata. Taib, ini ayat ke-12, ya. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang perumpamaan orang-orang yang tidak beriman, bahwasanya mereka seperti ada aglal fi anakihim, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ja'alna bainahum aydim sadda min khalfihim saddan, di depan ada penutup, belakang penutup, ya. Intinya mereka tidak akan beriman. Maka setelah itu Allah mengatakan juga, innama tundhiru man ittaba'a dzikra, sungguhnya yang mendapat peringatan adalah orang yang mengikuti Al-Qur'an, ya, wa khasyya rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dua model manusia, ya. Sebelumnya Allah sebutkan dua model manusia, yang beriman dan yang tidak beriman, ya. Sebelumnya Allah sebutkan dua model manusia, itu yang beriman dan tidak beriman. Dan tidak beriman. Nah, bagaimana mereka setelah ini? Mereka ini nanti akan dibangkitkan. Nasib mereka, mereka akan dibangkitkan. Dua-duanya akan dibangkitkan. Dibangkitkan. Dan yang membangkitkan, siapa membangkitkan? Hanyalah Allah. Makanya di sini ada dhamirul fasl, inna nahnu. Sebenarnya cukup inna nuhyil mauta. Inna nuhyil mauta sudah jumlah yang mustaqimah dalam bahasa Arab, yaitu kalimat yang sudah tepat. Tapi di tengah-tengahnya ada tambah inna, sungguhnya kami, kamilah, ada kami di sini. Ini namanya dhamirul fasl, untuk memberi taksis bahwasanya ini untuk apa? Hanya kamilah yang membangkitkan, ya. Taksis, ya. Pengkhususan, taksis, ya. Jadi hanya Allah yang bisa membangkitkan, tidak selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa membangkitkan. Ini sekaligus dua tujuan Allah ingin menjelaskan bahwasanya dua model manusia tersebut akan dibangkitkan. Yang kedua juga untuk membantah orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa man hadu mabu'utsin. Ini hanyalah kehidupan dunia, kami hidup, kami mati. Lihat, ada orang meninggal, nanti ada yang baru lahir lagi. Demikian kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka Allah jelaskan, nahnu nuhyil mauta, kami akan bangkitkan. Semuanya yang beriman, tidak beriman, akan bangkitkan. Ada hari namanya hari pembalasan. Oleh karena surat Yasin nanti juga fokus tentang membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, terutama di akhir dari surat Yasin. Insyaallah akan sampai, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, ya. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan mati, orang-orang yang mati. Di sini umum, ya. Mencakup umum, mencakup seluruh yang mati. Umum. Seluruh yang mati, bahkan sebenarnya mengatakan termasuk jin-jin, termasuk kalau malaikat ada yang mati, kalau hewan-hewan ada yang mati, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat. Kami di sini berarti kan kami, maksudnya apa? Di sini ada wala'alam, maksudnya adalah malaikat, yaitu malaikat. Karena malaikat yang mencatat. Terlebih lagi Allah menggunakan fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari'. Kami mencatat, ya. Situ naktubu. Yang menunjukkan sedang, ya. Kami mencatat ma qaddamu, apa yang sedang apa yang telah mereka kerjakan. Yaitu malaikat. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ya alamuna ma taf'alun. Ada kiraman, malaikat-malaikat yang mulia, katibin, yang mencatat. Am tahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, ya. Bahwasanya malaikat-malaikat kami mencatat, ya. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwasanya malaikat yang mencatat, ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, malaikat mencatat setiap perkataan yang terucapkan. Jadi malaikat mencatat semuanya, termasuk apa yang dikerjakan dan bekas-bekas kaki mereka. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna ma qaddamu wa atharahum, ya. Apa makna ma qaddamu wa atharahum, ya? Ada beberapa pendapat, ya. Beberapa pendapat di kalangan ulama, ya. Ada yang mengatakan, ya, tapi ini sebenarnya kebanyakan lah khilaf tanawuk. Kebanyakannya khilaf tanawuk. Ya. Ada yang mengatakan ma qaddamu wa atharahu, maksudnya adalah qaddamu, yaitu kebaikan, atharu, maksudnya keburukan. Ya, misalnya pendapat yang mengatakan ma qaddamu, ya, maksudnya kebaikan, atharu, maksudnya keburukan. Ada yang mengatakan dapat kedua, ma qaddamu, maksudnya adalah semasa hidup, kemudian asaru asarahum, asarahum, maksudnya setelah meninggal, wafat. Ada yang mengatakan ma qaddamu wa asarahum, maksudnya adalah amal yang dikerjakan maupun bekas kaki, bekas jejak kaki. Maksudnya ini adalah mencatat umum, mencakup kebaikan dan keburukan, ya. Sampai yang detail pun, yang detail tidak nampak pun tercatat. Itu maksudnya. Sebelumnya di sini Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu. Ma di sini adalah isim mausul, ya. Artinya apa, ya? Ma isim mausul yang umum, artinya apa saja. Isim mausul apa? Ya, umum, memberikan faedah keumuman. Semuanya dicatat,
6: besar maupun kecil, besar ataupun kecil. Ya. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surat Al-Kahfi. Mereka mendapati catatan amal yang tidak meninggalkan apapun. Saghiratan wala kabiratan, kecil maupun besar, illa ahsaha, kecuali semuanya dicatat. Semua tercatat. Makanya kalau kita lihat bahwasanya dalam amalan kita semua tercatat. Ma yalfidhu min qawlin, satu ucapan saja, satu lafal tercatat. Ya'lamu kha'inat al-a'yun, tidaklah lirikan mata pun tercatat. Pendengaran yang kita dengar juga tercatat. Apapun yang kita lakukan tercatat secara detail. Jadi di sini umum, wajadu ma amilu hadhira, mereka mendapati apa yang mereka lakukan semuanya hadir. Ucapan, perbuatan, pandangan, pendengaran, hati, semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara wa ma amilat min su'in. Hari di mana setiap jiwa akan mendapati apa yang dia lakukan, kebaikan maupun keburukan akan hadir di hadapan dia. Di sini yang malaikat catat umum, ya. Tidak ada sedikit pun yang lewat, ya. Karena terkadang ada perkara yang kelihatannya sepele tapi ternyata besar di sisi Allah. Baik kebaikan maupun keburukan. Ada perkara yang kelihatannya sepele tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dikatakan inna rajula yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan yahubiha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Sungguhnya seorang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak pedulikan, yang ternyata mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Dan sebaliknya seorang mengucapkan satu perkataan dia tidak ada nilainya, ternyata mengangkat derajatnya. Oleh karenanya tercatat semua, malaikat catat semuanya. Karena bisa jadi perkara kelihatannya sepele ternyata besar, ya. Maka semua dicatat. Ma qaddamu wa atharahum. Inilah kira-kira perkataan kalau kita buka tafsiran para salaf, ya, tentang makna ma qaddamu wa atharahum. Ada yang mengatakan ma qaddamu maksudnya adalah kebaikan, athar maksudnya keburukan. Ma qaddamu maksudnya semasa hidup, athar adalah setelah wafat. Ma qaddamu atharah maksudnya amal yang dikerjakan tercatat sampai bekas jejak kaki pun dicatat. Dan datang dalam hadis di Tirmidzi dan yang lainnya, dalam Sahih Bukhari, asal dalam Sahih Muslim, ya, ketika Banu Salimah itu para sahabat yang tinggal di daerah Masjid Al-Qiblatain, namanya Kampung Bani Salimah. Ya, sebagian mereka itu kan jauh dari Masjid Nabawi, entah berapa kilo, ya, mungkin 5 kilo kayak, atau agak jauh, lumayan jauh, ya. Kemudian mereka ingin pindah rumah supaya dekat dengan Masjid Nabawi, supaya mereka bisa sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bani Salimah, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab ya atharukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah kalian, akan dicatat jejak kaki kalian." Athar dalam bahasa Arab ini jejak kaki. Bukan langkah, khotwah, ya. Ada yang menafsirkan asar di sini khotwah, langkah kaki. Namun sebagian ulama seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala menafsirkan bahwasanya asar adalah bekas jejak kaki, dan itu diriwayatkan dari para salaf, ya. Di antaranya dari Umar bin Abdul Aziz dan juga dari Qatadah bin Am As-Sadusi, keduanya menafsirkan asar di sini dengan zahirnya. Asar adalah bekas jejak kaki. Kalau kita berjalan kan ada bekas tersebut kalau di padang pasir akan kelihatan, namanya asar. Di padang pasir ada langkah kaki kita. Tetapi asar tersebut cepat hilang. Kenapa? Ditiup angin sehingga hilang bekasnya. Nah, kalau kita jalan di jalan di tanah air kita, ya, tidak ada bekasnya kecuali di pecik. Kalau jalan biasa nggak ada bekasnya. Tapi itu ada sebenarnya meskipun tidak nampak oleh kita. Dan mudah sekali tiup angin, ya. Tetapi itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Aziz mengatakan, ya, "Law kana Allah tarikan li ibni Adam syai'an la taraka ma 'afat 'alaihi riyahu min atharihi." Kalau seandainya Allah meninggalkan pencatatan sedikit pun, Allah akan tinggalkan bekas jejak kaki. Tapi Allah tidak tinggalkan, Allah catat, kata Allah. "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Jangankan langkah kakinya, khotowat-khotowatnya, bukan. Bahkan bekas pijakannya yang sudah tertiup angin, kata Umar bin Al-Aziz dan juga kata Qatadah bin Di'am As-Sadusi rahimahumullah, bahwasanya itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bekas kaki ini yang merupakan
7: langkah kaki menuju kebaikan atau menuju keburukan dicatat oleh Allah. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana ucapan? Bagaimana dengan torehan tangan? Bagaimana ketikan? Bagaimana komentar? Dicatat yang jelas-jelas kelihatan. Wong asar saja ditiup oleh angin sudah hilang, masih tercatat. Makanya kalau kita bikin status-status, kita sudah hapus, sudah delete, tetap aja masih tercatat. Terlanjur tercatat. Tercatat mau diapain? Semua bekas langkah kaki, kita sudah langkah ketiup angin, masih tercatat, kata Umar bin Aziz dan Qatar bin Amr Sadusi rahimahumullah ta'ala. Oleh karenanya, ini menunjukkan bahwasanya semua tercatat. Makanya ma tadi saya katakan, ma di sini ma al-mausulah, mencatat semuanya, bahkan bekas langkah kaki yang sudah terhapus jejaknya masih tercatat. Ya. Baik kebaikan maupun keburukan, ini mencakup kebaikan maupun keburukan. Ya. Dua pendapat ini, ya, kalau kita lihat umum, ya, mencakup kebaikan dan keburukan. Dan ini namanya khilaf tanawu, beda pengungkapan saja. Yang saya ingin sampaikan juga masalah tafsir yang kedua ini, ya. Maqaddamu, yaitu amalan ketika masih hidup, wa atharum setelah wafat. Setelah wafat, ini juga salah satu tafsir. Man sana sunnatan hasanatan, ya. Barang saya melakukan suatu contoh yang baik, ya. Falahu ajruha wa ajruman tabi'aha ila yaumil qiyamah. Barang siapa membuat satu contoh yang baik diikuti oleh orang, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sama sekali. Itu diantara asar. Asar banyak. Oleh karenanya, seorang harus sadar bahwasanya yang dicatat bukan begitu dia meninggal selesai pencatatan. Enggak. Begitu dia meninggal masih ada pencatatan selanjutnya. Yang selanjutnya apa? Asar dari kehidupan dia selama dia hidup. Kalau ada dampak setelah itu pun dicatat. Jadi asar di sini maknanya dampak dari kehidupan dia. Setelah dia meninggal, adakah dampak dari setelah dalam kehidupannya selama ini dia jalani 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, adakah dampaknya? Dampaknya itu dicatat oleh malaikat. Bukan cuma selama dia, bukan berarti kalau dia meninggal selesai, catatan ditutup. Enggak. Masih dilanjutkan. Kecuali enggak ada dampak sama sekali. Kalau ada dampaknya, masih dilanjutkan. Masih dilanjutkan. Allahumma musta'an. Oleh karena seorang waspada, ya, hendaknya dia memberikan asar dampak kebaikan setelah dia meninggal dunia. Jangan sampai setelah dia meninggal ternyata yang ada dampak keburukan. Makanya asar di sini termasuk amalan jariyah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalas." Jika salah seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah terus dicatat. Yang kedua, ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Dia dakwah, dia menyebarkan buku-buku Islami dan yang lainnya. Dicatat. Meskipun dia sudah meninggal. Walun salih yadu'ulahu. Anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh mendoakannya. Meskipun dia sudah meninggal, tetap terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berusaha mendapatkan umur kedua, kata istilah para ulama. Al-umur sani, umur kedua. Kita hidup mungkin gak lama, kalau sampai 50 tahun, belum tuh sampai. 40, 50, 60, apalagi musim penyakit seperti ini, kita gak tahu umur kita sampai kapan. Sebabnya yang tiba-tiba meninggal tanpa diduga sama sekali. Ya. Oleh karenanya, kita harus ada planning untuk menyediakan umur kedua. Bagi Anda yang memiliki ilmu, tebarkan ilmu. Bagi Anda yang memiliki harta, jangan lupa untuk berinfak, untuk wakaf misalnya, untuk menyekolahkan orang-orang untuk bisa menuntut ilmu misalnya. Jadi berpikir, ini pembahasan sendiri, bagaimana cara kita memiliki wakaf atau ilmu umur kedua setelah kita meninggal dunia. Dan waspada, demikian juga ini berlaku pada kebaikan, berlaku juga pada keburukan. Seorang sudah meninggal, ternyata dia meninggalkan keburukan, dia ngajari kemaksiatan, dia ngajari bid'ah, dia ngajari kesyirikan, dia membela kebatilan pada dia, tahu itu kesalahan, dia bela, ya. Maka setelah dia meninggal, catatan amal tidak tertutup, masih berjalan terus. Yang dicatat keburukan. Catat ke keburukan. Seperti orang-orang yang menyebarkan film-film yang tidak benar, menyebarkan lagu-lagu yang tidak benar, keharaman, maksiat-maksiat, sebarkan di medsos, dan terus sampai legenda, ya, sampai legenda. Ya. Legend. Maksiat legend. Maksiat legend, ya Allah musta'an. Ya. Seorang masih nonton. Mungkin dia sudah meninggal, orang masih nonton. Orang masih lihat, orang masih melantunkan lagu-lagunya yang itu maksiat, misalnya musik-musiknya masih dengarkan. Legend, ya. Jalan terus, catatan maksiat jalan jalan terus wal iazubillah. Kata Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami telah kumpulkan, itu kami catat. Di sini Allah menggunakan fi'il madhi, ahsaynahu di sini fi'il madhi. Maksudnya pas. Ya, untuk maksudnya menunjukkan dalam kitab yang nyata. Di sini ada kitab nyata, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah al-lawh al-mahfuz. Ada yang mengatakan suhaif al-a'mal. Lawh al-mahfuz. Ada yang mengatakan catatan amal. Imam disebut imam karena dia marja, tempat kembali, seperti imam al-musallin, tempat orang sholat, makmum kembali kepada dia, namanya imam ya. Sama seperti tempat kembali, sumber misalnya, atau seperti imam muslimin, misalnya pemimpin kaum muslim disebut imam karena tempat kembali, orang-orang mahkumin, rakyatnya kembali kepada dia, namanya imam. Sama imam mubin maksudnya adalah buku tempat kembali, apa itu lauhil mahfuz ataukah catatan amal, karena ketika dihisap yang menjadi masdar atau menjadi barometer patokanlah catatan tersebut, maka disebut dengan imam. Disebut dengan imam, bukan seperti orang Syiah mengatakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu telah kami kumpulkan di Ali bin Abi Thalib. Imam maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ini enggak benar. Imam sini maksudnya secara bahasa marja, tempat kembali ya. Mubin nyata ya. Ini ada juga dua kemungkinan mubin. Ini sudah pernah kita sampaikan. Mubin ya bisa dari fi'il rubai, sehingga dari abana. Abana mubin. Artinya menjelaskan. Abana mubin artinya menjelaskan. Bisa artinya dari fi'il sulasi, artinya bana mubin. Sama, dua-duanya boleh. Yaitu jelas, maknanya jelas. Kalau ini membutuhkan objek, ini tidak membutuhkan objek. Jadi bisa diartikan dua-duanya, bisa jadi ini semuanya telah kami kumpulkan di kitab yang menjelaskan atau kitab yang jelas. Dua-duanya makna boleh sebelum dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya rahimahullahu ta'ala. Ini ayat 12. Untuk menjelaskan kita hati-hati bahwasanya hidup ini ada kelanjutannya, dan semua yang kita ucapkan, yang semua kita lihat, yang semua kita dengar, yang semua kita lakukan, yang dalam hati kita, semuanya tercatat. Tidak ada yang luput dan akan ada balasannya. Bahkan catatan amal belum selesai kalau kita sudah meninggal. Ternyata kehidupan kita punya dampak setelah kita meninggal dunia. Mereka terus mencatat. Maka seorang persiapkan dirinya untuk umurnya yang sekarang dan juga umur keduanya kalau dia sudah meninggal ya. Artinya subhanallah, sebagian orang diberi berkah sampai dia punya wakaf ya. Sampai dia sudah meninggal, sementara yang lalu masih ada ya. Masih ada. Sampai di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada bagi sebagian harta buat para pelajar di Masjid Nabawi. Yang membagikan ini dia sudah meninggal mungkin ratusan tahun lalu. Dia dulu punya rumah atau punya pasar di sekitar Masjid Nabawi, kemudian karena perluasan Masjid Nabawi diganti oleh negara, kemudian dijadikan apartemen, disewakan, yang sewanya itu hasilnya, dulu waktu dia masih hidup dia bilang semua hasilnya diberikan kepada penuntut ilmu di Masjid Nabawi, dan itu tiap tahun dibagi kepada para penuntut ilmu ya, berdasarkan data. Artinya dia sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, dia punya wakaf produktif yang harta tersebut masih mengalir kepada dia ya. Subhanallah ya. Saya pernah juga ketemu dengan salah seorang habib ya, teman saya, ada sebuah hotel di sana, saya tidak ingin sebut namanya. Ini hotel ini adalah wakaf yang bangun adalah para habaib atau para asyraf yang hasil diwakafkan kepada para habaib ya. Teman saya bilang saya juga dapat setiap tahun dari hotel ini, subhanallah. Dia dapat, artinya bagaimana pahala mengalir terus. Saya juga punya teman dari Maghrib, pernah saya antar bareng dia, sama dia pergi ke suatu tempat pembagian uang buat orang-orang yang tinggal di Madinah yang berasal dari negara tertentu, dan dia dapat. Dan itu orang sudah meninggal mungkin ratusan tahun lalu. Tapi sama dia punya wakaf produktif yang orang masih merasakan apa namanya manfaat dari apa yang dia sumbangkan ya. Jadi subhanallah catatan amal masih terus mengalir meskipun orang yang sudah meninggalnya. Seorang cerdas, kita hidup cuma sekali, maka seorang melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan untuk kehidupannya di dunia dan kehidupannya setelah dia meninggal dunia. Dia punya ilmu, sebarkan ilmu. Ilmu yang benar, tapi jangan ilmu yang ngawur ya. Kalau dia punya harta, maka dia pikirkan bagaimana dia bisa beramal soleh. Dia dikubur, sementara pahala terus mengalir. Bukan sebaliknya, dia dalam kubur, dia sudah tidak bisa beramal soleh, tidak bisa beraktivitas, sementara dosa-dosa terus mengalir. Waliyadzubillah ya. Hati-hati, di sana ada umur kedua untuk kebaikan, di sana ada umur kedua untuk kemaksiatan. Wallahu a'lam. Taib, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya berbicara tentang kisah Ashabul Qaryah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Itu buat bagi mereka, bagi orang-orang Quraisy, tentang perumpamaan ya, ashabul qaryah, tentang penduduk suatu negeri. Idh ja'ahal mursalun, ketika negeri tersebut didatangi oleh mursalun, para rasul. Idh arsalna ilaihim utsnaini fakadzabuhuma. Tatkala kami mengutus kepada penduduk negeri tersebut dua orang utusan, fakadzabuhuma, lantas mereka berdua didustakan oleh kaumnya. Fa'azzaznaha bithalith, lalu kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, sungguhnya kami ini adalah para rasul diutus kepada kalian. Win, tolong dihapus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka menjawab, ketika tiga rasul ini sampai kepada mereka, penduduk kampung itu menjawab, ma antum illa basyarum mithluna, tidaklah kalian kecuali hanyalah manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai', sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus menurunkan sesuatu, tidak ada wahyu yang diturunkan. In antum illa takdzibun, sungguhnya kalian hanyalah berdusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para rasul ketika dituduh berdusta, mereka bertiga berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, sungguhnya Rabb kami mengetahui kami ini adalah utusan untuk kalian. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Dan tidaklah bagi kami kecuali hanya kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Apa jawaban mereka? Qalu inna tatayyarna bikum, sungguhnya kami ini bernasib malang karena kalian. Kami bernasib malang karena kalian datang kepada kami. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti wahai tiga orang kalian para rasul ini, lanarjumannakum, sungguh kami akan merajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian benar-benar akan merasakan adab yang pedih daripada kami, dari kami. Para rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum, sungguhnya nasib malang kalian adalah bersama kalian karena kalian sendiri. In dzukirtum, apakah kalian jika diberi peringatan kalian mengancam kami, ya, bal antum qaumum musrifun, sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ini maksud dari cerita ini Ashabul Qaryah. Allah menyuruh Nabi SAW memberi perumpamaan kepada orang-orang Quraisy karena mereka disampaikan. Ini kan kita bilang surat Yasin, surat Makkiyah yang turun kepada Nabi SAW ketika Nabi masih di Mekah. Nabi disuruh menyampaikan kepada orang Quraisy tentang perumpamaan ini. Ada perumpamaan suatu negeri yang diutus oleh Allah SWT, diutus Rasul kepada mereka. Kemudian negeri ini kemudian akhirnya mendustakan para Rasul tersebut dengan syubhat-syubhat yang sama sebagaimana syubhat-syubhatnya orang Quraisy, ya. Akhirnya Allah mengirimkan azab kepada mereka. Allah mengirimkan azab kepada penduduk negeri tersebut karena mereka mendustakan para rasul yang Allah utus, ya. Agar orang-orang Quraisy menjadi mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Qaryah ini. Taib, siapa mereka ini tiga rasul ini, ya? Kemudian di mana negeri tersebut, ya? Taib, kita apa namanya jelaskan tentang perselisihan para ulama. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh jaa ahal mursalun idh arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalis faqalu inna ilaikum mursalun. Tapi perhatikan di sini, kata Allah, berilah perumpamaan kepada mereka. Berilah kepada mereka perumpamaan. Tentang ashabul qaryah, tentang penghuni suatu negeri. Idh ja'ahal mursalun, ketika didatangi para rasul. Ketika didatangi para rasul. Idh arsalna ilaihim utsnaini, tatkala kami utus kepada mereka dua rasul. Fakadzabuhuma, namun mereka mendustakan, maka mereka pun mendustakan dua rasul tersebut. Fa'azzazna bithalif, kami kuatkan dengan yang ketiga. Maka kuatkan dua rasul tersebut dengan rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, dan mereka berkata, semuanya kami diutus kepada kalian. Taib, kita kembali. Berilah, yaitu perintah kepada Nabi SAW, yaitu wahai Nabi, kepada mereka, kepada kaum Quraisy yang membangkang karena ayat surat Yasin Makkiyah. Masalah perumpamaan ashabul qaryah, penghuni suatu negeri. Negeri ini mana? Di mana? Dua, ada khilaf kan para ulama, khilaf ya. Ada mengatakan tidak perlu dibahas. Yang pertama, tidak perlu dibahas karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini metode disering ditempuh oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kalau enggak ada, ngapain dibahas ya? Dalilnya kalau ada ya, kalau enggak ada. Dia ada dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, dalam hadis yang sahih pun tidak ada. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mayoritas ulama mengatakan adalah antaqiyah ya. Apa bahasa Inggrisnya? Antiokiyah ya. Di Turki. Antakya. Di Turki yang itu daerah ya, di sana kebanyakan ulama mengatakan ini adalah Antakya. Negeri ini ya. Idh ja'ahal mursalun, para rasul di sini ada juga ada khilaf di kalangan ulama, rasul khilaf, dua pendapat. Dan ini khilafnya tadad, khilaf tadad di khilaf yang kontradiktif. Kita perlu merojihkan. Ya, yang pertama mengatakan para hawariyun, yaitu para utusan atau murid-murid Nabi Isa alaihi salam. Ya. Yang kedua adalah para rasul, para utusan dari Allah. Rasul dari Allah. Yang mengatakan mereka adalah para hawariyun, sebagian salaf seperti Syuaib Al-Jabai, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Jurayj, kemudian dari Wahab bin Sulaiman, dari Syuaib Al-Jabai, ya, dia mengatakan, ini dari Qatadah juga, dia mengatakan,

rasul ketiga, yaitu Paulus, Bulus. Ini disebut dalam sebagian buku tafsir, dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, dalam tafsir Khazin, banyak. Mereka menyebutkan ini pendapat sebagian salaf. Ini pendapat dari Qatadah, ya. Pendapat. Kemudian juga dari tadi Syu'aib Al-Jaba'i. Ada yang menulis gini, Al-Jaba'i. Ya, Syu'aib Al-Jaba'i. Tabi'in. Pendapat yang kedua, bahwasanya ini dari Ibnu Abbas, dari sahabat, ya, bahwasanya yang bisa adalah para rasul dari Allah. Jadi para rasul sebagaimana rasul-rasul yang lain, tiga orang. Ada yang mengatakan nama mereka adalah Shadiq, kemudian Masduq, yang rasul kedua, dan yang ketiga adalah Shalum, ya. Shalum, tiga rasul, Shadiq, Masduq, dan Shalum. Dan mereka tentunya bukan murid Nabi, tapi ini adalah sebelum zaman Nabi Isa. Kalau ini setelah Nabi Isa diangkat, alaihissalam diangkat. Ini dua pendapat. Mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Ingat, khilaf yang sini khilaf tadad. Satu mengatakan para rasul utusan Allah, satu mengatakan para rasul utusan Nabi Isa alaihissalam. Kotanya kota Antakiyah, ya. Yang jadi masalah, kita dapati sebagian orang-orang Nasara, mereka berdalil, kata mereka, lihat Paulus diakui dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebut Bulus, ada Paulus, disebut juga dalam tafsir Al-Baghawi, disebut dalam tafsir Khazin, dalam tafsir Syaukani, dalam tafsir banyak, bahwasanya Islam mengakui tentang kerasulan Paulus, bahwasanya Paulus diutus oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Namun kita bilang pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ini. Nanti kita jelaskan insyaallah taala, ini pendapat yang kuat. Ini yang lebih kuat. Kenapa? Nanti jelaskan. Ini yang lebih kuat. Berdasarkan konteks ayat. Pertama, kita bilang adapun yang ini kalau kita lihat, ya, semua bermuara kepada Syu'aib Al-Jaba'i. Syu'aib Al-Jaba'i. Ya, bukan kota ada, mohon maaf, ya. Pendapat Syu'aib Al-Jaba'i. Ya. Syu'aib Al-Jaba'i namanya Syu'aib bin Al-Aswad Al-Jaba'i. Kalau kita baca biografinya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Dhahabi dalam Mizanul I'tidal, kemudian diikuti oleh Ibn Hajar dalam Isanul Mizan, bahwasanya Syu'aib Al-Jaba'i ini dia adalah ikhbari matruk. Secara apa namanya, secara predikatnya dalam ilmu hadis dia adalah matruk, ditinggalkan. Ditinggalkan, bahkan Az-Zahabi menyebutkan riwayat yang dia sebutkan aneh. Matruk itu hampir mendekati kadzab, ya. Ditinggalkan karena apa namanya, ditinggal oleh para ahli hadis, hadisnya sangat dhaif jiddan, sangat lemah, ya. Ya, apalagi disebutkan di antara biografinya kana yaqra'ul kutub. Dalam biografinya disebutkan dia membaca buku-buku Israiliyat, buku-buku yang disebahkan kepada ahlul kitab. Sehingga bisa jadi dia mengambil tafsiran dari ahlul kitab. Di antara riwayat aneh yang disebutkan ada di dalam Mizanul Mizanul I'tidal, kalau tidak salah tadi saya baca, bagaimana disebutkan riwayat dari Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya Nabi Nuh, tentunya Israiliyat, disebutkan Nabi Nuh ketika kapalnya bersandar 6 bulan, kemudian setelah itu kapal Nabi Nuh mengajak Nabi Nuh untuk tawaf di Ka'bah, kapalnya mengajak Nabi Nuh, kapalnya tawaf di Ka'bah, dan macam-macam lah aneh-aneh, ya. Nanti mungkin kalau ada waktu saya bacakan, tapi intinya sehingga mereka menghukumi dia adalah rawi yang matruk, yang ditinggalkan. Ini bukan pendapat Nabi tentunya. Ini tafsir, bukan dari para sahabat. Dan ini seorang tabi'in yang status kredibilitasnya dalam ilmu hadis, dia matrukul hadis, ditinggalkan. Dia tinggalkan. Dan kemungkinan besar dia ngambil dari Israiliyat. Ya. Adapun pendalilan kaum Nasrani dengan kisah ini, penyebutan Paulus, kita sebutkan ternyata dalam perjanjian baru disebutkan, ya. Siapa perjanjian baru? Karena mereka berusaha melegalkan. Pertama kita katakan ini bukan perkataan Nabi SAW. Ini bukan perkataan sahabat. Ini seorang tabi'in namanya Syu'aib bin Aswad Al-Jaba'i Al-Yamani Al-Janadi, dan dia adalah seorang yang matruk. Ya. Kemudian tidak cocok dengan kisah ini. Kalau kisah ini kan dua rasul datang, kemudian datang rasul ketiga, kemudian ketiga

Ketiganya didustakan, kemudian datang seorang lelaki yang memberi peringatan kepada kaumnya, ternyata mereka tidak iman, kemudian Allah hancurkan mereka. Kalau Antakya tidak dihancurkan, dan kita bisa lihat dalam Perjanjian Baru, kisah para rasul yang bagian 11 tentang kisah Antakya ya. Antiokhia ya. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Jadi yang datang ke Antiokhia cuma dua orang, Barnabas dan Saulus. Barnabas pertama datang, kemudian setelah itu Barnabas minta bantuan Saulus, itu Saulus maksudnya Paulus. Sehingga dua orang inilah yang berdakwah di Antiokhia dan mereka beriman kepada Barnabas dan Antiokhia. Sehingga mereka disebut dengan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut dengan Kristen. Ya. Disebut dengan Kristen. Jadi kalau kita baca dalam saya baca kisah para rasul nomor 11 ya ayat 19 sampai ayat 20 sampai ayat 30. Dari ayat 19 sampai 30 bercerita tentang kisah perjalanan murid-murid Nabi Isa, itu Barnabas, muridnya Nabi Isa alaihissalam, yang berdakwah di Antiokhia, kemudian dia minta Paulus membantunya. Paulus bukan muridnya Nabi Isa. Kemudian ternyata mereka berdakwah di Antiokhia, kemudian mereka beriman. Jadilah mereka Kristen, warga negara Antiokhia. Ini tidak cocok dengan kisah surat dalam surat Yasin. Kenapa? Karena dalam kisah surat dalam surat Yasin ini, mereka ini kafir dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula, yang datang dalam berita Antiokhia cuma dua orang, Paulus dan Barnabas. Adapun lain juga dengan perkataan Syawaib al-Jabai, Yohanes dan Simon ditambah dengan Paulus, ini semua tidak pas, tidak pas. Bukan tiga rasul, itu yang dalam perjanjian baru cuma dua rasul. Adapun Allah menyebutkan tiga rasul. Dan yang benar bahwasanya rasul di sini bukan utusan Nabi Isa, dan ini dirajihkan oleh para ulama ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Jawab As-Sahih liman badala dinal Masih ya, jilid kedua, dia sebutkan tentang hal ini bagaimana bahwasanya yang dimaksud adalah bukan ya. Faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka berkata kamilah diutus oleh Allah kepada kalian. Kemudian kita lanjutkan, apa kata mereka? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ketika mereka mengatakan kami diutus oleh Allah, lantas penduduk negeri tersebut mengatakan, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan ini hanya ungkapan untuk para rasul. Kalau utusan ya orang ngerti, ya sahabat ya. Kalau utusannya Nabi Isa sahabat ya tidak perlu diingkari, memang harus manusia. Tetapi terjadi kenapa pengingkaran, mereka mengatakan kalian tidak pantas jadi rasul karena kalian manusia seperti kami. Artinya apa? Kalian tidak pantas menjadi utusan Allah. Ataupun kalau utusan Nabi ya tidak ada yang mengingkari, manusia wajar saja. Saya ulangi sisi pendalilannya. Jadi penduduk negeri tersebut berkata apa? Ketika mereka mengingkari para rasul, mereka berkata ma antum illa basyarum mitsal. Kalian adalah manusia seperti kami. Ngapain kami beriman? Ini perkataan ini tidak ditujukan kecuali untuk mengingkari rasul yang diutus oleh Tuhan, bukan rasul diutus oleh utusan nabi yang lain ya. Jadi sehingga ini menunjukkan bahwasanya yang diutus oleh Allah bukan, ayat ini maksudnya berkaitan dengan utusan Allah, bukan utusannya Nabi Isa. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in, dan mereka berkata tidak ada ar-rahman menurunkan sesuatu pun. In antum illa takdzibun. Ini juga dalil bahwasanya ashabul qaryah ini beriman kepada Allah, hanya saja mereka tidak beriman kepada kerasulan. Allah tidak pernah mengutus wahyu, memberikan wahyu kepada kalian. Ya, Ar-Rahman ada, tapi Allah tidak pernah memberikan wahyu kepada kalian. In antum illa takdzibun, kalian hanya pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu, mereka didustakan tiga orang ini. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka bertiga berkata, Rabb kami tahu, meskipun kalian dustakan kami, sebenarnya kami benar-benar diutus kepada kalian. Ya, meskipun kalian dustakan kami. Wa ma alaina illal balagul mubin, kami tidak menyampaikan kepada kecuali hanyalah kewajiban kami adalah menyampaikan dengan penjelasan. Ya. Kemudian mereka berkilah, mereka berkata qalu inna tatayyarna bikum. Kami menganggap kedatangan kalian buat kami sial. Ya. La illam tantahu, bahkan mereka mengancam la illam tantahu lanarjumannakum, kalau kalian tidak berhenti maka kami akan rajam kalian. Wa la yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan berikan kalian azab yang pedih. Ya, dan ini kata para ulama urutannya maksudnya kami azab kalian, kemudian kami rajam kalian. Sekarang setelah rajam selesai. Ya. Ini karena Allah menggunakan waw tidak menunjukkan tertib, atau waw berarti au. Ya. Kami kalau tidak kami rajam kalian, atau kami akan siksa kalian dengan siksaan yang pedih. Pokoknya kalian harus berhenti dari dakwah kalian. Mereka terganggu dengan dakwah tersebut dan mereka mengatakan sejak kalian datang kami merasa sial. Kami merasa sial ya. Ya mungkin mereka tidak memenuhi dakwah para rasul tersebut, akhirnya Allah memberikan mereka hukuman-hukuman sakit atau yang lainnya atau bencana sehingga kalian bikin kesia

0: Dan ini dikatakan oleh para umat-umat yang lain, ya, seperti perkataan kaum Nabi Musa, "Inna tatayyarna bikum wa ma'akum," ya, kami merasa sial dengan kehadiran kalian wahai Musa. Berkata kaum Saleh kepada Nabi Saleh, "Kalian juga wahai Saleh, kalian mendatangkan kesialan bagi kami." Sama mereka Ashabul Qurya juga mengatakan, "Wahai para Rasul, tiga orang kalian bikin sial kami. Gara-gara kalian datang, akhirnya kami sekarang dapat bencana dan bencana dan bencana. Kalian berhenti dakwah. Kalau enggak berhenti, kami akan rajam atau kami akan siksa kalian dengan siksaan yang pedih." Kata para Rasul, "Qalu ta'irukum ma'akum." Kesialan kalian bersama kalian. Artinya malah kalian yang melakukan, bukan kami. Kalau kalian membenarkan kami, kalian tidak akan diberi hukuman oleh Allah. Jadi kesialan kembali kepada kalian sendiri. Ya. "Wama asabaka min sayyatin famin nafsik." Apa yang menimpa keburukan kepadamu dari dirimu sendiri, bukan dari kami. Ya. "Fa in dzukirtum bal antum qaumun musrifun." Apakah ketika kalian diingatkan oleh kami, kalian mengancam kami? Ya. "Bal antum qaumun musrifun." Sungguhnya kalian sungguh-sungguh adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a." Kemudian datang seorang dari jauh yang memberi peringatan kepada mereka. Yang orang ketiga ini juga tidak disebutkan kisahnya dalam Perjanjian Baru, sehingga maksud saya yang benar kisah ini tidak ada kaitannya dengan murid-murid Nabi Isa alaihissalam, tapi ini adalah para rasul, tiga orang yang Allah sebutkan tentang suatu negeri, entah negeri itu negeri apa. Wallah alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang kisah lelaki yang datang beri nasihat. Siapakah dia dan bagi apa yang dia lakukan? Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wallah alam bisawab. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Quranil Karim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kafarat nazar. Menunaikan nazar adalah wajib, meskipun pada asalnya mengucapkan nazar itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama memandangnya haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh nazar itu tidak dapat menolak takdir. Sungguh nazar itu keluar dari sifat kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski pada dasarnya makruh, namun jika nazar sudah terucap, wajib ditunaikan. Allah menyebutkan di antara ciri penduduk surga adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Quran surat Al-Insan ayat 7. Jika nazar tidak mampu ditunaikan, ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai penebusnya, yaitu menunaikan kafarat. Apakah kafarat nazar? Sahabat Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, tebusan melanggar nadar sama dengan tebusan melanggar sumpah. Hadis riwayat Muslim. Kafarat sumpah yaitu 1. Membebaskan budak. 2. Memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. 3. Puasa 3 hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya jika kalian melanggar sumpah ialah memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Teknis penunaian kafarat. 3 kafarat di atas boleh dipilih semampunya. Tidak harus dipilih secara urut. Jika mampunya puasa, maka puasa. Jika mampunya memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Imam Al-Baghawi rahimahullah menerangkan, setiap orang yang mendapat kewajiban menunaikan kafarat sumpah dan juga nadar, dia boleh memilih sekehendaknya. Jika dia ingin memilih memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Atau memberi mereka pakaian juga silahkan. Atau ingin membebaskan budak. Tafsir Al-Baghawi. Teknisnya, jika ingin membayar kafarat berupa makanan untuk 10 orang miskin, 1. Kadar makanan dan pakaian. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, masing-masing orang miskin mendapat 1,5 kg beras atau kurma atau gandum, itu sudah cukup. Jika berupa pakaian, cukup setiap orang miskin mendapat 1 baju. Fatwa Ibnu Baz. Mengingat di negeri kita, beras merupakan makanan pokok, kafarat nadar, jika berupa makanan, kita tunaikan berupa beras 1,5 kg. Akan lebih afdol jika ditambah lauk pauk, namun tidak wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. 2. Kafarat berupa makanan dan pakaian tidak boleh diberikan kepada 1 orang miskin, tapi harus dibagi rata kepada 10 orang miskin. 3. Kafarat makanan harus ditunaikan berupa makanan, tidak bisa diganti dengan uang. Karena dalam ayat yang menerangkan tentang kafarat pelanggaran sumpah di atas, tegas disebut makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Ini berdasarkan pendapat yang kami pandang kuat di antara perbedaan pendapat ulama yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kewajiban kita dalam hal seperti ini adalah mengikuti dalil. Barangkali syariat memiliki pandangan maslahat yang tidak dijangkau oleh akal kita dalam ketentuan-ketentuan ini. Boleh jadi sebagian kita menduga, demi semata kemaslahatan orang fakir, membayar kafarat dengan uang lebih utama dan lebih disukai si fakir daripada makanan, sehingga memotivasinya membayar kafarat dengan uang. Namun kami berpandangan dalam masalah seperti ini, kita cukup berpegang pada penjelasan yang disebutkan oleh dalil, tidak menyimpang dari penjelasan syariat. Adapun teknis kafarat berupa puasa, tidak harus dilakukan secara berurutan, boleh diselang-seling sesuai kemampuan. Nadar yang harus dikafaroti. Semua jenis nadar, baik nadar berupa ibadah, namun dia tidak mampu menunaikannya, seperti jika dagangan hari ini habis, tahun depan saya mau umroh. Atau nadar berupa maksiat, seperti jika besok Jumat turun hujan, saya mau mencuri durian tetangga. Hanya saja, nadar berisi maksiat tidak boleh ditunaikan. Namun jika sudah terucap, wajib menunaikan kafarat sebagai tebusan nadar. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak sah nadar untuk bermaksiat, namun kafaratnya tetap ada berupa kafarat sumpah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Beliau SAW juga menegaskan, yang artinya, siapa bernadar untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dan siapa bernadar untuk bermaksiat, maka jangan lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali satu jenis nadar yang tidak ada kewajiban kafarat, yaitu bernadar melakukan sesuatu yang mustahil. Seperti jika nilaiku di semester ini cum laude, aku mau jadi putri duyung atau terbang ke langit tujuh. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Wallahu a'lam bis-shawab.

0: jawab.
1: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa penyebab mudahnya hilang ilmu agama yang kita pelajari? Dikit-dikit lupa jika tidak dicatat. Sementara saya sukanya dengar ceramah lewat MP3 Ustaz, mohon nasihatnya.
2: Ya. Sebabnya banyak ya. Sebabnya hanya dengar aja. Ya, tidak dicatat, tidak murojaah. Ya. Jadi ilmu itu akan hilang bila tidak dimurojaah, tidak diulang-ulang. Itu akan hilang. Kemudian sebab yang lain ya, karena maksiat yang kita lakukan itu menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari hilang. Ya, ini ada perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, coba kita dengarkan perkataan Imam Syafi'i. Syakawtu ila waqi' su'a hifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdi li'asi. Imam Syafi'i ya berkata, aku mengadu kepada guruku waqi' tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i ini hafalannya kuat, hafalannya bagus, tapi suatu ketika hafalannya lemah, hafalannya buruk. Kemudian dia bertanya kepada gurunya waqi', arsadani ila tarkil ma'asi. Guruku membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Kau harus tinggalkan maksiat. Kalau kau mau hafalmu bagus, tinggalkan maksiat. Jangan bermaksiat. Kemudian dia menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Cahaya Allah yang Allah tidak berikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, maksiat sini banyak, maksiat mata. Ya, kita ini kan susah jaga pandangan. Padahal kita disuruh ghaddul basar. Ya, lihat sana, lihat sini. Ya, akhirnya apa? Ilmu yang sudah kita pelajari hilang karena maksiat. Ya, berarti lawannya apa? Ya, kita harus taat, kita harus takwa. Kalau kita bertakwa, ya, Allah akan ajari kita ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu ilmu. Allah sendiri akan mengajarkan kita ilmu. Jadi murojaah ya, ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian juga ya, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bissawab.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Awan Ustaz, gini An, dulu kan Ana pernah Ana kan penggiat dakwah di sosial media. Nah dulu Ana pernah punya akun suka motong-motong video. Nah itu banyak yang repost Ustaz.
5: Masya Allah.
4: Wah, itu Ana kadang kan ada rasa bangga juga. Semoga jadi pahala jariah.
5: Masya Allah.
4: Eh qadarullah, Ana tahu ada informasi. Itu ternyata nggak boleh potong-potong video sembarangan, harus izin dulu.
5: Iya.
4: Nah, itu bagaimana Ustaz?
5: Iya, dalam masalah potong-potong video ya, kita harus membagi Ustaz menjadi tiga.
4: Tiga.
5: Ya, ada tiga kriteria. Ya, kriteria yang pertama itu Ustaznya orangnya mengizinkan dengan tegas untuk di-share videonya, dipotong tidak ada masalah sama sekali. Yang penting ya tidak mengubah isi dari apa yang disampaikan. Ya. Nah, jadi kalau potongannya itu malah menjadikan tema atau poin yang disampaikan Ustadz berubah, maka tetap tidak boleh ya. Dia memang Ustadz ini mengatakan silahkan di-share, tidak usah izin saya. Ya. Maka apabila Ustadznya seperti ini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kita sama sekali untuk memotong-motong videonya Ustadz seperti ini dan kita sebarkan kepada halayak ramai ya pada kaum muslimin agar mereka mendapatkan manfaat. Dan memang tidak dipungkiri ya, video-video yang kecil itu lebih diminati.
4: Iya.
5: Lebih enak. Kalau gitu, kita misalnya membuka ya ada lebih kajian
4: gitu ya,
5: 1,5 jam sudah
4: ngantuk.
5: Males untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau video cuma 3 menit, 5 menit itu kita tertarik untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Walaupun nantinya sampai sejam. Dia melihat 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini. Dan itu manfaat yang sungguh sangat besar ya, bagi kaum muslimin. Kriteria ustadz yang kedua ya, ada ustadz yang memang dia mengatakan kepada kaum muslimin ya, mengatakan kepada orang-orang, jangan sampai video saya dipotong-potong.
4: Ya.
5: Ada yang seperti ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan share video saya kecuali atas izin saya.
4: Mutlak.
5: Nah, yang seperti ini jelas ya, kita tidak boleh memotong-motongnya, bahkan kita tidak boleh men-share-nya kepada orang lain. Karena memang ustadznya tidak mengizinkan ya. Ini yang kedua. Kemudian ada kriteria yang ketiga, kriteria yang tidak kita ketahui. Apakah ustadznya mengizinkan untuk di-share tanpa izin? Dia merelakan di-share, ataukah dia tidak membolehkan? Kita tidak tahu. Karena ustadz ini tidak pernah membahas masalah itu sama sekali.
4: Iya.
5: Ya. Kriteria yang ketiga ini ada dua celah. Celah yang membolehkan, ada celah yang
4: tidak
5: memperbolehkan. Celah yang membolehkan apa? Celah yang memperbolehkan adalah bahwa perkataan orang ya dalam masalah ilmu ini seperti tulisannya. Seperti tulisan para ulama ya. Kita biasa menukil perkataan para ulama di zaman dahulu tanpa izin ke mereka. Kita sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu ilmu tentang itu. Boleh tidak ini?
4: Boleh.
5: Kita katakan boleh. Dan tidak ada bedanya antara tulisan dengan ucapan. Ya. Hanya beda media saja. Yang ini medianya suara, yang ini medianya tulisan. Ya. Ini celah yang membolehkan, sehingga kita ya, boleh untuk mengambil ucapan orang lain kemudian kita sebarkan. Karena itu ilmu, dan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dia.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, masih dalam bahasan idgham ya. Yang kedua adalah idgham, yang kedua adalah idgham kamil bi ghairi ghunnah ya, atau sering disebut idgham bila ghunnah ya, idgham dengan tanpa dengung ya, atau idgham kamil bi ghairi ghunnah ya. Dinamakan kamil karena hilangnya huruf dan sifat ya. Ya, dia sempurna hilang huruf dan sifatnya nun ya. Langsung ya dimasukkan kepada huruf yang kedua, yang memasukkan huruf yang pertama.

ma, nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Pada idgham kamil bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah terdapat dua huruf, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra, ya, bertemu dengan lam atau ra, maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf ini dibaca idgham dengan tanpa gunnah, ya, dimasukkan dengan tanpa gunnah, ya. Misalkan contohnya nun sukun bertemu dengan ra, ya. Mir rabbihim, ya. Mir rabbihim. Seperti itu. Atau ketika nun sukun bertemu dengan lam, ya. Illa rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin. Dibaca dengan tanpa gunnah, ya, atau dengan tanpa dengung, ya. Ada pengecualian di dalam bacaan idgham bila gunnah ini di dalam Al-Qur'an, yaitu pada kata, ya, man raqa, ya, di dalam surat, di dalam juz 29, ya. Waqila man raqa. Nah, seperti itu. Maka nun sukun bertemu dengan ra, ya, tidak dibaca idgham bila gunnah, ya, namun dibaca saktah, ya. Ada saktahnya di situ atau berhenti dengan tanpa mengambil nafas, ya. Bacaan saktah. Maka tidak berlaku di sini hukum idgham bila gunnah, ya, tidak berlaku hukum idgham bila gunnah, ya. Tayib, kita akan melakukan latihan dari bacaan idgham kamil bi ghairi gunnah, ya. Bisa dibuka pada kitab Tamhid, ya, jilid yang keempat halaman 23, ya. Jilid yang keempat halaman 23 dan 24, ya. Kita akan melakukan latihan bersama-sama, ya, dengan para hadirin yang sudah hadir di studio Radio Mutiara Quran. Kami akan mencontohkan, kemudian nanti ditirukan, ya. Idgham kamil bi ghairi gunnah atau yang sering disebut idgham bila gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra, ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Taib, 1 2 3.

0: Baik, ya, demikian tadi ya latihan kita bersama, yaitu tentang hukum idgham kamil bi ghairi gunnah, ya, idgham kamil bi ghairi gunnah, atau yang sering disebut idgham bila gunnah, yaitu manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu lam dan ra, ya.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Al-Adabul Asyrah yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullah. Kali ini kita akan membaca apa yang tertulis di halaman 10. Iqra.
3: Bismillah. Qala al-musannif wafaqahullahu ta'ala, al-awwalu idza laqita musliman fasallim alayhi qailan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa in sallama alayk faqul wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Yang pertama, adab yang beliau bahas adalah adab salam. Yang pertama adalah adab salam. Beliau mengatakan, idza laqita musliman, kalau engkau bertemu dengan sesama muslim, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaik, kalau ada muslim mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam paragraf ini, beliau akan menjelaskan tentang kapan kita mengucapkan salam. Idza laqita, kalau engkau bertemu dengan siapa? Dengan sesama muslim. Redaksinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menjawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan dibahas, kapan kita mengucapkan salam, dengan siapa kita mengucapkan salam, redaksinya seperti apa bagi yang mengucapkan salam dan yang disalami, lalu hukumnya apa, baik yang mengawali salam maupun yang menjawab salam. Itulah poin-poin yang akan dibahas pada adab yang pertama ini. Nah, iqra.
3: Qala syarih wafaqahullah, dzakarul musannifu wafaqahullah al-adab al-awwala min al-adabil asyrah, wa huwa yata'allaqu bi adabis salam, wa fihi thalathu masail. Al-mas'alatul ula fi qawlihi idza laqita musliman fasallim alayhi, fa min adabil islam badlus salam, wa mahalluhu idza laqita muslima wal luqiyyu tawaffi ithnaini mutaqabilaini aw akthar, fa idza wafa ahadun ahadan wa taqabala suri'a ilqa'us salam. Wal luqiyyu naw'an, ahaduhuma luqiyyun haqiqiyyun wa huwa ma kana bila hijab, wal akharu luqiyyun hukmiyyun wa huwa ma kana ma'a hijab kal waqi'i fil ittisalatil hatifiyyati wa asbahiha. Fal luqiyyul hukmiyyu yu'ta ahkamal luqiyyil haqiqi, wa syartu badlis salam kaunu man laqita muslima la kafira, fal kafiru min ahlil kitabi wa ghairihim la yulqa alaihi salam binahihi sallallahu alaihi wasallam an talik.
2: Ya. Pembahasan yang pertama yang beliau bahas adalah kapan kita mengucapkan salam. Jawabannya, ketika kita bertemu dengan sesama muslim. Bertemu itu maksudnya apa? Tawafithnaini mutaqabilaini au aksar. Bertemu adalah ketika dua orang atau lebih berpapasan, berhadap-hadapan. Itu namanya bertemu. Nah, bertemu itu ada dua jenis. Kata beliau, luqiyun haqiqiyun, ketemu langsung, berhadap-hadapan, bertatap muka. Luqiyun hukmiyun, yang kedua adalah bertemu yang tidak secara langsung. Yang pertama bertemu secara langsung, yang kedua bertemu secara tidak langsung. Seperti apa pertemuan yang tidak secara langsung? Contohnya adalah ketika kita sedang apa? Telepon. Ketika kita sedang telepon, entah pakai HP, entah pakai yang lain-lainnya, sarana yang ada saat ini, itu juga dianggap sebagai sebuah pertemuan. Sehingga ketika kita nelfon, maka itu pun juga disyariatkan untuk salam, karena itu dianggap sebagai sebuah apa tadi? Pertemuan. Jadi kalau kita mengucapkan salam, kapan? Jawabannya kalau bertemu dengan sesama muslim. Pertemuan itu ada dua jenis. Apa yang pertama tadi? Secara langsung. Yang kedua, secara tidak langsung. Secara langsung seperti ini juga bertemu ya. Saya bertemu dengan jenengan sekarang, ini namanya pertemuan. Ini pertemuan secara langsung. Secara tidak langsung telepon, termasuk ini gak langsung ini ya, gak ketemu langsung. Saya dengan para pendengar gak ketemu langsung. Mereka melihat lewat YouTube, mereka melihat lewat Facebook, mereka melihat atau mendengar lewat radio dan yang lain sebagainya. Ini gak ketemu langsung, tapi ini dianggap sebagai sebuah pertemuan. Luqiyun hukmi ya, pertemuan yang tidak langsung. Ini disyariatkan untuk mengucapkan salam. Nah, kalau misalnya telepon ya, kalau telepon, siapa yang salam duluan? Apakah yang menelpon atau yang ditelepon? Yang mana yang salam duluan? Heh? Yang nelpon apa yang ditelepon? Heh? Nelpon atau ditelepon? Kata para ulama kita, kalau mau menganalogikan dengan masuk rumah, maka yang salam itu tamunya atau yang punya rumah. Hah, gitu kira-kira. Sebagian ulama menganalogikan dengan bertamu. Yang bertamu itu yang nelfon atau yang ditelepon? Yang nelfon. Maka etikanya, adabnya, yang mengucapkan salam adalah yang menelpon. Ya. Jadi begitu tut tut tut, terus apa? Cekrek, diangkat. Maka etika yang menelpon, dia mengucapkan salam. Lah kalau misalnya yang nelpon enggak salam-salam, gimana Ustaz? Meneng bae. Yang ditelepon boleh enggak mengucapkan salam? Yang ditelepon boleh enggak mengucapkan salam duluan? Boleh. Wa afdhaluhum alladhi yabda'u bisalam. Yang lebih utama adalah yang mulai mengucapkan salam. Itu kalau misalnya yang nelpon enggak mengucapkan salam. Maka bagi yang ditelepon tidak apa-apa mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam, walaupun sebenarnya dia yang seharusnya disalami, bukan dia yang menyalami. Ya, kita ulangi, kapan disyariatkan mengucapkan salam? Ketika bertemu. Pertemuan itu ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama, pertemuan secara langsung. Yang kedua, pertemuan secara tidak langsung. Pertemuan secara tidak langsung, contohnya dalam telepon. Ketika telepon, yang dianjurkan untuk mengucapkan salam dulu siapa? yang menelpon. Kalau enggak juga dia salam, boleh enggak yang ditelpon salam? Boleh. Kemudian kata beliau, wa syartu badli salami kaunu man laqita musliman la kafiran. Salam itu diucapkan pertama kali kepada yang muslim, bukan kepada orang kafir. Bukan kepada orang kafir. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita tahu dia adalah muslim, saat itu ucapkanlah salam. Saat itu ucapkanlah salam. Fal kafiru min ahli alkitab wa ghairihim la yulqa alaihi salamu linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Adapun orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani atau yang semisalnya dari kaum musyrikin, maka tidak diawali kita mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Terus kalau ketemu sama mereka, pripun? Gimana kalau kita sama mereka? Ya menyapa selain apa? Salam. Menyapa selain salam. Apa contohnya? Sugeng Pak. Ya. Apa lagi? Monggo. Terus? Selamat pagi, itu kalau pagi ya. Selamat siang, selamat siang. Tetap nyapa, tidak apa-apa. Tapi bukan salam. La tabda'ul Yahuda walan Nasara bisalam. Nabi SAW mengatakan jangan mengawali salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Lah kalau misalnya di satu ruangan ada Muslim, ada non-Muslim gimana? Satu ruangan nih, lagi rapat misalnya. Pemimpin rapatnya ini muslim. Kemudian anggota rapatnya macam-macam, walaupun mayoritas muslim, ada non-muslimnya. Boleh enggak? Boleh. Dengan niat mengucapkan salamnya kepada siapa? Kepada sesama muslim. Ya. Diperbolehkan demikian. Jadi, inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, adab salam. Kapan salamnya, yaitu ketika bertemu dengan sesama muslim, bukan dengan non-muslim. Kemudian pertemuan itu ada dua jenis, secara langsung dan tidak langsung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
4: Apa maksud doa anak soleh? Hadis yang Anda maksud diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali karena tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Siapa anak soleh itu? Dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, disebutkan dua keterangan ulama tentang makna anak soleh dalam hadis ini. 1. Anak soleh adalah anak muslim yang menjalankan kewajiban agama dan menjauhi dosa besar. Kemudian dibawakan keterangan Ibnu Malik yang mengatakan, anak ini diberi sifat soleh karena pahala tidak akan diperoleh dari selainnya. 2. Anak soleh dalam hadis maksudnya adalah anak yang mukmin. Ini merupakan keterangan Ibnu Hajar Al-Makki. Dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran insyaallah. Hanya ikatan iman yang akan abadi sehingga doa anak bisa sampai ke orang tuanya. Aunul Ma'bud. Apakah hanya doa anak yang sampai? Doa setiap muslim kepada muslim yang lain bisa sampai, meskipun dia telah berpisah alam. Yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Allah ajarkan doa dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Rob kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Ayat ini menganjurkan agar kaum muslimin generasi setelah para sahabat untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin generasi pendahulunya. Memohon ampunan untuk mereka yang masih hidup dan untuk mereka yang sudah meninggal. Ini dalil bahwa doa sesama muslim bisa sampai kepada mereka yang telah meninggal meskipun tidak ada hubungan keluarga. Lalu mengapa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ada dua penjelasan ulama dalam hal ini. Satu, tujuannya dalam rangka memotivasi anak agar rajin mendoakan orang tuanya. Kata Al-Munawi, tujuan disebutkan doa anak, padahal doa selain anak juga bisa sampai ke mayit, adalah memotivasi anak untuk rajin mendoakan orang tuanya. Aunul Ma'bud. Dua, bahwa semua amal anak bisa sampai ke orang tuanya sekalipun anak tidak mendoakannya. Sebagaimana sedekah jariah bisa mengalirkan pahala selama apa yang dia sedekahkan dimanfaatkan masyarakat, meskipun orang yang memanfaatkannya tidak pernah mendoakannya. Syarah Sunan Ibnu Majah As-Suyuti. Demikian, Allahu A'lam.

Kalau nggak tahu tanya, jangan pakai feeling. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli. Kita udah bahas ayatnya. Jadi kalau kita ingin berpikir ilmiah, pelan-pelan, sabar, jangan pakai perasaan, jangan pakai logik. Nggak ngerti dalilnya, tanya. Tapi susah dihubungi, effortnya sudah sejauh mana, upayanya sudah sejauh mana. Kalau kita tidak siap ngantri sampai jam 1 malam atau nunggu berbulan-bulan, jangan harap penyakit kita bisa ditangani dokter terbaik di Indonesia. Dokter-dokter terbaik di Indonesia itu waiting listnya berapa lama? 3 bulan, 4 bulan, kecuali kalau benar-benar emergency. Terus kalau ngantri sampai jam 2 malam, jam 2:30, harus ada effort, harus ada usaha. Jangan begitu ada masalah besar baru nyari ahli ilmu. Lakukan ini sebagai konsep harian. Kalau sudah stadium 4, dokter udah angkat tangan. Kenapa sampai stadium 4? Karena dibiarkan tanpa kehati-hatian.

0: dijawab. Kita bacakan pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, apa benar apabila seseorang menjumlah itu karena disebabkan ada orang yang sedang diam mendoakan kita, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
1: Baik. Ada yang bertanya, apakah benar jika lo kita masih menjomblo berarti ada orang yang mendoakan kita? Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ketetapan takdir yang telah Allah SWT suratkan di dalam kehidupan kita adalah bahwa setiap dari kita sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah SWT. Dan di antara bentuk rizki yang telah Allah SWT tuliskan kepada kita adalah pasangan kita. Ya, pasangan kita adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara rizki itu kita minta kepada Allah, minta rizki yang baik. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba. Kita meminta kepada Allah SWT rizki yang baik. Itu di antaranya kita minta pasangan yang baik, istri yang baik, suami yang baik, minta kepada Allah SWT. Jadi saat Anda mendapatkan bahwa diri Anda dalam keadaan jomblo, maka jawaban atas kejombloan itu sebenarnya dikembalikan kepada diri Anda. Apakah Anda memang selama ini terlalu pilih-pilih? Atau mungkin selama ini Anda terlalu cuek dengan rencana kehidupan rumah tangga Anda? Atau mungkin ada sesuatu yang memang menyibukkan diri Anda sehingga Anda enggak sempat memikirkan pernikahan di dalam kehidupan Anda. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa semua rizki sudah Allah tetapkan. Termasuk diantaranya pasangan kita sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka jangan sampai di dalam kehidupan kita, keyakinan kita, hati kita dikotori dengan keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Saat kita mendengar ada ungkapan yang mengatakan saat kita jomblo berarti ada orang yang mendoakan kita, yang menanti diri kita, dan lain sebagainya, maka sungguh jikalau perkataan itu adalah mengandung suatu makna yang negatif, yang bertentangan dengan takdir yang telah Allah SWT tetapkan, tentu kalimat itu akan menjadi kalimat yang tidak benar adanya dan kalimat yang tidak boleh kita yakini kebenarannya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum.
2: Surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sabbih isma rabbikal a'la.
4: Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi.
3: Alladhi khalaqa fasawwa.
4: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
3: Walladhi qaddara fahada.
4: Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
3: Walladhi akhrajal mar'a.
4: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
3: فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى.
4: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
3: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى.
4: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa.
3: إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
4: Kecuali jika Allah menghendaki.
3: Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
4: Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
3: Wa nuyassiruka lil yusra.
4: Dan kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan.
3: Fadzakkir in nafa'atiz zikra.
4: Oleh sebab itu, berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat.
3: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
4: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
3: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى.
4: Dan orang yang celaka akan menjauhinya.
3: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى.
4: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar.
3: ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
4: Kemudian dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
3: قد أفلح من تزكى.
4: Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya.
3: وذكر اسم ربه فصلى.
4: Dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat.
3: بل تؤثرون الحياة الدنيا.
4: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
3: والآخرة خير وأبقى.
4: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
3: Inna hadza lafi shuhufil ula.
4: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
3: Shuhufi Ibrahim wa Musa.
4: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
5: Mutiara nasihat.
6: Agar anak bermental tangguh, ya, apa saja kiat-kiat yang harus kita perhatikan, ayah bunda? Yang pertama, berdoa tanpa lelah dan bosan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa segala macam kebaikan itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Anna kullal khair fa asluhu minallah." Segala macam kebaikan itu berasal dari Allah. Sehingga ketika anak kita bisa menjadi baik, ketika anak kita itu bisa rajin beribadah, ketika anak kita menjadi tangguh, itu semua karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kisi mencetak anak tangguh adalah kita yang harus semangat untuk memberikan motivasi, melatih anak agar dia menjadi tangguh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menanamkan tauhid dan jauhkan anak dari pengaruh yang buruk. Inilah kurang lebih tiga kiat-kiat untuk mencetak anak tangguh dan kita akan jabarkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua. Silakan dicatat ya, ayah bunda dan teman-teman semua. Nanti insyaallah catatan terbaik yang diposting di story Instagram dengan ngetag akun IG-nya Kak Erlan dan juga akun IG-nya yayasan.amca, nanti yang terpilih akan dapat hadiah ya. Hadiahnya adalah buku Beginilah Islam Mengajarkan Tentang Pengasuhan. Ini buku yang akan kita jadikan rujukan kajian di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, jadi siapkan catatan terbaik ya. Ada faedah-faedah yang bisa kita bagi, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman kita yang lainnya. Ini dia kiat yang pertama untuk bisa mencetak anak yang tangguh. Yang pertama adalah berdoa tanpa lelah dan bosan. Ayah bunda, para abah dan ummahat, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berulang kali Kak Erlan sering sekali sampaikan bahwa doa itu adalah puncak terpenting dari segala macam teori parenting. Kita belajar, kita ikut seminar, kita baca buku tentang orang tua dan seputar tema-tema pengasuhan, itu adalah hal yang kita apresiasi dan kita syukuri. Namun yang tidak boleh kita lupa bahwa segala kebaikan yang anak-anak kita lakukan itu semua adalah buah dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang tumbuh di atas ketaatan, anak kita yang tumbuh menjadi anak yang tangguh, itu semua adalah hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita sebagai orang tua, bukan. Tapi itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mendapatkan segala sesuatu yang ada di tangan Allah, maka kita harus banyak meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang tua itu dia punya hal yang istimewa. Yang kata Nabi SAW, doanya itu mustajab. Ya. Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'watin, ya, mustajabat la syakka fihinna, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madhlum." Kata Nabi SAW, ada tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Apa saja itu? Yaitu doanya orang tua, doa orang yang sedang bersafar, dan juga doa orang yang sedang terzolimi, ya. Dan dari sini kita jadi tahu, ayah bunda dan teman-teman semua, doa dari orang tua itu adalah doa yang istimewa, yang bisa menembus langit, dan dia menjadi doa yang sangat mustajab. Oleh karenanya ayah bunda, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kita yang tentu derajatnya tidaklah lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim saja yang seorang nabi, dia kekasih Allah, Khalilur Rahman. Beliau sangat merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim banyak sekali mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anaknya, yang Allah abadikan doa-doanya Nabi Ibrahim tersebut di dalam Al-Quran. Ketika hendak meminta anak yang soleh, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Supaya anaknya rajin sholat, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a." Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa. Masya Allah. Lihat ayah bunda, Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah, yang dia adalah seorang ayah yang tangguh gitu ya, dia adalah orang spesial, orang pilihan, ternyata masih senantiasa berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen anaknya soleh, dia berdoa. Pengen anaknya rajin sholat, dia juga berdoa. Bahkan Nabi Ibrahim yang dia merupakan seorang pendekar tauhid, ya, dialah yang menghancurkan berhala-berhala di zamannya. Beliau masih khawatir dan senantiasa mendoakan anak keturunannya supaya tidak menyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim di dalam doanya? Wajanubani wabaniya anna'budal asna. Ya, lebih lengkapnya Allah firmankan, "Rabbi ja'al hadzal baladan amina wajanubani wabaniya anna'budal asna." Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, ya, ij'al hadzal balada aminan. Jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, gitu ya. Wajanubani wabaniya anna'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari aktivitas menyembah berhala-berhala. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Dan dari doa ini ada isyarat

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mengenal Malaikat Mikail. Nama Malaikat Mikail disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di Surat Al-Baqarah, yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Tidak semua malaikat disebutkan dalam Al-Quran. Hanya beberapa malaikat saja yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Mikail. Yang ini menunjukkan keistimewaan Mikail alaihi salam. Dalam ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Allah memusuhi orang-orang yang memusuhi Mikail. Dan bahwa musuh Mikail adalah orang kafir. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan dan pepohonan. Dari Al-Qamah bin Marthad, dari Abdurrahman bin Sabit, beliau mengatakan, ada empat malaikat yang mengatur urusan, Jibril, Mikail, Israfil, dan Malaikat Maut. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita dan mereka. Jibril mengatur angin dan pasukan. Mikail mengatur hujan dan pepohonan. Malaikat Maut yang mencabut nyawa. Dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Asbahani. Hadis ini adalah hadis maqtu' karena Abdurrahman bin Sabit adalah seorang tabi'in. Imam Ibn Baz mengatakan, Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan. Sementara Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin. Fatwa Ibn Baz. Khusyuknya Mikail. Terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril, "Mengapa saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum?" Jawab Jibril, Mikail tidak lagi tersenyum sejak neraka diciptakan. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Dan ulama berbeda pendapat dalam menilai validitasnya. Sebagian ulama

0: menilai hadis ini hasan, seperti Al-Hafidh Al-Iraqi. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Meskipun ada juga ulama yang menilainya dhaif, seperti Su'aib Al-Arnaud. Demikian keterangan yang kami ketahui tentang Mikail. Allahu a'lam.
1: Soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat berjamaah seperti zuhur dan asar, jamaah seperti saya lebih dulu selesai membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Apa yang harus dibaca sambil menunggu imam, Ustaz?
2: Anda begitu selesai baca surat pendek, ternyata imam belum rukuk. Apa yang harus dibaca? Baca surat pendek yang lain. Karena tadi mungkin surat pendeknya kependekan, ya. Lalu imam belum rukuk dan Anda nggak tahu kapan ini selesai. Anda baca lagi surat pendek yang lain. Intinya begini, jangan sampai ada yang nganggur dalam sholat. Nah, ini kaidah ya. Jadikan ini sebagai kaidah. Jangan ada yang nganggur ketika, sehingga kalau imam belum rukuk sementara Anda sudah selesai baca surat, ya tambahkan dengan surat yang lain. Fatihah selesai, lalu kita membaca inna ta'inakal kautsar fashalli lirabbika wanhar sampai selesai. Duh, kok imam belum rukuk? Kita tambah lagi qul wallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad sampai selesai. Imam belum rukuk juga. Nah, soalnya tambahkan ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Langsung Anda beralih ke surat Al-Baqarah. Begitu dapat dua ayat, imamnya ruku. Allahu Akbar. Berarti Anda mau baca surat yang panjang, imamnya ruku. Intinya, dari posisi ini Anda jangan sampai membuat nganggur suasana seperti itu. Langsung Anda susuli dengan surat-surat yang lain. Wallahu a'lam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Ada beberapa yang bisa kita hadirkan agar saat kita bekerja kita bisa mendulang pahala. Yang pertama adalah kita menghadirkan satu, bahwa saat kita bekerja kita sedang menjalankan amanah. Saat kita bekerja kita sedang menjalankan amanah. Dan Allah Ta'ala perintahkan agar kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Coba kita lihat di sini. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha kepada yang berhak. Saya ganti keywordnya. Di sini enggak ketemu.

0: Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Baik. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, makna dari amanah ini mencakup amanah yang kaitannya hubungan antara hamba dengan Allah. Dan bentuk amanah yang kaitannya hubungan antara hamba dengan Allah. Allah perintahkan untuk menjalankan amanah. Dan amanah ada yang kaitannya hubungan antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala. Dan bentuk amanah antara hamba dengan Allah adalah syariat. Karena manusia mendapatkan amanah untuk menjalankan syariat. Yang kedua adalah amanah dalam bentuk hubungan antara hamba dengan hamba. Contohnya apa? Contohnya adalah menunaikan hak dan kewajiban. Menunaikan kewajiban ketika berinteraksi, bermuamalah dengan yang lain. Sehingga saat Anda misalnya menjadi karyawan, maka Anda punya amanah yaitu menjalankan tugas yang diberikan kepada karyawan untuk diberikan kepada yang berhak. Baik. Kaitannya dengan orang yang bekerja. Orang yang bekerja ketika dia jadi karyawan, maka dia menunaikan amanah, yaitu amanah dari atasan atau perusahaan tempat dia bekerja untuk dia tunaikan dengan baik. Jika orang itu meyakini bahwasanya saya saat bekerja hakikatnya sedang menjalankan perintah Allah, maka insya Allah dia berpahala. Sehingga di sini kerja diiringi dengan keyakinan menjalankan perintah Allah. Apa bentuk perintah Allah? Allah perintahkan agar kita menunaikan amanah. Perintah Allah untuk menunaikan amanah. Berarti Anda sedang melaksanakan perintah Allah, dan melaksanakan perintah Allah termasuk di antara bentuk ibadah. Melaksanakan perintah Allah bagian dari ibadah. Baik. Ini poin pertama. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di posisi apapun Anda, baik sebagai dokter atau nurse, sebagai perawat atau sebagai bidan atau nakes yang lainnya, masing-masing kan punya kode etik dan masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Menjalankan tugas itu ketika Anda niatkan hanya sebatas ya ini karena tugas sehari-hari saya, job saya kayak gini, dengan itu saya setiap bulan dapat gaji, tidak ada nilai pahalanya. Tapi saat Anda menjalankan tugas dan Anda iringi perasaan, tanamkan niat dalam hati Anda, saya melakukan ini karena Allah perintahkan agar saya menunaikan amanah, dan ini bagian dari amanah saya, maka saat dia menjalankan tugas itu ada nilai pahala yang bisa dia dapatkan. Ada nilai pahala yang bisa dia dapatkan. Nah, karena itulah di posisi ini orang yang menjalankan tugas dalam bekerja berbeda antara orang yang dia memasang niat dalam hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan yang tidak punya niat sama sekali dalam menjalankan perintah Allah. Yang punya niat menjalankan perintah Allah, dia dapat pahala, dan sebaliknya yang ini gak dapat pahala. Saya kasih ilustrasi sederhana. Kita punya rutinitas yang baik, yang itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Misalnya, Anda ketika masuk toilet mendahulukan kaki kiri dulu. Ketika kita pakai baju, kita dahulukan tangan kanan dulu. Ketika kita makan, kita menggunakan tangan kanan. Pada saat kita minum, kita juga minum dengan menggunakan tangan kanan. Dan banyak kegiatan yang kita lakukan karena kita diajari dari kecil untuk selalu tertib dalam masalah keseimbangan kanan dan kiri, sehingga jadi rutinitas dan kebiasaan kita sampai gede. Baik, Pak, bukankah seperti ini bagian dari sunnah Nabi? Betul, ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita mempraktekkan seperti itu, ada enggak nilai pahalanya? Ada, dengan satu cara, dengan satu syarat. Apa itu? Memasang niat menjalankan sunnah. Maksudnya gimana? Kalau Anda mempraktekkan itu tanpa diiringi niat menjalankan sunnah, enggak ada nilai pahala mengikuti sunnah. Tapi kalau Anda melakukan itu dan sebelumnya Anda memasang niat, ini sunnah Nabi SAW, maka saya laksanakan ini, insya Allah ada nilai pahalanya. Disinilah kita bisa melihat pembeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Pembeda antara muslim dengan non-muslim. Non-muslim dia bekerja. Orang Jepang bisa jadi lebih amanah dibandingkan orang Islam yang ada di Indonesia. Tapi mereka melakukan itu karena ya ini tuntutan profesi, karena ini sudah jadi budaya kami, karena ini kebiasaan kami. Gak ada perasaan bahwasanya apa yang kamu lakukan itu sebenarnya perintah Tuhan. Kami gak pernah punya bayangan kayak gitu. Nah, kalau kamu gak punya bayangan seperti itu, berarti kamu tidak punya niat menjalankan perintah Tuhan. Ketika tidak ada niat menjalankan perintah Tuhan, maka tidak ada nilai pahalanya. Dipahami ya? Sehingga yang bernilai pahala adalah dia punya niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya nilai pahala adalah dia melakukan sunnah, praktek sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Tayyib. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Boleh mengatakan, al-alimu yaj'alul 'adata ibadatan. Orang yang berilmu, dia bisa menjadikan kebiasaan rutin bernilai ibadah. Orang yang berilmu, dia bisa menjadikan kebiasaan bernilai ibadah. Sebaliknya, wal jahilu, sementara orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, yaj'alul ibadata 'adatan. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu, dia menjadikan ibadah sebagai kebiasaan yang tidak ada nilai pahalanya. Kebiasaan tanpa pahala. Ya. Contohnya gimana, Pak? Seperti tadi, kita punya aktivitas yang baik, yang itu sebenarnya ada panduannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memakai baju kanan dulu, makan kita pakai tangan kanan, masuk toilet kita menggunakan kaki kiri dulu, masuk masjid kita dahulukan yang kanan, dan seterusnya. Karena saking seringnya kita melakukan itu, sehingga tidak ada perasaan sebenarnya kita sedang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika orang tidak ngerti kalau itu sebenarnya bagian dari sunnah. Sehingga yang seharusnya itu bernilai ibadah, tapi dia jadikan sebagai hal yang ya biasa saja, sehingga tidak ada nilai pahalanya. Dan pembeda dari hal ini adalah ilmu, yang dengan ilmu itu orang bisa memiliki niat. Si A bekerja, tapi karena tuntutan profesi, sehingga kamu masuk jam berapa? Jam 8. Pulang jam berapa? Jam 5. Kamu melakukan seperti itu kenapa? Ya memang tugas saya kayak gitu, saya harus datang jam 8, pulang jam 5. Profesi saya di sini. Dan itu bagian dari konsekuensi saya keterima di perusahaan ini. Sehingga yang dihadirkan dalam hatinya, dia bekerja hanya sebatas ini tuntutan profesi. Si B bekerja. Di samping karena tuntutan profesi, dia juga punya niat tambahan. Menjalankan amanah. Sini dalam rangka menjalankan amanah. Dan Allah perintahkan saya untuk menunaikan amanah. Insya Allah ini berpahala. Dan tidak ada pahalanya. Kenapa? Dia tidak memasang niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang pertama.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatizah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Perayaan tahun baru termasuk hari raya non-muslim. Dengan bukti, perayaan ini memiliki latar belakang ideologi, sehingga bukan sebatas tradisi yang berkembang di masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah hari raya non-muslim yang diikuti kaum muslimin. Dan seperti inilah dampak buruk ikut-ikutan orang kafir. Sehingga ketika perayaan itu digelar, tidak lagi bisa dibedakan mana muslim, mana kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Setelah kita memahami bahwa perayaan ini dilarang secara syariat, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Ada dua pilihan, dan kita akan mempertimbangkan mana yang lebih memungkinkan. Pertama, dicuekin. Sikapi saja seperti tidak terjadi apa-apa. Kedua, membuat acara tandingan lainnya seperti tahajud berjamaah di masjid atau kajian tengah malam atau zikir mujahadahan dan seterusnya. Hari raya non-muslim sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah ada sejak zaman sebelumnya, sehingga kita bisa meniru bagaimana cara beliau bersikap. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan dua hari raya, Nairus dan Mihrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, yang artinya, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Perayaan Nairus dan Mihrajan adalah hari raya orang Persia, yaitu agama Majusi. Dua hari perayaan dimeriahkan penduduk Madinah, isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi, sumber asli dua perayaan ini. Namun mengingat dua hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sebagai gantinya, Allah berikan dua hari raya terbaik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan acara tandingan seperti duha berjamaah atau diganti kajian. Beliau hanya mengingatkan bahwa itu dilarang dan selanjutnya tidak perlu digantikan dengan acara tertentu di hari itu. Karena gantinya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itulah, tidak dianjurkan membuat acara tandingan ketika malam tahun baru. Cukup dicuekin saja, agar tidak ada apapun, justru membuat acara tandingan ketika malam tahun baru, termasuk menjadikan malam itu sebagai malam istimewa, sehingga dilakukan ibadah khusus. Kita bisa tiru seperti suasana di Tanah Suci. Tidak ada suasana apapun yang berbeda antara malam tahun baru dengan malam sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Sore-sore gini emang ngopi paling pas nih Ustaz.
5: Mantap, insyaallah.
4: Ustaz habis bekam ya?
5: Iya.
4: Wah, termasuk sunnah Ustaz ya?
5: Iya dong.
4: Masya Allah. Oh ya Ustaz, anu mau nanya nih Ustaz, bagaimana sih Ustaz cara memilih seorang da'i atau guru yang bisa dijadikan sumber ilmu? Karena sekarang banyak banget nih da'i-da'i bermunculan, bahkan seperti selebriti sekarang Ustaz, banyak banget nih.
5: Ya sebetulnya kalau kita melihat dalil dari Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama, sudah dijelaskan apa sih tips yang harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam memilih guru, mengambil ilmu. Yang pertama adalah hendaknya guru itu lurus akidah dan manhajnya. Ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna min asyratis saah an yultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al asagir. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dan Sanadnya sahih. Nah, Ibnu Mubarak berkata, apa yang dimaksud dengan al asagir? Kata Ibnu Mubarak, al asagir itu adalah ahli bid'ah. Sehingga itu menunjukkan bahwa tanda hari kiamat adalah orang mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti hadis ini menunjukkan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Ini dengan kesepakatan seluruh ulama.
4: Pemahamannya nih Ustaz yang maksudnya?
5: Iya, akidahnya. Pemahamannya, di mana dia mentaksil akidahnya di atas bukan akidah yang benar. Yang kedua, yaitu keahlian. Karena keahlian ini sangat penting sekali. Orang yang tidak ahli di bidangnya, yang tidak faham dalam suatu permasalahan, tidak boleh berbicara dalam masalah seperti itu. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlu dzikr. Apa itu ahlu dzikr? Yaitu orang yang ahli terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya Imam Nawawi berkata, la yambagi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamlat ahliyah. Tidak layak menuntut ilmu, mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah ahli. Ini berarti dia punya kemampuan yang dalam, keilmuan yang dalam terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ini adalah syarat keutamaan saja, berakhlak mulia yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup kita. Karena kan yang mana guru kan singkatannya digugu dan ditiru kan, bukan wagu untuk ditiru. Yang pertama ini yang paling utama, masalah lurusnya akidah dan manhaj penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan lurusnya akidah kita. Kalau kita salah dalam berguru, kita bisa menyimpang nantinya. Maka kalau kita lihat ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Kalau gurunya menyimpang, ya muridnya biasanya begitu.
4: Berantakan udah semuanya.
5: Kecuali kalau buahnya jatuh, kena truk dibawa ke Lampung.
4: Bisa.
5: Makanya Ibnu Umar berkata, dinak, agamamu jagalah. Agamamu jaga. Fa'inama huwadamu kawalahmu. Kenapa? Karena agamamu adalah darah dagingmu. Yakhud anil ladina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang.
6: Kalau ana mah ambil yang baiknya, buang yang buruknya aja.
4: Nah, yang kayak begini ini nih, asal-asalan nih, hampir semua umumnya seperti ini nih. Yang comot-comot aja tuh gimana Ustaz?
5: Kalau ente bilang ambil baiknya, buang buruknya, sekarang ente punya ilmu enggak untuk membedakan baik dan buruk? Enggak punya kan? Sekarang kalau misalnya semua orang berkata yang penting ambil baiknya, buruknya buang, keilmuan dia sudah sampai mana sehingga dia bisa membedakan itu baik dan buruk? Perkataan seperti ini bisa diucapkan kalau ente ilmu ini sudah luar biasa. Tapi kalau ilmu masih masya Allah ya, sedikit ilmunya, kita juga belum bisa membedakan mana hak, mana batil, ini benar, ini salah, bagaimana kita akan bisa membedakan?
7: kalau mengenai ada asar mengatakan unzur makola wala wala tanzur mantola, lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan, itu gimana mengenai asar itu, Ustaz?
5: Ya memang betul ada asar yang mengatakan demikian, tapi asar itu tidak secara mutlak bisa difahami demikian. Kenapa? Karena ada juga asar yang lain yang bertabrakan dengan itu, seperti misalnya Muhammad bin Sirin berkata inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Lihat. Terus apa bertabrakan? Tidak bertabrakan. Kalau kita perhatikan ya, saya berikan contoh sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat fitr, makanan zakat fitr. 3 malam berturut-turut datang maling dan itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian di malam yang ketiga Abu Hurairah tidak lepaskannya. Tapi apa kata si maling ini? Maukah aku ajarkan kepada engkau ya Abu Hurairah, kalau kamu baca sebuah bacaan ini sebelum tidur, kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi. Apa itu? Baca ayat kursi. Akhirnya ia melapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sodaqoka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Taukah kamu Abu Hurairah siapa orang yang 3 malam berturut-turut datang itu? Itu setan. Niat ketika yang diucapkan oleh setan benar, Rasulullah membenarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, udah kamu belajar sama setan sana?
7: Oh, itu maksudnya.
4: Nah, itu lagi.
5: Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata dan kita tahu itu benar, naam, kita terima siapapun yang mengucapkan. Hatta iblis pun, kalau ada maling ngomong ke kita misalnya, eh kamu jangan jadi maling ya kayak saya, terima nggak?
6: Terima dong. Terima.
5: Tapi kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, gak bisa kepada sembarangan orang.
4: Harus bisa membedakan ya Ustaz.
5: Iya, kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, bedakan. Kenapa kita akan mengambil ilmunya? Maka dia harus orang yang mumpuni. Dia harus lurus akidah dan manhajnya. Supaya apa? Supaya ini betul-betul membimbing kita dalam agama kita, dalam hidup kita. Harus dibedakan antara ini dan itu ya.
4: Alhamdulillah.
7: Nambah.
8: Masya Allah Ustaz,
4: jazakallah
8: Ustaz, jadi tambah ilmu hari ini.
4: Masya Allah,
6: buat
4: kita semua nih.
6: Masya Allah.
4: Kopi tamu nih.
7: Masya Allah. Dapat ilmu, dapat
4: pisang goreng.
6: Ayo dicoba.
4: Ini tapi ini.
9: Soal jawab.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana izin bertanya, saat ini kondisi rumah tangga kami berada di ujung tanduk. Bahkan saya dan istri sudah membahas tentang langkah perceraian. Suasana komunikasi semakin dingin. Apa yang harus kami lakukan? Mohon nasihat dari Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan taubat. Jadi, pertama bukan membahas tentang perceraian dulu, sudahkah beristighfar kepada Allah? Sudahkah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum istighfar, belum bertaubat, ya masalah enggak akan hilang hadirin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik," dan apapun yang menimpa kamu dari keburukan itu dari diri kamu sendiri. Jadi suami istighfar, tobat, istri istighfar dan tobat. Ini konsepnya. Seluruh masalah rumah tangga, kalau konsepnya suami istighfar dan tobat, istri istighfar dan tobat, clear enggak masalah? Clear. Masalah itu meruncing kenapa? Karena istri menyalahkan suami, suami nyalahin istri. Itu yang jadi masalah. Separah apapun masalah rumah tangga, kalau istri bilang aku yang salah, suaminya bilang aku yang salah, itu clear tuh hadirin. Tenang. Sefatal apapun yang jadi masalah, tunjuk-tunjukkan. Dan ini bukan mengatakan bahwa apa membela salah satu pihak, ini sengaja yang dibela. Oh, kita katakan dua-duanya salah, dua-duanya berdosa. Kullu bani Adam khata, wa kullu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang paling banyak melakukan, dan yang paling baik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi jangan ada yang merasa sok suci selama masih ngaku manusia. Enggak, itu salah suami saya Pak Ustadz. Mbak manusia mas, bukan. Ya masih sih, ya kata Nabi setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Coba misalnya suami jarang pulang, pulang jam 2 malam. Misalnya pulang jam 2 malam atau udah enggak pulang 2 hari gitu loh. Begitu sampai rumah istrinya nangis terus bilang maafin aku mas, aku yang salah. Kira-kira clear enggak masalah? Belum kan. Iya, kalau suaminya gak tahu diri, iya emang kamu yang salah, untung nyadar. Belum clear. Nanti lalu suaminya bilang, enggak aku yang salah. Gitu loh. Salah pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah orang lain ternyata. Bahaya tuh ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau dua-duanya minta maaf selesai. Tapi kalau kamu tuh dari mana aja sih? Lihat anak-anak kamu tuh. Gitu, suruh ngeliat. Padahal dari tadi udah kelihatan. Jadi itu hanya menambah masalah. Coba deh dicoba. Semua menyalahkan diri masing-masing. Kita ini terlalu jago menyalahkan orang sehingga agak tumpul ke diri sendiri. Ada beberapa kali saya berbincang dengan guru kita, Ustadz saya juga, Al-Ustadz Abdul Azin Hafizahullah. Salah satu dari beberapa pembicaraan terus beliau bilang memang salah satu yang paling susah itu menyalahkan diri sendiri, dan itu sifat yang mahal. Kalau antum bisa punya sifat seperti itu, maka beruntunglah, karena hanya orang-orang pilihan yang punya mental menyalahkan diri sendiri. Karena itu mentalnya para nabi dan rasul. Bayangkan Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan, apa doanya, apa mental beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Benar gak tuh? La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Terus apa? Inni kuntu minal zalimin, atau inna qawmi kanu minal zalimin. Inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, aku ini zalim. Bukan mengatakan inna qawmi kanu minal zalimin. Kaumku tuh memang zalim ya Allah. Itu gara-gara mereka tuh gak menerima aku, akhirnya begini nih. Udah azab aja ya Allah. Enggak. Nabi Yunus tuh, padahal kan yang durhaka sama Allah kaumnya, yang kufur kan kaumnya. Tapi inni kuntu minal zalimin. Ini mentalnya para nabi. Jadi latihan kita salahkan diri kita. Karena wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Atau surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi itu yang pertama, perbanyak istighfar dan doa. Terus yang kedua, jangan berbicara perceraian kecuali setelah kita sudah berjuang sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dalam mempertahankan rumah tangga kita. Mastata'tum, semampu dan sekuat tenaga kita. Karena taufik hidayah itu enggak Allah kasih kecuali kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa. Bertakwa seperti apa? Ulama kan mengatakan bertakwa semaksimal mungkin. Yaj'al lahu makhraja, baru Allah kasih jalan keluar. jadi masalah mayoritas orang-orang bercerai belum bertakwa kepada Allah semampu dan semaksimal mungkin. Jadi harus bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin baru bicara perceraian. Kalau belum, fight dulu. Fight dulu. Apa yang sudah antum lakukan? Udah bangun tiap malam atau belum? Udah nangis belum tuh di sepertiga malam terakhir? Udah banyak zikir atau belum? Udah banyak sedekah atau belum? Udah ngaji atau belum? Udah ngerti belum konsep manajemen konflik di dalam fikih Islam? Ya kalau belum, ya belajar dulu lah. Dan hadirin, kalau antum main cerai aja tanpa berusaha sekuat tenaga, endingnya apa sih? Endingnya divorce, endingnya benar-benar berpisah, bercerai. Terus si statusnya sekarang apa? Udah duda ya. Yang duda menikah, lalu yang janda menikah. Nah, kalau dia punya kalau dia gak punya mental menyalahkan diri sendiri secara positif, lalu dia perbaiki, lalu dia berjuang sekuat tenaga, kira-kira ketika menikah yang kedua, itu pernikahan kedua akan langgeng-langgeng aja kayak jalan tol, atau akan ada banyak masalah lagi? Hah? Susah ya, antum gak punya pengalaman sih cuy. Yang nikah udah dua kali siapa? Lancar atau akan ada masalah lagi? Nah, kayak jalan tol nggak? Oh, jalan tol aja macet sekarang ganjil genap jalan tol tuh. Jadi pasti akan ada masalah. Lalu kita akan selesaikan masalah di pernikahan kedua dengan gaya kita di pernikahan pertama. Ya udah lingkaran setan aja terus tuh. Nanti cerai, nanti merit lagi, cerai, merit lagi begitu. Karena akar masalahnya gak diperbaiki. Karena gampang nyerah. Kenapa? Karena gampang nyalain orang. Gitu hadirin. Tapi kalau antum fight semaksimal mungkin, lalu antum muhasabah, perbaiki diri, kalaupun harus bercerai, pernikahan kedua akan beda. Karena mentalnya beda. Karena antum sudah tahu blind spot antum. Dan blind spot itu tidak akan kita ketahui kalau kita tidak mengintrospeksi diri dan mengakui kesalahan diri kita sendiri. Lalu tentu saja yang paling penting, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin. Dan ini akan selalu saya ingatkan terus. Inti menyelesaikan masalah rumah tangga itu bukan dari sisi fikih, tapi dari sisi iman dan hati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, ketika masalah rumah tangga sudah deadlock, udah gak bisa dinasehatin, udah gak bisa diboikot, udah gak bisa dipukul secara syar'i. Apa kata Allah? Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kedua belah pihak hakam, tapi hakam itu mewakili pihak suami dan pihak istri. Kalau kedua belah pihak suami dan istri, yurida, apa artinya? Iroda, punya niat baik, ingin islah, niat, ini amalan hati. Orang gak mungkin punya niat baik kecuali kalau imannya baik kepada Allah, akidahnya baik, tauhidnya baik. Apa yang terjadi? Yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan islahkan mereka berdua. Tapi yang jadi masalah ego yang main. Yang jadi masalah nafsu yang berbicara. Yang jadi masalah keangkuhan yang memonopoli. Ya gak akan islah. Mau kasih 30 ayat juga gak selesai. Wong tetap tapikan dia yang selingkuh, tapikan dia main sama pelakor. Nanti jawab, tapikan dia juga balas saya satu-satu dengan pebinor. Gimana selesai? Iya, pokoknya udah begitu ya terus deh. Nggak ada mata, iya saya salah. Coba dua-duanya ngaku, iya saya salah. Ayo kita perbaiki bersama, selesai. Ini masalah itu, nggak ada niat baik. Kan innamal a'malu binniat. Ini kan masalah keikhlasan hadirin. Semua sepakat hadis innamal a'malu binniat itu masalah keikhlasan. Berarti ada nggak ada keikhlasan di dalam rumah tangga kita. Kalau masalah rumah tangga nggak clear, gitu aja dia udah. Adapun masalah talak, masalah khulu, itu simpel. Yang beratnya ini, ngakunya ini loh. Tanpa meremehkan ya, tetapi sekali lagi, masalah halal haram, kalau hati sudah siap, tauhid sudah mantap, itu clear dalam hitungan detik. Kenapa ini gak clear-clear? Ini bukan masalah halal haram, ini masalah imannya bermasalah. Jangankan masalah rumah tangga, kalau tauhid dan iman itu clear, itu Madinah steril khamar gak sampai 1-24 jam. Kan gitu. Cukup Allah turunkan surat Al-Ma'idah ayat 90. Steril, Madinah satu kota, steril khamar gak lebih, gak genap 1-24 jam. Satu kota tuh. Apalagi cuman seorang atau sebuah pasangan pasutri. Satu kota. Clear. Ya coba deh jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk diri saya, diri antum semua. Iyurida islaha. Kalau kedua belah pihak niat baik, ikhlas, jujur sama Allah, pengen islah. Yang jadi masalah, yang pengen islah itu mulut doang. Hati itu pengen didewa-dewakan terus sama si istri. Kalau kita suami, kalau kita istri, hati itu pengen dipuja-puja terus sama laki-laki. Itu yang jadi masalah. Itu kan. Dan kita gak bicara hasil research, kita gak bicara quote dari seorang filosof, kita bicara An-Nisa ayat 35. Allah yang berfirman. Wallahu ta'ala misawa. Dan selalu libatkan Allahu Jalla wa'ala.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Kajian Mutiara Kisah.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 16 Rabiul Awal 1448 Hijriyah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Tangis Seko Kuburan, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu lan adik

Berarti sing marake kula prepet-prepet masjid sing teng Garen niku, bentuke meh sami kalih mriki. Dados menika pinangka pisowanan kula ingkang angka sepindah wonten ngarsanipun para jamaah sekalian. Kula nyuwun ndedonga memuji dumateng Allah mugi-mugi pepanggihan kita niki wonten masjid mriki dados pepanggihan ingkang jalari barokah, jalali rahmat dumateng kita sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Judul pengajian niku tangi saka kuburan. Lah niku kula mriki enten mergi niku cerak bandara niku enten baliho gede. Papan iklan besar niku lho. Niku tawa film para jemaah. Filme judule Kuntilanak Mangku Jiwa. Ngoten niku. Akan diputar tanggal 30 Januari. Berarti pun kliwat nggih. Saran kula jenengan mboten sah mirsani niku. Mungkin ndak malah tambah dadi jireh. Wedi arep pengajian wedi nek ketemu Mangku Jiwa lan sak piturutipun. Niki ngerembuk perkara tiang-tiang ingkang tangi saking kuburan dalam rangka napa? Dalam rangka kita sami niku nindakake dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun nate ngendika dumateng para sekabat, aksiru akeh-akehono zikra eling hadimil ladzat. Akeh-akehono dening sira kabeh ngiling-ngiling sewijining perkara sing bakal ngilangake rasa penak, sing ngilangake rasa nikmat. Napa niku? Pati. Terus tiyang nek pun mati niku pun mboten saged ngrasake segere wedang teh sing panas legi tur kental. Pun mboten doyan teh melih. Pun mboten doyan sembako melih. Tiang niku nek pun sampun ketekan pati. Simbah-simbah riyen ngendika siji pesti, loro judu, telu wahyu, papat papat pangkat, lima donya. Niku sedanten wonten panguasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita sami niki, kita sedaya niki sedanten namung nunggu antrian mati. Wau subuh niku, subuh nggih bibar salat subuh kula nggih matur ten jamaah ten kampung kula piyambak. Niku Pak RW Sanjang dalam kurun waktu 3 tahun ten dusun mriki warga sing mati niku pun enten 23. Dadi 23 warga tenggen kula niku kelong. Sampun bablas sampun sami mati. Nek ten Kismayasa niki pinten kula nggih. Mengke sagetaken Pak Mudin nggih. Pak Mudin kala wingi sadangunipun taun 2019 niku pun nyolati mayit pinten. Dadi sak jroning setahun niku sing mati sampun pinten. Utawi sagetaken kalih Pak Ketua Takmir Masjid Al-Huda Jampen mriki. Sing kala wingi Ramadan, wulan Ramadan taun kepengker niku sing tasih tindak masjid mriki, nindakke salat traweh mriki, ning sakniki pun mboten enten niku wonten napa mboten. Kula maturi nek upami sing mati kula dhisik saged kemawon, ning nek sing mati panjenengan niku nggih saged. Enten mboten wong ceramah mati? Enten mboten? Wong nembe ceramah mati enten mboten? Enten ning jarang. Longko. Ngerungokke ceramah mati enten mboten? Enten. Pas kula matur ngoten niku mantuk niku let pinten dinten dikabari dening panitia bilih Ibu Takmir sing wingi tumut pengajian niku ndamelke wedang kula niku terus gerah dalam waktu 2 hari sedo. Bayangke niku ming kurang pinten dinten aja ngancik bulan Ramadan. Wonten melih ten Masjid As-Solihin telatah Kebonan Kecamatan Kelurahan

Ngupit Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Iku nate wonten pelatihan ngedusi mayit, pelatihan buntel mayit para jamaah. Nggih. Niku enten sing menjadi relawan, kula siap dadi mayite etok-etoke. Dinggo praktek supaya kabeh do paham. Let seminggu niku sing dibuntel mayit etok-etok niku mati tenanan terus dibuntel tenanan. Milo nek enten perawatan jenazah jenengan mboten sah dadi mayite. Ning sing jenenge pati niku jenengan ajeng daftar dadi relawan mboten daftar dadi relawan sing jenenge pati niku mboten saged di tunda-tunda. La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala mboten badhe ngrende, tidak akan menunda setunggalipun jiwa nalika sampun tekan jatah patinipun. Mboten enten sing kijolan jadwal mati ini, mboten enten. Terus wonten hadis As-Shadiqul Masduq Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi sampun dawuh, inna tenane ahadakum salah sewijining sira yujma'u khalquhu, dikelumpukake penciptaane fi batni ummihi ana wetenge simbok, arba'ina yauman dangunipun kawan dosa dinten rupa nutfah, nggih, rupa air mani, summa yakunu alaqatan, banjur sak sampunipun kawan dosa dinten melih niku malih dados segumpal darah, jadi kaya getih jendel ngoten niku. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, banjur sakwise 40 dina melih malih-malih dados segumpal daging kaya cuwilan iwak ning pun enten wujude menungso. Jadi kawan dosa dinten tambah kawan dosa tambah kawan dosa, pinten dinten totale 100 kalih dosa. Nek usia janin jabang bayi sing mapan ten wetenge simbok niku pun 100 kalih dosa dinten, wonten kedadasan napa dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi, fayu maru bi arba'i kalimatin, jabang bayi ku mau Allah Subhanahu wa taala ndawuhake supados ditulis patang perkara, nggih, fakataba amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa sa'idun aw saqiyun, dipun tulis takdire si jabang bayi niku kapan matine, dipun tulis pira rejekine, dipun tulis ngamale, dipun tulis bejo cilakane. Summa banjur yunfakhu, disebulake fihi ruh, wonten jabang bayi niku disebul roh utawi diparingi nyawa nalika janin umuripun sampun 100 kalih dosa dinten. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, nek wonten kedadosan miskram napa niku keguguran nggih. Keguguran niku nek jabang bayi umure dereng wonten 100 kalih dosa dinten niku ming dipendem tokil ngoten kemawon. Sebab dheweke niku tesih rupa napa wae alaqah utawa rupa mudghah, dereng rupa menungso, dereng wonten nyawanipun, mila mboten sah disuceni, mboten sah disolati, ming dibuntel terus dikubur ngoten mawon. Ananging nalika jabang bayi niku umure sampun 100 kalih dosa dinten, berarti pinten wulan niku nggih? Pinten wulan? Kawan wulan. Nek pun umure pun sekawan wulan utawi luwe ndelalah kok keguguran, niku jabang bayi wajib disuceni, wajib dikafani lan wajib disolati terus dikuburke kados dene menungso lumrah biasa. Sebab niku jabang bayi mpun diparingi roh
pun diparingi nyawa dening Allah Subhanahu wa taala. Lan panggesangane awake dhewe ten guwa garbanipun ibu niku namung pinten wulan? 9 wulan sedasa dinten. Udakara niku wonten sing kurang, wonten sing punjul sithik. Bar niku napa awake dhewe mati? Mboten mati, mung pindah alam. Sakniki awake dhewe pindah ten ngalam donya. Nek ten wetenge simbok ming 9 sasi, nek ten ngalam donya niku luweh dangu saya suwe. Jatahe umur 70 dumugi 7 dasa. Kanjeng Nabi le dawuh niku, akmar ummati umure umatku umat Islam iku ma baina sittina antarane 70 au sab'ina utawa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik lan sithik sing iso ngeluwi 70. Dados bapak-bapak ibu-ibu sing langkung saking 7 dasa niku sampun nampi bonus diskon saking Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal golek dalan padang. Ngoten niku dipun katai istighfar, dipun katai tindak pengajian, dipun katai salat wonten masjid. Nggih, nesunipun disuda. Lek misuh nggih disu, suda diganti subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Ngoten niku. Ning mboten berarti sing nom-nom tepas-tepas wah aku jek suwe. Tak pol-pol kesik sing mendem. Tak gas disik leh ku nakal sebab jatahku urip ijik su suwe. Mboten ngoten niku. Cah cilik sing mati enten mboten? Enten. Cah nom mati? Nggih enten. Bluluk ceblok niku enten. Niku rak pinangka sanepan saking sing gawe urip. Bluluk cilik ceblok enten. Cengkir gading ceblok nggih enten. Degan nggih wonten. Kambil sing tua gembandul mboten ceblok-ceblok enten mboten? Wonten. Jadi pati niku mboten ngenteni awake dhewe tobat dhisik. Mila mumpung tesih wonten kesempatan mertobat nggih enggal-enggal apa mertobat. Aku sesuk olehku mari mendem sesuk nek duwe bojo wae. Ya nek tekan umure. Nggih lagi nekak cem-ceman kadal ngledak mati. Enten mboten niku? Enten. Niku jenenge suul khotimah mati kanthi cara sing elek. Lah niki awake dhewe ndalu niki ngrembug sak sampunipun pindah ten alam kubur niku enten kedadosan nopo? Enten kedadosan nopo? Nggih menika tangi saka kuburan kala wau. Ning kula kedah ngaturaken bilih panggesangan ten alam kubur niku luweh suwe, luweh dangu tinimbang panggesangan ten alam donya. Dadi alame sok pindah saya mriku niku wektalipun saya dangu para jamaah. Ten wetenge simbok 9 sasi pindah ten alam donya 70 taun, pindah ten alam kubur pinten taun, Pak? Nggih ngenteni tekone dina kiamat. Lah gek pinten taun melih mboten enten sing ngerti. Ngoten niku. Saged 1000 taun, saged ugi 2000 taun utawi punjul saking niku. Nek enten Pak Ustadz Lekondo kiamat akan terjadi 2012, nah sakniki pun 2020. Kok dereng kiamat? Wonten melih sakniki, kiamat terjadi pada tahun 2030. Niku nggih ngetebus kerincing melih. Sebab Nabi Muhammad piyambak mboten pirsa kapan dina kiamat. Derajate malaikat Jibril niku mboten pirsa kapan tekane dina kiamat. Kok enten menungso teko utuk-utuk peh dadi wong sing kondang kaloko kondo jare kiamat tahun 2030. Niku ngapusi melih dek ben jare 2012 rasida. Kiamat kok rasida iki modelane nek ra wong. Nggih. Sing wong pun meling minger kiblate. Dados panggesangan ten alam kubur niku luwih suwe meleh. Ten alam kubur niku ima saged awake dhewe nemoni kabegjan, saged ugi nampa azab kubur. Gek niku ngenteni 1000, 2000 napa 3000 taun melih mboten ngerti.
saben dinten dipun azab dening Allah Subhanahu wa taala. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asyiyan. Geni iku dikatonake ing wayah esuk lan ing wayah sore. Maknane pun azab kubur niku mboten saged mandek. Terus ngoten kemawon. Wa yaumal qiyamati lan sesuk nalika teka dina kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Blusukno, jlomprongno, uncalno raja Piringon lan wadya balane ana sajroning siksa neraka. Dados pas siksa niku wonten kalih sepindah saderengipun kiamat niku mapan wonten alam kubur, angka kalih siksa sak sampunipun kiamat niku mapan wonten neraka. Wal kubru lan alam kubur niku imma. Napa niku jeni? Riyadatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufari jahannam. Alam kubur niku saged rupa taman-taman surga nalika kita sami kersa nindakake amal soleh iman takwa dumateng Allah, saged ugi dadi jurang-jurange neraka. Mila kula nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi sedanten jamaah wonten dalu niki estu-estu dipun lebetakan golonganipun tiang-tiang ingkang tansah nampi kanikmatan wonten alam kubur. Allahumma amin. Benjang sak sampunipun kiamat dipun lebetakan swarga langgeng sak dangu-dangunipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, nek kiamat pun kedadosan, kiamat niku pun teko, niki sing diarani tangi saka alam kubur. Dipun sepat wonten setunggalipun niki kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Seratanipun Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Piyambakipun nyebat wonten kaca 111. An-nafkhu ma'rufun. Kang diarani sangkakala iku, sangkakala niku wujude kados napa nggih? Kados dene sempritan ning gedhe niku. Kados dene napa, Pak? Trompet nggih. Wasuru lugatan lan sing diarani sur utawi trompet iku dipun tingali saking sisi bahasa maknanipun alqarnu sungu. Pirsa sungu? Sungu tanduk niku. Sungu, sungu. Kados sungu kebun apa sungu sapi. Wa syar'an ewan dene pangertosan asur miturut syariat Islam niku kornun azimun sungu sing bentukipun ukuranipun gedhe tenan niku. Piyantun Jawa Timur mastani sungu sing gedhe tenan. Nek piyantun Kismayasa mastani sungu sing gedhe banget. Saking gedhene dadi gedhem ngoten, Pak. Gede tadi gedem sasang. Sungu sing gedem. Iltaqamahu sing diemut, pirsa diemut. Sing diemut dening sinten? Dening Israfilu. Dening malaikat ingkang kawastanan malaikat Israfil. Dadi dinten niki para jamaah, malaikat Israfil niku pun ngemut sangkakala trompet raksasa niku. Mpun dimut yang tadiru malaikat Israfil niki nunggu mata kapan yuk maru piyambakipun didawui binafkihi supaya nyebul trompet raksasa. Jadi wejamane Kanjeng Nabi, malaikat Israfil niku pun ngemut sangkakala niku kantun ngentosi dawuh saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning malaikat Israfil niku mboten nate lengah, mboten nate sare, mboten nate leren, ngemut terus niki. Kapan-kapan didhawuhi dening Allah trompet raksasa niku disebul. Unine pripun, Pak? Kula nggih dereng nate krungu ten nggih mboten pengin krungu. Ku nek krungu ngalam donya niku bubar kabeh. Napa malih mengkes mayasa? Entek amek kurang golek. Wong sing jenenge urip bakale mati.
Jin-jin mati, setan mati, menungso mati, kewan mati, tandur-tanduran mati, ngalam dono ajur mumur. Niku ingkang dipun arani dina kiamat. Ngoten niku. Lan niku wonten tanda-tandanipun. Antawisipun nek srengenge sampun jedul saking arah kilen mriku. Wah niku mengge malaikat Israfil nek pun nyebul niku sak ngalam donya mobrat-mabrit ra karu-karuan. Wa Israfilu lan Israfil iku ahadul malaikatil kiram. Menika salah sawijining malaikat ingkang anggadai derajat minulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ingkang yahmilunang napa nggih? Yahmiluna niku napa nggih? Napa Mas sing nate belajar bahasa Arab yahmiluna niku gotong lho. Gotong al-arsya nggih menika arsy dampar kencananipun Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah niku manggenipun wonten sak dhuwure langit, wonten sak dhuwure arsy. Kula mengke putian mawon nggih Mas. Apa diwenehi kok apa? Dosa mboten nggih ngaten niku. Diwenehi kok apa? Putian niku mboten susu mboten wedang tawar biasa niku. Dados Israfil niku para jamaah dipun sebat dening Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menika salah setunggalipun malaikat sing duwe tugas nggotong arsipun Allah Subhanahu wa taala. Niku nek kula mboten salah pemut, malaikat yang bertugas memikul arsy Allah jumlahe wonten pinten Mas, Mbak? Enten lenate pirsa? Enten ayatipun niku? Jumlahipun wonten 8. Lah, saking 8 niki, 8 malaikat yang bertugas untuk memikul arsy niku wonten setunggal sing diarani malaikat Israfil. Ah niku sing ngemut sangkakala niku. Ya mbak pun sampun ngemut trompet gede. Enten sing lucu niki para jamaah. Enten sing lucu pripun? Nalika ajeng taun baru dek wingi niku, kula ditakeni kali setunggalipun jamaah. Kita wong Boyolali kita yoan. Nek kula mboten salah eling nggih. Ya mbak pun ngeten niki. Lah kenging napa to Pak nek taun baru kok wong Islam mboten pareng trompetan ngoten niku. Lah kan alasane malaikat niku nggih trompetan ngoten niku alasane. Apa ya eneng ya menungsa model ngene iki kula ngoten niku. Kula terus matur, Mas, Pak, Mbak Yu, ibu-ibu, adik-adik ingkang tansah kawula tresnani, trompet niku khusus kagem malaikat. Niku mboten sembarang malaikat, mung malaikat Israfil. Nek jenengan kondo malaikate kena trompetan kok awake dhewe menungso ora kena trompetan. Berarti jenengan nembe madhake malaikat kalih menungso. Mongko sing diarani malaikat niku mboten dahar, mboten ngunjuk. Nek sampean kuat ora mangan, ora ngombe sak lawase urip ya kena main trompet. Nggih, padha kalih malaikat. Ning awake dhewe rak mboten kuat. Nggih mboten. Enten mboten sing wit lahir tekan sepriki dereng mangan apa-apa. Tak iruh menungsane kaya apa. Dados kias niku piyambake pun nembe matur kias, mengkiaskan trompet Israfil dikiaskan kali trompet tahun baru. Niku jenenge kiasul fasid, kias sing rusak. Piyambake pun dereng sinau ilmu usul. Mboten ngerti usul pekeh. Syaratnya kias niku nopo, rukune kias nopo, ilahi pun nopo, mboten ngerti. Ning waton ngomong. Nah, niku mboten jumbuh kalian dalil mboten nate dipun ngendikake dening setunggal kemawon para ulama as-salaf. Ngoten nggih? Dados ampun sing trompetan kuwi wong malaikate trompet aku ya trompet. Kayak kula nembung putih dikake putih tenan iki. Alhamdulillah. Matur nuwun Mas. Bismillah. Kita lajengaken malih. Dados aras niku disunggi malaikat cacah pinten wau? 8.
Terus salah satu dari delapan malaikat itu namanya Israfil. Piyambakipun sing bertugas meniup sangkakala. Wahuma nafkhatani lan sebulan trompet niku wonten kalih. Ihdahuma salah suwijine niku diarani nafkhatul faza'i yanfukhu fihi fayafza'un nasu wayas'akuna illa man syaallah. Disebul trompet sing pertama niku diarani napa niku al-faza'. Malaikat Israfil nyebul trompet sangkakala raksasa kalau wau. Terus para menungso niku padha ngeblak mati kabeh. Illa man syaallah kejawi kejawi napa makhluk-makhluk sing dikersakke dening Allah niku mboten mati. Kula ajeng taken iki. Makhlukipun Allah sing mboten mati niku napa? Sinten sing saged mangsuli? Sedanten makhluk niku mati kabeh. Ning enten sing mboten mati. Sinten niku? Makhlukipun Allah sing ora iso mati. Enten le pirsa? Arsy Allah. Terus surga Allah. Terus napa malih? Neraka niku nggih mboten mati. Nggih. Jadi swarga, neraka, arsy niku antawisipun makhluk-makhluk Allah sing kekal abadi. Nek enten sing tekon, lah terus bedane Allah kalih makhluke napa nek padha-padha kekal? Nggih. Nek Allah niku kekale niku mboten krana diparingi, mboten krana dicaosi, nek makhluk niku saged kekal amarga diparingi dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Wa tsaniyatu trompetan ingkang angka kalih nafkhatul ba'tsi. Ingkang dipun wastani al-ba'ts. Yanfukhu fihi fayab'atsuna wa yaqumuna min kuburihim. Dipun trompet sebul ping kalih niku menungso sak ngalam donya sing do mati niku tangi jenggelek saking kuburanipun piyambak-piyambak. Niku sing diarani napa? Niku tangi saka kuburan. Jadi ngenteni sesuk malaikat Israfil nyebul trompete ping pinten? Ping kalih nembe menungso jin kok ngalam donya tangi kabeh. Ngoten niku. Pun pindah alam melih dipun wastani alam padang mahsyar. Langit cacah pitu, bumi cacah pitu digelar dadi siji dinggo ngadai wong sak ngalam donya. Wis jamane Kanjeng Nabi Adam nganti menungso terakhir. Kabeh niku mboten enten sing katokan, mboten enten sing kelamben. Nalika ten padang mahsyar, Aisyah niku ngantos takon kalih Kanjeng Nabi, "Lah napa ndok mboten do nginjen niku nginjang Kanjeng Nabi?" Mboten kober, Pak. Estu. Mboten kober. Pun mboten sah ngenteni ten padang mahsyar nggih. Awake dhewe nek sakniki naudzubillah min dzalik. Mboten sakniki malah ndek ben mawon medeni soalnya. Ndek ben niku nalika enten para jamaah sing ngrasake lindu nggih, nek kula ngrasake niku lindu niku nggih taun 2006 niku Jawa Tengah kali Jogja niku kena lindu. Niku sing mati 1000 punjul para jamaah. Niku tangga kula niku nalika gempa niku mlayu kang omah pun mboten gagas anake, mboten gagas bojone, mboten gagas mbokne bapake. Saking wedine gempa niku yuk melayu niku nembe wedi ten ngalam donya napa melih ten padang mahsyar pun mboten kober nginjen napa enten lindu kok malah nginjen mboten enten semanten ugi ten padang mahsyar pun mboten kober sedih sebab srengenge niku dicerake meng sak dhuwure gundul niku jarake ming sekilan ngoten srengenge wonten sing klelep keringete sak polok. Wonten sing sak dengkul, wonten sing sak wudel, wonten sing kelelep keringete dhewe niku sedanten gumantung amal soleh. Mila saben-saben wong mati niku kabeh nyuwun dibalekke teneng alam donya. Tujuane napa? La'alli a'malu solihan fi ma taraktu. Ya Allah, kula pengen bali teneng alam donya. Perlune apa?
supados kula saged ngamal soleh sing pun kula tinggal biyen jaman kula urip. Jaman kula urip kula niku diundang pengajian ten Masjid Al Huda nggih wegah. Udan-udan adem mbok ning omah jingkrung. Gawe sarimin ndoke lurus genah semegri. Lomboke sing akeh. Ning masjid ngopo ora entuk apa-apa entuk sembah kowe kok Le. Sakniki kula menyesal ya Allah, kula pengen bali teng alam donya. Kula pengen salat, pengen nderek pengajian, pengen entuk sembako melih. Dijawab mboten dening Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sepisan-pisan ora tak sembah dani penyuwunmu sebab jatahe menungsa urip teng alam donya niku ping pinten? Ping pisan para jamaah. Dadi teng agami Islam niku mboten enten istilah titisan niku mboten enten. Titisan wali sinten mboten enten. Nggih. Enten lho sing nyanjangi kula niku. Jenengan niku napa titisane Sunan Bayat? Mboten kula ngoten niku. Sampeyan ngomong kok aneh-aneh wae. Ten gene Islam niku mboten enten istilah titisan. Jatahe urip ten ngalam donya nggih mung pisan tok niku. Nggih. Ora model kaya film Sun Gokong. Urip nek patrape elek sesuk urip neh dadi babi. Nek patrape apik urip neh sesuk dadi wong sing mulya. Mboten enten, Pak. Buktinipun apa? Buktinipun. Kena ngopo kok ten Islam niku mboten enten wong sing wis mati dilahirke meneh ten ngalam donya. Roh nyawane niku bali meneh dilahirke ten ngalam donya niku mboten enten. Buktine napa? Buktine cacahe menungso niku saya taun niku saya mundhak kathah. Nek biyen sak kismayasa niku mbok menawi nuwun sewu sing babat alas mriki Mbah sinten rin, Pak? Sing babat alas dusun kismayasa. Mbok menawi biyen niku namung wonten Mbah Kakung kalih Mbah Putri. Lah kok dadi wong semene akehe. Njur iki nyawane sapa? Kudune nek menitis niku nyawane nggih mboten tambah nggih. Wong gur lahir meneh, lahir meneh, lahir meneh. Berarti kan menungso mboten tambah. Ning kasunyatane cacahe menungso niku saya suwe saya akeh. Berarti roh niku mboten nitis, mboten dilahirke melih. Ananging Allah nyipta nyawa roh sing anyar. Menungso anyar, mboten menungso ming lungsuran biyen mboten. Masuk awake dhewe dadi lungsuran niku. Niku aneh niku. Dadi mboten enten titisane nggih. Aku ki titisane Patih Gajah Mada ora enek niku. Aku titisane Prabu Prabu Dewata Cengkar. Mula aku nek iruh wong kok pengen brapot. Niku mboten enten niku. Model ngoten niku. Wa dalla 'ala an-nafkhi fis-suri al-kitab was-sunnah wa ijma'ul ummah. Dalile napa to malaikat Israfil kok nyebul trompet terus kedadian dina kiamat menungso padha tangi kabeh. Dalilipun menika saking Alkitab, Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, dalilipun menika saking sunnah, hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalilipun menika kesepakatan para ulama. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an surat Az-Zumar ayatipun 28 wa nufikha fis-suri banjur sangkakala trompet gede iku disebul dening malaikat sinten mau Israfil fasaika banjur ngeblak man fis-samawati wa man fil-ardi sedanten makhluk sing mapan ten langit sing mapan enten bumi kuabeh mati illa man sya Allah kejaba tiang-tiang sing dikersake dening Allah nggih niku wau kados kula aturke enten makhluke Allah sing mboten geblak antawisipun sing mboten geblak sinten melih nggih malaikat Israfil niku sing nyebul niku anek malaikat Israfil melu geblak sing nyebul sapa kakek toti mboten mungkin kados wonten makhluk-makhlukipun Allah sing mboten sedo antawisipun nggih arsy niku wau swarga neraka niku makhlukipun Allah mboten ajur mboten summa nufikha fihi ukhra banjur disebul kaping pindho fa idza tumata'anhum para makhluk iku qiyamun padha jenggelek ngadeg yan durun matane padha ketal-ketil nyawang iki ning endi iki awake dhewe kok urip neh
Wah iki wis dina kiamat iki, waduh bingung, srengenge ditokke. Nggih. Mila para jamaah sekalian, kita sami nalika ngaku dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kedah nindakake syariat Kanjeng Nabi. Saestu lho niki kula mboten guyon. Setiap umat Islam sing ngaku dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad kedah nindakake syariat Nabi. Ngibadah dumateng Allah niku nggunakake syariat Kanjeng Nabi. Sebab napa? Sesuk nek ten padang mahsyar kita sami badhe dipun suwunaken syafaat dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, kula umat paduka Kanjeng Nabi, kula nggih nyuwun dijalukke syafaat dumateng Allah. Buktine apa Mas nek kowe iki umatku? Buktine kula pun maca syahadat. Nah maca syahadat iki akeh tunggale. Ning kowe salat apa ora? Kula salat. Ning kowe ndongake wong tuamu apa ora? Kula ndongake wong tuamu. Kowe selawat apa ora? Kula selawat. Ning carane salat, carane wudu, carane ndongake wong tuwa, carane selawat mboten cocok, mboten jumbuh kalih syariat sing diajarke dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh nek ngono kowe dudu umatku Mas. Lah kenging napa? Sebab anggonmu ngibadah marang Allah ora manut marang syariat sing wis tak ajarake. Ngoten niku. Dados kita niku dipun dawuhi salat. Ning carane salat sing cocok karo salate Kanjeng Nabi niku pripun? Lah niku kedah lenggah tumut pengajian. Midhangetaken ayat, midhangetaken hadisipun Kanjeng Nabi carane salat pripun, carane selawat, carane wudu. Ampun ngantos kita sami niku 70 taun nindakake salat sak rakaat mboten enten sing ditampa dening Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lah berarti Allah niku mboten adil nek kula salat 70 taun ra ditampa. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil sampun maringi jatah umur kepada kita 1 hari 24 jam. Niku tujuane kanggo ngaji, kanggo ngibadah, mboten dintekke kanggo nyambut gawe. Tangi melek matane nyambut gawe. Wayahe salat nanggung, luhur-luhur gaweane rung rampung. Wayah ngasar ki arep leren salat ya. Wah kurang sithik engkas, ditutukne le nyambut gawe sing macul sawah. Bareng maghrib kesel wayahe adus madang, bareng isak bablas turu. Nggih. Dadi 24 jam niku mung dintekke dienggo nyambut gawe, golek duit bondo dunya. Raja kaya Raja Brana Mas Picis. Dienggo ngaji mboten enten. Mongko penting niki. Mila Allah Subhanahu wa taala dawuh kul kandakna Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apa sira pengin tak wenehi ngerti? Perangane menungso sing ibadah ananging bangkrut, 70 taun ngibadah sak rakaat mboten enten sing ditampa salate. Sinten niku? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Tiang-tiang ingkang rumangsane tiang gadahi penyangka samun tumindak becik. Dados nalika kita sami eling pati, eling pati, eling kiamat, eling tangi saka kuburan, niku kita sami ugi kedah eling nindakake ngibadah. Supados ngibadahe sae awake dhewe kudu eling pengajian. Ngoten niku. Sebab mek mung semangat ngibadah kok enten wong mboten tau ngibadah. Uripe maksiat terus, terus kersa ngibadah, alhamdulillah. Ning terus bareng ibadah niku terus ngaji, pengajian. Ini supados ngibadahipun niku leres, jumbuh, cocok kalih syariat ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun nalika menungso sampun urip tangi saking kuburan, piyambakipun berbondong-bondong nyuwun syafaat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning saderengipun sowan marang Nabi Adam. Nabi Adam niki menungso sak ngalam donya sampi nampi bebendu, srengenge dicerake sak gundul,
kita sami susah. Mila kula nyuwun dumateng paduka supados nyuwunake syafaat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Adam selak, aku ora iso nyuwunke syafaat.

0: Nyuwun marang nabi liyane, nyuwun marang nabi liyane, marang nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, kabeh selak. Sing saged nyuwunake syafaat namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratipun napa? Syaratipun nabi sampun diizini dening Allah maringi syafaat, angka kalih sing diparingi syafaat niku diridhoi dening Allah. Ning nek awake dhewe mboten manembah, mboten ngibadah dumateng Allah, kok nyuwun syafaat niku tangih lamun. Nggih? Sak sampunipun tiang-tiang pinaringan syafaat umat Nabi Muhammad sing sejati sing nindakake ngibadah kanthi temen, piyambakipun dipun aturi ngunjuk. Dipun aturi napa? Ngunjuk. Ngunjuk napa niku? Toya saking sendang ingkang dipun wastani sendang Al-Kautsar. Kanjeng Nabi dawuh ma'uha abyadu minal laban wa ahla minal asal wa aladdu minal khamr. Banyune sendang Al-Kautsar niku rupane luweh putih tinimbangane susu, luweh legi tinimbangane madu, luweh enak tinimbangane khamr. Cacahe gelas niku kaya dene cacahe lintang wonten langit. Man yasrab minha syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Sapa wonge ngombe sak cegelekan saking sendang Al-Kautsar kala piyambakipun mboten badhe ngrasake ngelak sak lami-laminipun. Berarti nek pun munjuk kaya Al-Kautsar niku mlebet neraka mboten? Mboten. Ning tiang-tiang sing ngaku umate Kanjeng Nabi ning nek ngibadah niku malah nggunakake syariate tiang kafir. Kula umate Kanjeng Nabi ning kula trompetan tahun baru. Kula umate Kanjeng Nabi ning kula nderek natalan. Kula umate Kanjeng Nabi ning kula nderek nyepi. Kula ajeng ngunjuk kaya Al-Kautsar niku ditundung minggat. Ora kena kowe dudu umatku sebab kowe ora tememen anggone nindakake syariat agama Islam. Mila Bapak Ibu sekalian, syariat Islam niki, aturan Islam niki kedah dipun sinaoni sepindah. Angka kalih diamalake, angka tiga digethok tularake. Nalika wonten benturan niki kula taken penting niku. Nalika enten benturan syariat Islam kalih adat istiadat, awake dhewe pilih pundi? Enten syariat Islam kalih adat istiadat. Benturan niki awake dhewe pilih pundi? Pilih syariat Islam. Sebab nek milih adat istiadat ming bejo ning alam donya disenengi menungso ora digrenengi, ning sesuk ten akhirat mboten diparingi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, plus mboten badhe saged ngunjuk banyu Al-Kautsar ing tembe mburine mlebet nerakanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnipun napa niku Mas? Adat kalih syariat sing benturan. Contohnipun napa niki? Adat kalih syariat sing benturan. Contohnya niku, nek enten bayi lahir miturut syariat niku napa? Akekah meragat mendo di hari yang ketujuh utawi kawan welas utawi dina kaping selikur niku syariat Islam. Ning nek adat mboten ngeten niku. Bancaan ngenteni selapan dino dibelehke sapi. Lah kantun awake dhewe umat Islam niku ajeng nderek adat istiadat nenek moyang napa nderek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan wonten saklebetipun Islam tidak ada paksaan. Dados njenengan ajeng tumut syariat monggo, ajeng tumut adat istiadat monggo. Masing-masing wonten pertanggal jawabanipun wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ngiling-ngiling pati niki, ngiling-ngiling prastawa sak sampunipun kiamat niki, niki nambahi keimanan kita sedoyo, nambahi semangat melih nindakaken syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing waune gleleng sudo glelenge sebab aku bakal mati, ora ana manfaate, mboten wonten gunanipun bapak, simbok, anak, bojo, bondo, donya, derajat, pangkat niku mboten enten gunane. Sing paling setia ngancani awake dhewe niku namung amal soleh. Makaten para jamaah, Mbok menahi menggah pengajian ingkang saged kawula aturaken ingkang pun diputer nasi goreng spesial. Ono enten kobise, enten ndoke, macam-macam. Mboten prayogi. Wong nek daharan niku dicepakke salat jamaah. Mboten wajib. Nggih mboten? Kanjeng Nabi ngoten niku nek pun daharan pun dicepakke niku pun komat, niku jenengan dahariin. Sebab nek pun komat jenengan salat mengke malah gur mikir sego goreng. Dadi mboten khusyuk. Semanten ugi ngeten niki. Ah sego goreng pun ngarepe ngawe-ngawe, Pak, aku sendoken, Pak. Jenengan ngrungokke pengajian ya ora khusyuk. Nggih mboten? Kula ya ora khusyuk iroh akeh. Mila kita cekapaken pengajian wonten dalu nika, mugi-mugi ingkang segedhik saged beto manfaat. Kagem kula pribadi piyambak, sumrambah kagem para jamaah sekalian, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani ing penggalih, kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Yang kedua, diniatkan dalam rangka untuk mencari yang halal agar kita tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Agar kita tidak menggantungkan diri kita kepada orang lain. Ada enggak bentuk orang yang menggantungkan dirinya kepada orang lain? Oh, banyak. Contohnya gimana? Ya, dia enggak mau kerja. Hidupnya hanya minta orang tua, minta saudara, habis minta lagi. Baik. Dan dia tidak menjaga iffah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, kalian pergi ke gunung, lalu cari kayu bakar, kemudian dia pikul di pundaknya, lalu dia bawa ke kota, kemudian dia jual kayu bakar itu. Lebih baik baginya daripada dia yatakaffafun nas, daripada dia membuka telapak tangannya di hadapan masyarakat, ada yang ngasih dan ada yang enggak ngasih, daripada dia ngemis. Karena kaum muslimin diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah hamba yang mandiri. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Sehingga cari yang halal dalam rangka untuk tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Dan bentuk tidak menggantungkan diri kepada orang lain ini disebut dengan menjaga iffah. Iffah artinya apa, Pak? Kehormatan. Disebut dengan menjaga kehormatan. Sehingga salah satu di antara yang disyariatkan dalam agama kita adalah, ya, carilah yang halal dalam rangka menjaga kehormatan. Dalam rangka menjaga iffah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bekerja dalam rangka untuk menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak meminta-minta, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berada fi sabilillah. Termasuk di antara orang yang berada di jalan Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Melihat hal itu, para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan orang ini menjadikan kerjanya tadi di jalan Allah, tentu nilai pahalanya akan semakin banyak. Nilai pahalanya akan semakin melimpah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, mendengar komentarnya sahabat kepada orang yang tekun bekerja tadi, andaikan orang ini yang tekun bekerja itu dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau dipakai untuk kerja bakti, atau dipakai untuk kegiatan sosial. Ya. Ada dokter yang tekun sekali, Masya Allah. Dia ini, sangat serius dalam menjalani profesi. Sehingga, kalau jam kantor dari jam 8 sampai jam 5, dia masuk jam 7, pulang misalnya jam 8 malam. Jam 7 pagi dia berangkat, atau dia sudah masuk, jam 8 malam dia pulang. Dan dia bekerja secara maksimal. Kerjaannya bagus, sehingga membuat orang merasa terheran dengan orang ini. Masya Allah. Sahabat kemudian komentar, andaikan ya, orang ini menjadikan kerjanya ini untuk kegiatan fisabilillah, kegiatan yang sifatnya sosial, tentu pahalanya akan sangat besar. Kemudian Nabi SAW meluruskan, beliau mengatakan, in kana yas'a ala waladihi sigaran. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fa huwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Loh kenapa? Dia punya tanggung jawab memberikan nafkah. Dia punya kewajiban memberikan nafkah. Maka ngasih nafkah itu bagian dari menjalankan tugas dan kewajibannya, dan itu bagian dari fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fa fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Dan saya menjumpai orang-orang seperti ini, bahkan sampai dia itu enggak mau nikah. Kenapa? Khawatir nanti kalau dia nikah enggak bisa ngasih nafkah untuk ayah dan ibunya, sehingga dia bekerja dalam rangka untuk memperjuangkan nafkah kedua orang tuanya. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha, dan kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'iffaha, dalam rangka untuk menjaga iffah, menjaga kehormatan. Di sini ada lafaz liya'iffaha, agar dia menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan dalam bentuk apa? Gak meminta-minta. Fa fi sabilillah, itu termasuk fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah, dan ketika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, itu juga fi sabilillah. Baik. Sampai di sini kita bisa hitung ya. Ada beberapa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Satu, untuk mencukupi kebutuhan anak. Yang kedua, mencukupi kebutuhan orang tua. Yang ketiga, untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Yang keempat, mencukupi kebutuhan istri, keluarganya. Semuanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Dan ada satu pekerjaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilis syaitan. Apa itu? Di poin yang kelima. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsuran fa fi sabilis syaitan. Dan siapa yang bekerja dalam rangka untuk membanggakan diri, bahasa lainnya tafakhur adalah mencari status sosial. Siapa yang bekerja untuk mencari status sosial. Watakathuran, yang kedua adalah bekerja dalam rangka untuk numpuk harta. Disebut oleh Nabi SAW fa fi sabilis syaitan, dia berada di jalannya setan. Bekerja dalam rangka mencari status sosial. Ada orang kalau enggak PNS dia enggak mau, sehingga dia memperjuangkan bagaimana agar dia bisa jadi PNS. Berarti di sini dia bekerja dalam rangka mencari status sosial. Bisa jadi demikian. Ada orang yang ketika dia bekerja takatsuran, karena kejar target. Targetnya apa? Saya Pak, kenapa kok berusaha untuk bekerja di sini? Saya berharap nanti bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nanti saya mau beli tanah itu, saya mau beli gedung di situ, saya mau beli ini, mau beli ini. Takatsuran, numpuk-numpuk harta. Fi sabilis syaitan, orang seperti ini berada di jalannya setan. Tayyib. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Apakah yang mengalami LGBT dilaknat Allah? Pertama, kami mengajak Anda untuk memahami bahwa kecenderungan terhadap sejenis termasuk di antara penyakit mental. Dan Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia, salah satunya dalam bentuk penyakit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir bahwa di antara makna kekurangan jiwa adalah mengalami sakit dan puncaknya dalam bentuk hilangnya nyawa, artinya mati. Tafsir Ibnu Katsir. Dan bentuk penyakit ada dua. Satu, penyakit fisik seperti difabel atau sakit fisik lainnya. Dua, penyakit mental seperti kelainan akal, idiot, telat berpikir, termasuk di antaranya memiliki kecenderungan terhadap manusia sejenis. Kedua, setelah kita memahami bahwa LGBT termasuk penyakit, sebagai manusia normal tentu dia akan sedih, karena dia menyadari dirinya tidak normal, bukan malah dibanggakan. Tidak ada manusia normal yang bangga dengan penyakitnya. Ada waria semakin dibuat-buat jadi banci, lalu meniru gaya wanita yang tidak bermoral. Ini membanggakan kondisi abnormal. Mentalnya tidak normal dan jiwanya juga tidak normal. Makanya para waria adalah manusia yang cacat jiwa, cacat mental. Dengan demikian, bagi siapapun yang mengalami kondisi LGBT, jangan sampai dibanggakan. Anda bangga dengan kondisi LGBT justru menunjukkan bahwa Anda sangat tidak normal. Anda bisa perhatikan, LGBT yang membuat komunitas untuk memperjuangkan agar dilegalkan adalah manusia yang cacat mental dan jiwanya. Mereka memperjuangkan agar penyakitnya dilegalkan. Manusia seperti ini tidak akan pernah berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya. Ketiga, orang yang mengalami musibah fisik, merasakan sakit, dan dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Seperti itu pula orang yang mengalami musibah mental. Jika dia bisa bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan musibah itu akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka dengan musibah. Siapa yang ridho dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang marah dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Sesungguhnya, ujian yang Allah berikan kepada para hamba, hakikatnya disadari kecintaan Allah kepada hambanya. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan

mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Namun ada dua sikap manusia yang berbeda. Ada yang memahami musibah itu dengan baik, sehingga dia bisa ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Dia berkeyakinan bahwa ujian ini adalah sumber pahala baginya, sehingga sama sekali dia tidak merasa telah didolimi oleh Allah. Di saat itulah Allah akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar kepadanya. Sebaliknya, ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezaliman dan ketidakadilan. Mengapa dia sakit, sementara orang lain tidak sakit? Mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup, sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Dia marah dan tidak sabar dengan musibahnya. Sebagai hukumannya, Allah justru murka kepadanya. Anda resah, Anda sedih, dan Anda bersabar, itu akan menjadi kafarah dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik keletihan atau sakit atau kesedihan atau kegelisahan atau gangguan atau gundah gulana, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan hal itu sebab untuk menghapus dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai Anda punya pikiran bahwa semua orang yang punya kecenderungan LGBT itu dilaknat. Karena tidak semua LGBT melampiaskan kecenderungannya. Benar, dia punya kecenderungan terhadap sejenis, tapi itu kelainan di luar kemampuannya. Keempat, apa yang Anda lakukan, insya Allah sudah benar. Berusaha untuk menghiasi diri dengan sunnah, dengan hal-hal yang bermanfaat. Kami juga sarankan agar Anda berkonsultasi ke psikiater yang amanah, barangkali bisa membantu Anda untuk mencari solusi untuk terapi. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan mau bertanya, apakah penghasilan harta yang haram berpengaruh terhadap kenakalan sang anak? Itu yang pertama. Boleh saya bacakan yang kedua, Ustaz?
2: Silakan.
1: Kemudian yang kedua, apakah doa orang yang terzalimi juga akan tertolak jika ia makan atau minum dengan sesuatu yang haram? Itu dua pertanyaan, Ustaz.
2: Yang pertama, apakah ada pengaruhnya harta penghasilan yang haram kepada kenakalan anak? Wallahu a'lam. Apakah ada secara pasti atau tidak? Akan tetapi ada sebuah hadis yang mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka yang lebih pantas adalah neraka. Nah, kalau seandainya ini bisa menjadi ancaman, ya, menjadi ancaman ketika seorang kecil dimasukin dari harta-harta yang haram, khawatirnya akan berefek atau berdampak pada kebiasaan dia. Tapi kalau seandainya, ini para ulama menyebutkan, anak yang dikasih nafkah oleh orang tuanya dari harta yang haram, misalkan riba, atau dia jualan, dia bohongi orang, atau dia zalimi orang, kemudian harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram tersebut dijadikan sebagai nafkah kepada keluarganya. Para ulama juga mengatakan bahwa harta itu berupa nafkah datang ke anak dan istri, sehingga itu wujudnya halal. Haramnya adalah orang yang bertransaksi dengan cara yang haram itu. Dia bekerja dengan cara yang haram, dia berdosa. Akan tetapi ketika uang itu diberikan kepada anak dan istri sebagai bentuk nafkah, maka itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Nafkah suami kepada istrinya adalah kewajiban suami, maka berpindahnya uang sebagai nafkah halal. Seperti itu, ini ditegaskan juga oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka bisa jadi anak yang nakal bukan karena harta dari orang tuanya, tapi bisa jadi juga seperti itu. Tapi wallahu alam,

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin-nar wa 'adhabin fil-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي

0: Muslim kepadanya dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali atau dibaca setiap hari seratus kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca tiga kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: أستغفر الله وأتوب إليه.
0: Aku memohon ampun.

0: ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya, dibaca setiap hari 100 kali.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Menzalimi Harta Anak Yatim.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yawmil qiyamati amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Summa amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, saudara-saudariku, baik yang tergabung dalam majlis ta'lim Ghuraba Musket ataupun siapa saja yang berada di dalam kebersamaan untuk belajar ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak dan besar dilimpahkannya kepada kita. Sehingga di kesempatan kali ini melalui kesempatan virtual dari ruangnya masing-masing, kita bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bagian-bagian dari tuntunan agamanya yang mulia. Dan kita masih bersama kitab Al-Kaba'ir karya besar Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga dengan keikhlasan di dalam niat hati, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama ini dan ilmu-ilmu yang sebelumnya juga kita kaji bersama, demikian pula ilmu yang ke depan kita akan kaji bersama, menjadi ilmu yang berkah yang menghadirkan kebaikan di kehidupan dunia sebelum kelak kita raih balasan terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kaum muslimat di majlis ta'lim Ghuraba Musket rahimakumullahu jami'an, setelah kita mengkaji dalam beberapa pertemuan, kita sampai pada dosa besar yang ke-8 setelah kita mengkaji 7 dosa besar sebelumnya. Yang pertama, kita coba ulas kembali. Yang pertama, dosa besar yang paling besar dan tidak ada yang mengalahkan besarnya dosa tersebut adalah dosa kesyirikan. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengurutkan berikutnya adalah as-sihru, membunuh, ya, membunuh, al-qatlu, qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah as-sihru, sihir. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan sholat fardu. Kemudian yang kelima adalah menolak membayar zakat. Yang keduanya merupakan rukun Islam. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan pada pertemuan terakhir sebelumnya kita telah mengkaji dosa besar yang sangat besar, yaitu makan harta riba. Adapun dosa besar yang kedelapan adalah menzalimi harta anak yatim. Pada judulnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyatakan aklu malil yatimi zulma. Menzalimi harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Dikatakan makan bukan berarti hartanya begitu saja dimakan. Kalau kepingan logam atau kertas uang dimakan, bukan itu maksudnya. Tetapi menzalimi harta anak yatim. Dari 70 sekian dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang kita pelajari dalam rangka agar kita terjauh darinya, sebagaimana perkataan mulia sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyatakan, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Maka aku bertanya kepada beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang keburukan agar aku terselamatkan darinya. Sehingga kita ketika belajar kebaikan, sebut saja misalnya tauhid, maka agar kita menjalankannya dengan baik. Sebaliknya tatkala kita mempelajari lawan dari kesyirikan, dari tauhid yaitu kesyirikan, maka kita belajar tentang syirik agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Demikian pula ketika kita mengkaji tentang dosa-dosa besar agar kita mengenal apa yang semestinya kita tinggalkan, kita jauhi. Salah satunya adalah menzalimi harta anak yatim. Perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa anak yatim dalam batasan hukum Islam adalah setiap anak yang belum mencapai usia baligh dan ditinggal wafat oleh ayahnya. Itulah yang disebut dengan yatim. Artinya ada dua kriteria di sini. Yang pertama adalah seorang anak. Karena kalau dia sudah akil baligh, bukan lagi anak, sudah akil baligh, sudah tidak disebut sebagai yatim. Maka anak yatim adalah seorang anak dengan usia sebelum dia akil baligh. Dan disebut yatim karena dia ditinggal wafat oleh ayahnya. Adapun yang misalnya kedua orang tuanya bercerai saja, ayahnya masih ada, maka si anak ini tidak disebut yatim. Atau ayahnya tidak diketahui di mana rimbanya. Mungkin masih hidup, tapi mungkin juga sudah meninggal dunia. Maka tidak tergesa-gesa kita sebut dia adalah anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak sebelum usia baligh yang dia diketahui telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah salah satu contoh konkret seorang anak yatim. Karena beliau terlahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Ya, tidak memiliki ayah. Bahkan sebelum beliau itu terlahir, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Nah, setiap anak yang baik dia masih di kandungan atau di rahim ibunya, di dalam kandungan rahim ibunya, atau sudah terlahir, belum mencapai usia baligh, maka dia disebut sebagai anak yatim. Ya. Adapun seseorang yang ditinggal wafat, mungkin masih dalam keadaan kecil, masih dalam usia belia, sebelum akil baligh. Kemudian dia mencapai usia baligh, maka dia sudah tidak lagi disebutkan sebagai anak yatim. Dan anak yatim ini adalah sebuah predikat berlaku baik bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, secara bahasa, di dalam bahasa Arab misalnya, yatim untuk anak laki-laki, yatimah untuk anak perempuan. Dan ada beberapa ayat yang menyebutkan secara spesifik tentang anak-anak yatim. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, terlebih dahulu izinkan kami membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan perintah agar kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jadi hukum asalnya ada perintah di dalam Islam kepada kita semua agar kita berbuat baik kepada anak yatim. Tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak menyia-nyiakan, menelantarkan, apalagi menzalimi. Ya. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, bertauhid. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik sama sekali jangan. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada ayah dan bunda. Jadi perintah tauhid, larangan syirik, harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, langsung disambung dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan perintah berikutnya dengan kata sambung wa, dalam bahasa Arab waw itu untuk sebuah kesetaraan. Berbeda dengan thumma, kata sambung juga, namun ada jeda, seperti artinya kemudian atau setelahnya. Adapun dan atau serta, maka menunjukkan kebersamaan di dalam penggabungan. Wa'budullaha, beribadahlah hanya kepada Allah. Wabil walidaini wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah, berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junub, dan juga tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Was sahibi bil jambi, dan juga sahabat dalam perjalanan. Di antara para ulama ada yang menyatakan sahabat perjalanan itu dalam sahabat safar, ada juga yang menyatakan adalah istri, ada juga yang menyatakan teman, sahabat secara umum. Ya. Harusnya berbuat baik kepada teman. Tentu dalam bingkai-bingkai tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala berbakti pada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan, tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, atau teman yang ada di samping, wabnis sabil, orang yang terputus perbekalan perjalanannya, wama malakat aymanukum, dan juga kepada budak-budak belian, hamba-hamba sahaya, pembantu dan pelayan kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini menetapkan perintah. Perintah yang satu adalah agar beribadah kepada Allah, kemudian dikuatkan lagi perintah itu dengan larangan agar tidak berbuat syirik sedikit pun, Seperti ketika seseorang berkata misalnya kepada anaknya, duduk jangan kemana-mana. Duduk di sini jangan kemana-mana. Apa artinya? Perintah dan ada larangan untuk meninggalkan perintah tersebut. Duduklah di sini jangan kemana-mana. Makan hingga habis jangan disisakan. Itu perintah yang tidak boleh diartikan lainnya. Wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua diurutkan berikutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks ayat ini 36 dalam surat An-Nisa, wabil walidaini ihsana, berbuat bakti baik indah santun kepada kedua orang tua. Wal yatama aw bidzil qurba, yang ketiga adalah berbuat baik kepada kerabat. Setelah kerabat, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintah urutan berikut yang keempat, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Bahkan anak yatim ini disebutkan sebelum miskin. Sebelum miskin. Sebelum tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Sebelum tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sebelum teman yang ada di samping kita, istri kita, sahabat dekat kita, atau sahabat perjalanan dan seterusnya. Sebelum pelayan atau budak belian kita. Sebelum itu semua, setelah bakti pada kedua orang tua, setelah menyantuni, berbuat baik kepada kerabat, maka kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Ini merupakan perintah yang cukup jelas bagi kita, mengapa kemudian ada perintah untuk berbuat bakti kepada, berbuat baik dan bakti kepada anak yatim. Jika muncul pertanyaan, apakah tuntunan untuk berbuat baik kepada anak yatim hanya ada di agama kita? Tidak. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim itu sudah ada sejak sebelum Islam tiba. Pada agama-agama sebelumnya, kepada Bani Israel, baik agama Yahudi, agama Nasara, Ahlul Kitab, dalam kitab-kitab suci terdahulu. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh dicatat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bilwalidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masaki. Al-Ayah. Kami telah mengambil, dan ingatlah engkau tatkala kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk yang pertama, tidak kalian menyembah kecuali Allah semata. Yang kedua, hendaklah kalian berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga, hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat. Yang keempat, hendaklah kalian berbuat baik kepada yatim. Selanjutnya berbuat baik kepada kaum fakir miskin. Maka menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, bukan hanya tuntunan ada dalam agama Islam kita yang telah Allah sempurnakan saja, tapi juga pada agama-agama yang lain sebelumnya, ya. Bahkan pada agama Bani Israel, baik pada masa kenabian Nabi Musa alaihi salam yang untuk beliau diturunkan Taurat, maupun dalam agama Bani Israel di zaman Nabi Isa yang kepada beliau diturunkan kitab suci Injil. Ya, jadi ternyata menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim itu tergariskan bukan hanya pada agama kita, tapi pada agama-agama sebelum kita. Demikian pula ada yang menarik pada surat Al-Baqarah ayat 220. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. قُلْ, sampaikan kepada mereka, islahul lahum khair, berdamai dengan mereka, berbuat baik untuk mereka, itu adalah yang terbaik. Fa in tukhalituhum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, jika kalian itu bergaul bersama dekat dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka menjadi seperti saudara kalian. Allahu Akbar. Menjadi saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa yang berbuat kebajikan dan siapa yang justru merusak. Jadi kalau kalian mendekati anak yatim, menggauli anak yatim, mempergauli anak yatim, hendaknya dengan baik. islahul lahum khair. Ya, berbuat baik kepada mereka itulah yang terbaik. Demikian pula pada ayat, beberapa ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 215, masih di surat yang sama, surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madha yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang apa yang, kepada siapa mereka berinfak. Kepada siapa mereka berinfak, dan apa yang mereka infakkan. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ma anfaqtum min khair, kebajikan apapun yang kalian infakkan, falil walidain, maka untuk kedua orang tua dulu. Jadi membelanjakan harta, mengeluarkan harta, menginfakkan harta. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat 215 surat Al-Baqarah ini, kepada kedua orang tua dulu. Terus, wal aqrabin, kepada keluarga-keluarga terdekat. Wal yatama, lagi-lagi urutannya sama. Kedua orang tua, keluarga terdekat, kemudian baru anak yatim. Wal masakin, baru setelah itu kaum miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang terputus perjalanan karena perbekalannya habis. Kemudian Allah tutup ayat tersebut menyatakan, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Apapun yang kalian kerjakan dari kebajikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain juga menyatakan bahwa menyantuni anak yatim sebagai sebuah perumpamaan keikhlasan. Ya. Sebagai sebuah perumpamaan keikhlasan adalah menyantuni anak yatim tanpa tendensi apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8. Dalam surat Al-Insan ayat 8. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Hamba-hamba beriman, hamba yang disebut dengan abrar, orang-orang terpuji, orang-orang yang baik, hamba-hamba yang istimewa, mereka itu memberikan makan kepada dari kerelaan hatinya, dengan sukacitanya, dengan kecintaan dan ketulusan dari dalam kalbunya. Dia berikan makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada para tawanan. Allahu Akbar. Ini menjadi sebuah tolok ukur. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang anak-anak yatim itu adalah bagian dari golongan atau kalangan orang-orang yang lemah, yang perlu diperlakukan baik, kita berbuat baik kepada mereka. Masih banyak sekali ayat-ayat yang lainnya, maka kemudian coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair pada dosa besar yang ke-8. Sedikit saja Al-Imam Adz-Dzahabi mengungkapkan tentang dosa besar ini, artinya cukup dengan satu ayat atau satu hadis, maka cukuplah dengan itu diketahui bahwa menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim itu wajib, dan sebaliknya menzalimi, mengganggu, menyakiti, mengganggu anak yatim, harta anak yatim adalah sebuah keburukan yang tercela, bahkan termasuk dosa besar. Kita coba lihat ayat pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 10. Dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, sungguh. Innama, mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah ya'kuluna, makan, fi butunihim, masukkan makanan ke dalam perut mereka, naro, api. Dan yang menarik di dalam ayat ini adalah penegasan dengan inna dua kali. Inna itu kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia artinya hanya, sungguh. Tapi kalau innama, sesungguhnya hanyalah. Dan ternyata di dalam ayat ini disebutkan dua kali, innalladzina, sungguh orang-orang yang yakuluna amwalal yatama zulman, makan harta anak yatim secara zalim, innama, sesungguhnya yang mereka makan hanyalah yakuluna fi butunihim nar, yang mereka makan masukkan ke dalam perut mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali hanyalah nar, neraka, api. Wasayaslauna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, berdasarkan penjelasan Al-Imam Adz-Dzahabi di awal kitab Al-Kaba'ir ketika beliau susun, sehingga beliau berkesimpulan ada 70 sekian dosa besar, kriteria dosa besar itu adalah apabila perbuatannya atau pelaku perbuatan tersebut diancam dengan api neraka atau azab yang khusus, atau dilaknat, atau disebutkan hukuman spesifik, ya, atau Allah benci, Allah murkai, Allah ancam dengan beberapa ancaman dan seterusnya, ini menjadi dosa besar. Maka berdasarkan ayat 10 dalam surat An-Nisa, ayat 10 dalam surat An-Nisa ini menegaskan bahwa menzalimi harta anak yatim, makan harta anak yatim secara zalim, balasannya adalah api neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala wal iyadz billah. Kalau kita lihat rangkaian ayat sebelum ayat 10, coba dilihat ayat kedua di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Allah berfirman di ayat kedua surat An-Nisa, berikanlah harta-harta anak yatim, jangan kalian rubah yang buruk, jangan kalian campur rubah yang buruk dengan yang baik, dicampur-campur, dibikinkan alibi, diasumsikan bahwa ini adalah sebuah pengelolaan yang baik dan seterusnya, ternyata dia zalimi harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kalian makan harta mereka dicampurkan dengan harta kalian sehingga kalian merasa berhak untuk mengambilnya. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya hal tersebut adalah dosa yang besar. Semakin clear ya, bahwa memang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim adalah dosa besar. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau dengan cara yang tidak zalim tidak dosa? Nah, ini diperlukan klasifikasi dan rincian. Jika mengelola harta anak yatim, ya, harta anak yatim sebut saja sebagai sebuah contoh, harta anak yatim ini sebagai modal sebuah niaga, kemudian seseorang baik kerabatnya atau orang asing sama sekali mengelola harta tersebut dikembangkan, karena anaknya ini masih kecil, dia masih belum bisa mengelola harta dengan baik, dan kalau tidak dikelola maka akan mengalami inflasi atau bahkan mungkin akan susut, hilang dan lain sebagainya. Ya. Maka dikelola, dijaga hingga dikembangkan. Harta anak yatim itu menjadi modal dan dia yang mengelolanya memberikan jasa mengelola dengan baik sehingga dari harta anak yatim yang dikelola tersebut ada keuntungan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat, dia mendapatkan sebagian keuntungan. Maka kalau ini yang terjadi, seandainya pun dia dikatakan makan harta anak yatim, maka dia makan harta anak yatim dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang zalim, sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah, bukan suka-suka dirinya. Ya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menzalimi harta anak yatim ini menjadi sesuatu yang sangat diwaspadakan oleh hamba-hamba yang beriman, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut jika mereka menzalimi harta anak yatim, maka mereka akan diancam dengan banyak sekali ancaman, di antaranya adalah ayat yang tadi, dosanya dosa besar, yang mereka makan sesungguhnya adalah api, dan kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Makanya dahulu orang-orang yang diancam dengan neraka, diantaranya mereka ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak akan mungkin kalian itu berbahagia di akhirat karena kalian tidak pernah memuliakan anak yatim. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang mengayomi, menyantuni, merawat, memelihara anak yatim di surga nanti begini. Wa dhamma isbi'aihi baina as-sababati wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kedua tangannya atau dengan kedua jarinya, yaitu jari as-sabbahah atau as-sabbabah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Di antara riwayat ada yang menyebutkan wa farraja bainahuma, di sedikit direnggangkan di antara keduanya. Kata para ulama, meskipun direnggangkan, tidak ada sesuatu yang memisahkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Tetapi direnggangkan menunjukkan bahwa memang mereka atau seorang penyantun anak yatim itu tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di derajat surganya. Jadi ini kan dua jari yang memang tidak sama ya ketinggiannya. Sebagaimana kalau kemudian direnggangkan menunjukkan memang tidak betul-betul bersanding begini. Tapi ada jarak meskipun tidak jauh. Ini kemuliaan bagi seorang yang menyantuni, menjaga, merawat, mengayomi anak yatim. Sehingga menyantuni anak yatim yang mendapatkan ganjaran pahala bersama Nabi di surga itu bukan hanya yang memberikan biaya saja. Ya, itu termasuk mudah-mudahan. Ya, dia menyantuni anak yatim, ya, memberikan biaya kehidupan misalnya ya, atau menyantuni biaya pendidikan. Ini semoga mendapatkan bagian dari potensi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Tapi lebih daripada itu, seseorang mungkin ambil anak yatim untuk diasuh di rumahnya sendiri, atau dia siapkan sebuah rumah di samping rumahnya, dia santuni anak yatim ya dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan cinta ya, dengan pendekatan, dengan tarbiyah, pendidikan, dan seterusnya, layaknya anak kandungnya sendiri. Maka orang yang seperti itu menjalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala dalam menyantuni dan mengayomi anak yatim, maka dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga dekat ya. Dan sebagaimana kita tahu, ketika ada seorang sahabat mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan keras di dalam hatinya. Entah apa yang beliau alami, tapi yang jelas, ya Rasulullah, syakautu qaswata qalbi. Wahai Rasulullah, aku mengadu kepada engkau merasakan keras di hatiku. Maka di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada beliau untuk lakukan dalam rangka menghilangkan kerasnya hati adalah tamsah ra'sal yatim. Engkau mengusap kepala anak yatim. Dan dijelaskan oleh para ulama, itu bukan hanya sekedar usap-usap saja secara otomatis kemudian hatinya menjadi lembut. Tapi maksudnya adalah menyayangi, menyantuni, mengayomi, memelihara, menjaga, mendidik, dan seterusnya. Dan tidak harus maknanya adalah menikahi ibu si anak yatim ini. Tidak harus begitu. Ya, kalau seandainya memang mungkin si anak yatim ini punya ibu yang karena ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia menjadi janda. Tidak wajib kemudian untuk bisa dapat pahalanya, maka menikahi si janda ini. Tidak harus juga. Bisa saja dia tinggal di sebelah rumah kita misalnya, tapi disantuni. Jandanya itu disantuni, anak yatimnya disantuni, layaknya dia menyantuni keluarganya sendiri. Tidak harus kemudian maknanya sama dengan wajib menikahinya, tidak. Kalau dia bisa nikahi, kemudian dengan pernikahan itu muncul kemaslahatan agar si janda ini terjaga kehormatan dirinya, anak yatim ini jadi punya bapak sambung dan seterusnya, tidak masalah. Tetapi tidak wajib maknanya harus seperti itu. Intinya menyantuni anak yatim adalah makramah, kemuliaan. Karena Allah menyatakan tadi, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak, bukan orang baik. Karena kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Makanya dalam surat yang lain, dalam surat Ad-Duha misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau tadi dalam surat Al-Fajr ya, kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, dan seterusnya itu dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Ad-Duha yang kita sama-sama hafal, wad-duha wal-laili idza saja, maka di salah satu ayatnya Allah menyatakan, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, maka jangan kau cerca, jangan kau hardik, jangan kau caci, subhanallah. Ini mencaci saja enggak boleh, menghardik saja enggak boleh, apalagi mengambil harta anak yatim ini dengan cara yang zalim dan memakannya. Maka Islam menjaga dengan baik, menjunjung tinggi hubungan sosial yang memuliakan siapa saja yang semestinya memang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jelas sekali dalam surat An-Nisa ayat 10 tadi, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang makan harta anak yatim, betul-betul murni merampas, mencuri dan seterusnya, atau bikin skenario ya, bikin alibi agar terkesan dia itu orang baik dan seterusnya, dia bikin misalnya harta anak yatim ini sebagai modal usaha, tapi ternyata usaha itu keuntungannya maksimal buat dia, buat dia, anak yatimnya hanya sekedarnya saja. Kita harus hati-hati, wal'iyadzubillah, ini adalah sebuah dosa yang tidak ringan ya. Amanah besar ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan teliti setiap perbuatan kita. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Selanjutnya ada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152. Dalam surat Al-An'am ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Allahu Akbar. Dengan cara yang terbaik. Ini seakan-akan penegasan dengan redaksi dan narasi yang berbeda, namun kembali kepada satu makna yang sama. Jaga harta anak yatim, jangan zalimi sama sekali. Kalau mau dikelola, maka kelolalah dengan cara yang terbaik. Itu dalam surat Al-An'am ayat 152. Bisa ditambahkan, tidak disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, tetapi ada di dalam penjelasan para ulama, surat Al-Isra ayat 34. Ya, para ummahat, para pemirsa juga bisa menambahkan keterangannya. Dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Jangan kalian dekati, bayangkan. Ini sama seperti perintah "Wa la taqrabu zina." Apa hukumnya zina? Mendekatinya aja enggak boleh. Allah berfirman, wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Begitu pula tentang pengelolaan zalim harta anak yatim. Allah tegaskan, wala taqrabu malal yatim, jangan kalian dekati harta anak yatim. Dekati saja jangan, kalau kalian tidak bisa mengelolanya dengan baik. Dekati saja jangan, apalagi makan dengan cara yang zalim, jangan. Kapan boleh mendekati bahkan sampai mengelola harta anak yatim? Billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Jadi diulang dalam dua ayat yang berbeda. Pada surat Al-An'am ayat 152 dan pada surat Al-Isra ayat 34. Kemudian di ayat 34 surat Al-Isra itu Allah berfirman, hatta yablugha ashuddah, sampai si anak ini sudah bisa secara mandiri melanjutkan pengelolaan harta tersebut. Artinya kembalikan. Jangan kemudian merasa seperti memiliki. Ini kan dulu paman yang mengelola, nak. ya sudah kita miliki barang-barang. Enggak, kalau mau mendekati harta anak yatim dalam rangka menjaganya, mengelolanya, mengembangkannya, maka berikan itu pada saat si anak ini sudah besar. Hatta yablugha asyuddah. Jangan mempersulit. Dan jangan bikin sistem yang seakan-akan anak yatim itu ketika sudah dewasanya nanti dia seakan tidak bisa mandiri, harus selalu bersama kita ketika mengelola harta tersebut. Jangan. Buatkan sistemnya yang baik sehingga kalau suatu hari nanti dia sudah dewasa, dia akan berkata, "Paman, aku ambil semua hartaku ya paman, biar aku kelola sendiri." Dia bisa melakukannya. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usia dewasanya. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini sebagai ahd, sebagai kesepakatan, sebagai janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga membawakan hadis yang sesungguhnya sudah disebutkan pada beberapa dosa besar sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Tinggalkan, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Wa dzakara minha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketujuhnya, di antaranya adalah wa aklu malal yatim, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim hukumnya haram, apalagi dengan menzaliminya. Zulman tidak boleh. Tapi kalau dikelola, dikembangkan dengan cara yang syar'i, dengan ketentuan yang syar'i, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk dikembangkan, dijaga dan seterusnya, maka boleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ijtanibus sab'al mubiqat, dosa yang membinasakan, tidak mungkin kecuali dosa itu adalah dosa yang serius, dosa yang dahsyat, dosa yang besar. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan di akhir pembahasan tentang dosa besar ini di nomor 8 ini, kata beliau, wa kullu waliyyin liyatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf la ba'sa alaihi. Seandainya wali anak yatim, wali tersebut fakir, dan dia makan dengan cara yang ma'ruf, dia menyantuni anak yatim ini, menjaga anak yatim ini, tapi dia tidak memiliki penghasilan yang lain kecuali itu, dengan cara yang ma'ruf tidak masalah. Walaupun tentu saja ini membutuhkan sikap wara' yang tinggi, sikap kehati-hatian yang ekstra. Jangan sampai kemudian dia mengandalkan, pokoknya ada anak yatim di rumah saya kelola hartanya atau saya rawat dia, secara otomatis saya berhak untuk mendapatkan hartanya, saya beli mobil, saya beli baju bagus, saya begini, saya begitu, saya sekolahkan anak saya di sekolah-sekolah yang mahal, dan terus tidak. Tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, fala ba'sa alaihi, maka tidak mengapa. وَمَا زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَسُحْتٌ حَرَامٌ. Karenanya Imam Dhahabi melanjutkan, hingga berhenti sampai di sini, kata beliau, apa yang lebih dari batasan yang ma'ruf, maka itu adalah suhtun, kezaliman, dan hukumnya haram. Masuk ke dalam hadis Nabi SAW, كُلُّسْ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas menjadi balasan baginya. Wal'iyadzubillah, wa'na'udzubillah min dhalik. Jadi kalau mengayomi, menyantuni, mendidik anak yatim di satu sisi adalah kemuliaan, namun kalau kemudian ternyata anak yatim itu punya harta warisan peninggalan kedua orang tuanya atau ayahnya misalnya, dia mewarisi harta, kemudian dikelola dengan cara yang ma'ruf tidak masalah, tapi kalau di atas atau lebih dari batas yang ma'ruf, atau bahkan dizalimi, dikelola hartanya dengan cara yang tidak syar'i, maka ini masuk kepada kezaliman dan hukumnya haram. Wal ma'ruf yurja'u fihi ila 'urfin nasil mu'minin al-khalin min al-aghradil khabithah. dan batasan ma'ruf itu kembali kepada tradisi masyarakat kaum mukminin yang mereka tidak memiliki tendensi-tendensi tercela dan tujuan-tujuan busuk di balik mendekati harta anak yatim. Diperlukan ketulusan hati, diperlukan kejernihan jiwa, diperlukan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita senantiasa ketahui. Penting untuk senantiasa kita waspadai. Salah satu di antara dosa besar serius adalah menzalimi harta anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita selamat dari kezaliman-kezaliman, tidak terkecuali adalah kezaliman terhadap harta anak yatim. Karena sesungguhnya anak yatim pada dasarnya menjadi peluang kebaikan, pahala, kemuliaan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita menjaganya, menyantuninya, mengayominya, merawatnya, mendampinginya dengan cara yang baik. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uharriju 'alaikum haqqal dha'ifain al-yatim wal mar'ah." Subhanallah. Aku menetapkan dosa, atau aku mewaspadakan dosa kepada kalian terhadap hak dua orang yang lemah. Ada dua golongan lemah yang Nabi sebutkan. Aku mewaspadakan kalian wahai umatku dari melanggar hak dua golongan yang lemah. Yang pertama adalah anak yatim dan yang kedua adalah wanita. Wahai para suami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan istri-istrinya, di hadapan anak-anak perempuannya, di hadapan saudari-saudarinya dan seterusnya. Wanita itu adalah makhluk yang lemah. Bukan lemah untuk kemudian dihinakan atau dinistakan, tidak. Tapi secara kodrat mereka memang tidak sama seperti halnya laki-laki. Ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh wanita sehingga tidak boleh menyia-nyiakan atau memanfaatkan kelemah sisi-sisi kelemahan wanita untuk menzalimi mereka. Sebagaimana tidak boleh semena-mena terhadap anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya dalam setiap perintah dan menjauhi segala larangannya. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
5: Radio Mutiara Quran,
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kami ulangi sekali lagi bahwa hukum nun sukun dan tanwin, yaitu manakala ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah, maka akan memiliki hukum tersendiri, ya, memiliki hukum-hukum sendiri. Dan bagaimana cara membacanya? Kemarin kita sudah belajar yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halqi, ya. Huruf idhar halqi, ya, ada 6, ya, yaitu huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan, ya. 6 huruf tersebut adalah, ya, alif, ya, atau hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha. Ya, ada 6 huruf yang keluar dari kerongkongan,

0: Yang kedua, yang pertama tadi idhar halki, cara membacanya harus jelas ya. Jelas nun sukun harus dibaca jelas. Tidak ada bunyi ghunnah ya atau mendengung, dan tidak ada qalqalah ya atau bunyi pantulan ya. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham ya. Kemarin kita sudah membahas ya, idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham naqis bi ghunnah ya. Apa itu idgham naqis bi ghunnah ya? Dinamakan naqis karena hilangnya sifat huruf yaitu nun atau tanwin, akan tetapi sifat gunahnya masih ada ya. Idgham naqis bi ghunnah adalah manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan empat huruf ya, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, dan wawu, maka cara membaca idgham naqis bi ghunnah ya, yaitu dengan memasukkan huruf yang pertama yaitu nun ke dalam huruf yang kedua dengan tetap menjaga ghunnah ya, ditahan dua harokat ya, dibaca ghunnah ditahan dua harokat ya, seperti bacaan famay ya'mal ya, famay ya'mal, nun sukun bertemu dengan ya ya, maka ada bacaan dengung yang panjangnya adalah dua harokat. Kemudian seperti nun sukun bertemu dengan nun, maka juga dibaca ghunnah min nadhir. Nah, min nadhir ya, seperti itu. Atau nun sukun bertemu dengan mim ya, mimmal. Nah, seperti itu, nun sukun bertemu dengan mim. Atau nun sukun bertemu dengan wawu, miwal, seperti itu ya, nun sukun bertemu dengan wawu. Dalam kasus idgham naqis bi ghunnah ini ada pengecualian ya, kita hanya murojaah ya, mengingat kembali pelajaran yang telah lewat ya. Ada pengecualian pada idgham naqis bi ghunnah di dalam Al-Qur'an, yaitu pada empat kalimat saja ya, yaitu pada kata bunyanun ya, ada nun sukun bertemu dengan ya, maka di sini dikecualikan ya, dan tidak dibaca idgham naqis bi ghunnah. Namun pada huruf-huruf yang dikecualikan ini dibaca idhar ya, dibaca jelas bunyanun. Kemudian kata yang selanjutnya dunya ya, dunya, bukan dibaca duya bukan, namun tetap dibaca idhar dunya. Kemudian qinwanun ya, qinwanun, di dalam Al-Qur'an terdapat kata itu dan dibaca idhar. Kemudian sinwanun, sinwanun. Nah, empat kata ini adalah yang dikecualikan di dalam Al-Qur'an, tidak dibaca idgham naqis bi ghunnah namun dibaca idhar ya, dibaca jelas. Demikian ya murojaah kita dari pertemuan yang telah lalu ya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Kemudian di antara cara kita untuk mendapatkan hati yang selamat adalah seseorang berdoa. Tadi sebutkan bahwasanya muqallibul qulub adalah Allah. Ya muqallibal qulub, kata Nabi, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kenapa kita tidak menyelipkan di antara doa-doa kita meminta kepada Allah hati yang selamat? Sebagaimana kita tiap hari meminta diluaskan rezekinya, minta dijadikan anaknya adalah anak yang saleh, maka kita selipkan di dalam doa kita meminta kepada Allah qalban yang saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman, ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Ini umum, selamat dari kotoran-kotoran itu semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku, kepada hatiku ketakwaannya. Jadikan hatiku adalah hati yang bertakwa. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku tersebut, jiwaku tersebut. Sucikan artinya bersihkan. Bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah dari kotoran-kotoran yang banyak tadi. Anta khairu man zakka, engkau adalah zat yang paling baik yang membersihkan hatiku. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah SWT membersihkan jiwa dan membersihkan hati seseorang. Kemudian di antara cara untuk membersihkan hati dan supaya kita mendapatkan hati yang selamat adalah banyak mengucap salam. Banyak mengucap salam. Baik, apa hubungannya antara banyak mengucap salam dengan selamatnya hati? Siapa yang tahu? Coba antum pikir. Apa hubungannya antara mengucapkan salam dengan selamatnya hati seseorang? Fadal, ada yang tahu? Fadal, Pak. Jauh dari hasad. Karena orang yang salam ya menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu di dalam hatinya. Salam artinya adalah doa, yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Maka diharapkan orang yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan hilang dari dirinya sifat hasad. Bisa. Coba yang lain. Ya. Ahsan. Dan salam artinya apa? Keselamatan. Ketika kita mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, itu selamat dari dunia saja, musibah-musibah dunia, atau selamat secara umum? Secara umum. Selamat dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Selamat dari musibah-musibah dunia. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu di dunia maupun di akhirat. Selamat dunia dan juga agamamu. Selamat dari musibah, selamat dari kesesatan. Seandainya engkau dalam keadaan sesat, semoga Allah segera membersihkan dan menyelamatkan dirimu dari kesesatan tersebut. Jadi di situ ada doa untuk mendapatkan hidayah. Taib, ketika kita banyak mengucapkan salam kepada orang dan orang lain mengatakan waalaikumsalam, semoga Allah juga memberikan keselamatan kepada dirimu. Kalau ada di antara mereka yang mustajab doanya, karena terkadang sebagian orang mengatakan waalaikumsalam itu lisannya saja, dia sendiri enggak memahami apa itu makna waalaikumsalam, atau hanya sekedar menganggap itu sebuah kebiasaan, atau dia mengucapkan karena enggak enak. Maksud ada yang mengucapkan salam ana diam saja. Tapi ada sebagian yang menjawab salam dan dia menyadari pentingnya dan kewajibannya, maknanya. Dia pun mengatakan waalaikumsalam, dan di dalam hatinya dia niat mendoakan saudaranya dengan keselamatan. Kalau Allah mengabulkan, maka masuk di dalam keselamatan tadi adalah selamatnya hati seseorang. Ya, selamatnya hati seseorang dari berbagai kotoran tadi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tadkhul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan mungkin masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Ala adullukum awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Kalau kalian saling mencintai, sempurna keimanan kalian, dan ketika seseorang beriman maka dia masuk ke dalam surga. Afshu salama bainakum, hendaklah kalian menebarkan salam di antara kalian. Jadi selain itu adalah menjadikan kita hilang hasadnya seperti yang disebutkan tadi, saling mencintai satu dengan yang lain juga makna yang tadi kita sebutkan, karena salam artinya adalah keselamatan. Kemudian juga memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang apabila dia berdosa akan dititikkan di dalam hatinya titik yang berwarna hitam. Semakin besar kadar dosanya dan semakin banyak, maka akan semakin besar titik tersebut. Dan disebutkan dalam hadis, apabila seseorang melakukan dosa dan ada titik hitam yang ditambah di dalam hatinya, kemudian dia beristighfar, maka Allah SWT akan menghilangkan titik hitam karena sebab maksiat tadi. Kalau dia beristighfarnya hanya untuk dosa yang itu saja, ya itu saja yang dihilangkan oleh Allah. Tapi kalau dia mengatakan Allah maghfirli dhambi kullahu, sebagaimana ucapan Nabi, ya Allah ampunilah dosaku semuanya, dikkahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang dulu maupun yang sekarang, maka akan diampuni seluruh dosa yang dia sebutkan dalam ucapannya tadi. Sehingga seorang ketika beristighfar jangan tanggung-tanggung, dia memohon ampun kepada Allah untuk seluruh dosa. Antum bisa rasakan ketika seseorang sungguh-sungguh dia mengatakan astaghfirullah, ketika dia sungguh-sungguh mengatakan Allah maghfir li dhambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah, antum bisa merasakan bagaimana perubahan hati antum yang sebelumnya sempit, sesak, kemudian tiba-tiba gak tahu, tiba-tiba dia menjadi hati yang lapang dan adem. Ada perubahan di dalam jiwanya dan juga hatinya. Jangan seseorang ragu-ragu untuk mengucapkan astaghfirullah. Dan lafaz istighfar yang paling baik menurut para ulama adalah yang diucapkan oleh Nabi di akhir hayatnya, yaitu Allahummaghfirli wa tub 'alayya. Allahummaghfirli wa tub 'alayya, karena digabungkan di sini antara istighfar dengan taubah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan keselamatan hati adalah banyak mengingat kematian. Karena di antara penyakit hati adalah hubbud dunya. Bukan hanya kemaksiatan bid'ah, termasuk di antara dunia ini termasuk penyakit hati. Seseorang menjadikan dunia ini di dalam hatinya sehingga dia melupakan akhiratnya. Ini termasuk penyakit hati yang harus segera dibersihkan dari dalam diri seseorang. Dan di antara caranya adalah banyak mengingat kematian. Kenapa seseorang terlihat dia begitu tamak dengan dunia, tidak habis-habisnya dia berencana, berpikir usaha apa yang akan dia lakukan. Kalau kita perhatikan, sebabnya adalah karena dia lupa bahwasanya dia kelak akan meninggal dunia. Seakan-akan dia selamanya di dunia yang fana ini, sehingga dia pun demikian keadaannya, rakus dan tamak. Seluruh waktunya semuanya adalah untuk dunia. Tapi ketika seseorang mengingat kematian, maka dia akan menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dan tidak tamak dengan dunia ini. Karena dia yakin anak akan kembali dan anak akan tinggalkan berbagai perkara ini, dan setelah ini akan ada hisab. Anak harus punya bekal menuju ke sana. Apa yang aku bawa? Kalau aku terus menerus sibuk dengan dunia ini, kapan anak berzikir, kapan anak menuntut ilmu, kapan anak membersihkan hati anak? Di antara caranya adalah seseorang sering berziarah kubur. Zurul kubur, hendaklah kalian berziarah kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mendatangi tempat-tempat yang indah-indah saja. Karena mentang-mentang tinggal di kota batu, kemudian yang dilihat yang indah-indah saja, yang sejuk-sejuk saja. Terkadang antum datang ke kuburan. Di sini ada kuburan kan? Ada. Yang di kota batu jangan lihat yang indah-indah saja. Berkunjung ke kuburan, berziarah kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Inilah akhir dari semuanya. Ya, siapapun dia, raja, penguasa tertinggi dalam satu negara, ya akhirnya akan seperti mereka sama. Sehingga ini semoga bisa menjadikan seseorang jauh dari kerakusan dan juga ketamakan terhadap dunia, dan menjadikan dia semangat untuk beribadah dan juga berbekal.
4: Apakah arsy Allah di atas air? Keterangan bahwa arsy Allah berada di atas air dinyatakan di surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surat Hud ayat 7. Dalam ayat ini, Allah memberitakan bahwa arsy-Nya berada di atas air sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan berikut isinya. Qatadah, ulama tafsir Tabi'in mengatakan, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kalian bagaimana Allah memulai ciptaannya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tafsir At-Tabari. Dinyatakan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa penduduk Yaman menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan sesuatu. Kami datang kepada Anda untuk menanyakan perihal ini. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsy-Nya berada di atas air. Dia mencatat segala sesuatu dalam Adz-Dzikr, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Dan Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang kondisi awal penciptaan alam semesta, dan bahwa arsy Allah berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi, meskipun arsy Allah senantiasa berada di atas air. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bisa kalian perhatikan apa yang diberikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan apa yang berada di tangannya sama sekali tidak berkurang, dan arsy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, bahwa arsy Allah selalu berada di atas air, diambil dari hadis di atas. di mana Allah selalu memberi dari sejak penciptaan langit dan bumi hingga sekarang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, arsy-Nya berada di atas air. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, makna tekstual hadis yang sebelumnya bahwa arsy dulu berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan disepakati bahwa arsy Allah selalu berada di atas air. Dan yang dimaksud dengan air bukan air lautan, namun dia adalah air di bawah arsy sebagaimana yang Allah kehendaki. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Ana terus terang ngeri, sedep-sedep ngeri ya dengar cerita antum. Miris banget gitu. Artinya ada rumah tangga Muslim, bahkan seperti kata antum, dikenal rajin kajian, bahkan firaq, pisah gara-gara orang ketiga gitu, gara-gara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ana sama antum dijaga nih dari fitnah ini. Luar biasa. Karena memang fitnah perempuan ini seperti yang dikatakan Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Emang manusia itu dijadikan tanpa indah syahwat, kecintaan kepada wanita. Ini disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah duniawi. Yang pertama kali Allah sebut fitnah wanita, perempuan. Karena memang begitu dahsyatnya fitnah wanita ini, dia melahirkan fitnah-fitnah yang lain. Seseorang gara-gara perempuan, dia bisa berdusta, berkhianat, tidak lagi amanah, dia bisa menipu bahkan. Akhirnya dia jatuh ke fitnah harta, ya, fitnah uang. Dia terdorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang, ya, demi wanita. Ini fitnah wanita melahirkan fitnah harta, termasuk juga melahirkan fitnah kekuasaan untuk mendapatkan harta, bahkan fitnah syubhat. Ya, kita tahu kisah yang terkenal tentang Imran bin Hattam, seorang yang dulunya dia ahlus sunnah, kemudian dia terfitnah oleh kecantikan seorang wanita, padahal wanita tersebut berpemikiran khawarij. Teman-temannya udah nasehatin, jangan nikahi wanita itu, dia punya pemikiran menyimpang. Dia beralasan, enggak, saya nikahi dia untuk nasehati dia. Ternyata Imran bin Hattam ini berubah. Dia kena fitnah syubhat dari istrinya. Akhirnya dia jadi khawarij. Itu bahayanya fitnah perempuan. Itu sebabnya Allah nyebutin fitnah perempuan ini nomor satu. Baru kemudian Allah sebutkan fitnah anak-anak, fitnah harta, fitnah kendaraan, dan seterusnya. Fitnah emas dan perak. Saking bahayanya. Nabi SAW sampai menyatakan dalam sabdanya, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar ala rijali minan nisa." Saya tidak meninggalkan untuk umatku satu fitnah yang lebih mengkhawatirkan, lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Artinya, ya, Nabi hendak mengatakan kepada para sahabat, ya, fitnah harta, insya Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, umat beliau ini bisalah, bisa menahan rasa lapar, bisa bersabar dari kemiskinan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perempuan, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Fitnah yang itu sangat-sangat-sangat berbahaya sekali. Karena memang dijadikan indah, wanita itu dijadikan indah di mata seorang laki-laki. Tambah indah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan deh kita dilindungi, ya, anak antum semua, semua keluarga saudara-saudara kita kaum muslimin, dilindungi dari fitnah ini, bahaya.
2: Tanya jawab.
7: Mau bertanya Pak Ustaz, salah satu dari saudara kami menjadi banci salon. Kemudian apabila dinasehati, dia mengatakan inilah kodrat ilahi bagi saya. Apakah itu sudah menjadi takdirnya? Ya Pak Ustaz.
8: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Maka yang pertama kita ingin menjawab dulu adalah diharamkan seorang laki-laki menjadi waria, wanita dan pria, atau menjadi wadam. Diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'anallah al-mutakhannithina minar rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat para laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan para perempuan. Dan itu dosa besar. Ya, dosa besar, diancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan juga dalam beriman kepada takdir, kaitannya dengan menjadi waria tadi. Kemudian dia mengatakan ini adalah takdir ilahi. Maka apa hukum bersandar kepada takdir dalam melakukan dosa? Ya, dalam melakukan dosa. Maka jawabannya adalah hukum bersandar kepada takdir dalam melakukan dosa diharamkan. Diharamkan. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Tadi yang mengatakan saya menjadi banci salon, ini adalah takdir ilahi, maka kita katakan tahu dari mana itu takdir ilahi. Jadi jawabannya mudah, tahu dari mana itu takdir ilahi. Ya sudah saya seperti ini, maka kita katakan sudah berubah kalau begitu, maka akan menjadi takdir ilahi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya mudah. Ketika ada orang bersandar dengan takdir dalam perkara maksiat, maka jawabannya adalah tahu dari mana bahwasanya takdirmu adalah itu. Wallahu a'lam.
2: Mutiara Nasihat.
9: Semoga pada hari ini kita mendapatkan rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Tema cukup menarik. Tema yang menjadi perbincangan setiap hari dan sampai kapanpun selagi matahari ini masih terbit di muka bumi ini, yaitu rata-rata manusia itu tidak menginginkan cobaan, tapi cobaan itu selalu mengitari kehidupan manusia. Berarti di sini ada kesenjangan, disitulah akhirnya muncul masalah. Karena masalah itu memang antara yang kita inginkan dengan yang kita wujudkan itu terjadi kesenjangan. Dan rata-rata ujian hidup itu tidak sesuai dengan rencana kita. Ya. Dan tidak sesuai dengan planning-planning yang kita buat. Sehingga disitulah akhirnya menjadi berat untuk diterima. Taib. Memang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar, semua orang tidak mau di dalam hidupnya itu ada sesuatu kegelisahan. Dan tujuan hidup manusia berbagai macam, perbedaan mazhab, aliran, agama, sekte, akademis, tingkat sosial, itu ada satu aliran yang mereka sama-sama pegang teguh, yaitu apa? Tidak ada yang ingin hidup susah. Nah, itu aja itu. Itu closing. Jadi enggak ada. Enggak ada satu pun orang yang ingin hidup susah. Ya, kalau ada pasti itu orang enggak sehat. Jadi enggak mau hidup susah. Sehingga disinilah manusia mulai mencari cara. Ada yang benar, ada yang salah. Yeah. Jadi memang tujuan bisa sama, cara bisa berbeda-beda. Tapi intinya cara itu ada yang benar, ada cara yang salah. Cara yang benar, ya kita mengusir kegelisahan, kesedihan, kesulitan hidup dengan tawakal kepada Allah, meneguhkan keimanan, ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, pengin kaya ya kerja dengan cara yang halal. Pengin hiburan yang mencari cara-cara wisata, ya, dengan cara-cara yang baik. Tapi ada cara yang enggak benar. Pengin fresh hidup, hilang stres, ya, mengkonsumsi narkoba. Pengen kaya korupsi atau menjadi bandar narkoba atau menjadi pelacur kalau enggak germonya, ya. Jadi ini cara yang salah. Sehingga kalau kita lihat tingkah pola manusia juga akhirnya, ya, titik permasalahan dia beragama itu inginnya dia itu mengusir kegelisahan tersebut, ya. Yeah? Jadi apapun yang dia lakukan manusia sekarang, bangun rumah, beli mobil, itu bukan tujuan, ya. Yeah? Menikah dan yang lainnya itu bukan tujuan. Makanya tujuan akhirnya litas kunu ilaiha, kan gitu. Jadi manusia sekarang ini kejar-mengejar jabatan dan popularitas, itu bukan tujuan. Manusia sekarang ini bersaing di dalam bisnis dan perdagangan, itu bukan tujuan. Dan mendapatkan uang pun itu bukan tujuan. Pada akhirnya, semua itu diarahkan untuk satu pintu, satu tujuan, yaitu ingin mengusir kegelisahan. Dan ingin supaya hidup ini tidak susah. Cara orang mukmin, ya, memperbaiki kualitas agama, kualitas keyakinan, kualitas spiritual. Terus kemudian mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah mengatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku itu ini tidak akan pernah sesat. Dan juga tidak akan pernah celaka. Ya, yeah? Udah clear itu. Tapi orang yang tidak beriman, ya, yeah? Kadang malah milih murtad, keluar dari Islam, subhanallah. Ya, yeah? Allahu Akbar. Jadi, ini suatu keanehan. Sumber kebahagiaan sudah ada di tangannya. Ternyata dia malah murtad. Kata orang, sudah susah payah menempuh perjalanan jauh hampir menjelang kampungnya, dia tersesat itu. Masya Allah, itu orang paling pandir itu orang paling lucu, ya, itu sudah pergi jauh susah, ya, menempuh berbagai macam rintangan perjalanan, suka duka, capek dan yang lainnya, ternyata setelah sampai menjelang gerbang atau menjelang kampungnya, dia bingung, mana kampung saya? Allahu Akbar. Jadi, ya, tayyib. Oleh karena itu, subhanallah, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, man nazalat bihi baliyatun. Sekarang, siapa yang terkena cobaan hidup? Nah, nih, ya. Siapa yang sekarang ini terkena cobaan hidup? Fa'arada tamhiqoha. Ingin melenyapkan, ingin meringankan. Bisa. Nah, itu usaha. Jadi, sekarang di dalam hidup ini jangan pernah berpikir untuk tidak diuji oleh Allah. Jangan pernah berpikir di dalam hidup ini tidak akan ada cobaan, ujian. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Karena sang penyair mengatakan, man sarrahu yaumun sa'adhu azman. Siapa yang dibikin senang sehari oleh suatu masa, maka dia akan dibikin sedih berhari-hari oleh masa. Itu memang kehidupan. Tidak ada yang tetap. Seperti yang dikatakan juga oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa inna zamana la yasbut. Tidak ada satu zaman yang konstan, ya, permanen, tidak berubah. Dan itu nanti kalau begitu juga enggak asyik. Bagaimana, kata Imam Ibnu Jauzi, solusinya? Bukan yang kita inginkan bagaimana kita itu tidak mendapatkan ujian. Bukan yang sekarang ini kita lakukan bagaimana kita itu tidak mendapatkan musibah. Tetapi bagaimana cara menghadapi musibah. Bagaimana sekarang mekanisme manajemen kita ketika menghadapi krisis. Karena berbagai macam cobaan itu, kalau kita hadapi, itu akan penuh dengan kebaikan. Ya, kita akan menjadi tangguh. Ya, kita akan berlatih untuk menghadapi masalah dan punya pengalaman. Masya Allah. Jadi, oleh karena itu, janganlah kita itu gusar dengan ujian dan cobaan. Ya. Janganlah kita itu menghindari krisis-krisis kehidupan. Janganlah kita itu suka pengecut menghadapi masalah. Karena dengan masalah itu kita akan lebih dewasa. Dengan masalah itu kita punya pengalaman. Dengan musyawarah ini, dengan masalah itu, kesabaran kita terasa, teruji. Dan dengan masalah itu kita akan menjadi orang yang besar, menjadi panutan orang lain. Karena orang kanan kiri kita ketika menghadapi masalah itu, kita kalau enggak serupa, mirip, kita akan bisa tularkan, kita akan bisa sharing. Dan di antara cara sekian untuk menghadapi, meringankan ujian cobaan seperti yang disarankan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, falyatasawwaraha aqsara mimma hiya tahun. Jadi hendaknya ketika kita menghadapi cobaan hidup, supaya kita tidak kecewa dengan cobaan, hendaknya kita itu membayangkan cobaan itu kalau seandainya terjadi lebih besar. Allahu Akbar. Betul. Allahu Akbar. Andaikan sekarang kita mendapatkan ujian lebih besar. Kalau sekarang yang hilang HP, andaikan motor. Kalau yang hilang motor, andaikan mobil. Kalau sekarang kecelakaan ringkas, masih alhamdulillah karena nyawa masih selamat. Ya, dan seterusnya. Falyatakhayalu thawabaha. tadmahil. Dan kita membayangkan juga pahala daripada musibah itu kalau kita sabar, maka akan meredup ujian ini, apa namanya, cobaan tersebut.